0: Okey, napa-napa Tony Peace Band lagu Bidayuh pagi Tony Neil.
1: Kita semua berdua pagi wai ke pagi tu. Pagi hari satu, sama pagi hari satu semua.
0: Iya, harap ke sama lantang meh, sama nak lembau meh, nurun kawak ke pagi tu. Engkanya baru datai ba upis, baru berengkah kawak meh ke pagi tu Tony Neil.
1: Iya. Okey, jadi topik dua pagi wai kita ke pagi tu. Ianya berkawan dengan pendiau kita, pendiau mua kita, pendiau ulah kita yang tadi. Sekali ke kita yang murih ke apa tahu ke indai kita.
0: Ya, nanti orang bertemu dengan Nuan Daniel, nanya Nuan. Bisa saya madah Daniel, Nuan tu lebih ke indai Nuan atau ke lebih ngi apa Nuan?
1: Kan lebih ke apa itu pun bagus.
0: Lebih ke apa Nuan ni?
1: Dan jarang ke aku dengar madah sebang indai ku.
0: Lebih ke apa ini?
1: Lebih ke apa?
0: Bapak mua, pendiau semua punya tubuh pemesai
1: lebih agak apa ya
0: lebih agak apa ini nantu besar ini nih loh
1: no segi bangsa ke bangsa ke mini mini bangsa
0: ke bangsa ke tenyanya okay orang ke
1: rendang
0: okay ke tenya okay orang tu besar langkar nih punya korang
1: ada desem
0: aku nanti orang mayu bertemu dengan aku tahu ke kami serumah kini madah ke lebih ke yang indah aku ni mua nama ke mayu lagi ni tiah ke indah aku
1: oleh
0: nanti belagunya ni ne nanti belagunya lepas indah aku tu siku orang ke iya tu bak kumpul punya indah aku tu siku orang ke rindu belagu
1: ini
0: nama tu rindu ke pengawal belagu meh nanti bakal orang pengerami gawai-gawai sebab segi jarang nak suruh belagu ya atau ke ngirup nama tu lubuh ke bisik pengerami tidiri tadi jarang nak belagu sama punya tarik ni kira lebih ke ngagai indai Daniel.
1: Ya, sama ngau indai ko mega indai ko ridok belagu tang ngau ridok belagunya nak datai baku datai ba madik ko ke nombor 2.
0: Oh aman ne. Aman arwah nuan tu. Segi aman lebih ke ngespi apa ini Daniel. Ya,
1: nak ada bakal belagu ko sem. Nya ko ngai asah ada belagu mangga sikit. Segi ngai laban nyawa nak mana.
0: Aman.
1: Ngemalu ka kumpu ngemalu ke misale.
0: Atang indai nuan segi nemu belagu ne.
1: Segi nemu belagu segi di bakal ko game yang sebab ada Sam Siti jemarinya dan penuh trofi belagu indai ko sebab tinggi-tinggi
0: nang orang belagu amat nang tadi
1: dan bakal belagunya nya nak datai baku itu
0: pulai ke menyadi no
1: gimana ke nomor 2 nya
0: pulai ke dia tu nyo nama tu nandai pulai ke deknya pulai ke apa nama ke
1: nandai nandai ngambi pengawa belagunya baku segi nandai langsung
0: bukan wan murih apa yang wan landiap jako ke pulau baku ni
1: engka aman hari sukut lumak ngemain segi aku ngambi hari bakal apa aku rindu main bola aku pun rindu ke main bola megap nyak kami nyak kau lah ngesem pan odah dah tadi hari sekian indah ya
0: betul
1: serta megap ke nanya ke peninggal kita yang
0: ngesem hari peninggal kita ke mendiang ketua pagi tau Zida tu lebih lagi ke sepia indah tau ke sepia apa tau ke dua-dua Daniel
1: ya kena tanya ke komen bahawa Facebook YFM Iban dah bisa komen tu Sam
0: ya okay
1: hari Jonika Juan selamat pagi ngagai sedua aku ya asal-asal ya murih ke niang indah ya hari gama mua ngau laras batang tubuh teng hari sukut pengelan di mayu lagi murih ke niang apa ya meh ku ya niang apa ya subah segi landi apa pengawa ngidup ke diri tau ke survival berkampung ia megat landi ngeraja pengawa bergagak ke sarung ngau ulu duku tak payah megat landi bergigak ke pemakai dalam babas berkengasu bubu tan bubu dah manju metik jelu tanya pemadu di purih ke hari apa ya ku ya bidik bertanam betupi nak kalak rumbau ya nanti bertanam ke buah serta bidik nupi manuk kampung
0: mesti penglandi ya mesti pengerindu kita berkenyak ni
1: metik manju tu segi orang ke bergigak Tok Sam, bergigak berkampung.
0: Orang rindu ke bergigak tu tadi.
1: Di bisi pengelandi apa kenyak Sam? Ngasu
0: Laban manju, Laban ke nadai kita peluang Daniel. Laban udah sekolah sebab lu gawa nadai buat rumah panjai menyukur yang tangti buat rumah panjai pelabak ku rindu ke Niel rindu buat air pelabak ku Niel ngintai bukan rindu ngintai rindu ngabah bubu tak kenyak rindu tak kebak air tangti pergi ke bukan imbah kenyang kau kurang meh
1: ya aku ke sama kini sen
0: ngintai cukup rindu ku Niel
1: cukup rindu ngintai
0: sebab kan bisik ke maya kita ke ke awal nama tu nadis bersekolah sebab bisa kan mengau apa yang ingin tak deh
1: mengau mengau berikan
0: ya
1: Nubai kala ni
0: Nubai kala
1: kala mengau orang Nubai
0: kala Nubai
1: yang main Nubai aku kala mengau orang Nubai semua yang kau dah gawat lah nama ni mengau mengau mengau ikan
0: mengau rindu benda ikan ni lah ni
1: ikan mau buat Nubai ikan ke baka ke jalan pada kita bagi ikan tilan ni deh utai ke baka gintinya jalan tilan ke makai ya, ginti nanti nak kena tubainya
0: seminat le tubai aja ke boleh maka mansai kenya te kenya kan ni lebih lagi pengawak pengawak berikan kenya rindu cukup rindu
1: ada auto berikan ni lah sungai
0: beriman aja lah beriman aja ni okay, Juni banyak ke pagi tu mua ya aku ya nang kopi paste apa ya aku ini nang kopi paste kali lalu pihak mega mua anak bujang ya nyu kopi paste ya kak nyu murih ke ya aku ya semina pemurah aja meh ya jauh borak re aku ku ya
1: anak ya
0: anak ya
1: murih ke bini ya
0: engkau ke bapak ya, ku au nomor mu ke ditu ya ya
1: dini git penatai pemurah ada tu ke bini
0: amane
1: angka betul ari jiran eh caro dunia napa ni
0: lemah aku kau jak nanti hari au baca ruat asak kena ni tonton mu borak apa ini celo okay, agi panas. Nemi ya, Daniel. Nemi ya. Pura kita ini sudah tanya tumpah panas apa semua. Nyu celuam ke kita? Engkau agi miat subang kau pura ke? Nih Juni banyak tau.
1: Ya, engkau mat.
0: Okay, Dominia untur. Ya balance. Bisa pemangah. Bisa kamu murah apa ya, Daniel? Danya mulut ke kimut ya aku ya bisi memurih sepia ina ya orang ke mulut ke kimut atau orang ke
1: habit lah ya habit kaya ya, kaya mandahnya oleh dan ni apa habit punya kau jaku
0: ya peniau
1: peniau
0: habit peniau ya punya tadi ok Judah Ami berkenang ke topik dua seduai pagi tu bak perniang ya aku ya bak perniang orang mai wah menyuka tua tarik ni 80% mua ya dan buriah sepiak ni yang apa ya tang bisi gora bersebut bab berjakau ku ya suah sikit orang suah nyemak ke ya bakal ni yang indah ya ke ni nanti ya subak ni yang indah ya bisi gelak nama tu ni kangau orang nak kangau orang deh kumai orang engke hujab ya namanya ni engke
1: hujab
0: engke hujab ke ya ngai ngai nada tadi disebut ke ya lalu ngai ngetu bejakau ke ya nya ke dia tu bisik ke memurih niang ina ya ke kadang ke ya bisik tak disebut tanah ngawak janji gerai ke ya orang ke pejakau mentu pelawak aku ne
1: ya orang ke ada ame jakau na tahu na segi ukai orang pejakau
0: segi orang pejakau
1: Ari and Will tu Sam nitiah ke di pedak bala yang boleh ke Arispi Indaya mayuh bala petunggal yang madah ke ya nya tadi versi junior Indaya
0: murih Indaya mah tau
1: bisi lesung pipi kuya murih ke ini ya soba so pipi murih kini ya nari nak bala petunggal ya sepiak mak ya sigi bisi ngebuan so pipi baka ni ini ya nya Siti Anugrah purih ke mana ya kuya
0: ne apa selesung pipit ko kita yang tadi ni nya tadi yen will atau menyadi ya jauh ya jauh ya ke pagi tu. Hari miri okay, mua ya murih sepiak apa ya kuya Neil. Nanti berjalan buat belah pasar kuya. Kumbaya ranak Cina belama ya kuya. Kadang ambil di baik sila jago Cina kuya. Angka apa itu berkengamal Cina deh Neil.
1: Si purih Cina mimit kini nah.
0: Angka mah bisa pepurih Cina mimit. Nemu aku jago Cina kuya basicnya kuya. Laban bisik sekolah Cina kat subak aku ya. Amang ngerandau. Nama ya kat ngerandau lebih ke. Dulu aku lari aku ya. Nangi ke pansut jakuk rujak lagi aku ya. Dulu ngelari ke diri ni. Tapi bisik ya sekolah Cina. Basic aja meh
1: aku ya. Basic Cina nemu ya. Ti orang yang berjakuk ke antara nemu ya.
0: Ya.
1: Nemu diri ya.
0: Aku ngenang ke nyak tadi Neil ni. Bakal Cina tu tadi. Nanti orang bertemu dengan Wan ni orang ke empat yang lala Wan selalu sila yang ngomain Wan nama ni segi Iban ke atau ke Kumair Melayu ke
1: tiku bakal beli barang berkedai ni
0: ya.
1: Hari 10 kalinya bisa dalam 6 kali orang jakut Cina aku
0: Kumair Cina
1: Kumair Cina
0: aku segi nyak meh bisa ke siku dua tang mayu lagi ngomai bakal Melayu ku sila ni mua Melayu ku sila
1: ke dia bisa pura Melayu Brunei.
0: Nombor-nombor penadai kena tak payu lah ke
1: tak asal usul kita berkini ke Sam hari Indonesia ke
0: nang nang sigi hari nang tuci bahan punya korang
1: ok ya ke subahnya sigi hari Sri Aman ke berkini ke
0: nang hari Lubuk Antu
1: hari Lubuk Antu ni
0: dia berlaki ni ke pindah kian asal ya nang orang Lubuk Antu tanda mau maku ke kata icit-icitnya bisa tidak penakan nama-nama kah nadai ke sebut nama tang ketemu aku nah segi bannya mana cuci bannya
1: ya nyo meda salah siah keluarga yang meda katim nama tree family tree
0: ya
1: salah siah keluarga nanti cik di DNA kadang ada bisa namanya bisa peratus-peratus ya dia ada
0: Jawa
1: hari Melayu hari Jawa hari Portugis kini bisa dia ne kau sebab nah.
0: Kita belabak kau kau bisiknya eh melanau ni nadai.
1: Bisik arsi si dari Cina enggak bisa dari namanya tadi. Hari memalu ah.
0: Malu.
1: Memalu hari Kalimantan ya. Sida hari spes dia lah ada sama.
0: Hari ciet sebab ne.
1: Respect naik ku bisik Cina, respect pai ku bisik asal hari memalu ni. Okey dia reka tu sem. Amat tu nak tahu ni.
0: Aku mesti malu ah tu nene ya.
1: Bisa. Anak nyebut enam jago ke malu. Anak mau bawa aku sih. Bisa darah malu ah tu sem.
0: Aruh dan tinggi ro. Bawa tanya ngau dengi ro lama. Nak aku makanya kue hampa aku sem kau ya.
1: Nekenya.
0: Nak aku makan mi sem kue heavily ya. Kau dah aruh dan bunyinya lu punya ni.
1: Dia nengok cerita ni.
0: Okay. Utai orang ID ke pagi tau.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Ya, urai terumpang pelepak pengerindu, siku ari penyanyi ke Bisik Merindang bak program Nai Nemuai Birami tu ilah Daniel. Ujung minggu tu ilah ya.
1: Ujung minggu tu ke dekat itu sampai datai bebala mayu. Ngage pengerami itu lawan ni apa mayu pemerindang Sam.
0: Betul.
1: Mayu penyanyi ngam gai TV dibukai ke dekat diatur.
0: Ya,
1: berbaik ngonya ilah.
0: Bak sungai asap lah ka dia.
1: Okey, series Diwala tu Sam, komennya hari Bintulo tu ya. Di Bintulo mana celap sarito hujan kemarin ke ya. Ba yanti ba peninggi ya muriah ke indaya. Imut-imut pendek maka peninggi jaya bacan.
0: Tinggi jaya bacan ya.
1: Jaya bacan.
0: Tinggi no.
1: No.
0: Baru hai ni.
1: Ni aku ya laban apa yang indaya digelar. Apa ya digelar Amita Bacan. Indaya Jaya Bacan. Sedak ya semadi minak ya jak nitiah kena ya. Tentang hari sukut ulah ya ya muriah ke apa ya. Nantu pejaku ke ya. Nantu pejaku hari segi gaya tubuh ya mirah muriah ke indaya.
0: Indaya. Nantu pejaku punya tadi ni.
1: Ni hari siapa namanya tadi?
0: Panjai namanya.
1: Series Diwala.
0: Series Diwala ni. Ya. Nama ada nama tak tanya ni.
1: Nama Hindustan.
0: Okey,
1: engkau mesti peninggal kita ke mix Hindustan dia tu.
0: Mendi tu. Mendi angka kita ini.
1: Mendi ke komen eh. Ya muria ke DNA Hindustan atau ke muria ke DNA Iban.
0: Ya, minta bacaan. Okey, ini nom ke pagi tu nanti ngenang topik sedua itu kuya ya nanti pasal berjaku kuya ni murih ke niang apai sida ya nanti bertemu dengan orang pan nanti dikelala kuya kini ketua tarik ni nak nemu beranau dengan orang kuya
1: ini nom
0: ini nom nanti mua ya mayu lagi ke sepiak ina ya laban pak pengawak yang pun murih ke niang apa ya ku ya nya orang ke lubah ngerja pengawak ku ya ni nantu sikar macam tu
1: ya
0: ke lubah dan orang lubah pengawak tu nanti ya tembok mana entar ini ya laban dia likun ati dire tahu tanya tembok
1: ya ke kadang nak ke sem aku tu nak mau lubah kena ni aku ngerja pengawak
0: tertengah macam pelabak
1: aku ni. Tertengah aku tu pelabak
0: aku. Laju. Tak ke pelabak ni.
1: Tak ada the same.
0: Aku sama ni.
1: Tertengah.
0: Nak laju. Nak ke lubah.
1: Ya.
0: Tertengah yang tadi. Sesedang tadi.
1: Orang ke jampatnya tadi. Bisa aku medak berarti ke orang jampat kerja pengawak ni. Jampat berapi, jampat mandi. Ya. Semua jampat. Yang contoh lah. Orang ke jampat. Masaknya tadi.
0: Nyumai.
1: Masak. Tengok ke...
0: panduanya.
1: Panduanya tadi. Tahu ke bekaunya tadi. Lembau dia betul.
0: Bekau ternyata ni. Bekau bersurannya.
1: Pala yang dekat buat dinding. Lubak dekat berkening.
0: Ni. Tengok bisa orang jampat tu tadi, Niel. Ya, ternyata enggak. Likun bersih ke tanya nak bisa ke orang kenya orang ke jampat dan mayuh ge ke tanya tu ni ni aku engka nya kini ka lalu bayah ni laban ngai mendak tai ke ngai mendak ke lalu tai ke temerau kenya
1: naya ai mimet lap gene
0: lap dulu tau ke ngai ke lalu temerau manya tadi ngai enti mepat utai ngai utai nya ke lalu labu tanya engka nya ya
1: nya ngaso lubah
0: lubah tai orang tu tadi ya tanya dulu asal pengawaknya tembok lagi baru esitel ku tanya dia
1: lagi baru ngelap
0: lap
1: ya. Nanti lap lah
0: lap udah nyak baru yang nguliah ke pala undang berdindian ya sedemi bak belakang bak cermin ya. Sedemi mihun bak cermin ya. Datai bak cermin mihun dan ya ngomong tay
1: bak pemendai ya ini asyik
0: tidak kulit bau bau yang tadi pertama lupa jambang penyawa melaut tay
1: pemenang ya.
0: Aku nanti ngau kaban kenya nuan tu ke masa kekap layak aku kena ya tidak kap layak mada aku kang laban
1: ngomong ke dapur padahal dia berapi Mangga bagas bekeni bedam pengasal rapi
0: ya. Oh, no bawang de teh jambat.
1: Oke tu hari Jessica Itan Sam. Selamat pagi guys doa aku ya. Ya tu 50-50 ni apa ngau ni kita ya. Segi bagi doa aku ya.
0: Bagi doa.
1: Nanti aku ni yang abak ya kurus makai nama-nama apa nak menemu gedua aku ya. Berjaku dah boleh kontrol segi udah bangsa ke besar kuang. Bangsa orang takut ke jarum. Ya. Murah ke niang indah ya. Nak tinggi siru ngau orang tuai ringat nak lama rindu nyumuai berkebun serta rindu ninga radio. Banyak hari Jessica Itan.
0: Mayuah murah bisi murah kapai bisi mungkin murah kinai banyak tadi tertengah tadi.
1: Tertengah.
0: Ang tian kian ke pagi tu. Hari jalai pendisan nanti nitih ke topik seduai dia tu kuya laban nitih ke nama kuya Nil laban nama Cina kuya nyo nitih ke mayuh lagi beka Cina mentuk tadi kuya atau nadai ke nyebut murih ke siapa-siapa tu tadi nya peninggal kita ang tiat Kian. Nah, nama apa anda Cina ni?
1: Ya.
0: Ingat dia ni.
1: Anting Kian. Soal yang ngau kita.
0: Soal komen ni.
1: Komen itu. Hari Ellen Umel tu, Sam. Ya murih ke apa ya? Gambar ya sama baka apa ya? Nanti kamu dah gambar apa ya? Pada meh gambar ya.
0: Sama copy paste. Copy paste. Kurang. Lian spin manduah ke pagi tu? Nanti ditusi kuya bala baka mua menyadik apa ya ke kuya nanti ia tadi engkau amat pedak sidak ya tari segi ulah kuya engkau murih ke inaya kak mah beranda okay ni nyari Leon Spin mandua
1: bangsa orang ke pejakuk lenya
0: orang ke pejakuk
1: hanya sekedar komen dari kita semua terus ke nanti ke komen kita kebuka kepada ada kamar cahaya bah dua pagi wai ke pagi tu.
0: Okey. Tu hari Shane Ivan engkai berumban ke pagi tu.

0: anak sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserima ngau ari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: ...24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu, biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ningat kami, YFM segulai sejalai.

0: Okey, hari tu ni dek agi ba 2 pagi wai kita ke pagi tu Daniel.
1: Kita habis itu pergi kita ke Sarito oleh pendiau kita muriah ke paita ke indai kita.
0: Bisiknya madah ke sepia indai, bisik madah sepia apai, bisiknya dua-dua kata ini ni.
1: 50-50. Ya. Hari sirin pira tu sen, so pagi ku ya di miri tu panas. Bak ya ya mayu bala yang gombai ya habis dah baka niang indai ya sebab aku ya muas baka pemesai sebaka minat peninggi nak sama apa yang kau madi ya sama bela peninggi minat ya ajak ke pandai mimin hari sidai aku ya
0: murah siapa ya
1: indai ya murah indai ya
0: aku nanti tinggi
1: nanti ya yang nitiah ke niang indai ya pemakai segi bagas gemuk gemuk ni nanya aku ya. Ni aku kumai sedaya bakal ni yang indah ya sekali bagas makai. Muas dua ya ni yang indah ya segi kasus bakal mayuh bala ya saruk ngau sedua ya indah ya. Nama kangau ya Yen tayang nama kangau ni yang indah ya Yan. Ni yang aki ya kekadang sili lu meda nama ya saruk nama ya saruk deh nama indah yang tadi di kangau Yan.
0: Sebakal kamal.
1: Asai kengangau ni yang indah ya. Hari sirin pira ya. Murih amat kena ya.
0: Betul state sekali.
1: Ni nak orang ke bakal sedak kebukainya tadi. Menjadi indah ya. Nang tak. Asai kemudah indah ya. Nama muda ke kamar impu.
0: Nanti lengau tetap mantap. Kebab mua ya dia kan ni.
1: Ya meh. Lepas dia nang tak sama sekali. Sama indah, ya.
0: Sekali. Akhirnya Syiran Pira ke pagi tu lanjut langkah ke pagi tu nanti ya Kuya Nil mayu hagi ya ngambil indah ya bakal mua mua ya nang ngambil indah ya ke pagi tu hanya hari lanjut langkah Anna Peter ke pagi tu nanti mua ya Kuya bakal sepiak bisa orang ngomai tadi bakal sepiak apa ya gak dan bisa kan ngomai bakal sepiak indah ya aku ya pandai murih kapa ya tinggi mimit hari ya aku ya dan ya nak tentu berjakuk murih ke apa ya nanti dah berjakuk lagi aku ya nari ingat ke dunia nanti ingat ke dunia nak balik orang nama dah berjakuk lagi aku ya Neil.
1: Ya kira ke namanya tadi muriah ke indah ya aku yang tadi Sam.
0: Ya. Muriah. Nanti pejakuknya tadi muriah apa ya tadi. Tuan pun dah meda anak Peter tu subah dan
1: ya, sikit pejakuk pun.
0: Sikit pejakuk mana amat ngelayan kita. Ngelala maka kita itu ni.
1: Ngelala leban suah ni kita.
0: Ya, 24 jam ni ke WFM ku ya.

0: lah kapai ya, bah tahun 1964 sebab yang ngelala apai ayah udah ngelala apai ya muka kedai bah rumah panjai tahun 1999 yang lengkap ke pengawal perintah lalu muka kedai ngau company company meh semoga company company dealer operator dalam dalam tahun 2017 kedainya dijual dengan gaya lalu ni meh merangsang kira ke murah kapai ya meh kaya tadi
1: murah kapai ya
0: murah kapai ya segi tau ke basukut pengawal bisnes nampung pengawal apa ya ke berbisnes
1: orang bisi nau kia macam tadi neh ni
0: nau kia
1: untak bisnes
0: ti nadai untak bisnes sem tau ke nadai penau ba pengawal bisnesnya tadi berkeni-berkeni pa orang nyerah ke kita bisnesnya bisnesnya nak mansang kira ke bisnes mindednya dipuriah ke area apa ya
1: dan tu mujur namanya tadi lapan nanti kita nak dai untuk bisnes tadi nama tu pengiruh kita kurang tadi ni ya
0: lapan kita nak rindu
1: nak rindu
0: ke pengawak ke kenya nanti di rindu ke pengawak muzik teng diknya tadi megai pengawak dagang kira ke nak nyadi meh namanya tadi pengawak bisnes kita ni
1: okey meh komen bala peninggal kita ke pagi tu ni macam-macam ke bisi muria hapai bisi nya muria hindai bisi nya dua-dua antadi
0: ya bisi nak kini muria aki ngau ini ni sam di pada de
1: bisi ni bisi au nak bisi ucu yang muria ke ini tadi nama tok pejaku tek ke kenya antadi ba tubuh antadi pakai baga pandai murai tek ke kenya antadi bisi ni
0: hari buat dah
1: hari pu
0: bupuria agak pu buat kena
1: geletang burus bisi
0: ngerembai
1: bisi nama tau nadi buah nama nadi buah mentah ini
0: nadi buah tertengah
1: nama tau nadi buah meh
0: buat nipis buat tebal
1: bisi buat mata bisi buat mulut bisi sigi bisi muri ya
0: sigi bupuria hari apa indai
1: bisi muri hakin ni menya tadi kelimpah hari kemuri apa indai menya tadi ni
0: sigi ngambi nya meh paling jauh ya pan hari akin ni bapak ko nak dia tu jauh hari bakal lebih hari akhir ni.
1: Sikit pula kita mangah tu ke kenyang macam tadi Nenel. Okey, jadi terima kasih meh ke komen bala peninggal kita Nenel. Ya. Sikit nomor tu mai kita topik ke 2 pagi wahai. Nanti hari 1 nyentuh ke hari 5 macam-macam topik ke berkawal ngau penghidup kita besari-sari punya. Hari bukai lah mai topik ke bukai.
0: Badu dia nampak nyamuk dia tau. Okay. Terima kasih ya, Mak. Guys, semua peninggal kau dah komen. Kau peninggal kau dah peninggal ke pagi pagi hari 6 pagi tadi.
1: Okay. Bertemu baru bawa ke bukai peninggal. Harap ke lantang berjalan ke pengawal pagi tu. Terima kasih mendiang ke YFM. Terus segulai sejalai dengan YFM.
0: Bye-bye.

0: Berita seterusnya. Umat Islam diingatkan sentiasa menjaga adab dan akhlak serta menjauhi perbuatan tidak bermoral, lebih-lebih lagi di rumah ibadat seperti masjid dan surau. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal-Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, masjid dan surau merupakan tempat suci yang perlu dihormati serta dipelihara kesuciannya. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai kes bekas siak dan seorang pekerja pembersihan didakwa cuba melakukan persetubuhan haram di bilik pengurusan jenazah sebuah masjid di Bukit Piatu, Melaka baru-baru ini. Bantuan guaman terus disediakan kepada wanita kurang berkemampuan termasuk ibu tunggal dan tiada pekerjaan menerusi peruntukan belanjawan akan datang. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri memberitahu bantuan itu merangkumi khidmat guaman bagi kes perkahwinan dan perceraian secara sivil maupun syariah.
1: Kita tidak mahu wanita membiarkan dirinya menjadi mangsa. Sebab itu kita sentiasa ada program-program advokasi ya, untuk memberi penerangan, memberi panduan kepada wanita-wanita yang pernah menjadi mangsa. Kita nak mereka jadi survivor supaya mereka ini dapat mempunyai semangat untuk meneruskan kehidupan mereka dan tidak membiarkan mereka dijadikan mangsa.
0: Dato' Sri Nancy Shukri. Luar negara, 4 orang maut manakala 8 lagi cedera dalam kejadian tanah runtuh akibat hujan monsun berterusan di Jadarkot Barat, Nepal. Menurut tentera Nepal, kejadian runtuhan tanah menimbus dan merosak 52 buah rumah. Susulan itu, 300 penduduk dipindahkan dari kawasan berisiko tinggi ke lokasi lebih selamat. Tanah runtuh dan banjir sering meragut nyawa dan menyebabkan kerosakan harta benda yang serius di seluruh Nepal ketika monsun tahunan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump tidak berpuas hati dengan penyertaan negara itu dalam latihan bersama Korea Selatan. Susulan itu, beliau mengarahkan pengurangan latihan bermula hari ini. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump menyatakan latihan berkenaan menelan kos tinggi dengan sebahagian besar ditanggung Amerika. Jelas beliau adalah terlambat untuk membatalkan latihan berkenaan. Susulan itu mengarahkan Setiausaha Pertahanan Pete Hegseth untuk mengurangkan latihan. Sukan, segmen olahraga antara yang mencuri tumpuan pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Jago pecut Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli berjaya mempertahankan gelaran 100 meter lelaki selepas mencatat masa terbaik musim ini 10.27 saat. Manakala Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira dari Terengganu muncul juara 100 meter wanita dengan catatan 11.73 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SARA kekal jadi keutamaan dalam penyediaan belanjawan 2027. Hibah tabung haji tahun defisit sah milik pendeposit. Sekian berita yang disuting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 17/8 dalam tahun 1976. Udah diatur pengawak menjadi ke Kompleks Petra Jaya di nyerangkum bangunan Tunku Rahman, bangunan Dewan Kunci Negeri Dun serta bangunan Lapau. Kompleks Tingunan Mayo Sejarah tu udah dipenyali Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dinekan button simbolik ke tanda pengawak rasmi berjadi ke kompleksnya. Projek terdiberi nama berserimai dengan nama Tunku Rahman kemegak digelar Bapa Malaysia-nya digagak mengena belanja RM61 juta. Bisik nyempulang yang di-Pertuan Agong maya pengawak tu ianya Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Tuanku Haji Bujang kebelak memata ke pengawak Tabib Bahasa serta Mersa Baris Pengawal Kehormatan dan dipasuk 107 ikut Raban Regimen Sedadu Melayu Diraja. Pengudah tembuk pengawaknya rombongan diraja dibaik ngelawak pameran pemansang terdiatur bak bangunan Tunku Rahman. Pengawak berjadi ke Kompleks Petra Jaya tu sitagi perkara ke cukup guna serta berserti batipan sejarah pemansang Menua Sarawak kelebagi Tunga Kerendur Petra Jaya.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyerut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: Maya hari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
4: Lagu-lagu bangsa kita
5: dini bisi nur bukai tentu ya bawa FM
4: segulai segalai.

Selamat bertemu baru Ubat Y 9.12 pagi tu hari 1 17 hari bulan 8 2026. Nama berita kita Y Peninga. Bersampi ke pengelantang kita pagi tu. Selamat berjalan ke pengawak ke kita ya ke bendung. Ngerja pengawak kita nak ngira bapalan upis nur gawak berumah kini tau ke batanah. Dini-dinin dur kita pagi tu. Ngarap ke pagi tu kita sama ngembuat pengelantang dalam hati diri. Okay nama laban enti tumu pagi itu hati udah lantang hanya makan entu ke rentak atau ke pendiau kita sehari-hari itu lagi laban selalu ya pagi hari satu tu kita ikat nukar mod kita hari ujung minggu tadi mod belelak mod ngantuk ngagai mod produktif harap ke kita sama belak sampal produktif be ngasil ke kerja ngasil ke tai ke mana minggu tu kelebih ya lagi. Lalu menuju kita pagi tu ya ke benung deriba barantu jalai tau ke kita pagi tu ke baru nelengak ke peluak kita nukang ke penjan kita tak? Berarti ke gayari kita di luar lagi mengkang bersebun tajak pan ujung minggu tu tadi bisi hujan tang tajak ya lagi mengkang bersebun tajak pan nanti ditiah ke baca tikas pengamah angin IPU di menua kita itu bisi nurun tajak pan sebun yang bisi kurang harap ke kita sama lagi ngintu pengelikun pengerai dirimpu selia ke dulu sebarang pengawak di luar rumah aktiviti outdoor kena sengkabung hidung ngau nyawa mega ya lalu hidup air kemayuh pagi tu di menara kucing gaya hari tadi bakal kesemuan tumu pagi tadi hujan memesik di puak menara ya harap ke minggu tu sebun tu tau kurang tau ke habis meh out tadi lagi ngerugak kita di menua Sarawak di tu anak minah kini-kini beringau dan lepas tu kita bisik lagu-lagu tu berinang kita

Jadi tentu ke kita yang tadi Anang ginsir, Anang mindah kini-kini. Terus mendiang ke kami tu Lucy M, Ngai Tunde Day. But why? 9

statistik mandang ke penusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderima tina itih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincil tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dikepuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM. Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: Informasi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Radio YFM 101.3.

Ujung minggu tu tadi, gaya hari ke nak tentu mana di Bandar Raya Kuching, balat nak ribut hari 6, tidak salah aku, baik kemarin. Hari 6, bas kedandur di Kuching di tu, ke ujung ke pun kayu tadi, bisi ribut ke bisi tumang. Bansal ndur orang berjual, diribut ke bisi runtuh. Ketegal ribut ya ke balat, benar, ujung minggu tu tadi. Ba pasar Kuching mega, ba India Street diribut ke bisi siang, Prabuang tadi ya ke terkesai laban angin tajapan bisik ya ke dariput ke Bakal ke Tegal penusahnya tang nak balat puji Tuhan meh nada nama-nama tai ke nak mana jadi ya ke tau ngujung ke orang babadi nyawa di Metro City Matang mega dariput ke Bansal Nur berjual tadi bisik ya ke runtuh di Matang Jaya bas ke Dandur bak Jalai tadi bisik ampuh ke Tegal hujan ya ke bangat ujung minggu tu tadi ya jadi ngarap ke sidak ya ke bisik kena laban penusah. Ujung minggu tu tadi ke Tegal gayari kena mana tu sabar mehau gaya kita ke pedagangnya nanti mendak gayari beka kat hujan beribut tau mupuak berkemas dulu simpan barang-barang utai ke dijual kita ukai nama laban penglikun nyawa kita ya tadi ya ke bergagi hari sebuah utai au lalu pihak mengga kita ya ke deriba lebuh maya hari jahe semampai berarti ke risiko atau ke utai kena mana tau jadi berjalai laban lebuh maya hari jahe tu hujan banget nak pedak kita ya jalai tadi pasang lampu lalu anang kelalu laju laban kadang-kadang lupa air tau ke air ya ke melemak sekedar jalai tadi tau begak ngujung ke pedusah berbadi bak jalai alun nyadi. Pukul 10 pagi itu lagi kami baik kita mendiang ke segmen Nuju Pengerai. Bulai ngau melati ngau temuai ke dibaik yang berandau bak segmen Nuju Pengerai. Ada mindah kini-kini. Tu Betty merenang kita ngau lagu Begetil. Udah lepas tu kita bisi Daniel Petrus, Denny Umpiang ngau Jeffrey Max Chaweng. Bak Y 9-12.

0: Oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medak ya.
1: Nadai, nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medak dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke seduai dia. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runian. Anang tak membunyi, nanti medak pengawang kacau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
4: Siapa ganunu time yang jam dia tu, ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gak kan ya? Balat amai gak tepu asap nuan tu.
5: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana gak sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belok ku ya. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai pi nya. Lapo ya de.
4: Apu, salah nal tu ayak. Begau orang gak sak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
5: Yee, nemu kediri genuan tau. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai pedak di aku tu. Nya le gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku suah. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Tunu ku tai di tu. Mau di?
4: Bukai pia ya. Perintah udah ngeluar kata nagam orang bertunu ku tai seneka hati. Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah nasab.
5: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas ke dua jelu pandai-pandai mengingat diri dua diau. Ukainya ku ajak ke betunu ku tai uras berkata orang bukai bisi mengingatnya ku tu delica de kelemahan tu nyato cangku ambil nuan tik nuan amai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nak ai tunggu nak kucah dia ngano aku.
4: Oh, ngai ku nolong nuan aya, takut aku dihukum perintah.
5: Nai, nama utai di senakut kenuan. Pada aja sigi buruak ngan nolong aku. Kita ke bujang tu.
4: Nemu dia aya 2000 hukum mata duit orang compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
5: 500,000 jail 5 tahun. Apu, nadai pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah kedukung mata duit. Jil gage, nadai petan akai.
6: Wopan Gangnam Style.
5: Baik, gagak, nulung ku ikat. Jepat nulung ku ngunsai api kemau tu. Jepat, digat, puji dengan wak aikin. Jepat.
4: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.

Aku Cikgu Emet, aku ingin berpesan dengan Kak Apa Indai. Bahkan ni kita nak ngintu anak kita supaya anak kita jadi lebih rajin. Okay, bisik tiga cara. Yang pertama, Apa Indai mesti tetapkan objektif. Objektif nama kebuah anak kita datang ke sekolah. Dia mesti ada objektif. Yang pertama, mesti anak kita mesti tahu dia datang ke sekolah untuk belajar. Okay? Jadi, yang kedua, kita mesti reward anak kita, beri hadiah engkau anak kita. Nanti anak kita bisik kemajuan, walaupun mimit, berinya hadiah. Berinya sedikit reward. Mainnya makai ke, berinya kerupuk ke, alat

Jadi setidaknya akan rasa diri setidaknya dihargai. Okay. Yang ketiga, doa bersamping untuk anak kita ingat. Ia paling penting. Laban kita apa indai, kita mesti nak boleh putus dengan Tuhan. Jadi bersamping dengan petara supaya anak kita ingat boleh diberikan kemudahan untuk ianya belajar dengan baik dan boleh dapat markah yang cemerlang. YFM.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kutulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lop nanang.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakub lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
5: Bersantu Ari YFM.
6: Jadi yang beri selamat bertemu baru ngau kami buat program nuju pengerai kita ke pagi tu. Selamat pagi ngau kita ke seruran dan bergulai ngau kami buat program nuju pengerai kita. Jadi maka selama buat program nuju pengerai kita ia kena keluar ke kami nanti hari satu pukul 10 pagi alai temui hari pis pengerai habis datai bergulai ngau kami buat konti YFM. Jadi pagi tu bertuah benar kita laban bisik megak siku pemesai hari upis pengerai megak bergulai ngau kita pagi itu ianya Puan Ulimina nak kalit juruterapi pergigian ia ke bisa bergulai dengan kita pagi itu. Selamat pagi Puan.
7: Selamat pagi.
6: Oh ya, jadi ia nama berita pagi itu
7: mana?
6: Okey. Ya, nama utai ke dekat di perkunsi Nuan dan bergulai dengan kami bawa YFM bawa menuju pengerai kita ke sekali itu Puan.
7: Okey, pagi tu aku kena ke diri kumpul. Aku Ulimina anak kalit juruterapi pergigian U6 Ari Klinik Pergigian Kota Sentosa Kuching. Jadi ke pagi tu aku kat nerang sigi tajuk atur bayar secara digital bak palan pengerai ngelik perintah. Nya ke topik aku pagi tu meh ngong bala sidak peningah.
6: Oh. Ya, nama utai ke disebut kita atur bayar digital. Lepas tu kita berarti ke tu puan dah nyu kemayar itu ni. Buat dini-dini pan kadang-kadang utai ke dikenak kita nya tadi namanya nang disebut kita digital magang mah. Jadi buat upis pengerai munya kunuan tadi buat topik nuan deh utai ke dekat dikenang nuan dia nyak berkawal ngau sistem bayar tanpa tunai kau kita ni. Jadi minta nuan terus nerang kan ya.
7: Selamat pagi ngau salam Malaysia Madani ngagai semua peningat curung radio bakal kesari tu. Keterubah aku dekat meri besar terima kasih ngagai komiti radio YFM labat udah meri awak ngagai aku berkongsi senentang atau maya secara digital toka dalam cekup Melayu dikumai kita sistem bayaran tanpa tunai bak mayu bengkak palan atau fasiliti klinik ngelik toka pergigian perintah bak servis atur pengawak pengerai ngelik bakal kejaman dia tu ti dikumai jeman digital. Mayu bangsa teknologi udah sepemai toka nyadi bagian bab hidup kita bab sehari-hari. Penglebih hari pemansang digital bakat to ianya mayu pengawak dekat nyadi mudah ngau jampat yang kaum atau serta servis bab pengerai dalam palan pengerai perintah. Nya alai sehari tu aku dekat nerangkan ngagai kita bala peningat senentang atau bayar digital tau kanadai penekak mata duit. Ianya dalam jakut ribai dikumai kita cashless payment ke udah mupuk dikenak dalam semua atau ti berguna duit berklinik ngelik perintah.
6: Au, jadi nyak meh utai ke dekat di penjurai kanuan dan gelai kau peninggal kita program menuju pengerai kita ke pagi tu dan puan. Jadi nama disebut nuan tadi atur bayar digital tu tadi dia ambil ke silik lagi meh namanya bala peninggal tuan nemu selentang perkara tu.
7: Okey, atur bayar digital tu retia kita nak ibu berguna ke mata duit lebuh berbayar rega sebis ti udah ditetapkan. Tang semina berkena ke kerban mata duit digital, baka kad debit, kad kredit, kirim secara digital, e-wallet, duit now, QR, engau application berbayar dalam telefon bincing kita. Atau bayar digital tu udah mupuk dikena bak mayu bengkah palan pengerai perintah lalu patut dikena laban pengawak berbayar dekat nyadi lebih mudah jam 4 serta likun. Nuju bala sidak kesakit tip guna sebis bak klinik ngelik perintah tu berita ti cukup mana laban atau bayar digital tu dekat ngurang ke pengawak berbayar berkena ke mata duit. Pengawak berbayar dekat nyadi jam 4 engau beripih laban sidak ke bekerja nak ibu berhitung ke mata duit agi lebuh mulai ke laluh duit ngagai sidak ke datai. Kelimpah harinya ia mega ngemuntang ke pengawak kita bersehari-hari laban nak ibu kiruh berbaik ke mata duit mayu dalam kerepai ngambil ke nadai ditinggang penusah lenyau atau ke dicuri lebih berjalai kepalan pengerai perintah. Tambah mega atu-atu merek jamin ngagai penglikun serta pejalai duit tiap sebis tiap dibayar laban tiap ya itik transaction dekat direkod dalam kertas receipt tauka application bank digital orang tiap maya. Semak bisik sebarang penusah tauka perkara ti ngeragau runding kita ti udah berbayar oleh nyimak rekod transactionnya engau mudah nak milih dini engau maya laban semuanya oleh DSS engau jampat serta mudah ngenak application bank digital dalam telefon bincang kita. Ba klinik ngelik kami atau bayar digital atau cashless tu boleh dikena ba mayu macam sebis pengerai ngelik. Baka perasa ngelik, nampak ngelik, cabut gigi, nuci ngelik serta berguna ke pakar baka penakap ngelik, braces, servis periodontik, gusek, bedah minor, sebis pengerai restoratif bakal masang crown ngau bridge ngau mayu agi. Sebis pengerai akan ngelik, sebis x-ray ngau ngagak ngelik pesu atau dikumai kita denger mega. Cara mayato cukup mudah ngau jampat. Sepengudah servis atau rawatan temuk, kita seminat datang ngagai kaunter berbayar, lalu sidak staf bak kaunter palan pengerai ngelik tadi dekat madah ke berapa ungkus atau cas servis. Udahnya kita dekat berbayar ngenak kereban digital bakal kad debit atau kad kredit bak mesin berbayar ti udah disediakan. Sepengudah transaction mujur, kita dekat nerima receipt nyadi kesukung tau ke bukti kita udah maya, sekalika diberi ngenak cara digital dalam application bank, tau ke receipt kertas ti diberi terus ngagai kita sepengudah berbayar. Kita nak ibu irau laban, kami ari raban opis pengerai perintah dekat merik receipt formal ataupun rasmi, ari perintah dikena nambah ke pengelantang kita lebih berbayar ke sebis berkena atau cara digital. Ba jaman dunia ti penuh engau teknologi moden, penglikun data direk empun enang patut dijaga megak. Tajap pin, perengkah teknologi engau digital merek penguntung ari mayu sukut tang kita patut nyadi orang ti berguna, penglebihnya engau berjimat serta berpenemu. Jako tangkan ari aku ianya, anak sesekali kita beri password atau leka jako pemuka tau ke data akaun bank ngagai orang bukai. Perkara ti mesti diingat ianya semampai peda engau tiap ungkus ti dekat dibayar engau betul serta engkeman buat screen machine berbayar digital sebelum nerus tapkan setuju engau sebis ti dibayar ke lebih lagi perkara bakal tu dekat berkenak ke kad debit atau kad kredit kita.
6: Iya, nasi ke mata nyalai nyak meh autai ke patut diperhati ke kita ya lebih lagi ngagai ya kita ke andang gap guna ke servis pengerai jadi nanti kita berhati ke jam ke dia tu tu puan eh. Sige ngena utai ke digital magang ya jadi tu ni tadi ba kita ke mayar ngena cara digital lebuh kita ke ngelawak apalan da pengerai ngelik. Jadi ke penudi jako ke penudi ya ke di kenatai kenuan ambil ke tau diperhati ke balap dinga tu apa program menuju pengerai sekali tu.
7: Out DJ. Jadi dekat penutup ranau aku dekat mesan semua peninggal ngambil kat kita terus nyaga pengerai mulut. Anang takut datang ngagai klinik pengerai ngelik lalu kita endang diasuh datang sepengambis nadai 2 kali setahun. Ngambil ke endak ditinggal penusah pengerai ngelik tau kagusi. Aku degmegak dekat ngemai semua peninggal melah nyukung pengawak ngena atur berbayar digital ngambil ke gintir pengawak bapalan pengerai ngelik berjalai engau mana serta jampan. Nya aja ari aku sebedaunya aku dekat ngambil ke jakuk ngaberi terima kasih ngagai semua peninga serta komiti Jurong Radio YFM. Ngarap ke penerang panda ari aku tu merik guna engau penemu ngagai kita semua.
6: Ya, jadi ya, kami ari YFM pan merik terima kasih ngagai Nuan Megap Puan ya kudah ngelimpang ke dirimpu ngagai konti YFM ngenatai ke berita atau ke topik berkawal ngatur bayar secara digital bak palan pengerai ngelik perintah. Nyalai, ini yang ujung ke program menuju pengerai kita ke sekali itu bertemu baru kita buat program menuju pengerai minggu kebukai, engau topik kebukai.

17 minit dah lepas pukul 10 pagi. Kita dah berniang ke fragment Nuju Pengerai Pagi itu. Ia akan ditabur ke kami Nintiang pagi hari 1. Lalu harap kita sama belak sampal gerai magang-magang pagi hari 1 tu. Kuih nama lah benti kita gerai. Tentu mega kita tadi mudah serta mega nadai penanggul gereja pengawak. Lalu pagi tu nyangka sedar kita ke gawak di rumah work from home nitiah ke jam bekerja hybrid. Pagi-pagi hari itu tentu ya jam tu jam ya ke tahun kumai kita critical dari laban dukai nama di rumah tentu ya bisik megak pengawak ke kat di kerja kita ya. Jadi bagi-bagi meh jam kita nya ni maya kita kerja pengawak ya ke diungkup ke gaya kita lalu pia megak pengawak ke nang di kerja kita di rumah. Tembuk ke dulu ni bagi ya kepatut ngambil ke jam kita yang tadi nak terbasau. Terus gulai dengan kami Pak Wai 9.12 pagi tu. Udah tu lagi Mira Easter John ngau Rawing Sheris Marina kita. Tu lagu Ari Dexter Leo ngau Andy Newton Banglo 3 ringkat Pak Wai 9.12.

0: Niagai bala kita nun yang ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera belah rancan dia diserian oleh menegak kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Nanti apa yang dah aku harap ke bala kita laki bini tak tahu tak kira ke bekerja sama mana kira ke anang ngasuh ke nyak anak dek gitu ke ya aku ngikat duit tak tahu bukannya kita anak kita ngarap ke bini kita lama-lama ngadu ke anak kita ni jalan kita maju anak nanti sama-sama kita ngadu ke anak kita laki bini anak ngarap ke siku-siku nama laki kita nanti awak bini nama bini nanti awak laki jadi kita mesti kerjasama laki bini awak ke anak kita nemu. Harap kapan indai bisi ini
2: Merdeka ukai seminak nuat ke jalur gemilang ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

Tentu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandur, baka bak supermarket ngau mall. Bisik ditinggal ke bak parking kereta, bisiknya bertengah jalai. Bak tisi parit pun bisik ya. Ubah meh ulah kitanya, engkah meh troli ke bak nur di udah disediakan. Nanti kita udah ngak, nanti ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukailah. Mu meh bisik orang ke.

Bagi bercerita pasal gaya hari ke bersebun di menua kita jam ke dia tu peningan jadi nitiah ke Siti Penerang ya ke bisik dipansut ke Komiti Penjaga Penusah menua Sarawak. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Mas madah ke tajapan baca tikas pengamah angin IPU bisik nurun tang tikas air ba tekat air tau ke hydroelectric di Sarawak bisik durun. Tu ketegal gaya hari kangat lalu lama ndak hujan. Jadi yang mana ke JPBN Sarawak nyangka dekat ngatur operasi ngagak hujan tiru atau ke pembenihan awan kena mutar ke penanggulnya. Lalu JPBN Sarawak mengak udah bisik berandau ngau Natma berkawal ngau perkaranya. Dur sudah berarti ke maya ya ke geman dur berjalai ke operasi ngagak hujan tiru di Sarawak. Kita berarti ke hujan minggu tu tadi hujan ya kebangat beserta ribut sekali di Bandaraya Kuching tang tajapan pihak agaya hari agi mengkang bersebun. Jadi ngarap ke operasi ngagak hujan tiru tau ke pembenihan awan cloud seeding tu ulih di berjalai ke ngam ujur lalu ngurang ke sebun di menua kita ibak jam ya ke dia tu. Hai kita ke menung di luar rumah jam ke dia tu peningah. Tajapan sebun dari bisik kurang tanganan kelula lama kelebih lagi ngga kita ya ke berisiko bakal orang tuai nambia mit tau ke kita ya ke bisik penyakit ya ke bekaul ngau ensebut jaga dirimpu intu pengerai dirimpu lebuh maya gayari ya ke bersebun. Ricky Ujan Jacinta Olivia ngau Richard Lee berinang kita dah lepas lagi Pak Wise 9.12 Tuika Saiful Umbas. Terus belajar lagi kami Bakwai FM.

0: Telefon kami 082-258-634.
1: Like mega Facebook kami YFM Iban.
2: Jai mah gemurnya.
3: Sarinya ini habis beli gelang.
4: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
3: Bukan yang bisa duit.
2: Namana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.
5: Kes culiak tak kena biak ti di taban ke orang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tak nyadi bak sebarang dur sebarang maya. Anak mitip pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi tibukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah ke orang tindak dikelala, tengum panzidak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
6: YFM 101.3.

0: Kala ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pimlia David ngau YFM.
1: Hey, laju mai layan tu neh. Download dulu mengen jauh telecok. Cerita Robocop Yakut Cina. Download nama gini. Cerita ketika aku tahu bentua kene. Download nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu. Download tu. Download tu.
2: 5 minit udahnya.
3: Ken. Akai PC tu kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Siapa ngerja tadi tu? Mayu mata download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica mana namanya dia?
1: Ni Jess,
3: bedak dinya lagi.
1: Apa siapa ampu pegawai tu lah. Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Kayaknya ada bayar neh company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company. Bakar reta kita yang putau hari kami. YFM.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kemai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis dari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sereto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi, nama tu disaman orangnya, cerita pula megang. Artinya, nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari Tuan Loya, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya, nanti ngena telefon orangnya, kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang, labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sita P216, Ulu Rajang.
2: Orang Sampau Long Guru Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village, Samajaya High Tech Park Kuching. Mayu begai TV tinggal program Bisik Diatur. Bagai pengawak mandang ke barang, workshop. Pekit ngau jakut penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti, dagang ngau mayu hagi kebuka. Guna AI jadi kepeluang dur kita belajar, nengkebang serta inovasi. Masuk endak berbayar. Arang lepas kepeluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.
3: Dekat nombor randa berkaul ngau pemujur serta pegerinduk tidak kenembir.
4: Lepas tidak sedih, memang lukis deh. Walaupun sama ke hari kami sama ni biasa. Kami ke

Buddha Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megadi kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Christian Anglika, bak kadang menua undup ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia terlegak di Kelala ngau nama Sri Aman. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak gak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baruh rumah yang megah, yang ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengerangsiang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udum ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kedeberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Pada tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajar nyadi padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell neresak nyau ke abis menua Semanggang yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir adap ke belilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal Bob Mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyati pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal jadi keindo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928. Lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England. Lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Ajak bantuan awal udah ngetu gawa, tang yanda angkat hari Sabu, serta diau mendam bak rumah vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Perang Dunia Kedua nyadi berengkahri tahun 1939 lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita ritubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan kerengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah kediri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942. Lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alai ya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook di dikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun lalu dikena berjual yau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua lemiak tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke menua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagik tinggal di Munggu Sabun, udahnya dianjo berlatih jadi pengajar jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala lemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nembiak sekolah. Ia ke majah mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting. Datai dudi agi nambah ke tubuh mantuk katekis tini. Lalu dahnya katekis George Langkan diangkatnya di padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawal gereja. Genap tahun 1953 kupis tanah ngau sebe Semanggang nyukat tanah compound mission. Berini hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuah menyadi Robert Eddy. Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke Secondary Kediato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin buk pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpun hari pengawak tadi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang depedak kitai nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansa kenang penumbuh gereja Saint Luke di Suriaman. Sayau meh ke jurita asal nyau sejarah menua kitai.

0: Kua anak juga.
1: Kelambu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Unggah anak ujung.
5: Untang anak tenggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak utut.
10: Nyaru anak talam.
11: Jangga anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manin anak celing.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Border Scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Endrian anak padang.
21: Ngalah kita sapa Sidato.
22: Sidato 21 iku Ari Iban Rege Ngau Sarawak Ranger.
23: Sidato meh bujang berani yak berambun ke nyawa lebuah maya menua agi siga suba.
24: Sidato bebadi mayang 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemani sidang ngenan ke menua meh kita hidup likun nyentuk ke diato.
27: Kami hari drama penghidup
28: beri terima kasih ya agak bala bujang berani
29: tiudah berambung
30: nyawa ngetan ke menua.

Ulih munua, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Local Authority. Pesan tu Ariwai FM.
1: Ya, nanti kita bisa nupi kue tau kemayau di rumah. Tentu ke kita udah nganjung jelur pinan katanya bertucuk vaksin rabies. Jadi ini teh ke penerang berita bagaimana ke dalam tempoh 10 hingga 14 hari bulan 8 tu 2 titik kes rabies di report ke di Kuching. 2 titik kes positif rabies tu ditemu hari 15 titik sampel ya ke diuji. Pian lama tu kemari kes keterubah ianya siko mayau yang kena tupi tang bekedayau bak jalai simpur Petrajaya Kuching. Lalu siti lagi ianya siko ukuin lelang ia ke di pelabak ke bisik udah ngigit orang bak kampung Tringus Rabak Rotan di Bau. Jadi ya tentu ke bak genturung rumah atau ke dur kita diau ya tadi ti kita bisa berarti ke ukui atau ke mayau kena ada orang empu ya ke lelang tamak ke rumah kadang-kadang lebih banyak kita di rumah tu tadi nak temu siapa bu mayau siapa bu dua tu tamak ke rumah kita nanti ulih anak ngasuh anak kita yang tadi gawak kia dulu kita nak temu hari ni penatai ya pihak berganti bak sebelah pasar sebelah kedai kaki lima kadang-kadang kita mendak jelu tu pediau kadang-kadang makan ke jina lebih banyak kita kadego ha dia yang gigit dia yang ngerantam ha jadi hanya tadi tahu benar ngasuh kita yang tadi kena rampia di gigit penyakit rabies kemaduk mana eh tadi kita bisa jelu tupi tentu ke kita nganjuang ya laban jam dia tu mega mayu kimpian anti rabies tau ke pegawai tau ke program meri tucu atau ke vaksin rabies ndak berbayar ngapia mega program meri microchip ngagai jelu pinan kita yang tadi ngambil ke orang nemu jelu tadi bisik orang ya kegempo ya ya. Dan terus gulis jalan ke kami bak Y912 tu peninga lagi bisa lagu-lagu kena kita merindang hati dirimpu pagi tu Gina Regina Steve Shigan ngau Rofina Salang merindang kita dah lepas tu lagi tu lagu kedikumai lebang bukai lang ya lebang hari M bujui bak Y912.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Kita udah sedia. Bersedia ke Kak Menu Sapa Juara Capai Kenyalan Minggu tu. Sapa ketika ngepit surat kabar. Ketawa ngau kami.
3: Alah dulu.
4: Yalah, dia
2: naik. Lagu ga

sampal The Will Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV3 program bisik diatur. Bagai pengawak mandang kebarang workshop. Pekit ngau jakut penerang pasal komentar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti dagang ngau mai hagi kebukai. Guna AI jadi kepeluang dur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk endak membayar. Arang lepas kepeluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.

Tanya dia aku, Yang Berhormat YB Wilson dekat Kumbong, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih gig dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih gig kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tu dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngenak social media. Okay kita aja, okay.

0: sosial media. Kita ABC, agensi perintah kiamat. Nanti kang mengge pulih report ngage polis anti kiamat. Terus ngage balai anang nguna telefon. Okey, okey.
1: Tuberculosis atau TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir dari angin, lebih maya batu atau kengkasi. Tajak pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujut serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikalah kena penyakit TB. Bersih, anak berkunci perengkat yang diguna lalu tentu ke kanan luar nadair kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

Bulan Kebangsaan 2026 peninga tahun tu Hari Kebangsaan Rungkat Benua Sarawak dekat diatur di Kapit kena 30 ngau 31. Lalu macam tur pengawak kau dah ditusun dekat di Pejalai Kelebuh Mayanya Ilak Tunjen Kaum Ambang Pengerami gitu Hari Kebangsaan Unity Walk ngau pian bega pengawak gempuru berserimai ngau Hari Kebangsaan 2026. Lalu pengerami tu ilak mega dekat di Kulu Tuai Pemengai Benua Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar ngau bini yang kau mega bala pemesai perintah Benua Sarawak ia ke Bukai mega okey jadi di Kapit Rami ujung bulan 8 tu 30 ngau 31 lalu lansa mega berkaul ngau Bulan Kebangsaan 2026 Hari Kebangsaan ke-69 kena 31 hari bulan 8 bak renggat nasional bak dataran Putrajaya Hari Malaysia megak bulan 9 tu ilak di Sarawak ditu jadi palandur ngatur ianya bak palan Aum Borneo Kuching BCCK tu megak dan lintiang tahun bulan 8 ngau bulan 9 ya kalai hari bulan ya kemsairti di Menua kita di Malaysia dito hari kebangsaan hari Malaysia ngau pian mega hari Sarawak ya ku dah diintu kita kena bulan 7 tu kemari peninga okey nah berasa kita nya ratai ba pengujuang Y912 pagi tu pukul 12 tu lagi nu kami nabur ke berita tengah hari bakal selama nangkan ke berita YFM Sibu dekat mulai ngau kita bawa ngela tengah hari intu mana pengerai diripu lebuh maya gaya hari kebesebun tu peninga seliah ke hari aktiviti ke tau nambah ke sebun bakal nunu pia mega kita ya ke nadai tu pengawak keberat di luar nanti uliahnya dalam rumah aja meh au anang guai suah tau kelama bak luar laban gaya ngin tau ke sebunnya tadi kena sinta kita tau benar ngeruga pengerai kita yang mensia kau tu beri selamat tengah hari ke kita selamat merarau menuju kita tengah hari itu. Aku Ken Michael. Madah ke diri. Ngumpul dulu. Bye-bye.

0: Siang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
1: Oh, lawan ti aku nak jalan pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan buat piten tu? Jam 4 lagi.
0: Ingat, piten ukai yutan.
2: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan buat jalan besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalan perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Itih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
2: Pesan penyiroto ari YFM.
3: Selka jaku perangsang kesaritu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkunci ke misi kita ngau orang ti seranta. Lebuh kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk. Anang nejuk cari kibak kita nemu tadi kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngau orang bukai, pedau untuk temu dekat dipalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang tidak medak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nadai ngau. Dan ibu kita bergendang ke pengawak kita yang Tuhan lalu yang upah orang tinggungan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang adat tidak letak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersida. Lebih kita ngerja mana bersida. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak mana ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngemuan penemuti lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang rejalainya. Terus kajak jalai kita. Kerja nak uliah. Kita utaiti badas. Laban berpujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia andang hakim ti lurus. Mother Teresa kala nyebut jaku kemulitu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau kebajaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tau aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air buat telaganya. Pertinya utai timit kerja kita besar itu boleh mai pangkok bagi orang di diari lo. Haram kita sama-sama ngasil kerja air petelaga kita itu. Awak kerja manah lo kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita

Selamat tengah hari, dia tu kita bergulang kaku Imer Dajon di Berita Tengah Hari hari 1, 17/8/2026. Bakal ketuai dia tu patut ulia berubah nitiah ke guna ngau ubah tinyadi. Dikena nentu ke sidak semampai relevan serta ulia nangku pemau ke dudi ari ila. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Teopeng madah ke pemau kemaya hari tu berguna ke bala ketuai sedia ngubah cara sidak berfikir. Pengelaniak nyadi ketuai patut dikemansang balalau ke tiga perkara. Penuai runding strategik, ulia dikarap serta ngembuan gaya pendiau ke inklusif. Tok seriris bendau ngau tinjau menua tok ke terang di pedak serta benung niti pelasa ti betul dalam bidang innovation ngau pemeruan. Ia mansut ke jaku tok lebuh ya ke berjadi pengawa nung lancau ke Institut Bala Ketuai Contemporary ICL ngau PCCL Alumni Homecoming Dinner di Kuching. Indonesia udah cakap lagi berjalan ke operasi mutau ke penusah kampung ngau tanah hangus bak menuanya ngana pengawak ti ngerara api ari darat ngau langit. Konsul General Republik Indonesia di Kuching, Dr. Abdullah Zulkifli madah ke Raban Sidang Mega keran dekan nerus ke communication. Pengawak berkongsi ke penerang ngau kawa kerjasama dalam kanan menua adab kita nengah sempekat ASEAN ti berkawa ngau penusah sebun asap ke Meraka antara menua. Menuanya maga deka bersawup mulai ke pemersih angin serta nentu ke pengawak ninting ari orang Sarawak ngau kanan menua ti berkelingi tak pulai bakal selama. Atua tika diperjalai ke ianya nyengkaum nambah ke pengawak matau nyedia ke jakut tangkan, nerit ke atu undang-undang serta jampat agi nganjung Raban Pengerara Api ngagendua ke BC Angus. Sosial ekonomi rakyat di Sarawak patut dikemansang ke ngena cara tiandak nempayak ke pengawak nyaga pemersi rampak menua. Sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah ngau rampak menua Datuk Len Talib Saleh madah ke rakyat enam bisi tanggung pengawak ke cukup berguna. Ianya nentu ke pengeraja asal, tang kelebih lagi air, semampai dijaga belama, kelimpah hari tinyeliah ke pengawak, titang rusak ke rampak menua, bakal pengawak nunu. Atur tiba kata ulih nentu ke buah pemansang sama ulih diasai ke semua rakyat. Ia mansut ke jakutuk lebuh ia ke berjadi program outreach santuni komuniti poskom renggat bagi menua muka ke diatur badewan masyarakat belawai. Bak pengerami lumak gomain Malaysia Sukma ke 22 Selangor 2026. Kontijen Sarawak nakal pukul 10 pagi tadi udah boleh 6 itimidum emas, 4 pirak ngau 11 engkeraju. Tunggu juang ke kontijen Sarawak dia tu bak penuduk tik kelima. Bak lumak ngomayan tu Sarawak boleh 7 itimidum hari pekit taekwondo. Ianya 4 itim emas, siti pirak ngau 2 engkeraju. Berbak ngonya Sarawak boleh 7 itimidum hari pekit olahraga. Diditangkan kedua itimidu ke ulih sida hari lumba bersikal bak jalan besai ngau dua itimidu hari pekit pencak silat. Kelimpah harinya pekit judo, volleyball ngau gym rama sama merik siti midu ke menua tu. Angin di Sarawak nakak pukul 10 pagi tadi diriput ke Berlinsur Bersih. Kalai semua kandang menua ngerikut ke tikas pengamah angin tau ke IPU ke Jelan. Nitiah ke sistem pengurusan indeks pengamah angin upis rampak menua, serian ngerikut ke baca IPU 95, lalu ditangkan ke Semarahan ngerikut ke IPU 89, Kuching 86, lalu Seri Aman ngerikut ke IPU 81. Kanan menua kebukai ngerikut ke IPU antara 55 ngagai 75. Nyanaka berita tengah hari hari YF Femi Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching, Malaysia Madani
kesejahteraan dinikmati. Selamat tengah hari peningat Datuk Ketai Bubulai ngau pengelola program kami hari YFM Sibu ba awak ngelah tengah hari.

lah tengah hari WFM sih boleh ngaku nana sarito ada jam dia tu nyentuh kangge pukul 3 lemai. Ya 10 minit lepas pukul 12 tengah hari. Kalau kita ingin atai ke rintai program kita ungkup ke sarito 17.08 tahun 2026. Apakah selama bawa dia tu kita boleh dalam bawa ngelah tengari nanti ya pukul 12 tengah lagi Nur kita boleh ngop ngari kami Lucia Thomas Kasa dalam program Randau Temuai lalu ditangkan ngau Abu Harun Yarba Baru. Udahnya lagi ya pukul 1 boleh kita dalam program Squad Trio lalu habis Squad Trio dia kita rekam boleh ngop ngari kami di Kapit dalam Sada Tengah Sarawak. Pukul 2 bakal selama mega dia bola peninggal kita ke Rindu Gulai dalam program Pendia Penghidup Aku. Ya, Lucia Thomas Kasau dekat bulan kita ya. Pukul 2 lagi dalam program Pendia Penghidup Aku. Lalu ditangkan ke program Senjangkir Kopi. Pukul 3 bakal selama dia kita dekat gulai dalam rentang oleh hari-hari YFM di Kuja. Yang tadi itu semua program kita ungkap ke Sari Tobala Peninga hari 1, 17.08 tahun 2026. Ya kena ngepun kan ngelah tengah hari kita ke sekali itu dulu kita berperindang ya. Setiap lagu ke dipilih aku kena merindang kita ya ke tengah hari itu. Alamak kita nak ninggal lagu itu nih ya. Setiap lagu hari Johnny Aman Nengkada Bulan.

Oke, neng kadah bulan hari Joni aman kena menuhi nambah lo peningga kita ya, bawa ngelat hari kita ke sari tau 17 hari bulan 8 tahun 20-26 17 minit megah lepas pukul 12 tengah hari. Oke, kita ingin nanti pesan ke bisik diterima kami. Jadi pesan tu ditujuk ngagai bala kapal belayan di Rasau Batu Lapan Uya nangga mapai nangga tadak nangga ngemeh nangga buan nangga ensilai batampoi nangga yuang bala dimiri kapal belayan di Kapit Macan Sibu Julau serta semua kapal belayan kena lah dirintai ditu. Jadi pesan tu madah ke ex tu rumah usup anak Greenland untuk kapai doli udah nadai kena 15 hari bulan 8 tahun 2026 lalu ni yang tu dekat di Sengai Babalamayu lah kena ke malam tu 17 hari bulan 8 tahun 2026 baru rumah lantiang anak menggoang rumah lantiang anak menggoang di Nangas Kruh Sungai Puai Kenawit jadi ni yang ex tu rumah usup anak Greenland untuk kapai doli tu dekat di kubur bak pendam Nirvana Sibu kena hari 2 18 hari bulan 8 tahun 2026 nganya tadi ngarap ke semua kapal belayan kengelalan yang ekstra rumah usup anak Greenland atau kapal doli kita uleh ngenatai ke diri ngau ngesah penusah tu laban yang tu dekat di Intu Bobola Mayuah kena ke malam tu 17 hari bulan 8 tahun 2026 baru melanti yang ada megong di Nangas Kruah Sungai Poi Kenawit lalu yang dekat di Anjong ngagai penam di Vana Sibu kena ke Sari Pegila hari 2 18 hari bulan 8 tahun 2026 jadi sebarang penerang kesiliak dia kita tahu bertelefon ngagai anak ya yang doli anak usup balumur kosong 14-368-9819 atau ke polian anak usup balumur kosong 13-824-2563 Okey, jadi pesan Siti itu ditujuk ke semua kapal belayan di Miri, Roban, Seratua, Serikai, Brunei. Betuang Limbang Gaudi Kuching lalu kapal belayan ke Ngelala Thomas anak Francis Lebuang atau kapal Augustine. Jadi pesan tu madah ke Thomas anak Francis Lebuang atau kapal Augustine sudah narai kena ke 16 hari bulan 8 tahun 2026. Lalu ni yang tu dekat di Intu, tau ke di Sengai, bak lot 3820 fasa 2C sengkang 6A sengkang 1 Jalai Maigol Desa Senadian Amiri lalu ni antuk dekat di Sengai kena ke di Sengai Balamayuah kena ke 18 hari bulan 8 tahun 2026 lalu dekat di Anjuang ke penam kena ke pagi 19 hari bulan 8 tahun 2026 jadi sebarang penerang kesiliak dah kita tahu telefon gagal anak ya Nyogas Dincilan anak Thomas balumur 014-893-0239 atau ke 017 737-8529 jadi sekali lagi nandu pesan tu baru jadi pesan tu madah ke Thomas anak Francis Lebuang atau kapal Agustin sudah nadai kena ke 16 hari bulan 8 tahun 2026 lalu ni untuk dekat di Intu Babalamayuh kena ke malam 18 hari bulan 8 tahun 2026 lot 3820 phase 2C sengkang 6A sengkang 1 Jalai Maigol Desa Senadian Miri lalu ni ya dekat di Anjong kena ke pagi hari 3 19 hari bulan 8 tahun 2026 nya tadi ngarap ke semua kapal melayan yang Thomas anak Francis Lebuang atau kapal Agustin tadi boleh ngantai ke diri ngau ngesah penusah tu ya lalu pesan kita ke penudi tu inya pesan ngetas ulit yang siah anak jab ke inai bintang jadi pengawangan ulit dekat diatur kena ke hari 6 22 hari bulan 8 tahun 2026 lalu pengawangan ngetas ulit dekat diatur pagi hari minggu 23 hari bulan 8 tahun 2026 bak melatai 1 jalan selirik jadi pesan tu ditujukan ke semua kapal belayan di Sekayu Aigat, Sekayu Aibali ya. Tiau Ile, Tiau Ulu, kapal belayan di Kuching, Bintulu, Miri, Brunei, Sibu, Suang, Ngau Kapit. Dan semua kapal belayan kena ulih di Tesau. Itu kengelalan yang siah anak jab atau ke Inai Bintang ya.
Jadi kita semua dibinta datang ngagai melatai satu jalan seliri kapit ngau pengawak ngetas suliat yang siah najab tau ke inai bintang. Jadi ya sebarang penerang kesili apa kalau ngau pengawak tu dia kita tau telefon ngagawi ni ludung anak angkul nomor 011-218-9898 tau ke rimi nyul yang anak angkul nomor 017-896-2092 tau ke panjang anak angkul nomor 019-788-1125 atau ketingang anak angkol balumur 0172094429. Okeynya tadi antara pesan yang bisa diterima kami, jadi ngarep ke semua kita ada pesan tadi di sini nggak pesan, lalu lihat ngenatai ketika ngesah pengawak ke disebutku tadi ya. Baiknya tadi pesan pemati atau ke pesan ngetasul ya. Okey, 23 minit lepas pukul 12.30 hari, 12.30 lagi indoor kumai kita boleh ngap ngari kami Lucia Thomas Kasau dalam program Pendiau Pegido. Salah, laporan dah temui. Ya kini ke Pendiau Pegido aku ni ya. Apa jam 4, saya akan ngabir kejam. Okey, pemerintah dulu kita istilah lagu kuda dia pilih aku kena merindang. Walau peningat kita, istilah lagu hari Cela Julia udah terkesai.

0: Okey, pendengar Dato' Datin Nur, kita bergulai dalam program Randau Temuai, bertemu baru kita ke tengah hari itu. Dalam program kita ke dikeluar ke kami hari YFM Sibu ya Nur, kita dekat berkongsi ke mayu macam program pemeka perkara ke pemaduk baru lebih lagi berkawang-pengawak ke bisi dekat diatur bak menua kita di Sibu Dato' ya. Jadi ke tengah hari tu nanti kita ke bisik mendak live Facebook kita. Dia aku dekat mic kita mendiang kerana aku boleh ngau empat ikut temuai kita. Nur dekat ngelansak ngau nenek berkawal ngau program kedekumai BCA Borneo Cultural Festival atang sidang 4 tu lagi dekat negok berkawal ngau Borneo Dayak Culture Festival ya untuk kita Dayak. Jadi ke dia tu kita ngelalu ke temuai kita ya ke Teruba dia tu nanti kita bisa mendapat live Facebook kita. Ianya Konselor Agustin Marikan mari selamat tengah hari ngagai nuan tu konselor.
1: Oh mari selamat tengah hari mega ngagai nuan.
0: Oh tentu ya berita tu mana nah.
1: Oh pihak meh. Tiga main berita mana ya. Tengah dia tu ketuk. Nombor dia sama medak. Senyum-senyum dia. Ni pun medak. Pihak senyum pemaham eh.
0: Ya. Bisa dipandang ke kita. Bala gambar temuan kita. Bala Facebook. Tapi yang enggak kita bisa. Konselor Saming Lamai. Selamat tengah hari konselor. Selamat tengah hari. Gerai megak sariton ya. Okay. Udahnya kita bisa Madam Angeline, kita nyuyang ke dulu kamera kita. Ngamik kita meda. Nanti Madam tu datai ke studio neng SK. Di kangau kami ba sibu di tu ya SK ya gelar ya ina kumeng. Mana yang berita ni?
1: Okay. Ini kumari rasau.
0: Ini kumari rasau. Dapat.
1: Hari sibuk lah.
0: Hari sibuk ni. Lepas nanti punya kutai. Lepas maya keberanau ngaya betul ngak ngoya. Sikit ada te buka ke de kenang ni. Tanya madam berkawal ngau. Pakai kumeng, mis, te kemunyinya ratu deh. Kita pun pada Facebook kita tengah hari tu lalu ke penudi temui kita di keempat ianya kita bisa Counselor Christopher Klibit Ansar. Selamat tengah hari Counselor.
2: Selamat tengah hari. Temu kera- baru kita ini.
0: Ya, nyawa saya ke sekali setahun bertemu nuna ke program Tom ya. Puji Tuhan, terima kasih hangga kita empat boleh limpang datai boleh ngau kami bak dalam awak ngelah tengah hari lebih agak para naut muai ungkup sarito na. Jadi peninga kebatang utai ke dekat dikenang tau ke diteguk kami sebuat bak dalam randau kita ke sekali tu bunyi kaku tadi bakau ngau BDCF 2026. Saya ku mandi enggak nanti terubah tu aku ngawak ke konselor Agusti mereka nanti jadi orang ke ketuai ngatur program BDCF 2026 ke tahun tu. Minta nuan tu tadi konselor berkongsi kemaya malam BDCF tu berengkai pemega program kena sikit sudah diperambu ditusun kita sebuah dalam timpuh beberapa harinya pemega yang kanya bisa utai ke baru di ayan dibantai ke kita ke orang ke datai.
1: Terima kasih agai DJ Lucia ke udah meri peluang gaya kami sebelah kami empat itu banyak konselor Sami Puan Angeline Uci engkau konselor Christopher Klibit Ansar kayak buka tengah itu banyak berkongsi ke berita pasal pengerami kat dadu ke kita ibat bulan 9 tu lah banyak kerberi nama dalam jokor putih lah Borneo Dayak Culture Festival tang ya kebesai gaya kumbai sudah BCF artinya Borneo Culture Festival. Nama kebuah kita Dayak disebut Borneo Dayak Culture Festival tu bisik tuju atau tak ada ya nah. Ianya leban kita bisik ngatur Miss BCF. Jadi kita itu tadi meri peluang okay, bangsa bala kita Dayak jauh kai nyerangkum ke orang bukai nah. Bangsa bukai nyalai lagi indai kumang kita Puan Angeline Uci nerang ke nama te ke kumbai Miss BCF nah. Jadi aku tu madah kepala kita ianya Borneo Dayak Culture Festival tu dekat di penyadi bak bulan 9 peringkat hari 3 hari bulan 9 ngagai 12 hari bulan 9 di dataran Tuntung Kubujang di Sibu di tu. nyalai menyalai Arab kepala kita bisi datai dan bekas selama tiap-tiap tahun kita bisi pengerami bunyi dia kecap festival tu inyak begulai ngau bangsa Cina bangsa Melayu Melanau ke terbagi ngau kita iban dayak kenguan menua sibu tu ditu nyalai program udah dia tua kelebih lagi bala kita iban tau ke dayak inya kita bisa disebut nama tu tadi dan tiap tahun palan tu kita ke nama tu tadi kenupi ke nama nyebut cakur putih aku tu nyana namu aku cakur tu kenupi nyana
3: kenupi
1: ni nah kenupi ke aku dah ya anak salah dengar jo ini aku nyebut kupi nya aku ya lah au untuk kena tu doang dah berdua menyata tadi nyalai ba bidi siap tu lagi kita bisi dia di beri orang ditagak ke 21 itu store nya tadi nah tang tu lagi kontras kami labannya kemigai pengawak banyak tadi bagi ku kerja lah kami tu tadi awal pun rayang kenya aku tadi jadi kontras kami tu tadi dia tu nguasa ke pasar store anu mate kendadu menjadi dia lagi rayang ke lalu puan dan jilin uci tu tadi ya tu ketua yang ngadu ke Miss BDCF lalu nge Counselor Christopher Clivet tu tadi ya tu ngadu ke Pekit Nyumpit nyalai bisi renggat tu tadi dah jadi aku tu megai kebesai nyak ba stage kebesai aku mai kita main stage dia nah nyalai ba pengalami ba main stage dia nah nyak mayuh dah datua bisiknya belagu bisiknya ngadu ke nama tu persembahan ku dah tahu nah ianya hari bangsa kita Dayak ianya SDNU sorry Dayak National Union hari sida SIDS chairman ya tu puan yang lalu cerita serakup induk Dayak Sarawak bulai ngau sida Dayak Bedayuh National Association tau ke DBNA serta mega sida UNA tau ke orang Ulu National Association dan semua terbulai sekali kembali kita Iban Bala Dayak nyalai yang jadi nyebut Iban aja dia au nyalai program ke stage tadi dan dia tu kena tang ke utai kena red ati pelaba aku ianya malam Dayak kena 8/9 au 8/9 dia malam Dayak kembali kita Dayak night tadi nyalai maya kita Dayak mak mayanya nyadai terjadi kepada kami tu tadi maya 8/9 ialah ya 8/9 tang pengerami tu tadi punya komada ke dulu tadi hanya kena 3/9 2006 sampai 12/9 nah nyalai dan kebekal selama agak program kita datua niti ke dah disetuju kepada komiti besar kalau aku siko hari bala ke ngau ngatu dia tadi nah nyalai ba malam Dayaknya kita bisi penampilan special korang okay, Miss Pita lah. Special tu tak ke?
0: Panggau besar tu.
1: Panggau besar dia atau tadi nyalai panggau besar tu tadi ianya di kumbai kita international stage nya. Lebih nyalak bisa di bantai korang ba Facebook macam-macam lah. Orang kalian tahu kamu gini ni mini back tu dia ada. Orang boleh mendak seluruh dunia. Letinya international stage ya betul seluruh dunia orang mendaknya. Nah, nyalai kami tahun tu bisa ngatur pengerami kayaknya tang persembahan tidak ya. Hari bala kena tu tu inya siti hari kumbai kami tanya ane konsulah sami orkestra Betabuah
0: bisa orkestra Betabuah
1: nah orkestra Betabuah jadi tiket meda ora ke Betabuah lama tempat iko ya gendang bedup tawa keteng teng teng namanya bebelai teng teng teng aja ya gerumuang au nemu aku tadi ngigak kat
0: buat ngamai bela pejakon pura kau salah
1: siko ku aja aku cia tahu ya nyalai ba maya sida ke kumai kami persembahan daya orkestra tanya orkestra Betabuah tu tadi sida ya bisi 20 ikut raban jalan nah hari SMK Sibujaya nyalai kebetulai ke Cikgu Penny ngatur pengawak tu tadi nyalai aku ngai nanti cerita kalau mayu ngai kalau nak datai lagi dah. Ini dah cerita ke kapak kita mudah ke. Awalnya tu si ke. Pemua tahu orkestra tu ke si kau ya. Betabuah pengendang. Nabiah tawa ngajat. Nyatakan sidak ya. Deselit sidak ngau berpantun. Ngau macam. Main ke baru tu tadi. Mayanya dia. Kelimpirnya bisik mega. Hari Roses. Butik ngau akademi. Ngatu persembahan pakaian baru. Ngepan kita Dayak. Mayanya ilah. Nah. Yang lain fikir aku tengok ni kalau main waktu sil kan ada tu sil sudah tahu lagi. Ambil tu lagi. Kat penudi ya sebenarnya aku ngelekat ke mic tu ianya temui ke pebasa kita ke mayanya ila bak Dayak Night kena 18/9/2026 ianya Datuk Seri Alexander Antaninggi Menteri Kerja Raya kita Malaysia tu. Kalai ya mereka ditagak ke kami datai lalu kita sama bergulai dengan ya meh.
0: Mayanya
1: ila.
0: Jadi cukup mana ganti kita itu baru panggau besar kan itu sih nuan tu tadi.
1: Panggau besar.
0: Panggau besar.
1: Lebih banyak aku tadi aku tu tadi megai ke semua jadi besar lah aku. Sudah tu kemeja gay.
0: Lagi nada ke sana lagi konselor nuan nyelit gani bagi ke bisa tinggal lagi deh.
1: Ya. Mulai boleh kita tahu meh. Okay, terima kasih.
0: Nya ba 8/9/2026 nya ba malam bi DCF 2026. Budenya nanti kita berarti ke bakal diterang ke tanya tadi Konsul Agustin 3/9/2026 ya nya BCF 2026 tu udah berengkah. Kati ke Konsul Sami bas nentang nuan kenyadi ketua ba Dayak Pavilion Toto sekali ke orang kebejuannya berengkah hari bulan kenitiah ke 3 hari bulannya kini dau ke 8 hari bulannya aja.
3: Okey, terima kasih. Jadi selama tengah hari-hari jadi dia tu aku tadi nampung ranau dia ke udah debai Konsul Agustin dia menjadi ketua BDCF tahun 2026.
1: Kampanye benda.
3: Jadi nak maka selama kita maya BCF tu kita diberi orang kaya katul tu 21 itik stol tahun tu kita bisi 21 itik stol udahnya tadi stol tu dan bagi kami dengan semua NGO-NGO bisi di Sibu di tu sila yang udah nerima dan sidaya berjual mayanya ilah. Jadi utai kakak diterang ke aku mimik itu ianya tadi nama pengawak maya sidaya baston ilah. Satu pengawak sidaya tadi berjual pemakai nguai kita Iban kita daya ini pemakai dari rumah panjai maka kita selalu dibantai korang maya tahun-tahun itu dah pihak megak kami bisa ngatur pekit maya pak stolnya ianya dua itik pekit sitiknya pekit pansuh ya ke datul sida SIDS ketua ke Puan Angela Nucci sida ia antara akan ngatur pansuhnya kena lemai 5/9 tahun 2026 lalu bisik 20 itik bengkah pansuh hanya kat di Hakim Sidaya dengan alat 5/9 nya lalu sudah di Hakim Sidaya sampai kat dengan nyeputnya dan saya datai sepik ya pihak mereka tahun ini cek kemarin bisa balas kita hari hati yang datai ngawang sepeknya dalam tahun itu malah baik mayok ye malah ngawang sepek pansuahnya dan pansuahnya tadi nak ada tai ke Singapura ya sehingga bisa air kita nak nujuk ya dia nak kita bisa megak pekit air tua jadi pekit air tua itu nanti ke udah di kerenau ke kami seringnya bisa dua kategori. Kategori nombor satu ingat tuak beras pulut tuak selalu jaga akhir ini kita dari segi dari zaman muna to segi tuak beras pulut budanya kita bisa pekit tuak dari buah maka buah apel tebu pandan buah naga buah rosel tak kenyak deh buah maram tau asaya tuak liak kita ada tadi nak kala kita ngatur begitu asal aku kita uji lah
0: ya tu ya gagak dari Rosel aku deh
3: jadi tanya tadi si kategori yang pu
1: tu marah
3: ya
1: marah masam
3: nadai masam
0: Ini berapa ada bulan tadi?
3: Lima ada bulan.
0: Lima ada bulan. Sama nggak pansuahnya?
3: Sama nggak pergi pansuahnya. Lapan pergi tua itu, nanti si rakyat kak pakai pansuah, mesti ngiruk tua.
0: Ya, kira kau bisa tambah
3: sepenuhnya. Cari di sida SIDS. Nama kita kak pakai pansuah kami, mesti kak ngiruk tua. Jadi pergi tua itu, datul sida SD New, ketua ke cikgu Anyi. Jadi berserimai ngonjak begak kita bisa mini stage.
1: Pergi pansuah ni sampai nak tua.
3: Pergi pansuah tadi.
1: Sida SIDS.
3: Jadi serimai ngonjak begak kita bisa mini stage. Mini stage tu kak de buka kita start dari 3009 ngagai 12 dari bulan 9. Kayaknya tiap-tiap malam kita bisa berperindang ngau penyanyi. Kalau pihak megah kita bisa dibantai ke main asal dari SD New, SIDS, Onang atau di BNA. Kira ke street dance punya. Maka last year kita rindu buat meda orang sidak ya tadi maka street performance.
4: Kita ke pihak ada orang lah pemain ke join
3: singau. Lalu kita pihak megah bisa pemerindang ngau karaoke babayal. Lepas sida tu sida ke empu ministernya sida ya ngecas orang mak karaoke nya. Jadi penerang bukai lagi engkau kita mesti tanya lagi penerang juga. Engkau dulu.
0: Kira ke tiap malam ramai lepas kita ke bisa ministernya.
3: Jadi tadi dia bisa nanya ke pasal sida ya belabuh berjual. Sida ya tahu belabuh berjual lemai 3 di bulan 9.
1: Dalam
0: ruang kumpat
1: yang start.
0: Dalam kumpat
3: bagaimana? Kayak 12 hari bulan. Okey. Terima kasih.
0: Ya, penerang hari konsulat saming lamai nya ketua ke ngatu daya pavilion store. Nyu pulang ngagai pengawal nyungki tu tadi. Saiku kita mandi ngagai ngasuh anu antuk konsulat Christopher nerang ngagai balamayu ke katik ke paket terbuka ngagai sapa katik ke kategori pe mega prize ngocara ke masuk ba paket tu laban te tahunnya kemarin bisa kategori orang ke ngena ngepan ke marun
2: mana pun. Bisa.
0: Udah kan uji main nyata gak
2: ngepan paling mana ya, ngesumpit paling mana
0: ya, tahun tu lagi bisa kini konsulah
2: tahun tu bisa terbukai deh
0: terbukai terus ke
2: jadi ya, mereka saya terima kasih ya Nuan DJ bakal selamam gak dalam BCF lalu BDCF kami bisa ngagak pekit nyumpit nanti dia sebut kita dalam jokor putih yang tadi BCF blowpipe international blowpipe competition tu jadi bala kengaga tu tadi kami bisi jatuh kuasa gatunya jadi penyandi yang penemu kami tu tadi temenggung Stanley Gramung bulai ngau Dr. Adit Robinson seruai tu tadi penyandi yang penemu kami lalu technical advisor kami tu tadi Encik Lahan Suhaili ngadu semua tanya leban pekit nyumpit international tadi ukai kita di sawat tu aja hari bau datai ke lawas tang kita megak bisi mai sidak ke bukai bukan sidak hari Kalimantan Pontianak kelab hari putus ibau udahnya bisi megak hari Brunei kelab dari Brunei dan yang kita bisa megak ngangau kepala dari Sabah yang aku ngira pekit kita tahu sikit pekit ke nama kita yang tadi international
0: mayu hari menua luar
2: jadi wala kita kena kangau tadi dia menua Sarawak tadi individu tahu datai kelab tahu datai persatuan tahu datai laban ngelamat tu tadi bisik sidaan tadi siku dua jadi dia tu tadi grup tu tadi lalu masuk ngagai kelab kelab ngau persatuan tadi ngami bala mayu lagi ketiga hari kada bisik de pekit ke tandiang kata tadi bisik tujuh hitai ianya lelaki pro terbuka wanita pro terbuka mendanya lagi ya ketiga tadi semi pro lelaki Lalu yang keempat tadi semi pro Indo wanita, yang kelima tadi terbuka individu, yang untuk tadi sumpit ngena sumpit modern terlajak tadi tradisional latin tadi ukai ke ngena lajak ke dia tu tadi ngena lajak ke lama suba. Udahnya yang keenam tadi bull eye tu tadi berapa itu lajak oleh tamak dalam bull eye tadi. Ya kemudian kita tamak dia menang banyak. Jadi ke penudin tadi mesti bertanding bala sida official VIP kami nganunya. Sida tu mesti kategori ke, berisi kategori. Bakal tahunnya kemari bala

0: PIP Pengulu.
1: Ada
0: Brunei. Ada
2: Brunei.
1: Wah, wah,
0: ni. Jadi, berkini kesilap termasuk. Bah. Jadi, kami dah berunding. Mula kat ngana online, tayang laban lagi. Yang bersih problem. Jadi, dia tu, walk in aja.
2: Siapa akan ngau?
0: Siapa akan ngau, walk in aja. Yeah. Register, start hari pukul 7:30. Pukul 8 tu start. Register 7:30.
2: Pagi ni?
0: Pagi, walk in aja. Nekal lagi, bisa registration ke salih lagi, nulis ngau kaban lebih lagi, tidak kena tayar jauh lagi. Bidah nak, kasih ke tu dah. Tu walk in, siapa dah tayar dah. Lu tahu ngau yang ngumpit.
2: Oh, berapa hari bulan ni tadi?
0: 5 hari bulan, hari 6. Kena hari 6.
2: Okay.
0: Hari pagi sampai lemai tu.
2: Jadi, bab raya sekati di konselor?
0: Jadi, bab raya tadi, bisi mata duit, hari nombor 1 dengan nombor 3, mata duit dengan trupi. Udahnya, hari nombor 4 dengan nombor 10. Bisi price duit dengan medal. Artinya, mana yang hari nombor 1 dengan nombor 10? Bisa ungkup magang.
2: Kira kena pulai jari puang, meh? Okey, nyat selentang kita ke ngatur pekit nyumpit kena 5 hari bulan 9 2026 ni. Udahnya abap ngawak bukai to sige break ke dudi naik ku meang tu tadi. Laban labak ku nintian tahun dia Miss BDCF to sitik hari program kenang cukup nerima timbal hari Mensia Mayu api megaknya di highlight program BDCF tiap tahun. Jadi ke tahun to kati to Madam Angeline akhirnya kengagain wan meto dia tau.
3: Okey, sama tengari DJ Lucia ngau bala konselor ke ngepit aku ke kiri ke kanan aku dan yang
2: ngimai
3: konselor
2: kata dia kita gini aku meyang sikit dapit orang dah ada bala konselor
3: Agustin konselor Sami ngau konselor Klibit. Terima kasih ngagai bala barisan konselor kudeh amrik kepercayaan ngagai SIDS Sibu ke bisi ungkup ngatur pengawak atau ketanggungjawab berserimai ngau pengerami besai ke Datuk di Sibu ianya BDCF. Nyalai tadi kita sama belak dan inga pengerami itu dekat Datuk di dataran berlabuh hari 3 hari bulan 9 ngagai 12 hari bulan 9 lalu pihak mega mayuh aktiviti kuda diterang oleh tiga ikut konselor. Nyalai ku ngarap ke semua bala peninga ke bisik ninga ke tengah rito awak ke kita sama blok hari bulannya hau kelebih ge ba pengerami ke kak diterang kaku tau nyalai siti pengerami ke narit ati Mensia Mayu ukai semina di menua Sibu teng di serata menua Sarawak tau ke di menua Bukai ianya pekit Miss BDCF tahun 2026. Nyala dia tau borang pekit Miss BDCF tau udah keluar lalu dekat ditutup kena 23 hari bulan 8 tau dekat ditutup 23 hari bulan 8 nyalai kungan saya barang siapa kita pekit tu sikit dibuka ngagai Induk Dayak. Induk Dayak retinya Induk Dayuh Ulih, Induk Kayan, Induk Kenyah, Asaya Bangsa Dayak. Nyalai Ulih ngau berpekit tu ianya mesti warga negara ketempu lah. Bak Malaysia ditau. Lalu umur sikit dipilih hari 18 ngagai 30 tahun. Ia kage darah. Sampai kalah belaki lah. Tengti ya kami sikit seriously ngecek ba JPN. Nanti ya udah mendaftar sama ada ya inai orang ka agi dara ka nya mesti dicek kami dulu. Nyalai yuran pepekit tau nya RM50. Lalu peninggi ya sige bakal ngelamat tau 5 kaki 2 inci. Lalu tahun tau pekit ya tu ya dia tau borang benua dibuka lalu tutup 23 hari bulan 8 lalu visit talent, udah kami nerima.

0: orangnya udah closing hari bulan, baru madeh ke maya talent. No? Talent tidak ya bisa main asal. No? Ni ko sida ya lah pemandai sida ya nemu belagu ka ngajat ka asal ya talent. Talent kena pakai penglandia, ya ku iban ku mai kita pakai penglandia, kena 6 hari bulan 9 ba library Sibu, SMC library ba menua Sibu. Nyalai ke final, maya tau pemilihan ya deh. Maya 6 hari bulan 9 tau semua dekat dipilih lah. Siapa ke masuk final, ianya 8 ikau. Hari semua ke diterima kami ya. Kami dekat milih masuk final 8 ikau. Lalu bala ke 8 ikau tu dekat di pedak kita bak dataran Sibu. Kena 8 hari bulan 9 ha? 8 hari bulan 9 kita sama bersampai awak kari badas awak ngelamat tu bukan ribu orang medak mata dia ya laban yang open deh nak bakal pengerami bukai nyak bakal penerang pasal umur pasal hari bulan pasal hari lalu pun bakal kukam ada pasal final tu tahun tu lain dari yang lain. Oh, kami kini kenyebutnya agree ya setuju ke bala pemekit tu ngena ngepan bedayu lah uliang ngena ngepan bedayu lah uliang ngena ngepan urau ulau uliang ngena ngepan iban teng maya sida udah masuk final sida cabut ni ya sida cabut ini nama ngepan ke dicabut sida ya. So contoh lah nanti induknya induk bedayu lah nyabut ngepan iban ngena ngepan iban le ya. So dia tau kategori ya ya bisik berapa itu bengkeh ngepan kita daya ke di kena maya malam final ha? Nyalainya ila diterang ke lebih dalam lagi bala SIDS ke ngenuai ke tau ianya Madam Senorita Salih lalu ya siku orang kendur ngambil borang kendur bertanya ngau silik ngau ranau ha? Nanti bala Indodara ke kak ngau berpekit. Hau, aku merik lumur telefon Senorita Dito. 013-806-1265. Nyak telefon Senorita. Hau, penerang tu pun bisa dalam, udah diberi dalam Facebook. Lalu pun mega uliang iga Madam Claudia. 019-834 6805. Oh, nyalai dua ikut tu ngari ke Serakup, kendur bertanya ke lebih silik, kendur pama kita kat ngau pekit segi mayo tanya kita. Macam-macam utai lah tanya. Lalu pian mega ngena pulu yang tu aku nerang ke pasal hadiah. Oh. Aku nerang ke pasal hadiah. Tahun tu ya ke ngambil Miss BDCF mai pulai wang tunai 5,000 abu gulai ngau crown bungai hamper selempang tau ke sash trophy ya ngau bakal ngelamat tau lah lalu bisa sijil lalu kelemu dua mai pulai mata wang 3,000 abu gulai ngau sash trophy hamper ngau sijil lalu kelemu tiga mai pulai wang tunai 2,000 wow. Sash trophy hamper ngau sijil lalu ke consolation hari lemu 4 ngagai lemu 8 mai pulai wang tunai 1,000 ringgit nyak baka penerang pasal prais ngau umur ngau kemaya ke patut datua maya pekit tu datua nyalai awak ke bala Indodara ke bisik ninga apa ina ya ke ini nanti kita bisik anek ucuk ke asai bisik gama ke danjung atau ngiga penama ku dah disebut kunya tadi au nyalai laban dia tu borang benuang berjalai atau ke borang udah dibuka lalu pian mega ya dekat ditutup 23 hari bulan 8 23 bulan 8 ya. Nyalainya bakal pekit Miss BDCF kedatua oleh SIDS Sibu.
1: Oh, okey, terima kasih Angga Nuan to Madam ya. Okay. Oh, okay. Jadi nyudah hartai bau jo randau kita sebuat ngasuh tanya meh nutup ke kita Konselor Agustin. Au pengharap hati kita ngagai program BDCF 2026. Kebenar ya ge mayo tekat sebut kita nemu kota jam kita serekat nada ngawak ba hari-hari kedekat datai bisa awak kita ngagang baru ge lane madam.
0: Yeah.
1: Ani nemu nuan gemai bala ke 8 iko kita kini kita kan nanya penemu sida ya kedek ke sida nyedia ke dire ba fena deh.
0: Mm-hmm.
1: Udah kita pemilihan ni lah. Nang kurai.
0: Okey. Au.
2: Kini ya saya sida kapten dia.
1: Au saya sida kapten dia.
0: Ya.
1: Au jadi dengan semua nutur randau kita itu konselor hari bala kita sebuat.
2: Okey. Sekali lagi terima kasih bagi DJ Lucia bagi sudah memberi peluang kami sebuat ke nerang ke bala kita tentang pengarami Borneo Raya Kecil Festival nya pengarami adat bahasa kita ke di kak penyadi di sibu di tau punya kepada tadi nya setah 3 hari bulan 9 ngagai 12/9 nyalai ngarap ke bala ke bisin dengan kami ke beranda kena itu oleh nemu mengemit nama cerita teker tersebut kami tadi tengah itu ngenang perkara kat dadu ke maya BTCF nyilak nya berkata tadi pakai nyumpir ke dadu ke betul ke Konselor Christopher Kelebian Nansa lalu pekit Miss BDCF. Tadi aku ingat madah nama ke buah kita nak nak kumeng.
1: Mm-hmm.
2: Orang menyebut kumeng, nama nak kumeng bisiap ke tidak. Nyali pada aku, laban kami sudah biku bisik berandau kepada ketua-ketua kita daya Iban. Nanya, aku tidak ya, kumeng tu minat dikena maya musim gawai.
1: Ya.
2: Musim gawai tu tadi artinya bulan 5 sampai 30 hari bulan 6.
1: Mm-hmm.
2: Pamai lebih harinya tadi, anang dah kita kena kumeng dini yang tadi tu contoh tu kan nama. Pengalami basku siti, SRK kanyuak aku cakap kumeng SRK kanyuak gak ngai nyumiat nah jadi kumeng tu mina kena kita maya musim bawah aja nyalai nyala kami kubah kami kena ya aman yang nama warna putih dia nak nyebut nama bukai kak pernah kena Miss BDCF 2026 ke Datua Bala Daya Fabilian tau ke Datua Bala kita Daya nyalai pengharap aku punya aku tanya nuan tadi ngagai bala kita ke bisik ninga aku bisa rembai sebab peniau ditau ke jauh nada punya semak dia tahu bisi eh bunyo pun nak terbaik nama
1: bisa boleh datai
2: boleh amat datai ngolok pengerami kami kebanyakan ialah kita akan bedak kelebih lagi aku ngangau kepala nesau kita tentang kuih sekali itu bisa peluang tahu kan baru ngangau baru lah
1: yeah.
2: Ianya dikumai Dayak naik tanya malam kita Dayak kena 8/9/2026 sampai kita di Taiwan nak nyukung kita Iban laban kengelamat tu pada aku padang ba dataran tu tunggu bujang pemaya pengalami kita Iban tadi mata lilih ha nyurunggung nama tu runggiang tanah dia pada lama ke kemudak di stes sore dia ha au kita celum pala bisa isi ke dua burek ke pala au tau cat ngai kuda burek ne au nyala pengarap aku nang besai mat ngagai bala kami ke ngatur pengawat tu lalu ngarap kutanya ada kerjanya di ngomujo tak lebih lagi minta berkat dari petara dan ngasuh 8/9 nya hujan nak tahu nak tahu hujan banyak
1: ya
2: yeah. Nah kita sama bersampai ini nah yeah. Ambil kutanya jadi pagi 5
3: kan ngangau ke semua bala all Borneo blow pipers bab menua Sarawak tadi
2: au kangau bagaimana
3: kemagian silakan laban tu kami tu bisi WhatsApp group WhatsApp
2: ni kita bala Borneo piper wae datai kita kau nyumpit okey pikir nyumpit siti hari main bangsa kita mega nyalai sekali lagi ngari ke kami sebala nyamuar kibak kutut nya konsulat sami ngelambai ngimai aku tahu duduk berimbai dengan aku ditu nya puan dan jelain uci tak pindai aku main menua sibu ditu ya sigi bajik ada tu berdau meh siko dah punya sigat kami itu bakar bakar remli syarif kan antu ya nya konselor Christopher Kelebi
0: remli syarif pihak aku nya
2: ya nemu belagu ya dah nyalai sekali lagi beri terima kasih dengan DJ Lucia ke udah mari kami sebuat datai ngagai konti YFM sibu ditu bercerita tentang pengawal Borneo Dayak Culture Festival 2026 tu. Sekali lagi terima kasih ya. Lalu yang kaja ku kami sebuat tu tadi bisik kasar bisik nantu datai di dinga tadi kami tu ngusun jari 10 punya kena minta ampun au. Kan dak sebut aja punya tadi. Okey, terima kasih
1: ya. Okey, sama-sama. Okey, jadi peninggal mayu hanya merandau pulai ngau temui kita ke tengah hari tu. Terima kasih kita ke bisi mending ke radio, pemuka kita ke bisi mendak balai Facebook kita.

0: Program Baru yang Rebak Baru di YFM Sibu.
1: Selamat hari pelap peninggal. Sekali lagi kita mulai ngaku Henry dan Asub dalam program Buah Rundi yang Rebak Baru. Bakal selama aku akan usai kita sedikit cerita lalu sepengudahnya aku akan nyarak serta nyimpul ya. Aku ngarap ke hari cerita kita ke sekali itu boleh nyadi kemalian rundi yang dikenal kita yang resok dunia yang jauh tuh. Dalam hidup kita besar-sari kita suha main tak tentu ibuah kebantu timiat perundi yang kita. Kita juga suah hamai amu lalu madah kebantu orang kemietnya nadai mai reti nama-nama semadai meh bantu orangnya cukup besai bahwa kita yang baru dekat dikenang tersebut kita berlama-lama cerita kita sekali itu diberi aku nama semangkuk kulok mi penempok basal kita yang namu ni kemaya penghidup kita tahu teparuak tentu terterap tersingkap lebuh maya pecalai nyingkang bahwa dunia yang jauh tu. Lebuh maya penghidup kita nyamai serta lantang asai seput lalu lerigang mikitai tang balubuh maya kita nersok jalai tirpok penuh hangga una serta duri bermaya nyameh kita ngasai ke penghidup bakal kena dari tarong mata nyameh rempah dunia pasang ngau surut penghidup segi bisi laban dunia tu segala lelukai selamanya kita duduk batas bakal nyameh utai tinyati diasai ketudah kawung. Dalam hidup ya, benar tudang hidup tidak sebeliak gawak pekuli tang meh penyamai yang dah kalak dia saik ya. Meda bekanya, dia ya lalu nguji dekat ngau pekuli ke negeri. Ningali tau orang tiga gawak buat negeri, besai gaji lalu suah hamai gak pulai ndak pampok. Nurun ke diri tudah gawang hari rumah panjai ninggal ke anak bini leban dekat ngiga. Dulu pala nalai diau, udah bisi alai entap. Nya baru ya mai bini anak ya sekali bebekal ke duit 100 ringgit buat kerpai nyak meh nyadi mengharap tu dah gawang kena ngepun ke singkang lebuh maya ya datai benengeri dia nasib gawang tak tentu berapa mana maya ya nurun nari bas lalu datai bab nyangkai bas dia ya nemu biasa dia ya lenyau habis kantong gari di ruah bas ke depan tiki ya baru ngigap bawa penduduk ya nyangkau ke bisik berayan dia tang nadai ke bed sandia temu ya nadai daya lagi metudah gawang lebuhnya ya nau nemu suteng leda diri nadai lagi biak sandia duit ngau tinggi dalam kerpanya pan lenyau biak mega telepon bincang ya ke dalam biak sandianya pan sama belak lenyau asai kerka nyabak ngenang nasi beri bakanya nyawaka kena daib tarong ngiri yang ngembiang hari makin lemai selemai gawang lagi dah dugau duduk nak jauh hari penyangkai bas merati tunggak ngagai kedai kopi seberjalai perut ya macam bergeriwak laban hari tengah hari tadi ya nadai makai semudah biasa dia akil nyau dekat telepon ngagai sidak serumah di dekat di tapat ya nur diau nur gawak serta bergulai ngoyo ngai ke nyati laban tudah gawang nyau nadai lagi telepon ngai nak pan tudah kawang nanti dia ajak ngin yang ke seberaja lain benda orang kemakai nanti ndak latat lagi ni lalu makai orang ke bedau nyok me pakai aku kena ngering ke tubuh diri ndak latat nama apa rasa itu kau tudah kawang menjaku dalam hati ya ya lalu angkat setiap jalan layang ke seberaja lain menuju kedai kopi datai ba belayar kedai kopi nyok ndak kau tudah kawang lalu tamo ya mati ajak kaya utai ke dalam kedai dia amai-amai wa orang kemakai laban jam mainnya udah nyau lalu pukul 7 lemai lama diri sudah gawang dedeki tisi kedai kopi dia merati ke orang ti masuk ke dalam kedai sudah gawang hari tadi merati ke teh pakai orang lalu suah hamai yang mendak kolomi di udar orang ndak kalau habis dipakai nanti yang makai kolomi kalau banyak tentu ya udah cukup kenyang kuat nanti ya ya nak nemu nama kebuah kolomi ya suah belaluah sekali ke setegal kolomi ya kelalu main lah tau ke ndak nyamai gawang pan nak nemu tuke tengempu kalau minyak pan piak ya suah sinu ati ke dirimpu lebuah yang medak kalau minyak tak ndak kalau habis dipakai orang ukai baru lemanya tanya lebih seminggu dah kalau minyak bakal kena nyamai di orang amai pan kalau minyak dah dibayar orang ting udah tang ati tuke tetap ndak lantang medak mie sampai ndak habis maya yang ambil mangkuk mie hari mija ndak berasai air mata yang nanya nanti majak berketuk tentu stol kolomi aku dekat tutup laban orang nyong ngai makai kolomi lagi kawan hati itu kayaknya kalau ya nyondok kakak ngerti nguji makai mie kalau lah orang dekatnya pi pengasai mie nya ambil kenemu nyamai kendok sepi ya nadai ke kulok mie nya banget ndak nyamai asai kulok mie kedai bukai kok sekali bisi lima iku orang udah kulok mie mirah hari ya gagal mati tukenya ngagok kesida lima mangkuk kulok mie udah tembu anjuang ya ke mijok lalu nerima bayar mie hari jawa iya merti kesida lima nya makai amai belak ndak habis alai sida lima nya pan lalu angkat ngi siku hari sida lima nya amai bakal kendok ditekuk kulok mie bermangkuknya tukenya lalu mansang dekat ngambil mangkuk lalu dekat muai lalu ah kulok mie nya mayanya megok kawang lalu mansang serta nanya tuke yang madah kediri dekat minta makai lalu ah kulok mie ke bedaunya tuke itu kulok mie mau buang kah kalau buang kasih saya boleh tuke kalau kawang jaku kalau jaku itu cukup siru minta pengasih hari tuke kulok mie nya kamu mau pakai bagi menatang makan kah tuke nya nanya ya bukan tuke saya makan kalau kawang ada berasa malu lagi lama tuke yang nuang ni kalau kawang madah ke empuh dekat makai lalu ah kulok mie nya seperti ya sudah gawang ada tas ke ruah bukai ke kaya orang keminta serkah mada tukai jangan nuang bakal pelakung mabuk ambuah dia gawang pan lalu nusir tekenya di bawa ya sini gak tidak tukai kalau minyak ningau taiti udah disebut gawang kalaya pan lalu ngagak ke gawang semangkuk kalau mie kepakai tembuk makai kalau minyak dia tukainya lalu nyuak ke duit satu ringgit ngambil ke bisik ke belanja kawang mega lalu minta minjau telepon ketukai kena ya telepon agak sudah serumah tidak mai ya gawok namanya alai sudah gawok tidak tentu jauh hari kedai alai tukai kalau minyak berjual udah meri terima kasih ya agak tukainya serta bersemaya dekat mayar duit ke kalau mie dia gawang pan mupuak nitiah sudah serumah agak pelan gawok sebulan udahnya udah mudah gawang ke gawok dia ya datai baru agak kedai kopinya tukai kalau mie nada ingat ke gawang tang kawang sampai ingat lalu ia retai kiapan ndak ke diri ni belakaban ia kebisi buat alai kawak baik ya kia megang kawang lalu nyuak ke duit 100 ringgit ngagai tukai kolominya sambil nyak sidak lalu makai kolomi buat ia belakaban kawang madah ke kolomi tukainya nyamai serta mayuah isi kau cukup gagal hati tukai mendak mia nyam bisi orang membayar nyamai bepun harinya stol kolomi ia pan ndak kalau puang lalu mi megak semampai habis dipakai orang baru tidak gawung sekaban sama bedur gawok nyonya di customer tetap tukainya kengujuang ke kolomia semampai laku belama dia tu kita nyarok cerita tu satu lebuh gawung ngasai kepok menua nak ada tentu kena taip nisi dia ya lalu nguji dekat kau orang berkuli kengeri ia suah medak tidak serumah tiga wapen ngeri lebuh maya pulai nyau bisi amai tangkat ke penghidup kedua lebuh maya datai benengri bawa penyangkai bas gawang ledau ke biak sandiak ya lenyau sekali kenyak lenyau lebuh ya nurun dari bas tau ke bisi orang sekajar ngambik ya pandak nemu nyak ting ujung ke gawang nyau habis daya mati kira laban semua tai bawa bisan dia inya ya magang duit telepon kau tinggi apa semua lenyau sekali ketiga laban kenerai duit kena makai dia gawang nyau nadai daya lagi setegak perut ya terlalu lapar dia ya nadai berasa malu minta lalu kulumi kenda habis pakai orang lawan kena anak dia lalu hanya sikit nadai dibayar lagi tajak pia toke kulumi nda meri ya lalu minyak tang agak kaya kulumi baru serta meri ya belanja 100 ringgit semudah yang nemu pasal tai tinggal di ngakai gawang tajak pan hati ya berasa sinu setegak kulumi nya nanti suah ndak pakai orang habis lalu kok nak dia ya. Nanti bakalnya ya bisnis ya dekat ndak panjai keempat mudah sebulan gawo-gawo ngau sidak serumah balai gawo dia iya lalu mai balai kaban di sama ngawi gawo mansang ngakai kolomi tukainya baru tukai kolomi ndak ingat ke gawong tang gawong semampai ingat ke iya laban iya meh nyadip taro nyelamat ke nyawa lebuh maya gawong tasah subok sepudah gawok mai balau kaban yang agak endur tukai kolominya dia balau sama gawok pan suah mai kia lalu makin hari makin maju bisnis kolomi tukainya setegal orang kalai gawok-gawok udah nemu mie dia mayah campur serta nyamai setegal semangkuk kolomi kaya diberi ya kena nyelamat ke gawong ujung ke bisnis ya pan selamat serta mujur simpul kita cerita tu tiap utai kenyati badunya yang jatuh nang suah lagi kebisi balas ya pemanah sigit dibalas nggak pemanah ya lalu piom ke penyai pan bisi balas ke ngau penyai bekal buat cerita kita itu tadi pemenah tau ke tuke kulumi kenadai pengarawan nanti mantuk tudah kawung ketusah ngujung ke bisnis ya pulai mujur nyak segi timbal beri petaro nang rasa papan kitai kerja meh pemenah ngau pengurus hati lalu ukai tujuh tidak ngigo orang malas lebih lagi laban buat tiap kalau di mana jika kau kitanya kita juga tidak ngasai ke pemanahnya mai ke kita penglantang ke dunia ini. Terima kasih ya.
2: Arama lagi awan kita nampir kita tiap kita tiga atau lagi amat kau
3: tut kaget dia kau aku gak amat nyulain lah kau.
4: Ya minah bilai kena kurang sobat deh. Kalau kita nyelai oleh bukannya nak lama nak ya. Nah. Dia padunya tau ni udah dengar katanya tau yang sebayar gak baiknya deh.
2: Nak lama nyabe ya. Dua deh kaku lah. Wai nak ada orang kau kami dua aku deh.
4: Nak mengapa yang gede nak dai.
2: Kau deh. Bedau temum, bedau parah aku tau. Cek sewa dia tau. Aku tu kemai dua de nulung orang, nama dua de nak kalau nengo sepayan darah oleh nyelamat ketiga komen sio, no, kumai nama iwanya.
3: Iya me, teng, ada ngumai ku nak nemu, tujuh hati di kamar ya, boleh de ka, boleh beras 5 kilo nya, dene.
4: Apa, iya, temu ku boleh merek darah, gama bakadanya tak pucat, pada ada atas sampai ke baru akhirnya, ne. Kumai dina perasa orang dulu, kumai ada kedai seberang kita merek darah. Kumai ada datang dia lalu jia lalu tarik orang darah dek. Kode, mai naum darah dek melompat ne. Nama dek belama kudus sebenarnya, mai dek rempu dek palo. Kadang nak kurang darah deknya.
2: Nai, aku tak kedai kumai kurang darah. Kumai dina ulam merek darah aku tahu. Aku tahu sikit pada dutua, bisa tinggal darah aku ya. Tinggal darah reti mai ada darah menyaknya. Nama mai ada darah aku nya tahu break kurang. Nyok kalau tinggal.
3: Bawa deh ini sumpah yang meluat alu pansut mata lutu ni ngah dia bisa penemu bakanya namun deh nyual ya lutu pakal ke belajar bertahun-tahun hari penemu di siko
4: baik ya wah ini bilai nak melabak kuat konten berjaga sikit tak lubahnya ngai nak pemaduk nemu semua utai badunya atau ketemu yang maga yang sampai Z ni kin sampai langit ketujuh kin ngai nari tenak ketemu yang maga yang deh Untai kama mak, nada aye nemu, dah dia tahu. Dunia benua betapa ngoi nino, nada aye nemu, nya.
2: Nino, nya benua di ni, nino nya. Nama bisa perayaan dunia pia, ini gua. Nino, benua naik ke perayaan nya.
3: Makin, nino nya gaya hari kekalu hangat nya, hangat au gaya harinya, rangkai baik kemarau. Tengah dia tahu, hangat gig, nanti aku tu. Mata
4: ulah di sikok tidak sumpang. Nah lah pada kedai ya wai nebilai. Kutu kutam ngapa? Mereka ada kianya. Nya tadi wai. Aku nyu ngeligau kawek kedua loh. Ya kapa kiro kianya. Ingat ke gaya hari kangat ketau do wai nebilai. Kamat sebonya di pada de nyu dah nyu kat seminggu lebih nyu dah dunia nyu bersebon.
3: Aw, sikit ya wai. Kamat babas nade tanah kerapau angus. Kasih ngapala bumau. Nah, mak gawo madam kapi.
2: Kapo sedah nak madam kapi nya. Nama dua dikiru amat. Segi pengawak sedah ya nya. Baik ya nama ibu mo. Nada ke pengawak sedah ente sedah nak madam kapi. Nama bisa meda. Kedigi ya jo petisi. Nada ngau madam kapi ke kedo ne.
4: Ne pengawak ya menyaukan nya keduluan le deh sedahnya. Nah, kumada kedai. Baik ya, adiknya kelalu amat dengan ngembuan untuk ke kepapas kemudian kedai ini sumpah. Penemu datang nyalai hari orang. Kemudian dia sitip ngawak balaraban bumanya kudai. Kemudian dia temadam kapi aja. Banyak macam unit sedaknya. Dia nangka urau dia, tincin kemungkinan petunjuknya. Berdau ke orang kelemah, macam mau. Mampak ke orang kesidian. Ya.
2: Oh, sudah makanya ini gua.
4: Ya, siapa deh? Siapa pada ada dia? Dek kalau ngau orang deh, nanti bisa orang lemah. Kalau nyelam deh, deh. Nah, sudah bumbamnya.
2: Oh, pior. Nanti pior. Kau minta keselamat ke abang bumba, kau tahu. Kira ke saya juga nyamai ke kita boleh meda abang bumba semak-semak ke deh. Ya, kini deh. Kini ke nganjung. Aik sedak ke madang kapai deh. Antin lakin ke tai. Semak dua babah nu sedak madang kapai kian. Bisa ya, nah. Ini gua kedaro kini ketunga dunya nya
4: nyin kampung kot kien nadainya udah ketu kurang pengawa madam kapi minggu minggu tu tadi asai ko serpia dua hari tu ko deh ada nya kapa nganyong dek kien ngaca orang ke kawa dia
2: nganyo ai nganyo ai sibuk
4: ada sibuk kan pengawa dia lah guna kedai bumba mai kedai lagi jelepak pengawa orang yang datang dia so pancit bala sida tuan ini sida tuan jeri nya ngau ai hostnya amet pelantik yang kien
2: deh nah saya ai nya aku tengah yo ai kamare sida ngirup
4: si bawa deh so hari dia rumah nak jalai kurang musa sebun tau deh ni kaki bak ke kanan deh deh kamu dah orang laki deh ukai ke nganyo ai deh nya
2: no
3: Dek, kak nganyong diri yang kapi kiripadam ke sidak yo. Berapa sebunnya din? IPU anak mana ya ke pengerainmu, dek? Kedo dah lebih hari 200-nya dia.
2: Nah, ini mau teko ko deknya dek ini bila IPU-nya. Nama IPU-nya dek. Ini kena kita ngecek ini bila. Oleh pada kita ber tintu pins buatnya. Nama dua kita ngigaknya di ini kita ngigaknya.
4: Ya bulak ko wai ne bilai. Ya te ka ma bisa te temo ya ko mana ke. Aleh laba ko kena skua tau ya. Kada ka ko nyebut. Nege baka nama ya. Ngumai drem pun ada te na temo do bedunya to te. Pada de ai nya indeks rete ya.
2: Indeks.
4: Ya nu ore nyebutnya pula indeks. P nya pencemaran, U nya udara, nya ko ku mai orang yang IPO. Ko mai de kene ale bio nya.
2: Ba ya nyelai na ka IPO ai.
4: Ini kata dia nya nunjuk ke namanya pengamai angin pak dunia kita tahu nya ukai tas menekaknya kemana ke dai budenya sitte dage ukai neka dia ngece aba lama web dini dini ya mesti bisa lama web yang po de
3: mai EQMS nya au je nya tayap dia dek ka medau ya kamat dek sapa no medau ujung 3 juta piu pedak dia baru dek lo bana dengan nama ku dia rek aku.
4: Ya mina bila pada dia tu macam macam aku madah kedai au ngemai mina ya ngemai kita ngemai kia ngemai kin. Bagah-bagah ni tu atau berjalan nang ngubak ke dalam kutu ai udah kena ada duit kak kak jalai. Kayaknya mana ya kita mindah maya musim sebuan dia tahu kita mesti jaga pengerai kita. Kita tahu orang ke berisiko ke mana kedai. Ya, bapa hari tu ku dia dia mendak badi ni tadi wai ini bilai my EQMS nya. Dari nyu 100 magangnya. Pengamai anginnya. Tu baik tu bisa di hujan ke 2 3 hari tu nya. Mbai menya bersin nau. Jenuh kita tu wain mu dek.
2: Ih, kayaknya ada orang nyawa nama sengkabu mulut ngoi doangnya deh. Ya ke mukanya nyawa. Umbah menya tutup kita ngoi mulut kita nya. Eh, tem bisa ke sengkabu mulut ngoi doang kena ke? Tebal ge nya. Ini gua nya kena kita nama deh. Kayaknya mede ni nya.
4: Kode, mudah ni deh. Bisa magai utanya, kenyaga pengerai kita. Tanya tadi, meh, deh nyamai mensia kengai kena utanya. Abang ngai nang sau ke mulut dek cira-cira ya.
2: Ni saya uga lipstick kita nak dayan.
3: Uliah deh nak nemu sebunya tau ngerugak pengerai nya nemu deh. Ngasuh pedih mata, pedih rekuang. Tau senak sepuat, nemu deh.
2: Nek, nanti piyo. Sesayah kita tiga lemai tau. Ngambil ke tau nuju pengerai deh. Pihak korang deh. Kian juga yang kita taman bukit lima kesebut di Primer Sarawak arenya. Tindak nikit bukit awap kiak kita. Hah? Ngenaknya?
4: Apa yang naik? Saya kenyabak kan ngau. Kau kita tidak galak kaya dia. Kalau sabar ya, kaya bakal kenyakan ngau. Nah, lihat aku tu berjakau ngayawai. Nah, bila ni hari tadi. Madah ngayar tu retuk kita berjakau. Sesaya saya aku madah kena tahu ketuk kedua lo. Nama ngelama tu hari mana nak kena saya. Nah, kalau dengar Rita dia saya aku.
2: Nah, hari sebuah tu kita nuju pengerai kau aku anu dia deh.
4: Tahu, bisa fitur lah jantung deh. Kena lapis tekamehnya kau deh.
2: Jantung kita yang api hanya ini kuat.
4: Nama ada nama terkena.
2: Parau kurangnya.
4: Barang kia meh jaga magang terdalamnya. Kak paru lintan tunggu sengayu. Nyanyak kau madah kedai bilik deh nyak atur dulu. Besapu ngemup deh nyak pun siti hari sesaya. Ngamai tulang deh nyak nak temukuk baik deh buru. Nyak.
2: Nyak
4: juga yang nam labak.
2: Saya aku kasut dah beli.
3: Balik hati aku. Lalu nak nemu reti utai. Makin orang mesana nang kalau lama bak luar rumah kei.
2: Oh. Nada utak tahu suruh ada tahu. Nanti pihak nunu rumput rangkai ku kuku lemai tu lagi. Mayu sama rumput nyuda rangkai. Mana yang pada aku deh. Kadang nanya mai gitu nunya. Nyamai nunu ya. ya udah rangkai ke nyeri no, mudah apa ya?
4: Kumada kedari dek nunu babah nunu teh kerangkai rumput nyeri duit ada jatuh no.
2: No.
4: Saya o nyante di ruku mara kumada kedai mau deh aku nak mau penyampang ngai bola kedai. Nge deng iga kedaren po belanya, belah telepon dia, Google deh. Kumada tahu betul nunu ku tes ngapa kita. Ni bu orang buka yang report deh aku dulu telepon ngai orang kebukuasa ke nangkap deh nya.
2: No kau.
4: Tahu ke aku meh? Tancang ku deh udah tolong deh. Irit ngai orang kebukuasa ke.
2: Oh yo. Keriang man, madai nganjong ku nama kena dia. Kau keterima kita.
4: Nai, udah nyetir pun. Maku lagi udah dekat ku ngau tali.
2: Ya, mai.
4: Udah orang kekuasa dia. Madai kedainya orang.
2: Asal ku nade kredit deh. Dainya dia.
4: Bapak, wai ne bila ata. Bapak sebut ke aku tenar mu tak bata atanya.
3: Masuk bata atanya mu dek. Section 29A. Ha. Ata kualiti alam sekitar. Ha. Kena compound mu dek. Compoundnya tak datai RM2,000. Ha. Uliah mega manggai RM50,000. Nya.
2: Suai dek. Kok nak kengan juang ku ni kasut dua dikali ruai maku. Oh, nak dek kengan no. Kapok ku nyok. Jio orang jio ko.
4: Jio me, ngam dia nak ngacau penghidup orang ke. Dah dia tau. Papa ke berkata, dia ngerosak ke untai aku. Ji, mana ke? Randau pagi tu, nyuka nuru juga yang maya sebun. Nyuka kian menganyung ke bumba ai. Nak melawa.
2: Nah, merai dah raya. Utai ke mana ya ke. Merai ai ke bumba. Utai ke mana ya ke. Juga yang utai ke mana ya. Nama tu. Nunu rah te ke mane anggo
4: mane mage yang menyate maya dia tau jam na patut nu dengan agak ngawak ke bekenya kurang alai mane tin ni tunu de mage yang
2: baik jio jio ko baik make sadian
4: eh ko ngerpo lagi dia udah tau ke hello polis
2: nah nak ku takut ne dak de ne belai lu nyau ya awas ko nama yang ngat tuduh kat nawa ni ro ai kurang mai mai wan pio
4: mangiro kita pro de bombo galai mai
2: kian mai kai ne bilai kian ro ai ne bilai ngin ne bilai to nak kala mare to ngiro wap dah deh
4: nak ko ngai nya de kai aman urang de rembo bisa lai mare no de kas tegal
2: nai arama
4: nak

Sada Tengah Sarawak, Siti Ari program kemai kita mendiang ke berita ke pemadok baru. Ari kawasan tengah menua Sarawak, Bulengau YFM Sibu, pihak mega studio, rakaman di kapit. Tiap hari satu, tau didinga kita pukul 2 ngalih hari.

0: Añade guay, manera.
1: Oke, ngawindronya tadi ya, kita lihat gulai dalam mawa sada tengah soap gulai ngopengari kami di kapit. Halo.
2: Iya, halo na, selamat hari, selamat jalan ke Pawa, selamat hari Sabtunya.
1: Pengen intro tuh.
2: Iya, semangat nih udah.
1: Sama semangat, tidak ya wai, lo minggu kemarin nak tanya deh.
2: Aau, nadai ngau deh nih, bukayu ke diri ini no.
1: Oh, bukayu ke diri ini tuh udah aku.
2: Oh, si no.
1: Makasih ya deh, icah nangga berakit.
2: Aman, ngau nya no, dia nak mana nempu nangga berakit. Minggu tau ke ngau, nya. Nya, di ini udah kelari ke deng.
1: Aneh-aneh, setengah hari nangkap pun gua ngai apa ku ngau.
2: Iba karena lakit nangau no, rino nal gane.
1: Aw, bulan 10 lakit ya.
2: Dini, bulan 10 Pak Dini.
1: Muke ha?
2: Ama, muke oke, ujung minggu to.
1: Ini ingat kok, ujung minggu to kini.
2: Atai ke sama ngau kapit no.
1: Oh pihak ya?
2: Ya, ujung minggu to, tidak salah kok ne.
1: Salah dengar pendiang kau punya.
2: Aau, dan mau mangkanya bisa insu bukai kini aku deh. Aau, dan ia ke ujung minggu to safari balik rakyatnya deh.
1: Ya, dini dengiganya.
2: Dini dia kelari no, kuda made ya.
1: Kan kiat berakhir.
2: Sebenarnya berakhirnya kami di bagaimana kita di kafe ujung minggu tadi nih, nanti kita perhati ke dia program Agrofest bagaimana kita di kafe udah muncul dia tuh nah dalam kanan 3 hari itu tadi hari 5 dan hari minggu. Sebenarnya bisa metu-metu kayak hari kami berito bedau ke hujan pada kuno.
1: Ya.
2: Penyeka labu aga nak nak. Tidaklah saya tahu kulitai.
1: Kalau begitu lelak senyap
2: meh. Iya, tidak saya tahu nyap meh. Angarap ke bisi muai-muai mimit dan nanti kita perhatikan kali hari ini nu bisi bersebuah mimit saja apa medau batikas ke bayak kulitai tang hari itu kalau hangat no.
1: Aman.
2: Eh kok nggak ada kelalu hangat, hangat tuh nyelai deh.
1: Oh, angat dia tu punya korona bakal mengangat kita keliak. Lagi keliak ke pukul 10, pukul 11 lagi boleh laban. Ini panasnya dia tu. Pukul amat. 9, udah boleh labannya.
2: Udah lama, mak. Pukul 9 nya nah. Pukul 8 dan boleh. Aku sebab nemu deh. Ampit ku ngau nyemi bala budaknya ke empat sakit kuning maya ada deh. Dia tu aneh au. Aneh nak caranya. Ngukus kuliah nak melihat. Amat no, nanti sebab kita boleh ke matahari ke mancak pagi yang vitamin ya, ketemu pagi ya no. Jemi itu dah tuai pelabuh mata tutup. Kena ngurang ke kuning ko jako dia tu aneh. Tahun ni buah meh. Lepas kita meda gaya hari ke kalau hangat deh. Nyak meh. Harap ke beruannya ke pengerai men nada aja aku bukain nak kulit nah.
1: Nanti boleh tadi kurang activity kita baluar rumah deh nanti nyanak tu menyekorenan tu guna nak tau ni buah ga tanah dan tanah guna mah penting menyekorenan ada kongal tanyam tadi nyaga dari mpo ga
2: betul
1: maya tu tadi irup air mayu
2: nanti di tanah kena tupi, kena tangi, kena kudek, kena baju panjai
1: kan. Anda kena baju ke memang punya kurang gelap-gelapnya deh.
2: Tapi
1: ya, nanti dia kena baju gelap celum kini.
2: Menyerah apa
1: ya? Ya nyerap hawa panas dia deh, nanti boleh. Anda memang kena baju kecil celum, baju kegelap. Nyaga terempu, nyaga pengerai kita ya.
2: Betul.
1: Nanti nggak saya terempu, nggak gerai. Nganyuan dari ke klinik ketuan aku deh.
2: Betul, anak gue nurun ke tanah kenapa ya?
1: Tidak saya kalau sebingau, anak nurun tu anak lah jadi penanggul menjadi penuseh ke bukai dah.
2: Ya, nu nama lagi ke penanggulnya. Nyak meh, gaya hari kita di kafe punya aku tadi nah ada program ujung minggu tadi sebelum tu agrofest bagi menua kita di kafe. Udah muncul dia tu. Namu deh, utai si tek ke namanya dekat dikunci kaku ngau peningan maya apa kau ngau agrofest ini mau maya kami agrofest berkapi itu tentu ya buat nuno buka yang kapan bisa cabutan tiket bertuah apa ya orang ke ya ke boleh lumo satu tadi grand prize ya mas 15 kene sari bisa mas na bisa mas bisa TV besar bisa peti ais teka memir macam-macam ni tadi na
1: hadiah utama tadi
2: hadiah utama mas angkau mau menasib na namun na ayah punggo ke boleh motosikal ke bawa SKS sarinya ya baru boleh petaya besar tinggi nya nama jua ada nya yo
1: maya SKS muka supaya ya boleh motosikal na
2: okay. Muka kapir maya SKS kapir ya ya boleh motosikal
1: motosikal nya dia agrofest tu ya boleh petaya
2: boleh petaya
1: oh ya so ya kemuka tu ujung jalan tu
2: nya maka ko ta ke ni teh kayo nya kita na nama entai yo nya mulai nomo ta si ni angka eh nya mau na mana
1: sia ya maya inggris tan tu dia inggris tan ge cha kemeh
2: iya, nyak meh. Mama bernasib nyak meh. Usai ke bisa nari hati kemudian eh. Bisa aku kelihat hati. Ayo, mana nasib ayo hati kudin. Lebuh ke namanya kamari dia menjelis penangguhan tu nak. Nggak megak peringat mayu. Udah megak dia tu nyak menjelis penangguhan. Agrofest bagi menua kita di Kapit. Terima kasih udah dipejadi ke Datuk Sri Dr. Steven Rundi Utum. Lebih ke sama mereka datai nguluk pengawak majlis penangguhan buat bagaimana kita di Kapit. Mereka bala yang berhormat kebesai, kebukai mereka belak sama datai lebih pengawak tu mereka tidak tu di bagaimana kita di Kapit. Lalu maya tu mereka nanti kita berhati ke mereka utai ke namanya patut jadi ke perangsang lebih lagi tidak ke bertanam betupe. Nah nanti kemudian bisa menjelis penyampaian sijil penghargaan deh sebagai usahawan tani ke Mujur. Lebih lagi sidang patuh ianya Adeline Belayau Lang buat pengawal betupe ianya nupe itip ngagau-ngagau telur masin. Ya, buat ternakan tiap mereka Roslin lead nyalau buat ia tu tadi ngagau ikan masin semayah. Tapi mereka kabang asa ia nupe ikan ayah tawal tau kan kumai kita ikan kelek ikan kebekenyak mereka bisa tupe ia ngau mereka encik tedua ngau nya ia nanam buah naga no. Utainya oleh di parti kau tau ke di pedak bersentang pemujur empat ikut tu laban nanti bakal tidak kenyual namanya nyua nak buah naga, nyua telur masin, nyua ikan semah masinnya. Amat selalu ke mana ya now? Tidak pakai buah naga nya. Amat ke bisa je buat makit pada aku. Ia kengempunya nyuanya deh. Dan mau buah naga berbaku-baku baik empunya pada aku. Sama agak telur namanya itit ke dijualnya apa mereka itu itit yang kan yang dah puas bertelur now nu tuai. Dijual istek ya, kenyak ya. Apan mujur lah pada aku ni. Hanya utai ke bas nentang. Tidak ke menerima penghargaan. Kau dah mujur bawa pengawal pertanam bertupik. Tahu, udahnya utai ke bukai segi mayu. Dia tu orang ke berjual ke pemakai pambisik. Berjual ke kraft tangan. Macam-macam lah. Jadi nangkan kata ialah dia agrofest di laban pendu dah pas button deh kemukah no. Nu nguluk orang kemukah sudah agrofest tu. So. Nyapan sitik utai ke mujur atau ke mana ke udah dia tu bawa tanskuih di bagaimana kita di Kapit. Udahnya minggu sitik dah, minggu tau meh. Anang kalau jauh nyebut minggu sitik dah ne. Minggu tau pelabuh hari lima. Nya tarik meh cerita berakit kita ada na. Dia rakit safari balik rakit kita. Inya edisi ke 29 dekat di Atur. Pelabuh hari rumah Jonas. Nuju dengan pasar Kapit sepanjang 42 km. Jadi ya paris ke mana mereka sudah disediakan untuk tidak ke ngau bahas tentang pekit itu lah. Lepas kita nemu safari balik rakit itu kiranya edisi atau ke namanya aktiviti tahunan baru lagi menua kita di Kapit itu edisi ke 29. Siapa kini ke dekat siapa kini ke mai pulai gelar champion kau boleh lumus satu tidak kini sama-sama kita yang nanti penatai tidak ya pakai selama ya tidak ya green tea datai sebelah tengah hari hari minggunya kita yang belakang nanti bawa dia selalu ya sikit penyak nak Mai seraya ke ngante dia kita tau meda pekit atau ke lumak pot laju. Rino mama dah tu no, tay ke lelaju nenan yang tu dah.
1: Oh, ada udah jemai.
2: Ada udah jemai ni. Ama kat nang dah tu lempu sanggup ngan dah lempu.
1: Nya, tak
2: tay tambah ya no, lepas kita berarti ke 2-3 tahun tu lepas dah temu deh waktu fanya udah mana. Nya mai ke nong ngerdai dah lempu deh, nan mung ngerdai siapa, meng ngerdai ni ngerdai dah lempu meda bot ya me.
1: Ya
2: me. Ya tu. Au meda sidaknya mung ikut deh tadi. Di je mai ngerdai dah lempu tapi ke pengerai. Ati ke rino gagiat nala tu nak.
1: Au.
2: Ya, laban pegawai tu nanti kita meda out beberapa integri ke bisik dipekit ke powerboat kita bisik 18 kuasa kuda, bisik mega 30 kuasa kuda 2 piston, 30 kuasa kuda 3 piston, 40 kuasa kuda 2 piston dengan mega 50 kuasa kuda. Tentu ya, nang yang bakal selama mega nintin tahun utai tu nerima sambut ke cukup mana nanti bakal tahun sitik yang kemari. Bukan semina kita hari dalam Sarawak dalam Malaysia saja bala madik kita hari Brunei pun besik ngau bersentang pekit power boat hari mayu macam perusuk daerah bagi menua kita Sarawak mega sama ngau bersentang pekit power boat atau ke perahu laju tu. Ila ada mana 2-3 hari tu ke seminggu tu bisik je orang ngeteng-ngeteng-ngetesnya dia. Ya. Inau no. Au saya kan ngante rakit kita meda pan bisik orang mencua ke pemakai utai rup lubuh mayanya dalam kandang 3 hari ni lah. Nya tapi ku kita ke dekat nyadi ujung minggu tu lah. Udahnya ujung minggu sitik dok. Nya deh. Sigi pama kami kapi baik gerdai dah lempu. Sigi ko di ni.
1: Udah mata gerdai ni rek.
2: Udah, anak-anak susah sekali ngatur program bagi menua kita di kapit. Laban ku nemu orang kapit sikit nerima atau ke nyukung genap itu program ke dia tu pipis perintah pihak aku. Udah ngantur sampai kita? Nyah, tadi ya, ya, Nek. Bola 8 tu.
1: Bola 8, ucap bola 8 di kapit.
2: Sambutan Hari Merdeka bagi menua kita di kapit. Dia kapis ini nya komandan lah. Petangkan jauh tadi tu bulok je pengawak. Gini ni lah.
1: Apa sih? Sana kapit.
2: Iya sih bu. Nakak ya banyak ni. Tiap hari begau ngigok nu diau sama kerja kau ni. Tiap minggu. Ini detan. Tiap hari begau ngigok nu pakai yang.
1: Boleh ngagak homestay di lantai.
2: Ya pun eh. Nyame sebenarnya terima kasih hangai orang kedata yang kapit tajak hukum pen utai ke bekanya menua kapit kami kapit tu mit tapi kami besai nerima kepala orang kedata.
1: Aman.
2: Jago. Selamatan Hari Merdeka bagi menua kita di kapit ke dekat dia tu kena 30 dengan mega 31 2008-2006. Kena hari Minggu pukul 8 malam dia bisik dia tu ianya ambang Hari Kebangsaan buat Town Square. Ha, jadi harap kita mega sampah datai ngagai Town Square malam 30 nu kita meda panggau pemerintah ke dekat di bantai ke lebuh mayanya mega lu ente nak salah aku bisik dekat manca ke bunga api. Nak ya batam square Town Square nya kena ambil si minyak ni mungkin kita kita boleh meda nah. Bukan ini cara sedap yang ngadu kenya elok ni. Elok kita berarti tau ke mendak. Lubuh maya ambang Hari Kebangsaannya. Nangkan kenya. Udah kita begau-begau malamnya deh. Mesti sebut ngau ngasih lihat lah. Udah kita begau-begau malamnya. Tunggu pagi kita berjalan kaki di ini dikira. Unity Walk. Kenya 31 nya hari 1 pukul 7 pagi. Tentu ya sama kita belak di perangsang ambil ke ngau bercalai berbala mayu nah jauhnya 1.5 kilometer nah kita ke kayak di hari mulia pasal kapit eh. Ya nyak pukul 7 pagi udahnya nangkan kenya pimpunan Hari Kebangsaan tentu ya tu kira ya nu kemuncak ya aku kita ini pimpunan Hari Kebangsaan tu dia tu pekarangan Dewan Suara nanti kita ingat atau kita kekala bisingau datai kapit ianya bak palan SKS sarinya subok deh ya sarinya ya subok peni jakonya lebih kurang kenyam ya bak pekarangan Dewan Suara ukap pekarangan Dewan Suara nanti bak buah tengah lama nu bak Dewan Suara ana no piak nyok ya dia
3: palan SKS
2: subok palan SKS sarinya ya nu pimpunan Hari Kebangsaan pukul 11 pagi kena 31 hari bulan 8 2026 ah kita mesti mai tamai sedia ke mai tamai nah kalau besar sedang mai lu nyipat pengadire kayo lagi nak dah au nya ringkasan ya acara utama ke bisi dia tu lebuh maya sambutan Hari Kebangsaan Tela ngarap kita sama mega datai ngulu pengawak bisi dia tu lebih lagi bahas tentang tiga program utama hanya Amang Merdeka tentu yang punya kaku tadi bisa artis ke dekat merendang kita juga semina bala artis kita Iban ke Terbilang dan juga bisa artis Aris Semenanjung juga bisa dekat ngau lubuh maya atau ilau udahnya kita Belanda punya kaku tadi dengan juga sambutan namanya perhimpunan Hari Merdeka pukul 11 pagi palan SKS harinya hanya yang nak utai ke bisik

0: 네.
1: 네.
0: 오케이, 만나 한번 얘기 나와 발라데 아템 시보토 조불란토 시다카 무케 에스케 에스
1: 나 야 자니 자니 사레냐 네 우담 미스 타이 나무 담 담 미스 타 바가 무케 스모 부글로 마게 안 폴레 카피 니 아시 키타 우다 노 키엔 오랑 nga ra mo mo ke ka ga wa kien ne
0: ah
1: mesti sama pole ke tau tau nya empat
0: ah me mo ni pa sangka sibu la to kapet
1: sibu ni ni pa sangka sibu to stapa ja na tau sangka sibu me ya ke ga bayak di ni upe tu langsung ke kapet ah me kita sama-sama bala mayo de ah ya mai kenya awu masalahnya menemu ke heng wa wal bau sapo nang bau
0: nyanan mo kalau baku nang aku kita serikai saraja nyanan mau kita ko
1: no no lama tu tersebut aku kan yang kita hati yang majak aku tu
0: au kengkak sa kengkak SKS nya me
1: au sing kengkak kengkak SKS nya ukai yang kita hati yang majak balu pupis ke bukai jangka ku cara nyao mio nya au nyame sotai ke dekat nyadi di bagi menua kita di kafe ngarap ke mujo dan nak mujo ni tahu nak mujo hari udah tidi nyangkong pengawal kita ngarap ke kita itu meruan lansia hati bagi nam itik pengawal ke nama di tapik kita di tapik nak ada di tapiknya penangguh je nak penuh saya nak kutai
0: Oh, ya, ya. Saya cari kunci kena. Okay, jadi berkenan ke rakyat tu tadi deh. Kita tua tadi sudah bisa nyebut muka. Jadi muka safari, raf safari itu dekat diatur juang minggu tu 22 hari bulan 8 tahun 2026. Flag off ya hari jeti kampung tabu muka. Lalu habis muka waterfront. Penyawah. Tidak tu keberakit. Ia kira ke 26 kilometer.
1: 26 deh. Asa pula kian baru nang ica kepanya ya ngelaban kapit boleh ya T 26 melati ya bapa T 26 52
0: kali ini nang lama double baru udah manzang dia pula baru
1: ya mata 52 laban kapit deh 42 ni kah bahu laban kapit deh jauh kege
0: kira jauh 10 kilometer apanya.
1: Betul.
0: Akhirnya antara pengawal kebisanya di Bapak Pilih Menua Tengah Sarawak itu kelimpah hari safari Balih Rakyat ya kita bisa mega safari muka ke dekat Datuk Raja Minggu itu 22 2008 tahun 2026. Akhirnya bisa berita ke kunci ke nanti jam tua
1: atau umat. Betul. Umat kita. Ilah kita berkunci baru nanti jumpa besok. Bukan ternyemak, tentu ya bisa berita kebukai ke surat dekat di baik kita. Okey, nah, nyak meh, namanya berita info ke di kerantai ke aku, ke sekereta wawak secara tengah Sarawak kita. Nyak pola baru dengan wan di Sibu FM. Terima kasih, nah, selamat jalan ke perawak untuk ke pukul 3. Nemu, rey, anak dah yang tekan pukul 3 aku, deh.
0: Amat.
1: Okey, nah, bye-bye.
0: Okay, bye-bye.
1: Terima kasih, ya.
0: Ya, kayaknya tadi pengarah kami di Kapit Menti sigah berkunsikan terap ngawak kebisirkannya di Kapit ujung minggu tu nge ujung minggu barunya ni lah. Minggu tu sudah kita boleh sudah bahas safari balik rakyat ngau powerboat. Minggu ujung bulan ni lah, ujung bulan tu ya dekat berkunsip kau ngau sambutan hari kebangsaan kedekat disambut di Kapit. Okey, 55 minit dekat pukul 55 minit lepas pukul 1 tengah hari. Aku mas, sebab aku mai kita boleh dalam program peniup hidup aku dulu perinang kita istilah lagu hari Jonas Joni Aman sara, sebulan sara setahunnya ba lalu ditangkan ke program peniup hidup aku.

Maya, aku juga okay. Ngingat kasi ke orang tidak kangau kini. Malik kiba, malik kanan. Namunya aku mina bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agak meruan di pedak. Jako aja nuan semampai di kengat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai. Teng aku bakal kena min besai di andai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngu Tuhan di serengkau. Sino nakal mempunyai hati. Cukup nanya mai ku inai. Buang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mangkian di pedak. Kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak kupalan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan. Keberai gaya mata. Cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak me aku nuju nuan inai. Ngejak ke perjalai nuan nyamai. Bukulai sejalai bertuhan di menua serka. Bukulai kita buat program peniap hidup aku. Nanti hari 1 jam 2 ngalari. Seminat di YFM Sibu.

Okey, peningat bertemu baru kita dalam program Peniau Penghidup Aku ke Minggu tu. Jadi ke Minggu tu bakal selama megak dalam program tu. Dia aku dekat ngelatai ke Sara Kenang ke Bisik Dianjung Bala Peningat ngagai kami ba YFM ya. Bakal selama terima kasih ya ngagai kita ke nak mula jok tau ke Meruan mengulang aku dalam program PPA. Api megak ngagai Bala Peningat ke Bisik tau ke Mayuh dah berkongsi ke Kenang Jalai Cerita Penghidup di Rempo ngambil ke dikenatai ke dalam program Peniau Penghidup Aku. Sebenarnya aku nyawup sikok peningah kita tu ngenatai ke sadati ya dalam program kita ke minggu tu. Dulu aku menggau program Peniau Penghidup Aku ngau sitik lagu.

Terubah merek terima kasih ngagai pengeluar program pendiau penghidup aku labang dah milih kenang penghidup aku di bacanuan ke minggu to hari YFM. Aku ngarap ke kenang ke ditulis aku to nada ngasu hati semua orang keninga berasa insiban tau ke berasa nak nyamai. Naka alah aku nulis retan nyeliah kutai ke ditulis aku to hari ti nelih ke hati orang bukai keninga. Aku nulis kenang tu semina dekena aku mantai ke sebana diri tusah badalam penghidup aku. Kebuah aku madah ke diri tusah, laban aku ke bisik penimpang badalam penghidup aku. Aku bisik pengurang, laban ke siku iku aja hidup diau badunya ke cukup besai. Biar megak penuh ngau penguji tu. Pemedia serta pemerintah aku ke diri nanggung. Lalu suai aku bersebana bak bub ke ditulis sakumpu kenyau hari inai aku kudah nadai dalam tahun 2015 subak. Bertahun peninga, utainya aku dah nyadi, tang agak meruan bakal ke kemarik belama diasai kaku, laban aku linyau siku induk, kecukup diksayau kaku berdalam dunia tu. Sebedau aku manyai kesada kenang, dia aku maik bala peninga ke wisik mending ke kisah penghidup aku tu, nikau baru ngagai 20 lebih tahun ku dah lalu. Hari aku ada, aku nadai medak mua apai aku. Laban aku udah ditinggal ke apai aku. Maya aku umur 6 bulan berdalam kandung inai aku. Aku tumu nadai apai. Laban apai aku ke para insiden kena bulan 10 tahun 1990. Bepun harinya maku nadai kala ngasai ke penyayang si ke orang ke begala apai. Aku nadai ngasai ke bakal nemiak bukai ngangau ke apai. Aku seminak ngasai ke pengasih inai aku. Nyak pun nak lama, agak belala hidup gulai ngu inai aku. Dia inai aku sulai ningau kaku. Aku pun nadai nyangka aku hidup berketok kesarito. Aku hidup sebatang kara nadai apai. Biar megak nadai inai ngau balam nyadik, ngau bergulai bakal ngik orang bukai. Udah aku ditinggal ke inai aku, hidup numpang pengasih bala ibu aku. Dia aku bergulai dengan ibu aku, menyadai inai aku. Laban maya inai aku nadai, maya nyak subak kedekingan aku. Umur aku dalam 20 lebih tahun. Baru amis belajar by UITM Shah Alam Selangor. Nasib gak Tuhan ngambil nyawa inai, maya aku dah besai. Maya aku dah nemu reti penghidup. Maya aku udah nemu merek direk manik. Maya aku udah nemu merek direk makai serta nemu ngibun direk empu bakal peniau orang bukai. Kebenar ya lama inai aku udah sakit. Bisik 2 tahun ya ke betan ngau pemedis ya. Pemedis tik naban kenyawanya laban ku udah rusak buah punggung. Mai inai banget nak beretan ngetas ke ngetat ke pemedis ya. Aku pun ada daya. Medak inai aku berkenyak. Minat aku sebagai mensia tu boleh bersampi berdalam hati. Ngamik kinai aku boleh pulai gerai bakal selama. Tema peningah, sayau Tuhan lebih berkuasa nentu kepejalai hidup kita mensia. Yang kak ia nak sanggup mendak inai aku kelalu lama sakit. Nyak ma'alaya ngambil nyawa inai pulai hari dunia inyau tu. Ningau kaku, siko anak lelaki inai. Inai aku lesi bak tahun ke penudi lebu aku ke belajar. Cukup tusah hati aku mainnya. Asai kekak baduk sekolah. Asai kak ninggal ke belajar. Tang peransang hari jako inai sebedaya ke sulai. Bekenai kati pun penusah tua aku dudi hari. Bekenai kati pun pejalai penghidup tua. Nyemak gila lusa udah berbeda. Anak nuan baduk sekolah. Ku jako ni yang inai. Biar megak peransang hari balake nguini. Ngabala ibu aku, mai hati aku tuk kering. Serta terperansang, dekat nerus ke pejalai penghidup aku, ninga jakuk sebangan hari bala petunga aku. Nasib menyada inai aku ketuai. Ibu aku bisik nyagang mata ke inai aku bak menua, lebu aku ke bersekolah. Sekumang inai aku kesakit, ibu nguayak menghintu ngadu ke kebun lada kami. Lebu maya, lada kelebat berbuah. Bisik gak dijual ibu. Sesin dua dikena seduaya ayah aku maya perubat inai ke betuci buah pinggang 3 minggu sekali. Ni tan duit ke nyampaunya dikena tudah inai.
ko nang kandek ke spital betuci ke buah pinggang. Lalu sin dikena nyak me dikirim ke ibu aku ngau ayah aku ngagai aku. Dikena meli belanja sekolah aku. Lalu aku bukai ke mungamit kerimpek sinnya. Dikena meli belanja dapur tu dah inai ketinggal di menua. Maya sebulan ke penudi. Lepu maya inai aku ke masuk spital. Ibu menyaga ni yang inai tu siang ngau malam bakwud. Kerana bertukar ke yang ngawini aku. Ini aku nak gantung puah. Laban tu dia ini kena tan pun tahu. Serta nak dapat ngintu utai. Lalu nak nemu ke. Lebuh ke ibu ni naik hospital. Nak nemu nama utai ke daripada kepala lutur ngawini misi. Sekuman sebulan inai naik hospital. Duit taruh ya. Meh ke dikena ibu berbeli ke belanja dikena ya. Bakal pampers ngau tusu ke diasuh sidak hospital. Empat inai aku. Nyak meh cukup besar ga. Budi ibu kena alih dikenang serta dirintai kaku badalam program peniau penghidup aku ke minggu tu. Seminak masa meh uleh malas semua pemaneh ya ngau ayah aku. Kebenar ya seminak ibu ngau inai aku ujak meh direk menyadik. Laban ini aku kena dai tangkai mayuah maka induk bukai. Entik nadai ibu nadai meh tudeh ni yang inai aku. Kadang nak parai malai kemik malai tai. Laban kena dai orang itu. Maya hari inai aku madam kesebut. Seninji amai aku kemisi mainnya peninga. Bisik pulai menua. Lalu aku mengo ibu aku ngintu inai aku. Nyapai ni yang inai makai. Serta ngintu pembersih inai. Nyentuk ke inai nadai agi uliah di ibu untuk kediwan pas hospital. Ketegaya ti udah dipasuk ke bawud ICU. Aku semina nimpai inai ke gegari yang beratas katil. Ari cermin mata ke sepot inai kedekat padam sebarang maya. Kami dua ibu meh bergulai bat hospital. Bermalam bat luar hospital. Pia mega berkedugau bat kaki lima. Lebuh maya siang ngibun niang inai. Nyentuk ke inai aku parai seminggu pengudah ia ke masuk ward ICU. Asai ke dipandam dada aku hingga lutur madah ke inai aku dah nadai nyawa. Seput mega udah nadai lelungi ada pedak bat dada. Tajak pun aku ngadang inai dekat leleng ninggal kaku. Laban ku dah lama sakit. Teng aku nak nyangka ia lengkas melekak bakanya ajak. Puas aku bersampi kenuan inai. Air mata aku suih naya. Teng baku nadai daya. Nuan tetap melekak ninggal kaku inai. Bangat nadai jako ditinggal kenuan ngagai aku inai. Bangat nadai utai kere pesan nuan ngagai anak tajau nuan kesiko tu. Bangat nadai leka kere tinggal jako lelengau nuan ngagai aku. Nuan lalu lenyau nadai ninggal ke jako ajau ngau jako lalau. Bangat nasinu nuan inai ninggal kaku gegeliak kedire badunya inyau. Pada aku tu de ibu baka nama nyambek ke nuan inai. Kami belak merinsak dilengkak ke nuan bakanya. Bekeni udah tau inai. Puang membilik tua berumah panjai ditinggau kenuan sulai. Bekeni asai hati aku inai. Medak bekal jari ditinggau kenuan berbilik tua inai. Cukup puang mati anak bujang nuan tu inai. Nyak meh nak bakal anak orang bukai nak nemu rangai-rangai ngangau kenuan pulai datai inai. Nasib meibu ngangau kenuan. Ini ngobala ayah biar megak bala bukai ngangau kenuan inai. Cukup lelengau, cukup berasai nak nyamai. Lelengau kan ingat nyawa nuan inai. Ngangau kan ingat anai nuan makai. Lelengau dikangau ke nuan. Dibaik bertungak bercerita. Maya ketinduak lemai. Nadai agak meh. Inai orang dua aku bersebana. Mantai kutai ke berserangan berdalam hati. Anai anai nuan tau. Nadai agak orang ngau aku bermalam berkebun lada tua inai. Sayau meh inai. Nuan pergi ngelekak ke utai kedianyam. Bak sebelah bilik tua. Mayuah bekau jari ditinggau kenuan, dilekak kenuan pi aja. Kempeng nuan inai, ninggau ke bilik tua bekenyak. Nuan ninggau ke utai ke ditanam sebelah umai. Nuan ninggau ke semua utai, sayur ke ditanam nuan sebelah kebun tua di inai. Nama penyadi aku inai, nada daya maku apai. Seduai belak nada agik daripada mata. Belak berumban seduai, danyan ninggau kaku kediri. Seleka-leka anek seduai. Nadai nak murang bercerita, nadai nak murang bertusi ke pemanah seduai ni yang apai. Sekumang kehidup bergulai ngorang, dia badunya injau tu. Jadi kebuah mulut meseduai ni yang apai.
pia mega. Jadi ku cerita orang nuan inai tang nama daya seduai ga bangat ngai sejalai bekolai ngok kami seduai ga lengkas dekang ingkas kedirai ari tangkai penghidup bekolai ngok kami. Udah nuan kenada inai dia aku ngasai ke sunyi bilik tua ibu ngaya mengawaku mayat induk kelemai kadang tu dah ini ga nanda yang datai. Entai aku galek kedirai pada aku segenam utai berdalam bilik tua. Naya air mata aku inai. Baka nama nuan ngantak ke bilik tua subak. Baka nama nuan bersimpan ke duit ngadu ke bilik tua. Ngelagu bilik tua ngemacam cara. Mayu utai kede beli benda tikai nadai kenadai tua inai. Kau jakok nuan. Ngai ketua ilah kedudi hari. Lebih hake nuan anek ku jakok nuan madah kaku. Ngai kanek bujang aku ngini yang bilik orang bukai ke bisik kerasa macam jakok nuan inai ngau aku ngambil kedudi hari entik nuan babini nangi no bukai dekat narit nuan ngawai laba medak pengraja abad tua tajak tua ukai kaya duit temu puak meku jakok inai bebeli ku temu ngamit dikenak ngisik bilik tua ngambil ke bisik daripada ucau aku kedudi hari anik nuan ilak jang ku jakok nuan inai. Cukup mentas nuan ngawaku inai. Nada ngile harinya pemaneh nuan. Nada kala keingat aku. Sekumai aku kada kedunya inyau tu nuan nganu aku. Jauh nuan kenyipat. Jauh nuan kemalu aku. Jauh nuan kejakuk jai. Nada sekali jakuk nuan naya ngagai aku. Aku cukup diasi ke nuan inai. Baka kengasi ketika yang gemala. Nada nak nemu orang pementas nuan ngaku. Nyak meh nak nyadeng nuan kempeng ningau kanek bujang nuan tu inai tak jauh. Naka mantik nuan nemu diri ningau kaku kedirik-dirik ditu inai. Naka mempenuhi hati nuan betati kaku inai. Teng nama berdaya nuan pun ada nemu diri dihamik Tuhan pulai ari menua kita. Entik baka nuan nemu inai pulai menuan inai datai menuan ngagi aku. Cukup nak nyamai maku ditinggau ke nuan di inai tak jauh. Sobat inai sampai nuan ngai belaki baru nangi kedire ngai ningau kaku nangi korang kedudi datai nak mentas ngaku ku jakok nuan di inai aku sanggup nuan inai dok meragai merinsak nupe aku kedire dire ari aku mit sampai kaku besai lalu nampun sekolah teng inai dia tu nama menuan milih jalai ningau kaku nemu kenyamai nuan inai badunya bukai nemu kati nuan inai betati kaku kadang nuan beteh aku di inai baka aku kena beteh nuan nyampe belama aku inai ente aku ngenang baru jakok nuan serta ente aku ngingat ke semua kenang lebah maya tua ke begolai ente baka aku pulai ke misi sekolah dengar rita aku kap pulai udah baka nama nuan nyedia aku utai baka pemakai kerikrino di empak aku begigak ke lawak ngigak daun sabu ngot kuyung serta mansap kaku anak jagung ditanam nuan sebelah umai ngau pemakai kampung kebukai dikasam kenuan daun sabi kasam tubuk ngau dibeli kenuan jelu ke dekat rimpak aku sebelah orang laban nuan gagal ni ngaku ke dekat datai pulai kemisi sekolah dia tu semuanya tinggal cerita ngau kenang antara tua dikenang cukup manis dan lebuh aku betati ke nuan udah nadai betisi. Jadi utai kecukup pahit berdalam penghidup aku. Ujung aku ngasai ke penghidup aku tu cukup puang serta petang. Tak baka dia tu inai. Baka aku kat pulai ke menua. Nak nyamai aku inai tak jauh. Nada orang ngambat aku pulai datai ke misi ke menua. Ngemua ke nuan belama aku inai. Entik baka aku pulai ke rumah Pak Nyai. Nyak media tu aku nak hati kat ke misi. Kekak aku bertahun aku gawak di Tasik Biru di tu. Pulai aku pun nadai gorang ngantik datai. Semina ini ayak ngu ibu serta bala bertunggal meh. Endur aku ngayin kati aku. Semadi kengundang bilik tua minai. Mai ati aku tu. Kak pulai. Mai kaki berasai lempung. Nyingkang mulai kita rempu ke menua. Teng tajak pihak aku nadai sekali kak muai bilik tua inai. Sigi kak didiri didegi kaku membilik tua inai. Sampai dia tahu ngante hati aku berasa nyamai kudu di hari. Ente baka aneh orang nurun kerja ditengkira ke inai, ditipan ke gare, disemayang ke lemai kak pulai nurun. Teng aku duduk kau ke diri baruai,
betati ke bekeni tujuh kuyang pejalai penghidup aku to udah to ila. Tama aku kebelia, diambai aku biak, kediri aku ngelipat gari, nengkira ngoi mata. Nyabai aku inai, kadang ibu keduduk betisi aku, nengkila aku betusun keresa. Pengujung nyabai ke ibu, ngangau kenuan inai tak jauh, meda aku kesikuk-sikuk betipan ke gari, kan urun kerja nyabai ngemua serta betati kenuan. Cukup nyamai enti nuan bisik betisi, dan dia tahu inai, semuanya minat mimpi aku besiang hari. Dini nuan dia tahu inai, banget nak betah hudum aku ngagai nuan. Ngarap kenuan inai boleh bertemu ngon yang apai berunya sebayan. Kasih aku betati kenuan inai berjalai kediri. Ukai nuan dapat baka orang bukai, hentai baka nuan hidup berunya atau. Betati kenuan aku inai, belangkau kediri. Kasih aku ngeneh nuan, makai kediri, merauk kediri di menua orang. Betati kenadai orang itu nuan inai, nyape nuan makai ngomri nuan ubat. Ente bakal ba menua dito, ente aku nada ibu kebise, ngau aku besawup ngintu seretang mata kenuan inai. Belak ibu diri metua inai, laban tua udah nak sama menua. Laban tua belak nadai sapa-sapa ngau begulai, aku dito nuan din, belak kediri detua inai. Ya maku ngarap kesduai apai, bertemu badunya baru. Kasih kesduai subak belak asa, ngasai kepenyayau pangan diri kelalu nak lama. Aku anak nuan irau inai, aku anak lelaki, nak leh maku ngibun diri bak menua dito. Anak tegau aku nuan tu sehati, serta nuan berai. Nyak meh bak peluang tu, bak dalam kenang ke ditulis aku, bak dalam program peniau penghidup aku. Aku ngarap kinai aku bisik ningang ke sada kenang lekas bana anak lelaki kecukup di asi. Madah kedari empu puang makoto inai bak ngin lalu. Madah kedari empu nak nyamai makoto inai. Timpeng berdalam penghidup nak bakal orang bukai. Madah kederim pulau lengau maku dene asi. Bangin. Nanti nuan bisik ninga datai genuan ngundang aku inai. Madah kederim pulau merinsak maku sekumah nuan kudah nadai. Madah kederim pulau sungi maku tuk dene asi. Lalu mega aku ngarap ke nuan ibu. Bisik ninga kesada kenang anak menyadik nuan tu. Bakal ke sekali tu. Aku merik cuma kasih ngagai nuan ngwayak. Laba udah cukup mana yang itu memparu inai serta udah ngibun aku baka anak sedua empu. Nuan ibu nadai kala ngira diri rugi belanja. Nadai kala bersebana kemasa nuan ketebuai. Lebuh maya nuan ke ngibun nguan yang inai aku sebelah spital suba. Pia mega ayah aku nurun ike nintia minggu. Nganjang inai aku bertemu ngolu tua serta berubah. Aku nak uli malas pemanya sedua. Yang aku tetap bersampi seduai belak gerai di menua. Jaga diri seduai mpuh ngamaneh pengerai seduai anang kelalu benau gawak duit uleh giga dan pengerai nare nemu dini minta ngameli ya. Terima kasih ngagai ini mega ngarap kenuan ini kerisaya wati meruan gerai lebuh ditinggal kaku beleleng kerja di menua orang. Mere terima kasih ngagai ini laban seruran nadai sekali ngasai ke diri mpuh pedis lebuh ke ngibun aku. Hari aku tungkah ditinggal kena yang apa ya gembit keliak. Nyentuk kesarito ditinggal kena yang inai aku. Terima kasih ni seluruh merek pengasih yang penyayau ngagi aku. Nuan ada kalak bercipi yang pengasih ngau semua bala ucok nuan. Dikenang aku belama meh lebuh maya tua ibu beribun kena hospital. Makai tua suwe nak laban nyawa belak nak masuk betati kena yang inai. Nak betul adik ku ibu, lebu aku kenulis kenang tau. Ngenang tua, tinuak belak belalak. Ngenang tua, kesengapak, ngalik ke derempung, lelap ke lekah mata. Lebu aku kaki lima, maya inai ke masuk ICU subah. Terima kasih sekali agak ibu, laban wan meruan bisik batisi. Lebu maya tu sehingga senang aku. Lalu ngagai bala betungah aku, terima kasih wai madik semua. Laban kita mai pengeriang aku. Jakut semangat kita ngagai aku, seruran aku kenang semua penghidup aku. Nyambing ngagai semua orang kenglala aku megak. Terima kasih ngagai kita, aku dah nerima aku buat segenap ruang penghidup kita. Nanti nadai kita, buat siapa aku nyangkai ke penghidup diri. Buat siapa aku bercerita, lalu siapa kengau aku ketawa gagal. Serta siapa kebisindu aku mangai kepala. Lebuh maya aku kenaya air mata. Nanti lebuh maya aku bergulai ngok kita. Nanti aku bisa silap, aku minta kita ngelalau aku ngocak aku acau.
aneng ngena Jakob mucau. Ente aku silap, aja aku ngop nelap, aneng ngau Jakob biadap. Taja aku kedire, dan aku tetap ngeriang kati. Mali aku keluan, hake panyahi mepejala itu, nada semaya kesangkai datai bak pengkalan. Cukup nak nyamai meh, nada apai, cukup meh, nak nyamai nada inai. Agak mayuah mutai ngante di mua, tayang berasa puang, laban nada apai nguinai ngante. Lebu aku mejam ke mata, lalu bersampi ngakai petara. Ia ke dekat nguji aku, ngarap kati aku seluruhan bertan. Laban aku lebih mayu hage penguji kedudi hari kedatain untung bak muai lah. Berasa lelek kaku ngasai ke pejalai berdalam dunia tu penuh ngau penguji. Tiang belubah kaku nyabut durik tinebek kaki ke disagi. Benam aku nagang air mata kari neritiak nayang. Jadi ngagai bala kita ke ngau aku bergolai. Nyemak aku bisa nak mana singgang pejalai. Ajau aku waim adik laban ada orang enggak. Menyadai nadai kaku, apai nadai kaku, indai nadai kaku, penuh ngau penimpang. Nyemak aku jako ngelambung di dinga kita wai made. Ane nangi kita negul lalu madeh kaku. Nyemak aku bisa silap, ane nangi kita wai made ngampun kaku. Lalu pia ajau aku, ane ngena jako biadab. Ngoto mupu aku berdalam program peniau penghidup aku.

Okey, peningat yang nak aku mai kita mending ke program Peniau Penghidup Aku. Jadi bertemu baru kita buat minggu baru. Tiap hari satu buat jam ke sebaka. Bukulang aku peluang program PPA Lucia Anak Thomas Kasau. Waktu kunjurut ke direk, mumpuk dulu aku. Bye-bye.

Ianya tadi program peniau penghidup aku ke dia setia pengaruh kami Lucia Thomas Kasau jadi kita kerindu dengan ke program tu nenengat nanti hari 1 pukul 2 ngali hari. Okey, pukul 2.45 lagi nur kumai kita ya pukulai dalam program secangkir kopi. Tang sebenarnya kita berpindang dulu meh. Ngau sitik lagu reklama yang ben nuan barulah. Udahnya lagi lalu ditangkan ngau program secangkir kopi.

0: kuliah hari ini di Puyo nyobring kuah jari penuh mincing utai.
1: Ih, baru mulai hari ya pasal aku tuh nawain beli risian kamis beli ya nyon ada utai tentu nama tadi nyon ada tentu utai agai pada puah dia nyawa tuh nyawa nemu naga dia tuh kutai nak tau nade namanya nak tau nade tek lawa deh nemu milih utai kapakai
0: tau pia nya aku empat lama meh udah beli lawa ke kamis beli ya meh beli mimik meh kau jaga dan sekali nyon urun tara be mata ga mata to meda utai be pasar dia serta meda utai ke jual orang beli market deh nyo reka magang utai de japai jari tai ka de beli kai de nan mau deh tanda berasai duit bekerpai terbai
1: jadi yo de nang wei
0: bayo
2: aku menyin wan nya menawi kemari nurun pasar beli lawak ke kemis beli ya amai nda berasai duit dalam kerpai lengis. Maka ni macara hidup mentir gau barang macam mar bakau ke dia tu.
1: Eh, ngap jakau kau pas sunai nawi. Nyak meh ke dekat dia sebuat kau ngagai seluai dia tau. Padahal seluai dia tak kena beli yang kau tau. Kau berapa itu kan buat pasti aja ke binci yang kau tau. Au. Seluai dia kan mau berapa rega penyampau tak tau.
2: Kenapa?
1: Amat tak terbaik mendiga ratu astadai.
0: Nyak.
1: Nak betul tunjuk jari mai utai ke rega 300.
0: Ya. Ya, mah balat cukup berga dia tau kudai. Teh jual orang beli pasar dia tau. Mata-mata duit. Nyona dah itu rega gay. Yang teh kita nurun mai RM100. Tak semua teh kau boleh beli beras sekampit ngau si kau manu aja. Macam baik pula.
2: Teh pula.
0: Ni pun sebut kan teh ke mai RM50. Ya, nada tak pada tak beli. Aneh gay deh. Teh diri sebiliak deh bisa meninggal empat ikau ngau deh. Duduk apa beli kena kupainya. Bola nak lenyau habis nak RM50 nyak mi kena ngirup ngau makan mai
1: lebih aku kok
0: kok meh
2: ada
0: luai 50 ah deh
1: pada lebih tadi deh
2: eh ya
0: tamu kuyo cukup lah gay
2: kai kena
0: ana enggak ai deh
2: kita itu cukup irau setiap sah tim dah berundian ke barang pasar kemajak niki
0: mat
2: nyak kebuah nama ndak gawat nadai penatai lalu ngelu pala ngirau ini boleh belanja tang bisi gorangnya main-main lah kau dia berubah aja tak nadai pengirau bakal ni memang tidak boleh hidup kok
0: pak aku kena pesunai nyamai nak
1: eh nyama tadi kau kena dia pesunai aku nanti sehari nadai belanja masuk tang luar belama sigi lalu sakit mah saya runde aku tok ki
2: lalu ngelau pala
1: kau kena tu suat pala dengiranya benar kau dah berkira dini kak boleh hanek belanja aneh ke dekat ke garing jauh pawi ke disebut dekat tinduaknya
2: ngai pejam mata
1: oh kau kenapa sunai pejam pun ngai memata tu baik berunding kan nak belanja nama nak gawak
0: mat kau dah nyapuyong
1: nyam aku kau dah nak nemu baka orang ke makan tinduak munyi kau jakutnya aku
0: eh ngai gila mat kau seruainya puyo pe sunai nak gawak nak dai ke belanja kita kena makan napa ya nak dai penemu makan tinduak ente nak bagi gak kau duit ulah datang ke rimbau bukannya munyi jakau namun ni kek rumah ke diri sudah beras sudah lawak ni kudai
1: oh no ini rada gini-gini datang
0: ke rumah namun biar lain dek pun angkat hari me bak aku kudai alit alit amat hati ku kudai tak sida mpi tau nyak sebini
2: bukai kita berapa ngau kudai namun betul betul
0: aneh ni udah bujan darah magang teng cikok pengai megawak nama dani pagi lugau beruai berpegang ke telepon culik ya gak apa pulai ke pemilik nyigak pemakai nyigak terbak ni dekat bisik teh apa kai dan nama kita nak gawak deh nak pergi gak ya nama udah teh kedirai tepan luak kita ini
1: nama manduak kedirai
0: nama manduak kedirai ya nama dia lu kebisik manu kuring hai dah kau nya
2: boya nawi aku alit mati mendak sedanya sebilik ya itu dah apa sedang engkau gendak tentu gapat gawo tang belana nya ketulanya benua megang dan juga gawo langkar tu buah ndak lampau baya selo buah tang buru ah
0: apa mau tai
2: cukup buru amai sedang pedak aku nyawa dekat makai belama tang munyi ko nuanya tadi nawi nama tai pakai deh nama kita ndak gawo deh urang ari kena satu langnya meh kulai kena bebeli ku tai kena hidup ke diri
1: nama kesunai Eh, oke betul deh hanya pintu kelakinya sobat deh nyampe hina ya.
2: Ya,
1: mata deh setengah ke dekat makai. Ke pemuas dan duga di ruai. Lalu pula ke bilik dekat minta makai be hina ya. Ya, datai di bilik dia nemu hina ya tadi. Lalu nak nyumai. Mayanya ni ngaku ke hina ya kena nyumai deh. Abang tidak ke nyuna dai berasa ke.
2: Ya, nama tak ke sumai tau.
1: Mendap kaya kata dalu danok ya minai ko de nya nya kas mina danok mulut aja au. Tanya di jameh ya inai pat. Iya madah kina ya buru au.
2: Nya.
1: Beli meku ya setama macam ja ko kejai nuju inai ko de nya. Nya lari mutu de inai tadi ngaga bilik te rumah ko de. Nyunga so sabeh mas bana bat te rumah dian. Ya ke buru ngawa inai kerja meh wi bangka aman ane ya nya au.
0: Au. Ya nya ke semina nemu makai aja nya. Teng ngai gawaknya. Bagas ya deh. Nya mana hab kena deh?
1: Mana yang dengar leh?
0: Kata yang kena deh. Mungkin teh kerana aku riruh kaku racun apa pemakai ya.
1: Tidi.
0: Awak kan sampai asa hidup narai mengguna anak kepakai nya. Mina nusia kapai naya aja. Udah kak kelalu ngai ninga kerja kau aja orang tua. Dah pai teh aku jameh ya. Aku gelam balas kau. Nak
1: kegerai. Payah kegerai pesona.
2: Ini nawe, ku bai nuan tau di raro nang pitu yo subo puyu nawe. Namo kita is rumah tu ngaro, sigi lalu layak seruai yang laki bini.
1: Ya muka aku ya keburu ya ke bangai ya.
2: Cukup andai ke seruai ya magang balon nak. Kelalu dan andai yo salah sarang ujung-ujung rusak. Anak seruai empu.
1: Nah,
2: datai ke nyau nak nemu bekan ni cara hidup berdiri.
0: Nah, nemu boleh. Ya,
2: anak nyau dah besar, ku mai seruai tau jadi batu, jadi kayu seruai ya. Dekat meruan kau belah anak belah mau datang kerudi dari lah.
1: Eh, amat ku dah nyata dia pesunai. Nak salih ke kita dekat nganai kanek deh. Teh anak datang kenyang rusak kerundian si daya. Nak dah apa inai nak sayau kanek. Teh antiknya salih cara kita nganai si dah entah daya.

0: lalu hari penerbak entah deh ngasurun dia yang saya dah minta utai bagi kita belamanya nyaleh deh nya nya
1: nampaknya nama terpinta boleh belama deh.
0: Bak ya, Bak Maya kita hanya undang boleh nurut ke peminta sida ya jemeh lah deh. Mainnya masih dah kita ngerinsa aku dah lalu ngelaban kita ini ada. Sida ngira kita itu kapai naik sida deh.
2: Lalu beli.
0: Au, punya kau jago laut punya tadi sayang anak tangan tangan kan kurangnya. Anak lalu nuna utai ke sida ya deh. Tahu tuan nuna litih ke lebas.
1: Ya gila puyo pesonai mayo ada puyo apa inai tek bekanya lebu maya ne nyo udah besai nyo nemu ngelaban cina e aku dai nyo nemu ngemedias ke sida ya maya nya bau ka ngajar ne ni uli aja dia agai pama udah nemu ngelaban deh agai ya miet dia turut ke mage yang utai kok iya nah ngambek ke merti
0: kenal
1: ngambek ke merti keno teng nah dai sida ya nemu nya ngerusak anak sida yang bau eh mayu hane induk dia tu nyo dia umur 14 15 tahun akik badau nemu masuk garai au nya dari empu akik nganai ke inai leh adanya
0: demi mari dia tu nawi celak mata lu telepon celak mata lu telepon
1: tak ku pepat
2: kelalah
0: Eh ukai badau nemu nya nawi tak kelalah ke baik buru kita itu kelihatan hari umur 9 tahun dah menemu saya gara terimpur penaik dia nukai
1: bisa main buru hari penaik wai
2: nekok ke dia berenang
1: bukan luka dia buat penaik
0: ukai bisa payah pekak dia tahu dia tahu nyama muntah ngena injen gara kita simpan aja pen sidak naleh ngerja kerja nyaleh
1: dah lagi
0: iya lepuk gara ke misian ngai
2: kita sekan aja buat ini ya
1: kita semitik makanya aku baru di pos teak dia
0: mbak bunyinya tadi mas tegak lalu dia naik si rempu deh nyodara tuh deh nek baru dekat aja tuh deh ngasuh tau ngasuhnya ten tadi udah lawan nih nah nek lalu ngai laban nak terlebak deh nyamu nyi leka lagu deh lawan nuansa
1: semak ke lagu nak puyo
0: awan
2: amai puyo silap pindahin pu menyengasuh anak mayuah pejuah singkang dalam hidup ngandai anak-anak salah tang anang datai ke cara kita ngandainya nyau ngasuh sidak empu tusah tuh diari semua orang saya kena magang punya sesuai tadi tang anak enggak setegal saya oke sidak iya nyau ujung kita nyau identiti sidak empu tuh diari utai dikerja sidak salah magang anang kita ngumpai betul laban nyau mesti nesat sidak ndak ngelalau utai kesalah ngebetul saya kena menyekal jeku lawat melentur buluh biarir buang meh kawan
0: kawan. Amat pesunai. Aw meh nyenaleh keneng ke sarak kita tiga pasal utai tau deh. Mpitunya asal aku dia tu sama ya aw.
1: Kalau.
0: Mpitu suruai
2: lagi. Kalau kena jamah.
0: Kuda kelalu ada yang nak suruai ya. Bah, kamu buat dulu aku tu aw. Nyaw berat sama bili aku tu. Hari tadi baik suruai dia beranau. Tambah ke suka sikit tak kengai deh. Ujung buat lah aku lagi.
1: Iya lah meh puyo. Lalu nyumai non lagi nama udah masau lu nggak ngau ketua pasunai gak nyari pengabaya napi ya kau dia pasunai.
2: Hai setuju kru, setuju. Dengar itu. Iya lau saya perlu. Kau
0: gila kau sunai deh aku tu. Yang buat lo kau.
2: Abah.
3: Oke, nya tadi ya program secangkir kopi dikenak kungujuang ke program kita yang kup ke Sareto hari, hari kami di YFM Sibu bawa ngelah tengari. Terima kasih yang kaya pengari kami kudah nyedia ke program-program ke didingan kita ke tengah itu. Terima kasih agak lusia Thomas Kasau kudah nyedia kita Rana Temua yang gak punya penghidup aku pihak enggak mau kita remang kudah nyedia ke kita program Squad Trio pihak enggak ke. Terima kasih enggak ke bala MCR kudah ngemujur ke kita bergulai pakai ke tengah itu ya. Oke, nganya aku Nana nyurut ke dari hari ruai kami di YFM Sibu. Tung baru kita bawa aku bukai, mupu aku bye-bye. Ngelengkak kita ngelagu hari Ika. Celum manis abu ralis. Bye-bye.

info temuai ari YFM. Jadi sekali tu aku mai kita nemuai tak kerawun bat negeri Sibu nemuai ngagai tua pekong tak ke tepi kong yang nyak siti ari palan kita bilang bat menua Sibu. Kenang mimit berkawul ngau tepi kong tu terlebih lagi ngagai kita kebisi hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kong tu bat jalai temple tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street nimbai tebing Sungai Raja. Pekong tu megak dikelala ngau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat tik nyadi lambang negeri Sibu. Pengelama tu pekong tu udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak tu pekong ke pemadu lama bak menua Sibu. Dulu subak tu pekong tu mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh tu pekong tu yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Nitih ke cerita lama tepi kuntu digaga baktisi Sungai Rajang. Kena ku cerita leboh maya menua agik sigak kelia penatai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peninga ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepikong tau. Tepikong tu megak bisi ngatur pengerami kebesai yangnya festival topikong di tau narit temuai ari menua tu empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konser mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap Buddha. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri Sibu.

0: Kanta Ngalihari YFM.
1: Bunyau Gau Mujab Episode Alo Ukai Kak Lulung. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik.
2: Ya, nak maulah dia bekanya asli buah. Jari dia nyop kitau-kitau misalnya. Kelelengah bekanya lagi. Makai deh. Udah dia makai. Tinuak. Udah tinuak. Makai baru. Udah makai. Tinuak. Makai tinuak tanda. Makai tinuak tanda. Makai tinuak tanda. Nak dia pengawal bukai deh.
3: Nih, semut ngirit ah. Pelawak mukat punyung bukit anak serati anaitit nyak aku madah dek tu bakal nyumbuh kalah berkah jap udah alah lalu ngai nyungulai orang ngati kediri aja aja aja aja aku madah dek tau ke kumai orang pisien tanda kemayari tau nemu dia jap nyak nyak nyak pedah dek pedah di induk dalam video nya jap nyak ke di kumai orang goyang dua jari nemu dek
2: ya nama aku peduli kai dua jari kai empat jari nanggung jemari makai jari pak peduli tu udah dua bulan tua tu nadai pengawas kumbang pulari istria dia nemu dia nyau nadai siko oh, kita serumah tu ndak berjaku ketua nyentuh ke anak akam. Ya kebaru masuk terika kempai nemu masuk tanjuatnya nemu berjaku ketua. Dan ada yang kerja bukai makai tinduak sesidau makai tinduak sesidau tambah engkau goyang dua jemari ni tau dini dengkah mua malu dia nyau-nyau sayau kucik aku tumit nanti dah sikit pada dia aku nepuk mua malu aku tau
3: eh gagau dikurang terbiakuk nyejap ini aku sudah yam eh bukannya bisa boleh lawin tidak kebiakuk ketuanya dah nanti bisa tahu lagi ketua apa dia tina bukannya kalau minta duit sidak tua ke meli berau cashnya cash lagi meli berau bukannya bisa kalang utang tua tu aja ya duit by pulai risterlia serinya nyindah deh pedah di atas sadaun nyombeh dempak induk kecai duit tua empak pemayu mayu hejap
2: kode nanti nyos sebulan tua kemakai tinduak bakato anang madah mendingin munggu duit bukit kita balu gak tau tusur nanti ada sungkur lipan anang gak bakal nyawa tua ya ke ba alip gak ah bagah bagah makai mudi tadi aku ngecek saham kedua lumur raja tinggal sebelah titik puang ayan mudi nyau
3: ujap bam desiko anak mai orang jap kediri ngi aku tutu-tutu kedi daun jabang pasak Bandung ubinya makai maku jap nanti bakal nyawa adinya jap asik tanya berdunjuang bakal pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa bedau kedua kali ngawa nyin sultan Singapura nyin adai malah melanja nanti bekenyak di makai jap
2: nama kau sultan Singapura ngau cerita tua-tua maya Singapura si sultan ngenak kiang ngajak sedan mudik aku tutu sati nyau duit simpan tuanya majam beh nah nemu nambah beh tusur belama kerja tolu nadai senadai
3: nih pejap nadai sultan Singapura pejap tang mai gemunyi ku deh jap ah nemu ku jap mana tua muka sinias jap
2: ah sinias aku nyau nanti muka sinias ngai muka ala lengku pamana 3 juta masuk sehari cik ngai aku Senias mesti kak benandang besar sekali anang bermimit.
3: Lah nama Senias kau boleh ngasuh tu kaya ane jap. Kak tuan Senias kapal. Tasik nadai ke kita yang menua tu dito. Nyo nadain duar ke tua pak yang kapal ni lah nah. Kagak low cost housing perumahan kos rendah. Sayau ke ke tanah ke udah ngau orang masuk skim ane jap.
2: Amai kau dinyo. Sayau sawit udah tanam company di tebang. Bahkan ni tua kagak perumahan. Tua tu ukai bisi piko na nyungkur ngaga rumah
3: nih nanto nama gede nyong kuam nah nemu teh pajuah dinya nih namanya pamak tadi beli ku tadi nih antun ya tu
2: dap mai pamak beli di tadi nyong nyong belema asanya menyinya mulut ku makai dini dimeli pamak ku nyong
3: dini dimeli eh, dah beli aku bayi naik sindang yang maya aku nurun ke market pagi tadi. Kalau aku murah, sikat baru ke 15, beli aku sama tadi. Tawar aku 10 ke terubah tadi jap. Tang, mendingan naik sindang madah kaku sigat sekumbang pulai risterlia. Temu beri aku 20 ni ya. Keep the change, koko.
2: Keep the change? Cui, kini nyau. Temu pahit isi pamak tu sepe aku. Ya, mada beli, udah gak duit tu majak tu sur. Dek, gak sepeneka hati, melanja ke Tegal ke Puji orang sigat. Nyamai, nemeri aku 20 ringgitnya. Ni piang pau pamak ke dekat dek. Padah aja. Tuh lagi aku nangkap ya bapak guang tuai rumah petiang kian. Aja apa mak butuh guang dia maya lepas. Dia main bandar cekedak ya pak penarik pengawak silap tu guang dia.
3: Nih, jap kasih ya kiam. Hukainya selalu ya kemuji ku sigat. Nah, sit gaya semina muji ku sigat jap. Nih, dah suah ya jadi karena ya 100 cash suak ku kia. Tak semua pamaknya ku angkat memegang. Seginya jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300 jap.
2: Berapa sikat tadi?
3: 15.
2: Kelita.
3: Apa dia nak?
2: Lagi lo aku ngira-ngira lo 20 ikat 300 ringgit. Sarinya.
3: Ya meh.
2: Nanti udah seminggu. Cau sao kau. Cam kau cak si uliu. Abu. Aku bisa akal nyong.
3: Memang
2: aku bisa akal.
3: Ini kena.
2: Nama dagang ya kepatu gagak tua. Nemu ku jatuh. Mana tua dia tu? Asaku gagak peguang. Pama benar yang besar. Sari 300 sebulan 45 juta.
3: Apu dia apa? Pama benar besar. Ni nak apa besar aja. Nas payat pama nyilante udah kalau mahiwah lejap.
2: Ya. Mesti teh ada penanggol bangsa kita. Anda berani ngambil resiko. Satu, nyak ke satu ya ntar. Second dua, kelalu mayu utai tanya. Tuh, ketiga tuh, kelalu ngai rugi. Kak pedagang tuh, kita mesti mudah nyen jauh ke muamu nih nyau. Dek tuh, kelalu takut pamaknya tadi sepayat. Dek kan mu nyau, utai tadi. Tau di gagak ketua, nyadi sadian pamak. Nah, daya nemu sepayat. Udah digagaknya deh sadir. Tan, mia nyentuh kedua tiga tahun. Nama terkenangi sepayatnya. Udah nyamu deh. Tua tau. Ekspor. Sadir, pamak tuanya. Ngagai menua luar. Bakal ngagai. Itali. Cina.
3: Apu?
2: Jentina. Penama. Costa Rica. Ngau kampung Tai.
3: Kampung Tai.
2: Ya, jap. Kampung Tai.
3: Amai, kena jap. Tak ada kedua tua cukup. Jap, kena tua ngepuankan senis. Kena beli mesin, jap. Kena agak sadir, nyakai. Kayaknya mudahnya jap. Malnya mal muni jap. Kak pendanginya buat biang tu aja. Nah, tang penanggul biang tu. Sikit kalam lama nganti jap.
2: Nyau. Dek, anang ngirau sesekali nih nyau. Anang ngirau sesekali. Sawat ngagai penanggul ke disebutnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngece saham.
3: Po, nama di mai kuncuri tali karan nepe jap. De nam pelita jap. Aku ngai de bae di jap. Aki jaban kalang ngajar tua suba. Biar hidup sena tang anang mekitan curi uco kudu ku ya. Sanggup ku parai makai daun jabang, daun ubi, daun pasa ngobandung. Ngendak maku baik di kuncuri jap.
2: Unyau. Kadang-kadang unyau. Uji asup pansuat pala unta de nyari pala patuang. Lalu ngkeh baru ngagain duar ya kasalnya bapala nempau. Tinggal dulu, jaku aku. Empai habis, jaku aku lalu dilampat dek. Tadi, bat yang apinya, aku bisa meda advertisement, mude. Advertisement, siap ngelumur telepon, ya keritampal orang dia. Meda ke uliah merik duit jalek kekadanya, mude. Nak ngira berapa juta enam ya kakak dipinjau. Tambah megak, nada yang nak gerintau, nemu gerintau dek.
3: Mata gerintau, nak jawab.
2: Ya, kak bakal geringkatnya, entah gerintau itu mesti ya, geringkat kertas.
3: Tau. Iya, nejap. Bani nomor teleponnya dah. Boleh tuan nanya ngos ilik lagi jap. Di telepon ke tua.
2: Ini bisa aku nomornya. Udah aku madah bat yang sembastian. Bak dian ya. Nah patut gak aku nyemabak yang apinya ketegalkan boleh nomor teleponnya aja.
3: Ih, baik. Baru penusah. Ya aku ngurang ke ngumai diri pandai tambago itu. Bah kening itu dah.
2: Ya bahkan ya gek bah. Kian me tua ngamin nomor telepon bat yang karanya. Tang, telepon lagi. Dep, ya kau ngosih dah nyawa?
3: Ya, aku ya. Ya, lepas di nak dah.
2: Telepon aku, ambil kredit. Nanti boleh aku uang.
0: Hari Siti, Pak Pasar Besai.
2: Nyaw, ama itu 2 rupiah, nyaw.
3: Asai ku ya, ama itu jap. Nih ya, atau saya di jap.
2: Nih, ini aku nemu. Bukannya aku ke berandau ngosih dah ya. Ya, nama pada sidang gak gede buat telepon kemarin, nyaw.
3: Nih, sidang madah keluar ke kak pinjau tua 2 juta. Udah perup, tang. Nike dulu kupis ku sida ajam sain gerimian. Ya mentua saya ku jap biji peda di nyenda di nama kumpeninya. Syarikat pinjaman uang tidak bayar jari singkong. Ah, kenyak mana makir sebut kemarin jap.
2: Nanti ya pak, dulu di Nike ketuanya. Lagi aku tuli dari belakang.
3: Aku baru ga dulu. Udah kemarin aku gekul. Tu Nike upah aku baru. Nada yang guna beli tu ada kedunya jap.
2: Nai, dek me dulu. Ya gadinya ketemu surat ketua. Nanti aku lagi. Di nemu teh kurang, ya ketemu aku. Yes, it isn't. Ya ya ketemu aku. Alaim dek.
3: Aku baru.
0: Datai ba UPS Serikat.
4: Hello, anybody home? kita.
3: Bisi orang ya.
2: Entah nyau. Dan aku bisi dengar bunyi radio nyau. Red FM dengar aku. Masang Red FM sudah. Dengar dengar bakal nyawa Xiao Yin nyau.
3: Kemaya di mana dengar Red FM jap. Pas apa ke Xiao Yin jap.
2: Nai DJ ya. DJ gawak bar Red FM dia. Xiao Yin. Aku kalah minta lagu bayamu deh. Bap program antara station sidak ya hari nyamu deh. Lagu Puyang. Pas Uyen nyam aku minta.
3: Ini ke lagu Puyang ngejap.
2: Nyai. Lagu Puyang. Dengar. Ketuk bunyi ya. Waman Puyang. Puyang. Nanya lagu Puyangnya.
3: Parai lah bandit tuh jap. Nadai utahi kena temu deh antau.
5: Ini koting kaya.
2: Udah makanya kami dua. Datang kita kemenyau duit.
5: Sorry ya Mujang. Aku ngumbai siapa tadi. Aku tanya, siapa lu wali alimeh Mujang?
3: Oke, itu aku Bunyau. Nya kapan aku Mujab. Nama kita berjaku antara pintu tujuh pihak. Dada sorry tamak kami dua itu pihak oke.
5: Soli memujang, lalai ingat, masuk, lulu, lalai, masuk, lulu, le seduai kembali bisa telepon kita apa dah mau pinjam 2 juta nyampu memujang ya bujang.
3: Nah kami dua ini menjatuh ke nyakap jago nyaku menyak boleh lumur nyak, ya kemari lumur tiang karan di sisi bas kami dento kaban foto bujap.
5: Oh, masanya memujang. Anang ngilau sudah yang pulun udah apa lut. Dia tuh minta dua memujang. Seluai deh, kasih sayang tuh agreement. Ngambil utai tuh boleh jadi official. Anang takut memujang. Kami memang katulung lango bujang. Kami mana tuh company. Dia pedah tuh company pun nama salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong. Mana kuat tuh company. Ini tuh bujang, tolong orang tuh company.
2: Abu nyau, tepat lah main krimian tuh kan nyau.
3: Main jap, tuh sehari semalam dem tuh temu nanti tua maca tuh lagi.
5: Iya, anang ilau mana bujang. Anang mayu lundeng bujang. Dia seduai sayang tuh aja. Lu ya cash aku beli seduai bujang. Nadai cash, aku beli cek ngekai seduai bujang. Nadai cek, aku beli cash seduai bujang. Nadai tipu untuk kawan.
2: Bah, anang mayu lundeng nyau. Saya aja. Dengar deh. Ya mada. Cash. Ya kan beri tua 2 juta ya. Oke mimit.
3: Anang makanya. Dek jap. Iga kedin hajerak ketua kesain buta. Maya kenurun ke Australia soba. Nyap dari nama penyadi tua ujujual. Menjadi supervisor sudah capi. Kak ya lama. Kak ya sekejap. Baca menjap. Udah nama nanti grimin tuh jap.
2: Bah nanti pia. Ngendak baca. Baca kanya uliah deh. Aku dengar kaja.
3: Oke. Tuh dengar nek. Tuh grimin tara serikat pinjam uang tidak bayar dari singkong.
2: Singkong.
3: Bani? Ngau Mr. Bunyau, ngau Mr. Mujab.
2: Aku.
3: Company itu setuju nyali duit 2 juta ringgit. Nga guys, dua ya.
2: Ngga gitu.
3: Ngau syarat. Si syarat dap.
2: Nama syarat dah.
3: 500 ribu dekat putu yang ada duit ke dipijau. Laban kena mayar processing fee.
2: 500 ribu.
3: B 700 ribu dekat deputuang hari penyampau duit ke depinjau kena mayar ekon ngawai mineral serta mega pen dikena sayen grimien
2: 700
3: lima yung hanya jap habis sejap 300 ribu dekat deputuang hari penyampau duit ke depinjau laban dikena mayar kos kertas serta mega kos fotostat grimien. Nama tu nyelai mai grimien tu jap.
2: Ya menyau. Nama tadi temu tuang belama, mu tuang belama. Ya maya kena mbak.
3: Lagi bisa jap tu pernah ada jap. Setidak lagi. Di tu jap. Penyampau duit ke diterima bunyau ngemu jap. Ianya 500 ribu aja. Tang sedua ya patut maya 2 juta di penyampau ke dipinjau. Nak yang kaum 60% interest. Lalu sedua ya diminta maya 4 juta dalam tempoh 3 bulan. Ti ndak gak sedua ya maya sedua ya setuju kena jam. Lain mah itu ke pinjau 2 juta dan duit kena 500 ribu aja. Udah nyanyau maya 4 juta ke duit. Tuh baru lambar ke terubah tu jap.
2: Ambe nak tu ke tu jap. Nyak enggak kunyau. Pak bayar 4 jutanya. Nak enggak kuirannya. Tang bas nentang kena jameh. Amat kalah lain hati aku. Nama berjamaah Buna kegerimian gap ya.
5: Anang mayo luneng panjai memunyang. Sayin aja memunyang. Tuh luet udah bisi munyang.
2: Kak sayin aja nih. Kak sayin aja nih. Tuh ya nyau. Uruskan.
5: Wajah.
2: Nyau desa deh. Nyau. Ayo.
3: datang minak kengiga untung. Pinjau meh ba agensi kedik kertar ke perintah. Ayah.

ke pihak menjadi anak tuai rumah. Sebuat kawal ngau anak tuai rumah tu si kita itu me suah dia semak kurang. Nanti bagas puji orang bagas. Nanti ngelusuk pada orang ngelusuk. Karena mak kita nemu asal kita itu baapai baaki ke tuai rumah. Segi bila kita itu me dulu tapat orang nanti orang niki ngagaya rumah panjai kita. Lalu apa begak nanti orang niki itu ngaya jadi dia mengkelila orang ke tamak ngagaya bila kita. Nah pihak ya kita tu meh ke kiruah benah ke orang ya ke dah taing musuang kita. Ya, kumai nyamai jadi anak tu rumah. Wai baik gak apa yang kita rumah. Bisa gaji kita kan anak tu nama gaji dua aja munyi kuake semua. Okay, jadi agak lalu ke peninggal semua awak rentak ngali hari YFM pulai baru kita ke Sungai Sarawak Pasar Kuching itu udah dalam kandang 3 jam sebedau tu tadi dia kita udah mudia batang rajang begulai sejalai ngopulo program kami Aria YFM Sibu ini tadi Nana bawa ngela tengah hari jadi udah kemudia batang rajang kira undur baru kita ke Sarawak Pasar Kuching kita nampung semaya 24 jam sari YFM segulai sejalai ngau kita kelebih lagi mbak awak rentak ngali hari segulai sejalai ngau aku angke stone lagi bersebuan gak gaya ria kami ya di Bandaraya Kuching itu awal lagi kita ngelansa ya tentang sebelumnya naik ke panjai lagi biako deh mana kita berperindang baru ke sekali itu kita yang berperindang ngau lagu ke di bayi Madeline Minggu bujang panggau kenang sebenarnya bawa rentak ngali hari YFMTU dia didinga peninga kita ba Bintulu awak tengah saya tu ba frekuensi 97.5 FM.

0: Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

baru dah merinang kita ti dibaik lagu Kelemayang Band. Ti dibaik lagu ti dibaik band nah Kelemayang. Kadang-kadang tu tadi nyame tau nemu saru nyebut utai wai okey. Jadi tadi habis nyebut kawal ngau ikas pengamah gaya angin di Kuching itu agi bersebun tang puji Tuhan megas hari tu kiranya baik agi memuak pagi tu tadi kalai dalam jam 10 pagi dia baca ba indeks pengamah gaya angin atau ke IPU ba Selampur Menua Sarawak di record ke ba kira tadi serdahana artinya ndak gaya antu mana ndak gaya antu banget halu jai kira jalannya meh ngagaya penggerai kita leban berpasar ke sistem pengurusan indeks pencemaran udara jabatan alam sekitar William Nusrian ngerikut ke baca 95 IPU ditangkan ke Ngau Semerahan 87 Ngau Pemak Kucing 86 lalu Seri Aman 81 undur ke Bukai ngerikut ke IPU hari 55 nyentuk ngagai 75 tu tadi nanti di Kucing berindia hari hujan ya ke bisi nyadi kena ujung minggu tu tadi kira nyau kira ngurang kaget meh sebun asapnya. Okey, yang tadi berkawal ngau gaya sebun asap di menua kita Sarawak di tu lalu berkenaan ke pengawa ia ke Bukai Megang kenaan ke setoknya pengawa Nur Nangkir Stakta Jambatan Sejingkati Meraka Sungai Sarawak ti dipenjarai ke Sapit Premier Sarawak itu Dr. Amara Douglas Ugah Embas ya hanya tadi pagi tu tadi lalu nikah ke penerang berita ya ke bisi di keluar kia madah ke Jambatan Sejingkat tadi kira jadi James Changer ngagai trafik Kuching reti ya pengubah atau ke nentu ke pak penjalai tu tadi ubah ya ke besai drastik penerang ke keluar ke Sapir Premium Menua Sarawak Dato' Amara Douglas Ugah Embas madah ke jembatan 4 lorong ti berga 365.737 juta tu enang yang nyedia pejalai alternatif ngagai sida ti berkenak ke peringkat pengangkut hari kota Semerahan Ngau Pia Mega Asa Jaya nucu ngagai Demak Laut Ngau Pia Mega Kandang Dur Industri ba Nurnya tadi Nibuah Meraka atau ke Nengah Jalai Pasar Kuching kira tadi Jalai Puntang menyalaman jembatan tu nya Siti Ari ubah ya ke cukup besar ngagai Menua Kuching nanti suba bala ria kota Semerahan tu nanti kang ngagai Demak Laut tokan dur ya ke Bukai Baka Bapita Jaya Ngau Pia Mega Industri Zone ya ke Bukai sida ka pun tadi mansak dulu Menua Kuching di tu tang pengudah ya jembatan tu BC ila kalai jembatan tu di sadang deka ngurang kagi pendedat kereta ti tama ngagai bandaraya Kuching di tu lalu pihak mega ia tu nyau kira ngemandak kagi pejalai ngagai sida kelebih lagi ke nuju utara Sungai Sarawak. Jadi para rumah kereta enang ya bersetuju dekat nembuk ke projek tu habis narai kena satu hari bulan 10 atau wila ke alai ba kerja yang dekat diatur itu enang ya nitiah ke jadual ke udah dia tetap ke lalu ba jembatan singkat tu Siti Aria jajaran Koster Sarawak ia kekatnya di jembatan ia ke 12 pemuda 11 itik jembatan kebukai udah tembu di gagak. Okay. Jadi majak mayuh jembatan di menua kita itu jadi mengharap ke mayuh lagi meh pilih menua itu dekat bersambung antara Siti Ngau Siti lalu mayuh jalan alternatif nur kita itu tadi berjalan lalu pihak muka ngemudah kaki pemansang sistem jalan raya kita di Sarawak di itu. Okey yang tadi berita ya ke bisi berkenaan ke pengawak ya ke bisi diatur sari itu tadi. Okey buka 4 bersama headbagging kita dah tahu lagi Ngau YFM Rock jadi sebedau kita headbagging harap berdandut dulu kita Ngau lagu terbaik Sila J Pengindu ba awak rentak ngalih hari seminar

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang ngapang.
0: Joli jengah.
2: Jiang li kap koredo, jiang no kok koredo, aku sebab.
0: Roslina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landiak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngagi program 9 nemuai birami NNB 2026.

0: anda sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Muslimah ngau ani kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Why seberai?
2: WAI YFM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAI YFM.
0: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa Masterpiece.

YFM Rock. Boleh didingalkan kita pukul 3.30 nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Agi itu, Agi Rock. Yeah.

Tropical YFM Rock kita minggu tu. Ianya lagu kedua Rabana Tanah Bernyang Arisa. Lagu yang aku dah mujur nyingkang ngagai final ACSC yang ke-9 kedeka di Atur Anak Lama Dagi. Nari penanggul dalam bulan 10 tu ila. Okey, jadi berkenaan ke lagu Arisa yang ke-mujur ngagai final tu tadi. Apu kita mendak Raban Sida Tanah Bernyang ya pu performan nang ya na boleh disangka lagi cukup power lalu kelimpa harinya medak gari ya ke dikena sida ya mata maka orang ya kan urang bendara apa tanju kena baju burung ngape mega mayuah agi mantai ke identity kita Iban merep gagati ngagaya Mr. Jesli Jabu kelebih lagi kiranya tadi tulang belakang ba band Tanah Bernyang tu lalu apa yang enggak ngujuang ke lagu tadi mujur kena semua rabanya sekali mukaya Jesli Jabu ja laban kemudah komitmen ia ke diberi sidaya semaja 4 hari tu pan nang ya all out siang malam bisi ja sidaya anggap ba dia lalu memberi 100% komitmen area rehearsal nyentuk ke malam show-nya tadi. Okey, jadi yang lalu ke peningat semua ba awak YFM Rock Dur naya diungkup gagai kita ba headbagging sarito YFM Rock. Tadi kena ngepon ke program kita udah mendiang ke Tanah Bernyang lalu ke sekali tu sikit lagi lagu ya ke ngaga vibe ya ke asaya ku amazing kerja korang punya tadi luar biasa yang pu environment malamnya suasana vibe ya cukup lain hari lain kelebih lagi kita nemu laban Raban tu tadi kira dah lama mega nak ngau orang ngerap mi tak ngericah lagi panggau SCHC lalu bah semi final tu tadi dia comeback Arisida nang yang mulai ke 1001 macam pingat kelebih lagi lagu tu mega sikit lagu yang ke cukup trending jam ya ke dia tu mega lagu tu mujur nyingkang ngagai final ACSJ ya ke 9 Arab kita headbagging lagu kedipai Raban Master

Korean rock and roll Ari Otai Henny Black bawa YFM Rock kita lalu ngujuang ke jam udah 20 menit limpas hari pukul 4 ngali hari. Oke, jadi kita nemu Henny Black tu City Band Senior Bunda Malaysia ya ke cukup atau bilang kelebih lagi bab vokal sida ya lalu berkenang ke bab lagu legend rock and roll tu lalu pihak mengat dikelalang nama Raja Rock Bass tengah peminat Henny Black tu lagu tu dikeluar ke bab album Tangan Hitam tu dikeluar ke 13 Jun tahun 2016 lalu tu tadi digagak nduar meri penghormatan ngakai peminat dunia rock and roll lalu pemegak kena nikiki semangat rock and roll ngagai pengkarya ya ke mayanya tau ke dia tu pan udah mayuh macam penanggul ya ke ditapi sidak ti ngada ke lagu-lagu rock tu kelebih lagi ba lagu hard rock kita nama hard rock tu ba riff kita anggot tempo ya nang ya cukup laju lalu bisi identiti ke kita nyebut fit lagi ba genre rock. Jadi lagu tu di tengkebang Ozan In ngau pihak mega dikeluar ke Raban Henny Black Bobo. Okey, jadi berkenang ke ba lirik lagu semangat rock and roll tu tadi tu nusi ke psycho rockers tu ya ke rock never die dalam penghidup ya rock never die tu tadi pagi rock tengah hari rock malam rock 24 jam rock nyerah ke penghidup ya ngagai music rock and roll lalu pihak mega ya lebih bercerita ke ba penghidup rock ngau cara ya kepenuh semangat baru pemberani ngopi mega jujur dalam ya ti ngeluar ke lagu laban rock tu nang ya city identity lalu siku rockers tu ukai semena ulia di pandang ba gari takap kayaan ti dikena ya ngambil contoh bakal jeki celum ngau semena nemu baik kita tentang pihak mega ba tentang prinsip penghidup ya pemberani jiwa ya kelebih lagi dicek ke utai ya ke dikarap ke ba rock and roll tu tadi jadi nyam tadi lagu tu mega dikumbai orang Raja Rock lama image tu tadi nangis diberi ngagai tokoh-tokoh ke legend rock and roll ti meri nak ke muka awak ngagai generasi baru tu kami keberani lagi ngeluar ke karya ke ndak takut disekat tak ke ditekat lalu ndak entu berundiang ke penguntung aja ngujung ke semangat rock never die nya nang ya ndak padam energi rock tu ya ke berguna amat lalu Raja Rock lebih lagu legend rock and roll tu ya siti ya, karya ya ke ketika kita nyebut tadi enang ya tu tadi mengangkat ke elemen budaya rock Malaysia lalu main message ngagai semua penggiat industri na ngira nama aja genre ya ya kepentingan nang ya datai ari siti pun hianya tadi rock and roll tetu patut dijaga dua generasi lama ngau generasi ya kebaru pa panjang mencinta kawal ngau lagu Raja Rock and Roll tau ke legend rock and roll tu tadi kedepan Raban Henny Black lalu ke sekali tu kita terus headbanging baru ke sekali tu kita hari tadi nanti bakal hard rock kita kali tu yang lebih ngagai metal rock. Okay, Norcino featuring Carl Cromock timak main lagu sidak ya Ego YFM.

Jet, I You Want To Be My Girl by YFM Rock. Hujung ke, kira masih 10 minit lagi awan dur kita bergulai by YFM Rock kita ya. Ke sekali itu sebedau kita mendiang ke berita yang dekat ditabur ke terus area Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur handangkan ketul lagi. Okay, jadi yang ngarap ke semua info rock yang sudah dikelatai kaku bawa kita ke sekali itu udah kira pulai ke penemu ngagai bala rockers sejati die hard rockers kita ke lebih itu lalu kena ngujung ke awak YFM Rock cuma meh lagu dari nama Red Hot Chili Pepper. Otherwise bertemu baru kita bawa ia ke Bukai.

lebih 10,000 akaun palsu main isu 3R. Pemansuhan AUKU bina ekosistem pendidikan tinggi lebih matang. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Berita seterusnya, kematian akibat nahas jalan raya terutamanya melibatkan pengguna motosikal perlu dikurangkan 50% menjelang 2030. Sasaran ditetapkan kerajaan menerusi jawatankuasa Kabinet mengenai keselamatan dan kesesakan jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelarasan dasar, sumber dan accountability antara kementerian serta agensi akan diperkukuh bertujuan agar setiap intervensi bukan sahaja dilaksanakan tetapi menghasilkan pengurangan kematian dan kecederaan serius yang dapat diukur. Ia penting memandangkan lebih 6,000 nyawa terkorban akibat nahas jalan raya tahun lalu bersamaan kira-kira 18 nyawa setiap hari. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata perancangan bagi mengurai lalu lintas di sekitar pusat bandar Johor Bahru diteliti. Ini bagi mengelakkan pembentukan titik kesesakan baru menjelang pengoperasian sistem transit rapid RTS Link antara bandar itu dengan Singapura. Perancangan melibatkan penyelarasan antara agensi serta integrasi sistem pengangkutan awam itu akan menyaksikan corak pergerakan pengguna berubah khususnya di sekitar pusat bandar dan kawasan mempunyai hubungan terus dengan sistem berkenaan. RTS Link dijadual mula beroperasi pada 1 Januari tahun hadapan, dijangka membawa sehingga 10,000 penumpang sejam bagi setiap arah. Sebanyak 524 projek bilik darjah tambahan sedang dilaksana di seluruh negara bertujuan menampung keperluan kemasukan murid tahun 1 sesi persekolahan 2027. Ia membabitkan kos RM668 juta. Ringgit. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata daripada jumlah itu, 517 projek sudah menerima surat setuju terima. Selangor mencatatkan jumlah tertinggi sebanyak 143 projek manakala 3 projek telah disiapkan setakat ini. Luar negara, Myanmar buat pertama kali mengiktiraf lebih 300,000 pelarian Rohingya di Bangladesh sebagai bekas penduduk Rakhine. Kementerian luarnya memaklumkan mereka dibenarkan pulang apabila keadaan keselamatan di negeri itu stabil. Bagaimanapun, Bangladesh menegaskan penghantaran pulang pelarian itu mesti dilakukan secara sukarela, selamat dan mampan dengan jaminan kewarganegaraan serta hak asasi. Vietnam mempergiat persiapan bagi pembangunan teknologi komunikasi generasi ke-6 atau 6G. Timbalan pengarah pihak berkuasa telekomunikasi Vietnam, Nguyen An Chuang berkata negara itu mahu memendekkan tempoh penyelidikan dan pengkomersialan 6G berdasarkan pengalaman membangunkan 4G dan 5G. Katanya Hanoi kini mempunyai lebih 40,000 stesen pangkalan 5G yang meliputi 90% penduduk. Serangan berterusan Israel di selatan Lebanon pada Ahad berlaku setiap 1 hingga 2 jam. Menurut Agensi Berita Nasional Lebanon, NNA, tentera Israel melepaskan tembakan menggunakan senjata automatik. Bedilan itu menyasarkan kawasan kejiranan di bahagian barat Bandar Hadata di daerah Bin Jebel meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Kementerian Kesihatan Lebanon berkata 4,346 orang terbunuh dalam serangan rejim Zionis ke atas negara itu sejak 2 Mac lalu. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026, atlet Perlis Nurul Aisyah Saleh meraih emas acara bowling perseorangan wanita dengan catatan 1,344 jatuhan pin. Emas 10 meter air rifle lelaki pula milik penembak perak Nazirul Iqbal Rozaini. Sementara itu, atlet Kelantan Zul Darwish Adam Khairul Aswari muncul juara lompat tinggi lelaki selepas melakukan lompatan setinggi 2.09 meter. Pingat perak dan gangsa masing-masing di oleh atlet Kedah Muhammad Nawawi Muhammad dan Muhammad Naufal Zulkifli. Terdahulu, atlet Pulau Pinang Muhammad Aiman Haikal Sahrudin meraih pingat emas acara 10,000 meter lumba jalan kaki lelaki, manakala Chai Kaila dari Johor membawa pulang emas acara rejam lembing lelaki. Beralih ke sukan Formula 1, tiket madani berharga RM200 bagi perlombaan F1 Grand Prix Bahrain di litaran antarabangsa Sepang 2 hingga 4 Oktober ini habis terjual. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohd Taufik Johari berkata tiket berkenaan mendapat sambutan tinggi daripada rakyat Malaysia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 10,000 akaun palsu main isu 3R. Pemansuhan AUKU bina ekosistem pendidikan tinggi lebih matang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 17 Sarabulan 8 dalam tahun 1976. Udah diatur pengawak menjadi ke Kompleks Petra Jaya, tinggi rangkum bangunan Tunku Rahman, bangunan Dewan Kunci Negeri Dun serta bangunan Lapau. Kompleks Tingundan Mayu Sejarah tu udah dipenyadi Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong tinekan button simbolik ketanda pengawal rasmi berjadi ke kompleksnya. Projek terdiri nama berserimai dengan nama Tunku Rahman kemega digelar Bapa Malaysia-nya digaga mengenai belanja RM61 juta ringgit. Bisi nyempulang yang di-Pertuan Agong maya pengawak tu ianya tuai pemegai Menur Sarawak Tun Dato' Patinggi Tuanku Haji Bujang kebelak memata ke pengawak Tabi Basa serta meresa baris pengawal kehormatan dan dipasuk 107 ekor Raban Regimen Sedadu Melayu Diraja. Pengudah tembuk pengawaknya rombongan diraja dibaik ngelawak pameran pemansang tidiatur bak bangunan Tunku Rahman. Pengawak berjadi ke Kompleks Petra Jaya tu Sita Gip Kara ke cukup berguna serta berserti batipan sejarah pemansang Menua Sarawak kelebagi tungak kerendur Petra Jaya.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Beradak nyawa merdeka, terayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
4: Genap 51 tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kebendera, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
5: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga, kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
6: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siru imat, kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
7: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawak, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngenak jaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawak.
8: Ui semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Urang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak bak sebelas sitak menua, di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawup, nyayet ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betuluh mutiak pemayak menembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut enggau raban semut.
5: Aram, kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemayat penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara, bertal kemua, pasang ke kita gendang, tabuh gagah, diri ke panji, menira bangsa, lambang menua, perak ke bereta, semesainya.
9: Merdeka, merdeka, merdeka.
10: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersipin, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa kebuta, kita berap mak iring berjalan. Sapa ke bagas, nulung ke ngeluso. Sapa ke pintar, nulung ke isu. Sapa ke kaya, nulung ke mensena. Sapa ke pemisi, nulung ke merisa. Sapa ke pandai, nulung ke babal. Sapa ke bidik, nulung ke sial.
7: Sapa ke berani, ngir yang ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembi yang ia kelembut. Ati kepapas, ensiang kupas, buai kerupai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingki yang jok segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
4: Tudah kejai, anang dikemeli. Tudah kebagu, anang dikemelu. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu, pesaka kitai. Merdeka tu, lantiang begulai.
5: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
10: Aram sungai kita terus tandai, gambe kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
7: Kayu terus kita limbu intu siru, gambe kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
4: Tanah terus kita simah, ngambik ke seruran amik manah betuah belimpah. Manjut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
5: Pajar pagi terus kita seridi, ngambik ke seruran besri. Merik pengangat, ngasuh sihat, ngerilih ke semangat.
10: Pancar bulan terus kita pinan, ngambik kena nyelam keleman saruk sukat, ngasuh kita desat.
7: Kijap bintang terus kita tentang, ngambik kena lelang saruk tiap, ngasuh kita ilap.
4: Pemayak mai penglantang, penglikun mai penyenang.
5: Pemayak penyukung perua, penglikun penungkat dunia.
10: Pelasar merdeka,
5: pak menua,
10: penanda bangsa.
9: Merdeka,
5: merdeka,
9: merdeka.
5: Pelandai merdeka, ditegebang, mengajar janang siri.

Kesekali tu YFM mai kita rawun ngagai Sriaman. Kira 3 jam pejalai hari Bandaraya Kuching. Sriaman tau ke nama asal Semanggang, ianya menua bagi kedua di Sarawak. Nama Semanggang ditukar ngagai Sriaman kena ngelai menuanya kena raban komunismenya nyain sebengkah sempekat ngau perintah kena 21 hari bulan 10 tahun 1973 Nur sidak ngalah Kediri lalu bersemaya paduk ngergau menua. Palang ke Nur sidak nyain sepekat tu dia tu lagi mengkang bak menua Sriaman lalu diberi nama Rumah Sriaman. Batang Lupar ianya sebengkah sungai ti cukup tebilang bak bagi menua Sriaman. Bak tebiangai Batang Lupar tu dia siti kubu ti digagak dalam tahun 1864 ianya kubu Elis. Nama kubu tu diambil ngangkat ke nama bini raja ti kedua ianya Margaret Elis. Bak Batang Lupar megak siti utai ti laik bendar lalu narit atim siamayu ngagai menua tu ianya Pangkah Pasang. Tau ketebal lagi disebut benar bak sidati diau bak menua tu. Batang Lupar tu siti ari lebih 30 itik sungai badunya tibisi Pangkah Pasang ke dikumai benar tu. Beduduk ari benak kenyelai lalu balat ngerindu kati urang tu. Lebih lagi temuai menua bukai dia perintah lalu numbuh ke sebengkah pengerami ke dikumai pesta benak. Pesta benak di Sriaman diatur nintil tahun. Pengerami pesta benak di Sriaman berengkah diatur bak tahun 2000 lalu pengerami itu narit beribu-ribu ikut mensia datai ngagai menua Sriaman. Lebuh lemayari mayang benak ngalun mudik Batang Lupar mensia tidatai dia oleh medak pemanah gulung gelombang Pangkah Pasang tu. Rawah Pangkah benak oleh didingan sekilometer sebedawaya mansak pasar Sriaman. Bak tahun 2009 orang tilandik ngeluncur bak umbak peranak menua Perancis di bernama Anthony Colas dan uji beluncur ngelaban Pangkah benak Batang Lupar. Kedia tu pengerami pesta benak udah nyadi siti ari pengawak dagang temuai dikenal ngangkat ke menua Sriaman ukai seminak bak menua Malaysia tau megak temuai ari surata dunia. Kelimpah hari medak Pangkah benak tinggalit gati pekir lumbak perahu ngau megak injin speed lebuh pengerami pesta benak di Sriaman megak kita dekat tertemu ke mayuh bansal berjual bermacam barang. Pengawak mandang ke utai hari upir setiap kuasa perintah ngau swasta bermacam pekir bakal pekir gambar benak di pemaduk mana pekir kumang benak pangau pemerindang ngau mayuh macam pekir tibukai. Datai meh, nemuai ngagai Sriaman Semanggang nanti kita dekat medak Pangkah ngau alun benak ting rinduk kati. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

Bergulai baru kita pada jam yang ketiga rentang hari-hari YFM kita. Seritoba hari satu. Okey, jadi ya berkongsi ke info gaya hari kita. Terima kasih ngagai Matt Malaysia kelebih lagi ngagai Zika Kamal Bin Zari ke info tu dah di anjog yang ngagai studio YFM kita. Kelemah itu. Kalau ya itu berkawal ngau gaya hari kita berkuasa berkari pukul 4 lemah itu. Tadi ya kalau mau kelemah itu berapa kenang dur di menua bintulu kapiat kucing muka semerahan serian sibung olibang di pelabak ke nyari ya ribu ada kudik lalu dibagi pilih menua seriaman betul ngusikai hari di pelabak ke bersebun muak kelemah itu. Lalu malam tu lagi hujan di sadang nyari ba 2-3-2 di bintulu kapiat miri muka sibu limbang lalu dibagi pilih menua seriaman betul kucing semerahan Sri Kaingau pihak mega serian hari di sadang bersebun. Lalu tu berkenaan ke peninggi gelombang di Tasia ke alainya angin hari barat dayang peneras 10 nyetu ke 20 kilometer sejam di sadang ngada ke umbak ti peninggi ya hari 0.5 nyetu ke 1 meter peninggi. Lalu ba angin ba Northern Sarawak di pelabak ke yang nyetari hari barat daya berpupuat antara 10 nyetu ke 20 kilometer sejam gau peninggi umbak di pelabak ke nyadi antara 0.5 nyetu ke 1 meter peninggi. Lalu di perkenaan ke ba ikas pengangat gaya hari kita ya di pelabak ke pengemadu celap yang tadi hari 20 degree Celsius lalu nyetu ke pemadu angat ianya 34 degree Celsius. Okay, terima kasih sekali lagi kepada Zika Kamal Zahri ke info ki udah dia kunci kia ba Mad Malaysia. Lalu dia tahu aram kita ya mendiang ke panggau cerita tuai pugulai ngau bisa Thomas Tegong Laka ianya ba cerita rampai tusun kelima.

Ya, tapi pendengar Mayu, kita bertemu baru. Bak cerita rampai ke dia di menua antu kot liar. Jadi bak tusun tik dulu hari tu, kita udah dengar ke menua ke dewan seda antu kot liarnya ke bernama Sungai Senanga. Rumah seda ya betap kedaun tepus bungai. Lalu nambah kenyak megak bertiang ke batang tepus. Rumah sidak tu tadi ku ceritanya ndak bergantung malai tanah. Jadi ku bini rampai rumah sidak ya degagak di tebelian magang ku ya. Tiang tebelian, atap tebelian, ramu bukai pemayuh tebelian, tandi rantai tu. Yang tu nak puas hati ni dengan bini ya. Madah baginya. Laman yang medaknya, pedak mata ya dah. Ukai tebelian. Pedak ya. Nyalai tinggal bini yang berjalai. Dia dirampai nguji. Nguji ke ngusak rumahnya ya. Sampai ia tu nak berguyat. Oh, ya. Acuk ia tak. Ngau dini yang. Sampai ia saya ngecuk papan ke. Tak nak bumus, nak temus. Nyalai rampai madah ke menua sedak dia, ndang amat menua antu. Inu sedak dia menuanya, sikit narai pengamah bukai. Tiap-tiap hari sedak nyaman saya berlama. Jadi, hari bak sedak ya dia, malam bak kita di tu. Nyalai sedak ke mansainya tadi, tak semalam malamnya mansai. Dan mumai begini cara sirai mansai malam. Mansai kena nya tadi. Tanggap kawaknya kumai sirai mansai. Nya tawas hari baru sirai mulai kediri ke rumah. Yang penglama rampai ke dia begulai ngau bini abak rumah hantu ino kot liarnya tadi. Dia ya bisi narati dekat berjalai sebelah-belah rumahnya. Lebih lagi dekat medak ruai ngobi liat inu bukai. Tang mah bini ya sigi berat nak ngasuh haya berjalai ngagai ruai tau kebili orang bukai. Aneh yang rampai anak-anak niak jakuk aku dek. Tadi berjalai ke bukai rampai nuan sigi nak pulai ya. Ila aku kepuas belayak ngurang bukai. Tidak nuan mati, babi liat orang. Ya, aku bini ya, bijakuk ngurampai, weh. Ni ya bini yang dagang yang berjalan ke bukai, ndak gitu dah rampai itu tadi. Nadai mindah, hari biliak seduai ya. Tang deh, nyau kelama-lama ke diau begulai ngobini ya, bak menua sungai senanganya tadi. Dia dirampainya mayuh ulah kok cerita. Ya selalu dekat mulai ke diri ngagai menua sedai empu. Tajap ya, ya nak nemu jalai mulai ke diri. Ditambahkan menuanya banget jauh penapat. Nah ibu agak, ya kejauhnya tadi. Tang jalai kena mulai ke diri, nak megat temu ya. Dandai temu simpang kepatut ni ke di tengah ya ada tuju ya. Nyalai nyau kelama-lama denya tadi dia rampai lu bijakku ngebini ya. Wai? Dia tu asai kumas galai tua berundiang nemuai ngabas menua kukian. Anak tua apan nyau megak tegar bijalai. Entu kan alai ngeribat tuai ga lebuah tua nemuai kian. Pihak aku rampai tu kan berjakuk ngobini ya. Dengan rampainya suah narmai yang nemuai dia bini alu nyawan. Aku merampai. Tenuan mai nemuai. Nemuai maga tua. Nyolama gan wanyo dah. Mai tua nemuai. Jadi anak tua ke dulu. Ni buah ada baik tua nemuai. Semina anak tua kebgulainya aja baik tua. Ya tuainya. Nak tahu nak tinggal di tu. Laban gai kena dai nyaga bilik kita.
tinar jaga. Abis berau kita dicuri orang. Ti orang dekat minta nginyau berau kita. Dinya, anak sekali-kali ini nak nyali orang. Naik narai dempak, lebih kami serapai nak pulai. Nemuai kita baru ilah. Kami kan muai tu nak temu semayang tu. Ya mak, nanti utainya tadi nak mana? Bisinya di di tau dah, demu nuai di tau. Tinggal kena apa di? Kena muai dia ni laknya. Hanya, nya rampang bungainya dah. Bab ni nuak kena apa di nya? Nya ti kau kau deh ngambil kira ratai bab kena dia. Namu kena dia, demu nuai kita di tau. Bisa penusah, bisa uteh ngacau. Pihak kebini rampai itu ngajar anak ya gelintumnya tadi. Ah, udah ngajar anaknya tadi, dia bini rampai, lalu bersimpan kutai kerka debai sidai nemuai. Lebih lagi bakal gari sidaya. Pihak galau ya kerka debai kian, ya penuh mak selabit rampai. Laban sidak salaikan, salai undang menyak. Kerka debai nemuai. Bini yang emak anak seruaya. Udahnya sedak tiga anak palu mupua. Lebuah sedak yang datai bertengah laman. Dia bala induk antu ukut liar tadi. Nyawa teruah. Ngangau hari palat tangga. Sambil ngepaik jari sedak. Wai. Oh wai bini rampai. Anak lama wai nemuai. Nanti seruai pulai lah. Ingat lah. Anak-anak main ke kami lelaki. Ngambil ke bisik tahu yang kami ditahu ke bakal dayanya. Kami itu nyotot ngua amat dekat belaki. Nyo puas ngini yang medak ngik nuan. Pihak ada kubalai no tadi. Nyo penuh. Sedak ya yang sekut bapala tangga dia. Ngangau ke bini rampai. Auk wai auk. Ilah aku ngigat ke kita, anak tu saya. Biar aku sawat, bini rampai hari tengah laman dia. Nah, udahnya tadi seruaya Pak Lu berjalai. Ninggal ke menua sungai Senanga. Ianya menua antu induk kot liar. Berjalai meh seruayanya tadi. Dengah jalai. Kedekena lebuah kemansang subak. Nyau kelama-lama udahnya seruai apa nyau datai bak menua jalai simpang tujuh. Nyak jalai tu nuju ngagai menua orang dipanggau libau. Datai dia bini rampai lu bejaku. Nah, Tuhan ni buang tu di tu tuah. Laban orang tetap mayuah mansak simpang jalai tu. Lagi itu orangnya mayuah semayuah bertemu tuah. Tuah nak ulah mindah tuah kebukai. Ujung-ujung tua nak datai bak menua kita dia nanti tuanya rindang lekat bak menua tu ditu. Pihak aku bini ya madah kerampai. Ah, udahnya tadi dengannya mindah ke seruai ya. Lalu ngejang ke menua simpang tujuannya tadi. Empai lama udah berjalai dia rampai lalu muda siku apa itu ay orang. Tak berjalai kata-kata. Ya agak baru aman. Kira tuntun patung rampai. Rampai lu nak.

0: pakai. Antu kamba dia tadi pantutnya banget miat baru nah. Well, kak. Nah kak. Tuntun patuang kita mensia. Kita ngira ni na baruahnya ni. Au. Diperti patuang kita, peninggi patuang kita. Jadi tok ditok nyenang menua ya tok. Kerapa sila ke pesabuang menangga pangau dulang. Ngatu ditok dulu tua, nggak lama. Aku kak beranau ngaki akunya. Lama aku dah nak bertemu ya. Nanya ke berita hari ya. Biar aku bini rampai, jaku. Nah, sila sebuat perlu ngatu dia. Beranau ngantu kambaknya tadi.
1: Nama perjalanan dari ucuk. Cak main laki.
0: Biar aku. Untuk kemaknya nanya bini rampai. Laki aku mentok aki. Bansa iban. Lama kenuai udah jadi. Tau dah pernah ada tu. Anak kenuai tu nyobesai.
1: Biar minyak ucuk. Sedua yang nak bergulai badan-badan. Ngapangan diri. Tau kini ke perjalanan suai di ucuk.
0: Biar aku untuk kambaknya enggak. Dekat muai ngagai menua laki aku kian. Medak kelama nak kalan muai. Biar aku bini rampai madah ke akik antuk kambaknya tadi. Udahnya dia antuk kambaknya telesap. Nak dah ada pedak lagi. Nak dah main wah gutai ke keranau ke sedua ya bini rampainya tadi. Udah ke peranau nak lama ngantuk kambaknya tadi. Dia sedoai apaan, lalu berjalai ngejang kendurnya. Kepuas ke berjalai, dia dirampai, nyunga saik diri, nyunga lar, berasai lapar. Ya, nyana uliah, tentu ngemak-mak yagi. Nyung berasai lembut, di tulang rampai itu tadi, puas ke berjalai sehari-hari-harinya. Berjalai merampai mau puak, ndak jauh lagi. Menua kita hari itu. Pihak dekuk. Bini ya. Madah ke rampai. Tanya pihak rampai itu mengajak. Bakal kena ulih nyingkang lagi. Madah makanya sedak menyanak perlu ngetu ke. Lebih ngetunya dia bini yang lalu ngasuh rampai. Ngigak tepus bungai. Ninganya dia tu dah rampai lalu bergadai-gadai. Kena ianya berjalai. Ngigak tepus bungai. Menuanya dia dan segi mayuh madan tepus laban utai dia nya tadi udah bekau temuda orang na lama yang iga ia lalu boleh batan tepus bungai nah uji tetak dia batan tepus torang pai tiga iti kira ya jengkal siti dah pihak aku bini yang madah kerampai. Udahnya tadi ni ngah bini yang ngasih netek tepus tetek rampai ke. Dia udahnya tadi bini rampai lalu mai sidak tiga menyana duduk atas batang tepus ya kudah tetek rampainya tadi. Sidak perlu duduk atasnya. Udah nerampai pakai rat ke selabiat dehnya rampai ngai kelabuah lagi tidak pakai di mana mana. Biar aku bini ya berjaku. Dah sedia deh. Udah kau rampai. Pejam ke mata deh dia tau. Kau rampai lu menjam ke mata ya. Serta yang menjam ke mata dia rampai. Tak ngasai ke batang tepus. Kalai sidak dua-duanya tadi. Doi. Tak. Asai ke berjalai sepi ya. Nyepi bekinya dia rampai lu celak ke mata ya. Pedak ya berdau ke? Bas nantanya tadi. Lalu nak mindah sudah tiga. Mendak berkenya dia ada. Bini ya lu berjaku. Ya kenapa nuan nak lama pejam ke mata dia rampai? Pejam lama ke? Anak pejam celak. Tak pejam sama mat ke? Biar ada. Kok bini ya berjaku? Mendinya tadi. Nyau. Kelama udahnya tadi dia ada rampai ya. Dan terlalu pejam sama mat ya. Udahnya tadi. Dia kat bini ya, yang madah ke ya. Nak tahu nak pejam sama mat. Anak pejam celak.

nyalai rampai, lalu menjam ke mata ya, serta mata ya pejam dia dirampai dan telunga saik sedak menyana apu nyosek ngelantar ngenak batang hari tujuan bukit nyepi utai sayanya dia ditudah rampai lalu nyeruah kena ya ini sepi diri nyubasah nyempua ni nak basah laban sedak menyana ya udah datai bak penaik sedak rampai di menua sedak ya datas menua tu dito ya nyalai udah datai sedak rampai itu tadi kena muai ngagai menua sedak ya kek tawak ke teningan oi batang tepuas ada kena sedak ya ngerantar hari menua nyukai menua itu kok liar lagi yang keluar sedang telepon sedang sudah mindah yang ngejang ke menua jalai simpang tujuahnya tak ditinggal ke simpang menua lagi orang panggau dah tapi laban rampai itu kenyo alarnya lapar dia nya tadi nya lapar jalai hanya tau oh? Mukanya mabini nya kasih dah medak ya bansanya dia yang tadi madah ke menua anda jauh lagi pihak kuyanya ngasur rampai itu tadi ngigak batang tepus yang tetak sedai ya dasar yang tetak tiga itu jengkas jengkal pemanjai nanya kena sedak tiga menyanak duduk nyepik utai itu nyosek kedayuan nurah nyosek ngerantar itu cuma bukit kita dengar tadi ya nyam cerita ya mbak ujung tusun T11 tu pangau cerita tuai PCT kita ya. Okey, udah tu elak kita dengar ke ya ba. Tu suntik ke-12 tang tajak pianya aku madah ke diri minta ampun mak aku ngetu di tu dulu aku nemu kita nya agi belala. Begini kena ne gaya peniau si dak ya lebih hari bini rampai tu lebuhnya udah tai ba menua kita mensia menua kita iban. Okey, nak tu dulu mu puak dulu aku bye bye.

Jalur Milang atau ke Bendera Malaysia bisi 4 itik curok, enyok curok biru, merah, kuning, gobura. Curok tu bisi merti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penanggu tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok borak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antara bangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temega bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang baik reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Menira Malaysia temega bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan ke berserakup, bak kerajaan persekutuan.

0: Ay, sobrang.
1: W-A-I-F-M.
0: Ya, baru ngam. W-A-I.
2: Ya, sandal lemai. Ya, sehari itu hari 1-17, hari bulan 8. Ngau lagu ke terubahnya di sadar. Juyaya, ngapuang lalu aku. Okey, 3 jam di konti sadar lemai kita. 6 ke pukul 9 malam. Begulai ngau tu dapangan di JMA. Tau ke tiu nganti penduduk Melati Bandi kita. Okey, di Kota Semerahan. Kucing lebuh ke nurun gawak lemai tadi hujan. Nyangkanya agi memesik wai. Abala kita ke benun deriba. Ngarap ke semampai. Berjimat bak jalai alun. Ngarap ke wiper kita. Aircon kita hendak menawak ya. Lapa kadang-kadang nanti wipernya menawak. Aircon menawak. Maya hujannya tentu megak kereta kita nyak dekat. Beluh hari dalam. Tusah akan mendak jalan eh. Semampai berjimat au. Anang kelu laju. Anang megak kalu lubah. Lebuh kita kebebaik ke peringkat pengangkut. Niti atur undang-undang jalai alun di menua kita. Tentu ya jalai sekut. Laban semuanya tadi ya. Benung mulai kediri tau ke mansang gawak lemai tu. Okey. Sama berjimat kita. Mending kan lagu kedua Meza Voice dengan lagu sedia ia Dayak Rock. Okey, dengar kita terbaik ngagai menua Limbang. DJ Hana sudah bersedia berkongsi ke sekedar penerang ngau info pengawak ke dekat diatur di Limbang. Okey, nangkan ketul lagi kita terbaik ngagai Limbang.

0: Lemai.
1: Ya, mai kita terbaik agai Limbang Gelanggau DJ Hana ngendatai ke Hello Y Limbang.
2: Terima kasih mula program YFM di Kuching. Jadi semalam saya tetap pasang ngari semua balap ninggal. Temu baru kita yang bawa Hello Y Limbang sekali tu ngaku Hana merelamat. Ketika mai balap ninggal semua berkongsi ke sekedar perkara. Dekat berita tunggal ke menua utara Sarawak. Ini perkara keterubah dengan kongsi kaku. Aktiviti daripada diatur tunggal menua utara Sarawak. Jom PKB 40. Masih mayuah kelebih lagi Raban B40 di Lalau nyerta program PKB 40 nerima servis meresap pengerai engkau meri Lalau engkau tak berbayar. Program tu ngemuan 7 dekat ngangkat ke penyedar manusia mayu pasal pemesai guna nyibik tunggu penyakit anda berambil bakal kemih manis darah tinggi kolesterol tinggi engkau kanser. Dengan program tu serta berpeluang berpesa pengerai nerima kaunseling pengerai serta ngulih ke penerang berkawal dengan nyaga pengerai di ulih mantu ngangkat ke kualiti penghidup. Nanti ditemu-temu ulih ngurang ke risiko complication penyakit serta ngemendar ke pengawal berubat berkah tumu agak. Berini arnya, mensia mayuah patut dilalau anda mai peluang bami ulih ari perengkah guna kebisi disediakan. Anda ngantik diri sakit, datai berpersa, nemu status pengerai diri, lalu ngambil singkang, keterubah nuju berhidup, tiba pengerai agi. Jadual PKB 40 untuk klinik pengerai indai ngau anak mit Limbang di Perambu nitih kari bulan, sudah ditetap ke ianya kena 21/8/2026. Program Meri Darah Ari Upis Transfusion Darah Limbang Mai Urang Maiwah sama bagi diri enggau penguat meri darah di diatur kena 23/8/2026 kena hari 3 berkah jam 8.30 pagi nyentuk ke pukul 11.30 pagi di diatur ba Upis MRC Limbang ke diatur Raban MRC Limbang. Dan sepeda enggau meri darah anda ingat tinduk paling kurang 5 jam mesti kau pakai dulu pihak maga anda ingat mai tinggi atau kekat pengelola kita. Jadi pengawak ngeregister ke penudi ianya 30 minit sebelum kempen merik darah tembok. Maka kedik mendar Palan Darah Nasional PDN. Timpuh merik darah pemadu baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah ungkup lelaki enggau induk. Jadi penerang titerang tau bertelepon dengan Upis Tabun Darah Hospital Limbang berlumur 011-655-98-386. Program Klinik Ngelik Bergerak mayu macam inisiatif Perintah Sarawak enggau Upis Menteri Pengerai Malaysia KKM dinyedia ke servis merasa enggau ngupak pengerai ngelik peranak berkandang menepi sisir enggau ulu sungai. Nyalai servis ngelik bergerak bisa disediakan di diatur Klinik Ngelik Lawas ngagai balam mayuah adil lawas.

Ramadan. Jadi penerang di terang, bekawang dengan jadual sudah ditetapkan. Balam Ayuah tahu bertelepon dengan nomor 014-395-5909 tahu ke 016-309-5909. Aram sama pulang ngerami, pengerami Hari Keluarga 2026 di diatur SCS Pampang Limbang. Kena 25 Ogos 2026, inya kena hari 3, peringkat jam 7.30 pagi, Pak Dewan Gereja Methodist Limbang. Bermacam aktiviti, tinari ati, nanti kita, bisiknya lomba radio patah, main berita, main bilun, strong getah, ngau pengawak berikan butul. Oke, semina bermain aja, tang peluang agak kita bergempuru, berkelala enggak pengen diri, serta ngerapit ke kawal antara diri sebilia enggak community gereja. Ngesau bala diri sebilia, bala bakiah enggak kapan, sama gawa ngintuwari keluarga SCS Limbang 2026. Jaku tersaung agak bala kita tidak tampak agi anda lati berkarisma, tetap landia lebuh bakmua bala peningal. Anda mahu peluang ngebengkel peningkatan penyampaian pengacara majlis serta personality dan keterampilan? Tidakkah diatur kena 9 September 2026 kena hari 3 jam 8 pagi hingga 5 lemai di Auditorium RTM Limbang. Engkau bayar peserta semula RM50 aja. Bala peserta oke semina boleh ngangkat ke pengandal hati ngepulang dia yang ditukang kangau yang megah. Istipikir agak barang pengingat megah bisi disediakan. Aram, nambah ke pengarap hati nuan, ansah penemu pengelandia nuan, serta mantai ke personaliti nuan. Rindu, aram kita ngerjusnya diri dia tu. Beneran tipe kawal, tau betelipun ngegai 019-847-4065. Nanti dekat nombor beneran tipe silia. Kustu diatur Club Recursion RTM Limbang. Anak nanti lama, kedua-dua anda mau lagi, register diri diatur. Limbang, PC malam ti special ti mesti ditanda doan, abad kalender doan. Pengerami malam amal 55 tahun, RTM Limbang, ti diatur 25 September 2026, pukul 7.30 lemai, abad Dewan Suara Limbang. Malam ti terbilang enggak pekayan, bercura emas enggak celum, pengawak pemerindang ari artis kita urai.

0: Siap Mega. Pengawal King and Queen of the Night. Lalu tentu Mega. Cabut tiket penasir bisik di atur. Rega semina RM600 ungkup sitik meja. Jadi, balik bala diri sebelia, balak kebab, gak boleh pasti ya, enggak program itu. 50 tahun abegulai, nyerakup ke nyawa, merik inspiration, nyagai community. Tempah meja kita dia tuh, berlumur 019-782-0435. Tau ke 017-852-3584. Pengerami malam amal 55 tahun RTM Limbang. Bertemu baru kita, Din.
1: Kami ungger.
2: Ungke.
1: Ungger.
2: Ungke. Ungke.
1: Ungger.
2: Ungke.
1: Ungger.
3: Nama kebuah kita mesti ninga ke YFM Limbang.
4: Kami bisi program jatuh sempama.
3: Kami mega bisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
4: Bisi mega program randau pengarai enggau saup hari upis pengarai lima. Pinting hari 4, pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul 9 malam.
0: Nih yang salah, lagu peminta antar stesen tiap-tiap minggu, jam-jam selesai hari ini, ketika lemai, minat ini, YFMM Lilim.
5: Lakukan tu dulu perkara telekonsik hari Limbang. Berita tahu ke perkara kebukai, tahu ni bawa saudara hari Limbang nintang hari 4 jam 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam. Serta ninjau Sarawak tiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Terus rindu ke pangan diri, maka kita rindu ke diri impu. Biar maka terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak enggak pengelur sati. Boleh baru ngagai pengelur program YFM di Kuching. Terima kasih.
6: Kami, Nori Bang Gita, nintang hari bermacam lagu.

0: Lenta, nari hari, sadar lemai, pemerindang malam.
1: Wai FM, segulai berjalan.
2: Ya, terima kasih DJ Hana Ngau. Hello Wine Limbang Ungkep ya lemah itu ya. 17.8 kita ke Baru Muka Radio. Ninga kami, terima kasih ya. Di Bandar Kuching, Kota Semarahan, kita nyinta angin kita ungkep ya. Sari itu bisi kurang mimit bau asap ya. Okey, penanggul sebun asap kira yaudah kurang mimit sari itu. Puji Tuhan ke kita berlinsur mana. Kalau tikas pengamah angin tahu kebaca IPU ya nak pagi tadi pukul 10 ngayan ke jalan ya. Okey, tikas baca ya. Kalai Semarahan ngerikut kebaca IPU 89, Kuching 86, Seri Aman 81, Kandang Menua kebukanya ngerikut baca antara 55 nyentuh ke 75. Nanti kita berhati ke portal rasmi ianya UPI Sementeri Rampak Menua bak portal doe.gov.my. Habis di lumur baca IPI dia warna gadung magang. Ha, kira kau dah mana? Tambah mega bisik hujan tadi di Kota Semarahan gau di Serian. Bama meneh tang hujan tadi ukainya hujan alang-alang tetap berubah ya amat-amat dari langit dien gau angin-angin-angin sekali ya. Maya deriba wiper nombor 3. Ya ke benung makai tumu makai. Okey, terima kasih. Terus merindati diri ingat lagu Bujang Lemana. Lalu empat semawa. Kedua lagi nginjau lagu Anderson Ngalai Endak Seluak Seempak. Udahnya aku macam pesan berat bak renggat ke terubah.

0: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai, tentu ya ba YFM. Segulai sejalai.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, jam kita pukul 6.38 minit lemai. Aku baca dulu pesan berat ke bisa diterima kami. Okey, baru ingat ke Teluk Batuk ingat pesan pemati. Diterima datari Matt West Brian, anak Germany. Madah ke, tau ke ngari ke sidak ia sebilik madah ke apa ya. Germany anak manggi dah nadai 16.08 yang tu dekat di sungai. Balam manyuh kena ke malam tu 17.08 hari 1. Dianjung ke pendam kena ke hari 2. 18.08 pesan dituju ngagai semua kabar belayan kengelala ni yang tu. Dituju ngagai David anak manggi di Bintangur, Ari Julau tu rumah Aci, Linci anak manggi di Kenawit Merurung, Jini anak manggi di Mukah, ngau semua kabar belayan kena boleh dirintai ke Dituk Magang. Niang dekat di intu bak rumah Augustine Tinggi, tau ke rumah Panjai Lama, enyak rumah Michael Balo, kalai penerang kesulia atau telefon ngagai Matt West Brian, nombor yang kosong 1-1-1-9-8-7-6-0-7-4 tau ke telefon ngagai Doris Cukan 014-286-9556. Pesan kedua, pesan pemati datari Umban anak Tawau tau ke Indai Boy madah ke laki ya Peter anak Ikuh. Peter anak Ikuh tau ke Apai Boy dah nadai 15.08 hari 6. Pesan dituju ngagai kabar belayan ke diau di Selangau di DJ Jampi Semenyadik di Sebakung DJ Bala di Batang Mukah, Ulu Mukah, Tamin, Stapang, Sekuau, Sungai Kuak, Rumah Lampuh di Sungai Mas, Bintulu, Dr. John Brian Anthony Sebilik, Dalat Anak Bau di Miri, Inga Anak Mempati di Miri, Bala di Budu Serbatuk, Tupang Anak Kiai di Bintangur, ngau pesan tu madah ke Niang dekat di Intu Balamanyuh, bak rumah Nyorapung, Nanga Kalai, Ulu Mukah, Selangau, kena ke Saritu, 17.08 dianjung ke pendam kedat ke hari 2, 18.08 apa terang ke silik atau telefon ngagai Umban Tawau nombor ya 019-469-4299 atau ke Albert Peter 011-989-7933. Ngalian ke pesan ke sekali tu diterima datari Dolly anak Usup ngari ke Indaya, inya anak Jana madah tau kena sau kaban belayan madah ke apa ya ianya ex tua rumah Usup anak Gerinang tau ke apa Dolly udah nadai 15.08 yang tu diintu balam manyuh dua malam kena ke kemari ngau sari tu 17.08 bak rumah Lanting anak Meguang di Nanga Sekeruah Sungai Poi di Kenawit Niang dianjung ke pendam kena ke hari 2, 18.98 di pendam Nirvana Sibu Pesan. Dituju ngagai kabar belayan di Rasau, Batu Lapan Oyak, di Nanga Mapai, Nanga Tadak, Nanga Ngemah, Nanga Buan, Nanga Ensilai, Batang Poi, Nanga Yung, Bala di Miri, kabar belayan di Kapit Macan Sibu Jelau. Ngau semua kita kena boleh dirintai ke di Temagang, kengelala niang tu. Penerang kesilik atau telefon ngagai Dolly Usup mengenai lumur yang 014-308-9819 Pauline Usup 013-824-2563. Pesan ke sekali itu datari Menti Anak Ubih madah ke Madik ya, Layang Anak Ubih tau ke Apai Ambu Pandak. Udah nadai 17.08 yang tu dekat di itu pagi lah 18.08 dianjung ke pendam pagi 19.04 pesan dituju dengan guys semua kita kenalan ni yang tu ni yang Layang Anak Ubih. Abang rumah Panjai sepemakai di Arif Ulu, Arif Tengah ngau di Arif Ilik, pemegak bala di Sepemanjai Jalai Arif Sibu, Jalai Arif Bintulu, bala di Selangor di Semenanjung Malaysia Dedin, Kuching, Jepang di Sungai Mas, Ranan Jagau Ngemah di Kenawit, di Ulu Sigu, Pendan Binyuk, bala di Pansar Sebawah ngau semua bala kita ke Kalak Gawak ngau yang tu di Baur. Di Baur Selangor dipinta datai sama nyengai ni yang tu bak rumah Rosma Bukit Apan Sungai Arif di Selangau. Penerang kesini telefon ngagai Menti Ubiah nombor ya 011-242-96501 tau ke Rosma Jimin ngenak lumur ya 011-158-03654. Pesan ke sekali itu datari dana anak garit madaka pemati jawai anak jantin tau ke suria itu udah nadai 16,008. Dintu bala manyuh barumah manggat di nanga ajau betung kena kari 3,19,008 dianjung ke pendam. Kena kari 4,20,008 bak pendam sungai rungan di nanga ajau pesan. Dituju ngagai yang berhormat Dato' Garat Rentap Jabu, yang berhormat Dato' Dr. Richard Rapu, bala di pasar atas ngabar Baruh di Luban, Ili Ngau Baruh, Jungkal, Suri Lalang, bala di Suri Nanga, Dabu Serian Ulu, Matup di Jelau Atas, Batu Nindiang Mukah, Metung Roban Panjang Baruh di Roban, Nanga Buai, bala di Ajung, Udau di Paku, Penyelanih di Kibak, Kerun, Merunjau, Kerapas Pak, Jamin Anak Jantin di Bintulu, Robin Babak di Miringgau Ben, AB di Miringgau Balas Pemakai, di Lubau Lama Engau Lubau Baru di Nanga Jelau, Meribung Layar Sekatap, Gensurai, Engkeranji Engau di Serdit A, Engau B, Kalai Penerang Kesilik. Kita tahu telefon ngagai Lili, kena lumbernya aku 013-55-77-628, tahu ke telefon ngagai Guang ke 0983693664. Lagi aku nampung baru pesan bak renggat kedua nginjau Eric Abang hingga lagu Ya Ayas.

Ya, pukul 7 kita mending ke tanduk program Berancau Tikai. Aku lagi macam pesan ke bisi diterima dengan email yfmiban@gmail.com atau kena WhatsApp di konti kami Lumur Yaku 013-862-8422. Okey, pesan ke sekali itu diterima datang dari Sigat Anak Juntang atau ke Atung madah ke anaknya Eric Bagat Anak Sigat atau ke Undau dah nadai 15/8. Ni yang tu dekat di Intu Pagilak 18/8 dianjung ke Pendam kena ke Pagi 19/8. Pesan dituju dengan guys semua bila kita ke ngelala ni yang tu, ni yang Eric Bagat tau ke Undau bala ke sepemakai di pesan dengan guys Yang Berhormat Dato' Dr. Richard Rapu, pemegang Yang Berhormat Dato' Garret Rentap Jabu, bala di Merunjau, Tapih Mujau, Geruguk di Penyuin, Ijuk, bala Rumah Panjai hingga bala staff ke ngelala niang tu, bala di Batang Layar, Batang Spak, Batang Padih, Batang Sekerang, Pakut Sebuti, Rumah Tabur Kawang Baru, Rumah Edward Menggal, Nanga Draw, Rumah Jimmy Umbul di Nanga Lidung, Rumah Cumang, Sungai Kara, bala di Rumah Anthony Belak, bala staff SMK Datuk Pau Tinggi Kedit, bala staff klinik Nanga Mujau, bala staff SK Nanga Lawih hingga staff Politeknik Kuching Matang, hingga semua kita ngelala niang tu, ianya niang Eric Bagat Sigat tau ke Undau. Penerang kesilat telefon dengan gai Atung 011-1938-9219 tau ke Darai 011-3642-4101. Ngali ngagai pesan ngetang seulit datari Winnie Ludung Anak Angkol ngari ke sidak sebilik madaka pengungkutan sulit Siah Anak Job atau ke Indai Bintang nguan ulit hari 6 22 hari bulan 8 ngetah sulit kena hari Minggu 23 hari bulan 8 pengawak tu diatur bak melatang satu jalai selir di kapit pesan dituju ngagai kabar belayan kenala niang tu sekayu guard bala di sekayu balih di tiau ili tiau ulu bala di Kuching Bintulu Miri Brunei Sibu Suong Gau di Kapit enggak semua kita kenalan dengan tuit pindah datang ngagai melatai satu jalai selir dalam kesilir telefon ngagai Winnie Ludung nombornya 011-2189-6898 Remy Nyuling dengan nombornya 017-896-2092. Pesan kata sulit ke sekali tu datari Lium Anak Nuin madah ke bala kita ke ngelala apa ya inyak niang Nuin Anak Bunja pesan tu dituju ngagai menjadi apa ya tu Indai Rantang tau ke seti anak kuang bermuput Rumah Ukih Empina tau ke Indai Endun di Julau inyak berumah Raca Nyala Ladung pemegak ngagai Entap Anak Ambau tau ke Apai Empiang kabar belayan ke ngelala niang Nuin Anak Bunja tau ke apa lium bala kita ke diau di anap di muput kibak ngau kanan sangan kebiagi bala bak rumah baja nanga sana rumah suang nanga sana rumah Kennedy rumah satan separai rumah nira di nanga tau rumah salih nanga benak rumah saran nanga tau rumah siba di nanga setengin rumah Louis Andiang rumah jampi ulu tau rumah jana di muput rumah lambat muput rumah ukih di muput rumah Roland muput kabar belayan di nanga jengak bala di Nauliah di Rintai ke Ditu Magang pengawak ngetah sulit dipenyadi ke kena malam 22 hari bulan 8 malam hari 6 nyentuk ke pagi 23 hari bulan 8 lalu nampung bawahnya di Pendam Niang tu bak batu 27 Jalai Bintulu Miri Ndur ngetah sulit Niang apa itu bak rumah pekerja Jalai Taman Jasa Putrajaya penerang kesilik tau telefon ngagai Lium 019-9655-579 Selin 017-7511697. Pesan ke sekali tu pesan ngetah sulit ngah muai yang terbalu datang hari juti anak enjah tau ke apai jimbun ngari ke sidak ya sebilik. Madah ke pengawak ngetah sulit ni yang bini ya inya baji anak tengalai tau ke Indai Jimbun. Pengawak nguan ulit diatur malam hari 6 22 hari 8 diketas kena ke pagi hari Minggu 23 hari 8 serta ditangkan ngah pengangupas yang terbalu. Pesan dituju ngah berbelayan di Belasoi Marudi di Melikat Marudi Lambir Entulang Batu Ni tak tahu buluk di lubuk antu ngau bala di miring ngau semua kita kenala niang baji anak tengalai tau ke Indai Jimbun dipindah datang ke rumah Yempu balot 1279 lorong perdana 3A2
Tu dan PES 6 Miri penerang kesilik telefon ngagai AT tengalai menyadi ya dengan lumur kusung 11251416022. Pesan ke penduduk itu datai Arisaka anak unggah ngari ke sidak ia sebilik madah ke pengangkata sulit niang indai sidak ia ianya niang dayang anak kalum pengawak diatur 22.08 hari 6 pukul 1 malam ulit dekat diketas nyadi pengawak itu diatur bak rumah sidak iampu bak rumah Saka Ulu Tiris 2 Jalai Selangor Mukah. Pesan dituju ngagai kabang belayan di rumah Tawi, rumah Seli, rumah Anca Megau, rumah Temesu Atas Ngau Baru, rumah Jubang, Pengkalan Lobang, Simpang Bayan, rumah Mutu, rumah Inti, rumah Awin, rumah Andau, rumah Seruji Liuk, rumah Tan Liuk.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kuching 101.3 MHz
2: YFM Gulai Sejarah.
3: Ya, kami mengetahui didengar secara online RTM Klik dengan channel MyTV tau ke Astro 871. Pukul 7 mending ke tanda program berancau tiga 7.30 mending lemai mending ke berita lemai kami di YFM. Kita ingin jauh Gwen, mari kita lemai tunggal lagu ya sanggup aku.

0: Selamat lemai bala peningah. Aku datai baru bakal ke lemai tu begulai ngau kita bersenentang awak program barancau tikai. Undang-undang kekak dikunci ke aku ngau kita bakal ke lemai tu nyambung isu undang-undang ke tersebut dalam kes KAS versus KB. Nyari isu undang-undang kebisi dalam kes tu ianya bahawa bagian kepenudi tu dikunci ke aku ngau kita ianya baka hak anak bugulai ngau sapa. Ini pasal hak anak ia kebugulai ngau sapa tang bisi maka isu bukai ke disebut guidanceship diberi ngagai sapa. Lalu dua iti pasal isu undang-undang kepenudi lagi ianya sapa patut bempu rumah serta harta seduai kebukai. Jadi bak senentang awak program merancau tikai ke bak minggu ku dah aku udah berkunci ngau kita dua iti isu. Dia tu aku datai bak isu ya ke ketiga, keempat ngau ke kelima. Bak bagian A isu ke ketiga atau bola peringan sekali ke petitioner atau ke apa ya anaknya atau ke laki ya. Diberi hak bertemu begulai ngau anak seduaya dalam kes tu. Jadi responden ianya bini ya. Dalam kes tu diberi hak ianya ke disebut sole custody care and control anak seduaya. Erti ya hak tu anak ya diau ngau inai ya. Awak keadil serta nak berat sepiak. Nyalai laki ya patut diberi hak ngelawak tau ke bertemu ngau anak seduaya. Jadi kuat ya kebenar ngambil kira tanggung tau ke pangku pengawak apa yang ngainai kena ulih diganti ngorang bukai kengintu nyaga nembiak ke dalam kes tu. Jadi kuat mega betati ke hak anak nyampu ke dalam kes tu hak ia bertemu ngapai tok kinai ya. Berarti ya buat penemu kod ukai semina hak apa inai ke dalam kes ti nyadi begitu tok ke dalam kes tu diambil kira kod tang maga hak anak nyampu maka dalam kes tu anak anak ke dalam kes tu ia mpu kak bertemu begulai ngapai nguindai ya nyalai buat penemu kod nanti ditekat hak apa ya dalam kes tu. Berarti ya kot tu pun kira kenekat hak anak kakak bertemu ngau apa ya dalam kes tu. Jadi dalam nentu ke hak siapa kenyaga ngintu serta mega hak bertemu ngau anak. Jadi bala peningat kot bisik kuasa ngeletak semua atur ya atau ke syarat-syarat nitiah ke disebut buat section 89 Law Reform Marriage and Divorce Act ianya buat section 89 subsection 2 in bracket C ngau bracket D. Jadi perintah mahkamah ke diberi kod ianya bisi atur yang mampu atau ke syarat-syarat ya. Jadi bersenentang bertemu ngau anak ianya buat section 89 subsection 2 kod uliah ngasuh laki atau ke bini ianya apai atau ke inai anaknya tadi ia kena diberi hak ngintu anak ianya care custody control anaknya tadi kod meri ia hak bertemu ngau anaknya nitiah kemaya serta pengelama ia bertemu ngau penyuah ya ngau anaknya tadi buat cara timpuh masa yang kepatut buat penemu kod. Jadi itu kuasa kod buat section 89 subsection 2. Jadi bila peningat buat dalam kes tu kod ngemenar ke anaknya bertemu secara online merendah ngapa ya. Banyak kena malam hari 1, malam hari 3 serta hari 5. Jadi pengelama yang lebih kurang 30 minit. Awak ayahnya tadi hari pukul 8 malam sampai ngagai pukul 9 malam. Jadi maya bertemu secara online nak apa ya tau mai bala sedak sebilia beranau anak ya. Lalu diletak ke kot inai ya meri bisi bangku pengawak ianya tadi tanggung jawab ya nyendia ke perengkau ke dikena anaknya bertemu secara online ngapa ya. Lalu maya ke bertemu secara online ya tadi nak uliah inai ya bisi dia tau ke nadai campur tangan inai ya maya apai nganak ya ke bertemu secara online. Lalu nak semina hak ke diberi bertemu secara online apa yang enggak tahu bertemu ngau anak ya setiap hari 6 hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai bandur ke disnuju ke apai ngoi nai anaknya. Jadi maya bertemu inai anaknya tadi mesti ngemata ke seduaya lalu orang bukai nak tahu bisik ngau bertemu mayanya. Atur tu belum peninggal ya nyak. Apai bertemu dengan anak ya. Tang mesti kak di kemata ke indah ya. Lalu pengawak ke begitu ke bertemunya. Dia tetap ke kot berengkah hari 28 bulan 7 2023. Ngagai 27 bulan 1 2024. Jadi nyak bersenentang hak ke disebut begulai bertemu retinya tadi seduai oleh beranau oleh berpedak oleh berjakuk ngopangan diri tang laban tu semina disebut hak bertemu aja reasonable access nyalai anak tu tadi nak diau ngapai tang diau ngoinai ya kebisi hak custody KN control. Jadinya pasal undang-undang kenyebut custody can control serta megak hak bertemu ianya reasonable access ngagai anaknya balau peningah. Jadi aku bisa nyebut tadi ianya hak kita sebut guidanceship. Jadi itu buat bagian B buat senentang isu ke berkawal ngau buat ni anak tu tadi diau lalu bergulai dengan siapa. Jadi dalam kes tu dah berindah ya lalu hak bertemu ngau anak ya diberi ngagai apa ya leban anak enak dihau ngapa ya tang agi bisi siti hak kada sebut enya guidanceship. Sebenarnya aku ngemanyai ke pasal undang-undang ke berkait ngau hak kada sebut guidanceship tu bala peninga. Jadi awak ke aku meri nama banding antara hak kada sebut custody care and control ianya anaknya begulai ngau inai ya secara fizikal anaknya diau ngau indah ya tang hak kada sebut guidanceship tu luas lagi pangku pengawak ya. Jadi guidanceship tu hak ke betuk ianya termasuk pasal pengerai pasal pelajar pasal agama lalu menggak serta ngatur ngemata kerta anaknya nanti maya lagi mit bisi reta ko dah diungkup ke ngagaya tang bedau leh dipindah ke ngagai nama ya laban ya bedau datai bo umur ya kepatut oleh nerima hartanya lebih lagi tiba ke ya bisi tanah rumah kepatut dipindah ngagai nama ya tang ianya tadi bedau datai bo umur dewasa retanya tadi bedau leh diregister atas nama ya. Jadi pasal hak guidanceship tu bala peninga bak penemu kod kod tu tadi mada anak seduaya baru berumur 5 tahun maya kes tu ke dia bicara ke bak kod. Jadi bak senentang hak ke disebut anak tu diau ngawinai begulai ngawinai yang nak custody can control nadai tentu di kemeran ke apa ya maya ke bicara tu. Lalu kod maga merhati ke pasal undang-undang buat section 88 subsection 3 law reform in bracket marriage and divorce act. Jadi section 88 subsection 3 dipedak kodnya tadi nanti anaknya umur kurang dari 5 tahun ngau siapa ya patut diau lo begulai ngau ya. Jadi buat section 88 walaupun ingat kuasa kuatnya tadi inya awak kepulai ke pemanah pendiau ngopomai anak ke umur 7 tahun ke bawah ianya patut diau ngau inaya jadi undang-undang tu dikena kuat dalam kes tu semadi mekuat boleh nemu perkara bukai ketau mubah nur diaunya tadi bendur bukai kelimpah hari inaya empu tang kuat mesti ke medak nanti ia diubah nur diau meya umur kurang hari 7 tahunnya nyau bisi ngacau lalu mengga bisi pengawak kena kul penghidup anaknya tadi nanti ianya berubah hari tempat siti ngagai tempat siti jadi bakal dito malah peningah ianya segi udah diau ngau inai nanti ia diubah diau ngau pai keadaan lalu undur diau mengga berubah jadi dalam kes tu kot merati kesudua ia lama dah nak berbulai ngopengan diri anak seduaya diau ngoinaya reti ya dito kot ngemata ke anaknya tadi udah lama bergantung penghidup ya begulai ngoinaya ianya disebut kot ianya ngoinayanya tadi dah dipada peniau ya dari segi physical emotional ngau mental development ya nyalai berpenemu kot nak manah ke peniau serta penghidup anaknya nanti diasuh begulai ngopai ya laban ku dah terlebak begulai ngoinaya kenyawari apa inaya ke berserara jadi penemu kot tu disukung ngena pemutus kes kekalaknya di dulu subah inya dalam kes K. Santa Kumari versus Wijayan 1985 volume 2 MLRH bermuka surat 152 ia kenyebut nanti anaknya gimit segi mana anaknya tadi dia suruh diau ngau inaya laban inaya tu tadi diberi hak ke custody and control inya begulai ngau inaya hidup ngau inaya nanti nitiah ke apa ya maya dalam bicara kes tu bisi pangku pengawak kemeri penerang tau ketanggung pengawak ya meri penerang tau kebuti ngagai kot nama kebuah anak seduaya ndak tahu dia nguin naya jadi dalam kes tu nadai bukti ti nunjuk ke nayanya nak ngintu serta nak jaga anak seduaya ngomanah tau ke bukti ke nunjuk ke nayanya tadi nak layak ngintu ngibun anak seduaya nyalai anak seduaya dia suruh kot diintu dijaga lalu diau ngau inaya tang dalam kes tu bala peningal apa ya inya petitioner tetap minta diberi joint guardianship ha, menyika disebut akunya tadi guardianship tu nama tanggung ke pangku pengawak ya inya jauh tak keluas lagi dari pangku pengawak ke disebut orangnya bisi ke custody and control anaknya jadi kod merati kononang buat section 5 of the guardianship of infants X 1961 buat section 5 tu bala peningah dia hak apa yang naik ke sama rata tak ke disebut dalam jakuk orang putih hanya equality of parental rights jadi hak ngintu nyaga atau ke ngidup mesai ke anak lalu megak jadi pentadbir harta hanya administration of the aset anaknya tadi harta anak kaget dipegai atas nama orang laban ia bedau oleh the register jadi orang kebempu hartanya sampai meyanya tadi datai berumur yang kepatut hartanya tadi dipindah ke ngagai nama ya jadi pasal hak kesama rata tu bala peningah ia disebut inaya sama bisi hak serta kuasa sebaka ngau kebak apa ya ianya disebut dalam jakuk orang putih a mother shall have the same rights and authority as the law allows to a father and the rights and authority of mother and father shall be equal ianya kebak section 5 kod megak bala peningat bisi medak lalu nitiah ke nonang buat section 3 ianya duties of guardian of person of the guardianship of Infants Act, inya apai ngainai anaknya tadi sama bisi hak sama rata ba pangku pengawak pasal kebajikan, welfare, pengerai, education, pelajar ya, religion atau keagama, lalu meri sukung dalam penghidup anaknya buat perkara ke bukai hak ke begitu tadi bala peningat dalam undang-undang bukai seminaknya tadi hak apa inai tang hak ke begitu anaknya empu bisi hak diberi ari apa inai ya pasal kebajikan ya, pengerai ya, pelajar ya, agama ya, lalu sukung perkara kebukai dalam ya ke growing up hidup hari-hari mid sampai ya ke besai. Jadi hak ke begitu hanya hak anak ya ke ngerapat ke kawal ya ngapai ngoinai ya. Jadi pengudah merati ke bukti atau ke evidence ke diberi buat court, dia court mutuskan ada kebuah ke court nak meri hak guardianship ngagai apa ya. Anak seduaya bisi hak begulai ngapai ya, lalu menggak ngoinai ya. Ianya tu buat senentang hak guidanceship. Tajak pan nur anaknya diau ngoinai ya, nitiah ke undang-undang disebut buat section 88 subsection 3 law reform in bracket marriage and divorce act. Tang buat penemu kod buat guidanceship tu apai ngoinai ya. Nadai lebih hari pengandiri buat senentang hak buat anak ianya pasal hak guardianship tu. Jadi dalam undang-undang kebegitu atau kepemutus kod, kodnya merati ke kes ke kalak nyadi ianya buat Singapore kes ke disebut CX versus CY yang bracket minor custody and access tahun 2005 volume 3 SLR muka surat 690. Jadi court of appeal buat ke Singapore tu setuju ke apa naik ke bisik hak sama nyaga anak lambannya besai amat guna serta cara ke begitu ini apa naik anaknya tadi sama bisik pangguk pengawak nyaga ngintu anak seduaya ini pasal guardianship nya tadi. Jadi court nyebut ngakai seduaya dalam kes tu apa ianya tadi bisik diperintah ke court atau ke court order meri belanja 1000 sebulan ngagai anak nyalai berguna amat pangku pengawal apa ya ukai semina meri belanja tang megak patut mengkang sama terlibat nyau pangku pengawal ngemesai ngintu anaknya lalu mengkang agi boleh bertemu mau anak ya. Jadi diperhati ke court bala peningal inai ianya tadi bisik hak sole custody care and control physically anak yang tadi dia ngainai ya. Tang manah mega apa yang ngainai yang tadi bisik kunci hak guardianship joint guardianship yang diatur ke begitu berguna amat awak kemaya ke ngatur pengawak bisik bersangkut paut mempengarai pelajar agama serta bantu tolong kebukai buat anak digaga apa yang ngainai ya sama. Jadi, ni munyi isu ketiga dikunci kaku ngau kita dalam bala peningah. Jadi, isu yang keempat dalam kes tu. Undang-undang pasal reta seduaya. Jadi, dalam kes tu bala peningah, bini tadi minta setengah hari reta seduaya. Jadi, reta kebisik ni disebut rumah. Jadi bini yang madah ngagai kod nya disebut rumah kuliah seduaya sama laban dibeli kada beli ngena harga RM200,000 lalu ya bisi 50% hak ba rumahnya hari penyampau harga RM200,000. Jadi ba kes tu kod madah ke ya bisi kuasa magi reta ke begitu nitiah ke buat section 76 Law Reform Marriage and Divorce Act. Jadi section 76 bala peningal kod oleh magi reta ke oleh seduaya maya seduaya kejadi atau ke magi hasil dari retanya, nanti retanya dijual. Jadi dalam berjalai kekuasa ya bak subsection 1 section 76 terbelah peningah. Jadi kuat tu kak ngambil perkara ianya nak ni tolong sokong ianya contribution tibisi diberi siku-siku dari sedaya dari segi duit dari segi reta atau ke pengawak dalam kenguliah kertanya atau ke belanja ke dikeluar ke siku-siku dari sedaya kemai penguntung agak ruang bilik sedaya. Lalu maka ukai semina daripada ia kenguliah kertanya tang ka daripada kuat maka ia kena dai ngau nguliah kertanya tang daripada bisi nyaga ngintu kertanya ngintu ruang bilik sedaya. Perkara kebukai ka daripada kuat enya utang ke dikemisi sedaya tang utang duitnya tadi digagak atau ke dipinta bisi mai penguntung agai ruang bilik sedaya. Lalu moga kod ke meda reta ke diperbut ke sedaya tu tadi dalam kes tu guna reta yang ngagai anak sedaya the needs of the minor children ba reta tu. Lalu kod moga meda penglama sedaya ku dah jadi melaki bini ba kes tu boleh peningah section 76 daripada kod reta tu tadi diulih laki ya sebedau seduainya tadi jadi jadi nanti retanya tadi bakal rumah tu tadi bisi digagak baru atau ke renovation awak ke mana lagi pengudah seduai ke jadi jadi ia ke ngagaknya tadi ngeluar ke belanja kena ngagak rumahnya baru awak ke mana lagi atau ke renovation ia tahu bisi hak berumahnya bertanya tajak panya hari mula yang nak ngau nguliah kertanya. Jadi dalam kes tu rumahnya tadi diulih laki sebedau seduai jadi lalu kot merati ke bisi kena bini ya ngagak ngadu atau ke ngadu renovation rumahnya mana lagi hari kudah nitiah ke bak undang-undang section 76 subsection 5 law reform marriage and divorce act. Jadi dalam kes tu bila peningah bininya tadi nadai merik bukti banyak had failed to adduce any evidence ya bisi ngagak ngemanah ke rumahnya lung luar ke belanja kena ngagak renovation rumahnya rumah ku dah dibeli laki sebedau sedaya jadi lebih lagi sudah kebegulai jadi melaki bini seminat datai dalam tempoh 18 bulan mudahnya responden keluar dari rumahnya nyalai nyamai kebuah ya nadai uliah mari buktinya bisi nulung ngintu nyaga rumahnya ngau nadai bukti kebegitu kot mari pemutus responden kenuntut setengah hak ya dari value rumahnya atau kerga rumahnya ndak dikebenar ke kot. Jadi isu kelima ianya kepenudi bala peningah dalam kes tu ianya tuntutan bini ya bak perengka ke disebut emas lalu bini yang madah perengka emas bininya tadi digadai laki ya pia maga responden nyebut laki ya bisi nginjau duit area. So dalam kes tu bini yang madah perengka emas ya dikena laki yang nginjau duit ianya digadai ya. Lalu ungkus perengka emas ianya tadi ianya dalam 11,500. Jadi hasil arinya tadi dia kena laki yang belanja ungkus laki yang belajar. Lalu mega laki ianya tadi disebut bini ya dalam kes tu bisi nginjau ria ianya penyampau ya 10,000 ringgit lalu nya bedau dibayar laki ya. Tang bala peningah maya kebicara bini ya nuntut semuanya tadi kuat madah ke ya bisi tanggung pengawak merik bukti perengka emasnya amat bisi lalunya ngi ya serta perengka emasnya udah digadai laki yang kena harga 11,500 kena yang mayar ungkus laki ya ke belajar pia mega bini ya tau ke responden dalam kes tu mesti merik bukti ianya duit RM10,000 diberi ngagai laki ya. Lalu tujuh ianya tadi duitnya tadi dinyau laki ya ria. Jadi kuat madah bau undang-undang keterangan atau ke Law of Evidence Section 103 Evidence Act. Jadi responden tu bisi pangku pengawal merik bukti ianya burden of proof buat ia. Jadi dalam kes tu maya kebicara ia nak boleh merik bukti emas ya, tiga dai laki ya emasnya ngi ia, lalu ia nak boleh merik bukti laki yang nginyau duitnya area nyalai tuntutan ya bala peninga bersenentang isu kekelima tu maka nak dikmenar ke kot. Jadi bala peninga nya nakak undang-undang kedisbut dalam kes KS versus KB boleh dikunci ke aku ngau kita. Sekali lagi aku meri selamat lemai. Terima kasih lah bandah bergulai ngau aku program tu baka kelemai tu. Mumpuk dulu aku bertemu baru kita berminggu kebukai.
1: Kami Nuri Bangkita Nintiang Ali bermacam lagu yang

0: Begulai sejalan.
1: Jam kita ada pukul 7.30 minit lemai. Selamat tinggal kami double ke berita lemai hari YFM Iban Kuching kena ke lemai hari 1-17-2008 tahun 2026 ke Terubahia Batang Berita. JKR berjalan ke pansi pasal pejalai peringkat pengangkut mutar ke penanggul orang berdedat di jalai. Jematan sejingkat berlabuh dibuka 1-10 ngelancar ke pejalai peringkat pengangkut di Kuching. Kapit olehnya di hub sektor agro pemakai. Kita berdiam ke isi berita. Pansi ke silik berkaul ngau perkara trafik dekat di pejalai ke di bandaraya Kuching, dia kena mutar ke penanggul jalan alun ke Suah Dedat, lalu pansi hanya megak dekat ndur berarti ke infrastruktur baru ke diguna, tau ke infrastruktur dipatut digagak manah kagi. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas madah ke pansi hanya dekat di pejalai ke Upis Kerja Raya JKR Sarawak, guna ke infrastruktur dalam tempoh ke panjang megak patut diperambu walaupun hari peringkat pengangkut di majak nambah ke Tegal pengawal pemansang di balat di bercalai ke di bandar Kuching. Dato' Amar Douglas Ugah mansu ke jakutu bak pengawal ndur nyambung struktur jematan sejingkat merakat sungai Sarawak di Kuching. Berbangunnya Dato' Amar Douglas Ugah ti lalunya di Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal madah ke jematan sejingkat tika berlabuh buka ngagai mensia manyuh kena ke 1-10 tilak dekat mai ubah ngagai pejalai peringkat pengangkut di Kuching. Jematan 4 lorongnya ti berungkus 365.737 juta ringgit dengan nyedia ke jalai alternatif dari kota Semarahan ngau Asa Jaya ke Demak Laut serta genturung industri bandurnya dengan jalan itu oleh ngelawung ke Puak Menggeri. Pengawal temuka jematan yang megah oleh mantuk nyeliah ke jalan bak Puak Menggeri ke Balat Dedat kelimpah hari tinggal mandak ke pejalan nuju ngagai kandang menua tungak ke utara Sungai Sarawak. Kontraktor megah udah bersetuju nembuk ke projeknya kena ke 1-10. Jematan sejingkat tu enyak sitir jalan dalam projek jalan ngimbai tebiang tasik menua Sarawak lalu nyadi pengawal ti ke-12 temu gagal hari baru projeknya. Berbangunnya Dato' Amar Douglas madah ke 58 jematan miet ngau. Jematan miet dia tu benuh di pejalai ke hari baru program transformation jematan menua pesisir dimekuh ke kandang menua pesisir ke penanggul ke Tegal jematan ti udah lama nyengkaum jematan kayu ngau jalai kem batang sekedar kandang menua ti lebih di kemeran ke ianya bang kelalan ngau jalai terusan projek ngagak jematan barunya megak guk cukup berguna dikenal ngemudah ke rakyat menua pesisir mindah. Bagi menua kapit diperhati ke besi benar potensial diangkatnya di hub agro pemakai bak kandang menua pesisir di Sarawak berduduk hari pemanah potensial sektor bertanam bertupi ke besi bak kandang menuanya. Menteri Kerja Raya tilalunya di Kaban Parlimen Sita Kapit Dato' Sri Alexander Nantalinggi pada ke 394 hektar tanah di Sungai Tunuh Bukit Mabung Gau Nangemerit diperhati ke tahu endur berjalai ke projek Bumai. Terjah pihak ia madah ke pemansang sektor agro pemakai patut disukung mengenai infrastruktur teknologi peringkat kena ngeluar ke hasil ngau market ti besar lagi alai nyual hasil. Dalam Facebook rasmi ya Dato' Sri Alexander madah nakak ke dia tu 18,038 ikut orang Bumai dibagi menua kapit kebisin rumah bantu kerban kena Bumai dalam tahun siti tu kemari. Ia masuk ke jakutu bak pengawal ndur nutup kapit Agrofest 2026 di kapit. Upis Pengintu Penglantang Pendiau Mensia Manyu Sarawak JKMS keras dekan tentu karaban orang terbeguna ke tulung tang kelebih agi sidak di menua pesisir ndak tinggal ari kenerima bantu perintah Menteri Pemansang Indu Anu Memingit Ngau Penglantang Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke pengawak ti turun nyengulai orang manyu megak dekat cakah agi diatur kena beri servis terus ngagai Mensia Manyu yang masa ke jaku tu berserimbai Ngau program Outreach Santuni Community POSCOM bagi menua muka kreatur badewan masyarakat Belawai. Teks jaku yang dibaca Sapin Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua Dato' Len Talif Saleh nentuk ke bulan 7 atau tadi 259 iku orang di Tanjung Manis sisi nerima bantu ke diberi arimanya begas skim pengintu Penglantang Pendiau. Kita dia tu benda-benda ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching. Serakup Gerempung Induk Sarawak PPWS Limbang sudah diasuh ngerembai kagi program pemintar tiru tau ke AI ngau program digital dikena ngelatih kepala induk tang kelebih agi sidak bak rumah-rumah panjai. Samping Menteri Pengangkut Datuk Hasbi Habibullah madah ke pengelandik ngenak teknologinya cukup berguna dikena nyawut balai induk nelebak ke diri ngau pemansang kemayari serta nentu ke sidak tau boleh penguntung ari perengkar digital kebisik disediakan. Pengelandik guna teknologi juga boleh ngemudah kagi pengawak ngerembai ke dagang serta meri peluang endur orang nyerungkai market kebesar lagi. Nyalai ia bisi bendar pengarap ke program tindang itu diatur baru rumah panjai boleh nyawap ngelati ke balai induk serta nambah ke peluang penatai pemisik ke orang di menua pesisir. Dato' Hasbi mansut ke jakutubat pengurami makan lemai Floral Fantasy Night ke diatur berserimbai ngau ulang tahun ke-64 PPWS Badewan Suara Limbang. Parlan Gastronomi UNESCO di Padungan Kuching di Sadang dekat Tembuk Ndar dalam ujung tahun tu. Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato' Snowden Lawan madah jam ke dia tu palannya udah bisi 80% tembuk. Projeknya ke Patu Tembuk dalam bulan tu ditetap ke Lubah Berjalai ke Tegal pengawak di ngadu ke tukuh projek ngau pengawak ngalus ke ruang dalam bangunannya kagi benung diatur. Yang maksud ke jakutu ngagai pengarang berita udah tembuk pengawak berjadi simposium anambiak gerempung penemuai Asia Pasifik Patang di Kuching. Palan tu kedekat ndur mantai ke banyak macam pemakai asal hari menua tu jadi sebengkah hari jalai ke dikenak Sarawak ngangkat ke industri gastronomi menua tu ngagai ronggat dunia. Duit 3.4 juta ringgit sudah diagih ke kena berjalan ke projek ngagak penganti sekolah SK atas di Bau. Agih belanjanya dikemendar ke Upis Menteri Ekonomi hari baru Rolling Plan 1 Langgur Pemansang Malaysia Lumpar ke 13 RMK 13, lalu projek itu nyerangkum mengaga 6 itik bilik kelas ke baru serta peringkat guna bukai. Kaban Parlimen Mas Gading Mordi Bimol madah ke projeknya di Sadang dekat Belabuh digagak dalam tahun baru tilak. Mordi Bimol tilalunya di Sapin Menteri Anambia lumbak ngah main madah ke peminta ke belanja tambah dengah Rolling Plan kedua RMK 13 bagaimana udah dianjung ngagai Upis Menteri Ekonomi. Pemintanya nyerangkum agih belanja dikena ngagak blok pentadbiran di baru bilik kelas pengawak ngerak bangunan ke dia tu serta palan kebukai. Sekolah SK atas ke digagak dalam tahun 1948 subak dia tu bisik 131 ikut anambiak 17 ikut pengajar ngau 3 ikut pengerja pengawak ari raban sokongan. Upis Kerja Raya JKR seronya di agensi perintah keterubah di Malaysia tinggal randang pengawal guna pemintar tiru tau ke AI dalam pemodelan maklumat bangunan dimensi kelima 5D BIM. Pemujurnya diakui mengena Anugerah Nation Builder Award 2026 Public Sector Leadership in AI Power 5D BIM Maya Golden AEC Connect Day 2026 di Kuala Lumpur. Inisiatifnya sudah berkena ke teknologi AI atau BIM tulisnya mengangkat ke pemanah pengawak nyukat serta ngurang kaki pengawak manual. Dalam Facebook rasmi sidak JKR Sarawak madah ke atur bakal nyemaga ngayan ke JKR Sarawak sedia berjalan ke atur tinggului hari BIM konvensional. Ianya hari pengawak tingguna teknologi baru kena berjalan ke projek inisiatifnya mega disadang oleh ngelati ke transformation digital dalam sektor ngaga projek di Sarawak. Dan ujung ke berita, kita tu batang berita dibaca baru. JKR berjalan ke pansiap pasal pejalan perengkap pengangkut mutar ke penanggul orang berdedat berjalan. Jambatan Sejingkat berlabuh dibuka 1 bulan 10 melancar ke pejalan perengkap pengangkut di Kuching. Kapit olehnya di hub sektor agro pemakai. Ganyu ujung ke berita lemai kita yang kepia lemai tu lemai hari 1/17/2026 berita lemai disalin Monica Gary ditusun Monica Gary disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 17/2008 dalam tahun 1976, udah diatur pengawak menjadi ke Kompleks Petra Jaya di nyerangkum bangunan Tunku Rahman, bangunan Dewan Kunci Negeri Dun, serta bangunan Lapau. Kompleks Tingunan Mayo Sejarah tu udah dipenyadi Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dinekan button simbolik ketanda pengawak rasmi berjadi ke kompleksnya. Projek terdiberi nama berserimai dengan nama Tunku Rahman kemegah digelar Bapa Malaysianya digagak mena belanja RM61 juta. Bisik nyempulang yang di-Pertuan Agong maya pengawak tu ianya tuai pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Tuanku Haji Bujang kebelak memata ke pengawak Tabibasa serta meresa baris pengawal kehormatan dan dipasuk 107 ekor Raban Regimen Sedadu Melayu Diraja. Pengurah tembuk pengawaknya rombongan diraja dibaik ngelawak pameran pemansang di diatur bak bangunan Tunku Rahman. Pengawak berjadi ke Kompleks Petra Jaya tu sitagi perkara ke cukup berguna serta berserti batipan sejarah pemansang Menua Sarawak kelebagi tungak kerendur Petra Jaya.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Y Arena. Y Arena. Linting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. Y FM 24 jam sehari.
1: Segulai sejalai.
0: Terima kasih lagi bukan lain kami buat YFM tu meh Y Arena Ungkup sehari tu berita ke terubah buat Y Arena kita yang lansak berkawan dengan berita Sukma. Dennis Iftika mujur ngetan ke minum mas Sukma tahun 2024 sebab dah ya keboleh nombor 1 buat dengan finals pekir lumba Belanda 100 meter Sukma Selangor 2026 ke diatur ujung minggu yang kemari. Lumanya diatur buat Stadium University Putra Malaysia UPM Serdang Selangor. Dennis Iftika tinggari ke Johor boleh medal emas dengan pengelaju 10.27 sekian. Muhammad Umaira Subri Ari Kedah boleh medal pirak dengan pengelaju 10.31 sekian. Lalu siku lagi pelumba Kedah ianya Muhammad Zul Danis Jamari boleh medal kerajuk dengan pengelaju 10.37 sekian. Lalu berbaik gonya Noh Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira tinggari ke Terengganu Mojo boleh medal emas dengan pengelaju 11.73 sekian. Lim Mei Yin Ari Selangor boleh medal pirak dengan pengelaju 11.96 sekian. Serta pelumba Ari Sarawak Alvina Alvi Jackley boleh medal kerajuk dengan pengelaju 12.07 sekian. Lalu berita semua kebukai kalau Sarawak nak lemai tadi sudah Mojo ngumpul 6 medal emas. Lalu 4 hari medal emasnya ianya hari taekwondo, Siti hari lumba basikal dengan Siti hari judo. Tinggal ke cerita Sukma tu berkau dengan Formula 1. Tiket Madani Formula 1 ti boleh dibeli ungkup rakyat Malaysia aja lagi mengkang dijual tajapan tiketnya laku dibeli. Tiket Madaninya dipadah ke Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim boleh dibeli rakyat Malaysia aja dengan harga di pemaduk mudah RM200 serta ke pemaduk mar RM2,083 berpanggai bak tempat duduk ke dibeli dalam pengelamat 3 hari lombaknya kedekat diatur ujung tahun tu. Berita ke sekali tu berkawal dengan hoki. Malaysia alah 1-5 ngelaban Jerman bak main ke terubah hoki Piala Dunia ke diatur di Belgium ujung minggu yang kemari. Main kedua begitu Malaysia dekat bersatu dengan France sarito. Sebelum tu France alah 2-3 ngelaban tuan rumah Belgium. Main ke penuh di Malaysia dengan grup ianya ngelaban Belgium pun ianya tuan rumah dekat diatur kena hari 4 20.08.2026. Berita ke sekali tu berita main bol berpikir Yande AFF Asian Cup Malaysia sudah oleh 0-2 ngelaban Vietnam bak semifinal ke terubah. Dan tu Malaysia dekat bersatu dengan Vietnam sekali lagi ke dekat diatur di Hanoi bak semifinal kedua. Lagi moga berkawal dengan main bol ke sekali tu berkawal dengan main bol international. Takkah main bol antarabangsa friendly match antara kelab KBC diatur hujung minggu yang kemari. Chelsea sudah ngalah ke Real Sociedad 3-1. Bayern Munich ngalah ke RB Leipzig 3-1 megak. Brighton dah ngalah ke Bologna 1-0. Tottenham ngalah ke kelab Bundesliga 3-0. Manchester United ngatur friendly match dengan kelab Serie A. Ianya AC Milan kalah Manchester United alah 2-4. Borussia Dortmund ngau Roma megak bisi ngatur friendly match kalah dua tim tu seri dua sama. Serta Inter Milan dan ngalah ke Real Betis 1-0. Kemari megak bisi main friendly match main buah antarabangsa antara kelab ianya Liverpool ngau Como semina seri 0-0. Lalu sekali lagi Tottenham ngau Hoffenheim bersatu kemari kalah mainnya ngujung ke seri dua sama. Basel ngau Barcelona megak bisi berlaban kalah dua tim tu. Kalai Basel alah 2-5 ngelaban Barcelona. Lalu City lagi main friendly match antara klub ianya Saka Ofo alah 0-3 ngelaban Real Madrid. Jadi itu dia ke tim sebedau ke Liga dekat diatur dalam timpuh tak lama lagi. Yang ujung ke Y Arena kita cerita. Terus bergulai dengan kami buat YFM segmen Sada Lemai.
1: Y Arena. Y Arena.
0: Linting hari satu. Pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai.
2: 24 jam Wifan segulai sejalai ngau kita, merina kita ngau lagu-lagu piamga bekunsi ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami YFM segulai sejalai.
3: Ya, segulai sejalai engkau kami pukul 8 mending ke tanda program hadir keluar ke Melati Badi ianya program Leman Budaya Iban ya. Kita mendengarkan lagu kepada dia wai kena aku mengangkat ke diri sadar lemai sehari tu Majestika Tungkat Dunia. Pagilah kita minggu baru, buat jam kesebakan mega sadar lemai hari 2 pagilah neh. Bahkan selama pesan DJMA, jangan lupa untuk bahagia.

0: bangsa kita.
1: Dini di Sinur Bukai, tentu ya bawa FM.
0: Segulai sejalai.
2: Sekumbang perindu nuan sulu ngejam pergi.
3: Hai, aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman oleh ninga ke YFM dengan frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai.

0: Iya, jadi ya beri selamat malam ngagai ya semua para peninggal kita ke malam tu lebih lagi ngagai bila kita kenang udah bergulai ngau kami bawa sada lemai kita lemai tu jadi ke lemai tu kita dekat bergulai dalam program Leman Budaya Iban. Jadi bakal selama nanti hari satu kita ya buat program Leman Budaya Iban temuai kita ngau ke kita ngagai ya konti malam tu bakal selama ianya pengajar Ji Muntawai. Jadi beri selamat lemai ngelalu ke penatai nama pengajar nama rintah malam tu.
1: Selamat lemai. Sama bertemu ngabala peninga mega ke tidak kena rindu ke program tu yang ke aku sigi.

0: cantik si dah yang datang
1: tu
0: dah. Jadi maka pendiau dari empu tu tadi kira kurus mengat lah lagi disanggup tara gerainya lah boleh yang datang ke diri ngagai kunti kita lalu kunci penemu berbagai penemu berbagai cerita zara ngau bala peningat tu adin.
1: Jadi ya baik punya pengajar. Jadi biasa orang ngumbai pengerai tu deh berkat ke pemaduk yang bergaul lepas pengerai tu tahu jadi kunci ngaji peluang dor kita yang tering guliah ke penyamai guliah ke pengelantang dalam penghidup. Jadi tu nyong nang berkawal ngau program lemah budaya ban ke dekat dikena tuan tering isi program tua ke sekali tu kini pengajar nama perkara ke dekat dikunci kenuan ngau balap ninga sekali tu.
0: Terima kasih DJ, bala peningat semua. Dalam program ke dulu arit tau, aku udah maik bala peningat nersa rampak menua sebayan nengah leka sabab buah. Jadi bak programnya kemarin aku megak bisik madah ke kelimpah hari nengah cerita dalam leka sabab berbuah. Kita megak uliah berarti kau teh kenyadi di menua sebayan nengah leka timah jalung. Jadi berkawal ngau dua bengkah leka mainnya bisi orang nanya sekali ke nama menua tau ke orang ke depan sak sidak sebaka beka dalam menua ke depan sak timah jalung menua ke depan sak dalam leka sabak. Jadi saud aku mainnya madah ke bisiknya sebaka bisiknya berbeda laban leka main tau ke bapangai bak pengelandia orang ke lemambangnya pengelandia yang ngerini pengelandia
1: leka main
0: ngemanah ke leka mainnya meh jadi dalam program leman berdaya iban ke sekali tu aku dekat main bala peninga berarti karampak utai kenyadi di menua sebayan din nengah siti agak leka main ti deku main tema jalo.
1: Lepas bisa sidak ke bisa bertanya berminggu ke sebentar untuk nak pengajar berkini ke bidang yang ke kenang buat lekas sabak biar megak ngau buat timan jalung tu ni nyalai nyak meh utai ke dekat dikenang tuan lagi ni jadi buat aku lagi belalak serta lagi rindu tuan terib kenang ke utai kenyadi buat menua sebayan dengan cerita ke disebut buat lekas sabak berbuah bakal ke dikenang tu buat tusun ke sebentar untuk dia pengajar jadi siti hari kebuah kita yang tadi belalak ninggal ke penerang berkawal ngau perkara ke bakat tu laban ianya jarang de kenang kita jarang dikejakuk ke kita ke kemaya hari tu ne jadi ente buat tubuh kumpul tu pengajar ente nak buat program leman budaya iban tu utai tu tak didinga tak ditemu aku de jadi buat penerang ke bisa dikenatai kenuan buat program leman budaya iban tu nya kati ko kita muka rundi yang kita ingat lalu berarti ke utai ke bisa nyadi lalu dalam program leman budaya iban kita ke sekali tu pengajar Januan dah dekat maik bala peningan tadi berjalai sesegau dalam merundiang ni neresak menua sebayan dengan jalai timan jaluang jadi berkini gaya utai ke nyadi menua sebayan tinitih ke cerita ke dikenang dalam leka timan jaluang untuk pengajar ni
0: mana tanyanya mana mega bisa tahu masuk hati kita rindu masuk gelip bisa gak laban sesegau dalam merundiang
1: iya yeah.
0: Jadi semua orang kena sebut kita di tu orang kena memang jalur nak mereka kalau nemu ke sebayan
1: iya
0: aku kena cerita kita nak mereka kalau nemu ke entang ni tiah ke cerita kena kenang dalam leka tema jalur untuk tadi kita sudah berarti kita kena jadi dia menua nyin jadi yang dipenerangnya kemarin pasal tiba kau ngau nyaut tanya anda tadi topik kita itu nersa menua sebayan dengan tema jalur besar dah rampak perkara tika dikenal tang tajap ya ngau yang petara yang ke aku ngarap ke diri uliah nerang ke perkara itu ngau lurus meh ngau tengah caw buka ke malam tau dah laban kita segi udah minta tabik hari ngau basa ngagai semangat akini kita kesama belak ngau kita di tu
1: jadi bak tu lagi pengajaran nama sekedar hari contoh ke tau ke contoh perkara maya ke, nak tahu nak diterang ke nuan dulu tu pengajar.
0: Jadi sebedau kita ngenang tak nyadi dalam leka tema jaluan tau ke cerita ke nyadi dalam leka tema jaluan. Bisi dua bang bakulah di tau. Bisi dua bangkap kara ke pat nak tahu nak de temu balap ninga. Kesatu nya pasal gawean tau. Lalu kedua pasal tema jaluan nyampul lah. Jadi untuk ke kumah kita gawai antau kerkena maka ke ditau entah dia laban nor orang bisik mantai ke tema jalurnya semena maya gawai antau maka ke ditau tajapan suah dia dengar ada pasang kita berradio nya dari utai dari kod ya tang maya ya kerkena betul-betul nyerita kutai kenyadi lalu ngopiri yang ngau semua tanya tadi inya maya orang ngintu gawaian tu laban itah ke penerang hari bala lemambang ke ditanya nadi tema jaluan tu Siti hari utai mesti dikerja lebih maya gawaian tu
1: Jadi nanti berkenyak pengajar terus ke Nuan mah amrik penerang yang berkawal dengan menua sebayan nanti ke cerita ke bisik disebut dalam timan jaluang. Nyanda sabar.
0: Nyanda sabar. Jadi tang sebenarnya aku mai balap dengan anak rawana anak anak tu sati lah. Tajak pen aku mai kita sesegau di menua sebayan di lagi bisik jalan kita mulai ke diri. Segi bisik adat dia ngerja pengawat tu mesti bau jom mesti bisa mulai ke semangat. Anak rawan kan anak madak ni buang madam ke radio.
1: Anak lah tu. Nah ada orang ninga ketua ninga nya tadi Lucy berkawa ke cerita sebayang.
0: Cerita sebayang kau deh. Kan bisa ngerinduk kati kan bisa mulai ke pelajar kita ya kini.
1: Nasi gamat.
0: Tang sebeda kita manja ke penerang maka kelemah itu aku dengan nama dah ke pendor aku boleh penemu tendor aku bersanding dalam program tau lah. Nur aku boleh penemu. Jadi bala peninga mayo penemu ke pansuk aku di tau ianya segi penemu ku boleh aku mansi boleh maca ya ke boleh aku mansi aku-akunya tadi laban sekumpang ke agak gawak bau pias perintah kelia aku tau pengawak aku ke segi pamansi nyali pengawak aku segau-segau seluruh menua Sarawak mansiak leka sabayak, mansiak gawaian tu, mansiak leka timah jaluang. Udahnya, boleh gupis. Lagi salin ngagai kertas. Udahnya, tayap baru gagak nyadi buap. Jadi, ya ke bakal kelemah tau tadi. Buap tindur aku bersanding lemah tau. Ianya, buap di gagak. Ditulis, ditusun kapan aku nyadi kapan aku tu bakiah aku ke ngau bukulai nya ex pengajar ya lalu bakku amai ya ex pengajar taya lemamang tip agir gas agir aktif agir guna agir dekat ngau korang ente hal pasal tema jaluang tu segi cukup lebat cukup namanya mayu apa nama ya pasal tu leban dia sampai ya, dia kena orang sampai dia baik orang ni majalu jadi aku moga boleh mayu apa nama area maya kami dua ya besawop berjadi bob ti lekat di majalu tu boleh kami dua empu ngumpul kelebih ke boleh ngerekod maya ya ni majalu ba maja maya orang di maja yang itu gawaian tu sebab kami dua dia so orang upis yang tadi mengikut lekat tema jaluang yang dia ya nak ya ni tadi memang ke aku tu
1: mengikut ya
0: banyak ada boleh upis sama belak bersawup berak ngatur ngadu ke awak ke badan sama kakaknya dia ada baca lemparnya yang pun mega cukup mayuah lemambang doa ya bertanya doa boleh penemu nyale bekal ngop karanya aku dito Arab ke besi ningalah lah besai me basa ngegaya leban dia mayuh penemu ya tangan tinya mai mengau bulai lalu mari besai terima kasih lah ngegaya leban hari penelap ya aku boleh penemu lalu kami dua boleh agak nemu ke Siti Puk
1: Tanya nadai dia celak
0: aku jadi dia tu buatnya dia temu aku ke dia temu aku lah ya buat batang timah jalur untuk penghabis penawar lah pun sampai ke penghabis.
1: Iya, nyak meh. Nanti nyak nak dicelak sebab dia mengajar nak dengar kat kebuap gerana naik ke sambil penemu ke dia tahu au. Jadi kami dari YFM Gamri besar terima kasih ngagai ya pengajar ngau semua orang ke Tebangkar ke Udan Ulung merik sadang penemu ke berguna ada kena ngisik program Leman Budaya Iban. Lah banyak berguna ke kena tua ngisik program tua ke lemai tu ne. Nyalah dia tu terus ke namanya tadi program tua jadi terus ke ngau penerang ngau pengajar.
0: Terima kasih DJ. Jadi bala peningat semua dulu tadi aku bisa nyebut otak kena tahu nak dulu diterang kenya pasal gawain tahu. Jadi di gawain tahu kada kenang di tahu ianya nyebunyi ke berbagai beripia menua lah. Ianya gawain tahu tidak de kerja balai ban ke dia ba menua kelebih agai menua pelilih betuang lah babak menua pegai betuang ngau pelilih menua ngau maya pelilih menua ke de pegai betuang lah kelebih ke baka di sebelah dia menua 100 ke kenyang dah balai ban ke dia dia dia biar orang ke dia dia patang seribas kenyang lah jadi orang menua bukai bisik mega bisik ngintu goyan tu tang cara sidak yang hanya ka bisik berbeda yang ngau orang dia menuanya lah kadang-kadang ba menua bukai bisik orang nyabak mai goyan tu tang ada ini mah jaluang jadi lalu nama utek kumai goyan tu mega ndak tentu banget sebaka bisiknya kumai goyan tu tang ndak tentu besar tu bisik ga lebih ge bisik ke nyebutnya gawai lumbu wang bisiknya nyebutnya nyalah gawai lumbu wang gak ku jaku gawai nanam regang mak ku jaku mayar tau lah jadi tang ya kena kenang di tau nya gawai antu ke asal kelebih agak jadi di menua 100 ribas tau sidak ya nganggap gawen tu tau ku sidak ya ba sidak ya gawai tip maduk besar jadi aku suah bertanya suah nguji ngiga namanya nuke ke penemu hari sekedar hari bala kita hari ni bekeni ku jalan kita ngumbai gawai tu ke maduk besar ni kami de menua tadap keluban tu batang aikin gawai ke maduk besar aku kaminya nadai terbih ke gawai kelingkang lebih agi nanti ianya sampai ke nempalai kasai udah bersimpan tanam nyu nanam taya banyak nyu duji ke baju ke tenuan dari taya tadi baik ngayau udah pulai ngayau baru habis lekat iman jadi nya kawai tema de besai ni menua batang ai tambah sida ya di gawen tu besai ku sida hari ni nyukatnya neh ku aku gak jadi bisik sekedar macam-macam lah cara sesaut sida ya bisik kekannya dia gede ngaku nya dari segi orang putih nyaman nyebut ya ritual ku saya dari segi adat ya dari segi adat ya leban dari segi adat ya gawain tu tu tadi diintu leban nyak gawai tip penudi diintu dia kena berbahasa dia kena ngintu paru kaban belayan ke udah nadai kelebih ke semangat ya mah ke diintu enam ya mah ke diintu kita lalu kedua tadi gawain tu tu ku ya ngayan ke penyiru bala kaban belayan ngagai kaban belayan kuda nadai lamanya penyiru pengiru pengibu ngayan ke pengasih ngayan ke penyayau sampai ke udah nadai pun agak dikenang agak dintu baka kengga orang kagi hidup lalu kedua ketiga ini tadi bisa orang nyebutnya hari sukut belanja ada sukut ekonomi ada sukut belanja leban-leban maya gawai yang tahu tu tadi kadang-kadang nanti mayuah lagi orangnya gawai yang tahu nanti tiap pintunya bisik namanya bisik orang kaman belayan kudan ada ladu di itu maya gawai yang tahunya tiap-tiap pintunya ngintu ngambil sebuah rumah sebuah rumah panjai
1: dintu
0: orang siti kada sepintu sambut sepintu bilia ni artinya sampai beratus lah orang kaya ada diberi makai lebih kurang dua semalam dua hari saya lebih nyuka lebih nyamponya ya lebih nari gawai nyadi siti sebeda gawai nyadi ngau sari udah gawai nyadi pun
1: agi mereka makai
0: mereka bala pengabang makai jadi nyak kebuah belanjanya balak besai. Tentu megak gawean tu tadi siti pemadas ya. Kawan belayan ke datai. Tadi segi nak datai jari puang jari nama ya. Segi mesti bisa mincing anak belanja ya kena dia belanja biar mai berau, mai upa,
1: mai lauk
0: utai ke lauk, mai air, mai utai ke kena berami. Ada artinya gawean tu tadi siti hari cara iban ngempung ati bulai sejalai ngau pengendiri. Maya bisa penusah merti bulai sejalai ga lalu ditegap kagi ngau pengawak maya ngintu goyan tau tau. Jadi banyak sawat aku bak sentang pemesai cara nentu ke pemesai gawai tujuh ya tadi hantar nak nemu ya jadi tujuh ragawe ngintu gawean tu tu tadi bisa udah ko udah sebut dah tadi maya gawean tu tujuh gawean tu inya mayanya orang agak sungkup jadi sungkup tu kena ko sebayan rumah sida yamnya ya ke semangat kita gemet met muka rumah degaga kita ini ya sungkupnya tang degaga diukir badas-badas maya gawean tu nya lalu kelimpah hari sungkup mega gawean tu mega ndak balas bayan kak meda utai ke kumai rugan rugan tu tersang tau ke buluh di kelalian dong kah piring nyelai mau utai ke pedak belan
1: utai ke bekenya ke pedak
0: ini jadi utai ke pedak ya lemben ninga urang begaul gawean tu di menua de tu tentu sidak kak meda urang agak ke sidak rumah jadi tentu kamu dah pemanah rumah lalu di sini jengkaku kan saya dah berbanding rumah aku pada je rumah nuan waktu gagal apa aku gagal ini aku gagal
1: kan nyamak berkenyak dah pengajar kira ke namanya tadi apa pekit masa dah agak mendak pemanah rumah terimpu
0: okey nyak okey nama
1: nyak ke berkenyak nyak pengajar jadi berkenyak ke tujuh waktu kita berarti kena tujuh orang kengintu gawaian tu jadi berkawa enggak perkara nyak pengajar boleh nak ke aku nibar ke situ tanya jadi sebedau kapan belayan kagi hidup gawaian tu nyak tadi lalu bedau ngagak sungkup berkeni ko gaya peniau semangat orang ke dah mati lah banyak bedau dia gagak ke sebut kita rumah nyak ni ya berkeni ko peniau
0: sebenarnya gawaian tu kan ngagak ngagak rumah ke sebayaan ya tang itu sebenarnya ke rumah kini ya
1: kini peniau sudah dia ne bisa rumah ini noya diau
0: dan aku balap peningang kau banyak makan ingat kan
1: mau lepas nanti kita nyu lama nak ngagak ke utai ketoknya ambil kemandian 2-3 bulan dan pengajar
0: ni bertahun
1: ini no sudah diau dia ne
0: diau jadi nyak tanya ti pemadu badas lepas kebuah ya badas lepas nitih ke pengarap lama iban nanti bala kaban belayan tidak ya nyak bedau ngak ngagak ke sidak ya rumah bedau ngagak ke sidak ya sungkup ya jadi semangat kena ko orang ke megai pengarap lama kengin tu goyan tu tadi semangat kita agi hidup agi dia numpang bak kaban belayan ke dia udah sebayan dian ya dia numpang ngasa ngarap ke
1: pengasih orang
0: pengasih orang jadi nyak berkebuah sampai ke berkara ke baru dah nadai kadang api peng mal ngai me orang dia sebayan dia
1: merek
0: mesti dia beli nyak kebuah orang ke maya orang ke mati nak tahu nak ada bayak ke besi
1: cien
0: kami ada tau nyong nak tak kena mati cien tin ada dia biar pelukuk ke dawai
1: masuk
0: ke batu nyok tu dah kena ya meli
1: api
0: api di sebayan dia celap kita di sebayan dia
1: ya nyak ke sitik bertemu ke bertemu kita ini
0: jadi nanti sebedar orang jadi kadang-kadang tudah ke nadai kapan belayan dia tentu nadai orang nyambut nadai orang ngintu dia jadi kadang-kadang sudah tuai dia sebelah rangkor pun aku tu nyebut tak ada sebut bala tukang sabak orang kenyabak ngor bala lemamal lah orang ketua tuai dia bala rangkor pun dia bala rangkor mai orang ando tu dah dia numpang deh lebih kentia kena ada kaban lalu kadang-kadang lapar tentu lapar ya segesegau ngacau kita ke menua nya kadang-kadang kita ningah si namanya siga bilik kita ini ngap
1: kadang-kadang
0: bergeratuk sebuah bilik sebelah tai jadi tentulah engkau ya tu dah lapar ngiga tadi empat deh
1: igau ni datai ke menua ne
0: datai ke menua nyalai dalam pengarap asal Iban tiura nadai tau sekali-kali di tempayak ke kita lalu nyalai kita bisa bayar pemakai kita beri
1: au.
0: Dalam 3 hari
1: beri mesti
0: bisa tungkun api tungkun lepas kita percaya kelia nadai orang kena dia
1: sikit kena
0: tungkun kapi bak pedilangnya
1: aku ambil mendaknya pengajar
0: ambil ketudah sebayan bisa no bukino ambil ke nak celap nak dadam dia udah sebayan din temunya ke udah kalau
1: kian kita ketika cerita orangnya aku tertarik tadi ngau ketika nganjung tungku tapi nyade pengajar nanti peka menua kami di din deh sikit danjung ngagai penai makile
0: naile ya
1: penai makile nyen jadi agi ke dia tu nya orang ke apian megai pengarap tu pengajar agi yang ngenaknya nyalah aku nya tadi agi ampit medak tu ke bekenya jadi suai kan ninga cerita sedaya deh jadi lemai ke terubah lebuh yang aku dah tamak tanahnya kira ke ya apin nemu dirimpu mati nadai tai nama-nama jadi kadang-kadang bapi dan nyanyo hari ketiga atau kadang-kadang ya nyatanya sudah nemu dirim mati tapi sih namanya ayan gambar ya kati ko
0: ba ngacau
1: apinya au
0: tau ke bara api temu pespu
1: mesir
0: kacau tai
1: ya au
0: kan nemu kala aku kala lagi mit ke ngau meda ngak nungku dapi.
1: Awnya kau sedak ya, angkanya baru nemu diri udah nandai kau sedak ya neh. Angkanya mak mungkinnya kan cerita ya neh.
0: Kunjung ke renang nanti tua lagi.
1: Okay, jadi ya, mbak ngintu gawaian tu tu pengajar siapa bagi orang ke ngabang ngagai orang ke ngintu gawaian tu tu.
0: Aw, okay. Munyi ke bulu ulang tanang awak ke mansa aja dah. Tadi kita udah mansa bala pengabang bala kaban belayan. Jadi maya orang Iban ngintu ke gawen tu bisi dua benggar raban ora tengah bang di sadan datai. Kerubahnya pengabang kita ke kaban belayan ke hidup lah. Lalu leh daripada kita nyengena nyerupa bekas kita tu mah. Ngau kita berami. Lalu raban keduanya bala semangat bala kaban belayan ke udah nadai ke udah parai. Lalu ningah kita gawai tu sidak datai lalu ngau kita bergawai di sidak ya. Sidaknya ke datai ngusung kita. Sidak tu tentu nak daripada mega sidak ya.
1: Tak ada daripada mata kasar tu.
0: Kita hidup tang orang ke agi mega pengarap lama Iban sidak ya madah ke dirimpu asai ke bisik uliah ngasai ke
1: bisik sidaknya.
0: Orang Iban ya ngasai ke pengangat tubuh ngasai ke teh kenyadi dalam rundiang dalam mati sidak ya.
1: Tajak perannya nak pada kita ini.
0: Tajak perannya nak pada. Aku sih dah ngulu ke orang cikok bakaban ur putih ya. Engau manzik pasal nyak utek nyalai dalam penghidup Iban lah. Nama aku sih dah mistik. Utek nyalai pakainya. Lalu lebih ya duduk ada duga nunga orang ke nyabaknya tadi. Lalu ya nelay aku madak aku. Bisa datang di tu orang ke temannya spirit ku ya semangat orang ke ada kangau ke dalam leka sabak
1: aku kayak boleh ngasai ku tanya ne
0: kata dia nemu ya umir dunia aku mansia ya ya udah mansia bawa menua jeep bawa menua kian ke dia tu kang uji mendak tak nyadi dah menua daya leban tidak mengoh maca cerita
1: kita daya tak
0: nyadi bawa pengawak maneng tak nyadi bak pengawak lemambang jalung ngau lekas sabar deh jadi
1: nyamir ya kepada bukan jalan deh nyamir kita kadang ke
0: bak mayo tak ke depan sih
1: aw kenyir nyerkat bulu
0: tak ngajar
1: aw tadi dah madah ke namanya sidak sebayanya tadi ngabang ngakai orang ke gawai hantu dah bukan ni ke cara sidak nemu kamu belayan sidak tadi ke ngintu gawai hantu dia pengajar bukannya bisik telipuan bukannya
0: bisik telipuan
1: aw
0: jadi ya di bisa pengalaman berdaya enggak bisa ngadin. Kalau nanti ke pengharap lama Iban, semangat kita Iban kayak udah nadain tadi. Pindah ngagai menua sebayan din. Jadi din ya, sida berumah di sepemanya tebiang sungai ke dikumai sungai Mandai. Jadi menua tu, ya jauh ya semak enggak. Ya lindung ya tampak munyin telah ya. Tang, nak daripada kita ke hidup tu. Tahu meh kebuah ketiban tadi selalu bersembama Antau berumah baru dago ke kita. Yeah. Laban artinya semangat antau tau hari pitai.
1: Semangat ngok kita.
0: Kenok ko bala manang namanya pemipis antara kita kehidup ngau semangat dunia semangat kita kematiannya. Semina nebal kulit teruang. Kulit berterong. Terong terasam kita nya amat terong daya kita nya. Ko ya pemipis nya. Jadi, maya orang dekat ngitu gue hantu tadi, maya macam kau tadi gagak orang, ada sedia ke orang, ambil kemana dia bakal ngagak sungkup, nganyama, garuang, ngelalian rugan, ngambil ruas, saya kena manso lawak, manso pulut, kena agak tua, namanya tadi, kadang-kadang berbasuk ke bubu tua, bak sungai, mekitai. Pulau beman anyut ba air ngelik ba sungai tadi. Jadi semua utainya tadi lebok utai ke debuai ngagai air. Ba menua kita tau utai ke anyut tadi ngelik sungai kita meh. Hanya mak buah ya kasal ya kelia pendam kita ba selalu ya dengkah rari lek rumah. Aliri rumah panjai kita.
1: Jadi nak kalah ya riulu ne.
0: Jarang.
1: Ba jarang.
0: Leban ya. Aku pun berundang ke arah segi dunia penghidup kemayar itu. Badah ke hari keliak kita ban segi ya kena tu dah nanti semak pendamnya dengkah dulu naik. Dulu keliak ke kita bisa canggul kena nombak ke tu dah. Jadi ti air hujan tadi tentu nelusur ngagai sungai. Tentu kamah.
1: Untuk kita
0: sungai,
1: untuk
0: kita mandi, kerana setiap lah kebuah penamnya dengan hari ini naik. Tang nitih kan serangan nitih ke cerita tu tadi. Orang balas bayan segi dia umur kilek kita hari ini. Sidaknya leh, sidak boleh medak utai kanyut hari dulu tu. Jadi lepas sidak medak abi pantap, medak empuluk beman, medak utai kanyut. Tiba arwas ke anyut tadi. Balas bayan dalam ke mandi tadi ngelalau tanya ngelalau.
1: Nemu bagi.
0: Aku sudah. Aki sano ke pengawal aki sano tahu dah menua dia. Begau dah sebayan, begawai orang din. Tuk gaya rumah pan. Kan agak rumah ke kita orang din. Jadi pulai ke rumah sidak ya. Lalu madah ngagai tuai sebayan. Jadi begau sidak ya. Bekangau pengediri. Lalu berbaik. Ngabang sih dah. Jadi di mula sebayan dia bisik orang tuai ke selalu menara dah ngau sih dah begaunya tadi apa sih dah bugai sih dah langgar lengan hanya dia sedaknya ke depadah ke bala nembia bala ino nembia ke mana lepas sih dah medak take anyut hari ulu tadi.
1: Hanya bawa kawan tu nak pengajar. Jadi bawa utai ke dikumai kita ni main jalung dah. Tahu nonerang ke nama erti pengawal ni main jalung tu.
0: Jadi erti ni main jalung tu tadi. Dia pun tang ke aku ketuk je lah. Like pengawal orang ke memang jalung. Nah pengawal lah memang ke memang jalung tau ke ngesuh ke lekat ni main jalung lah. Nah lalu ni mah jalan tu sebengkah hari pengawal ke mesti dia kerja maya hari menjadi gawain tu. Jadi ke hari buka ya maya hari gawain jadi gawain tu. Jadi utai kira kumah jalan yang bakal mangkuk lah. Mangkuk batu. Mangkuk lah bakal mangkuk. Jadi jalannya tadi ke detimang tadi desek kurang air tua. Air culin tua ke pemaduk badas dan gagak maya gawainya meh. Lebih ke orang ke besek kaban belayan ke dan ada ke di perantau dah. Jadi pengawak ni mah jalannya tadi ada kerja seraban namaman untuk gaya utai kenyadi daripada aku ngautai ke depan siap kami dua cikgu pelibigainya tadi si raban mama itu tadi ini menjalur lalu sikuknya ke pamatak jalai lalu sikuknya penimal ya lalu ke bukanya orang ke nyagu jadi jalur untuk dipegai orang ke nyadi tuai mama menyanyi sumainya lai tuak itu tadi udah ya dengkah dalam jalur itu tadi udahnya lalu dia sengkabung orang hendak kain mah sengkabung rapi-rapit mah leban lalu besar tinya nak tahu rebah nak tahu terkelima itu dia nak tahu kena utai kamar ke laban kenok ko jakuk bala lemambang. Nanti ai tua tu jalurnya tersiwa. Yang ayu ke orang kini mah jalurnya tau layu.
1: Oh, kira nak ayu.
0: Gerai nak nyamai.
1: Hanya lainnya. Oh.
0: Lalu ya kedua ge entade kebuah enda tau nak dibun yang ngon nak madamadas. Laban nangi kita nemu ramzia. Kes bakati.
1: Oh.
0: Ngau pengediri naik kebisik kena kacau orang kena nan kena ngasau tetet tahu nak tahu jai nya
1: au teh nak mana
0: nya au au dengkah ngage tua nya ditudah kini mah jalonya ke
1: kenang
0: kena
1: au
0: alur ku mayoria ke kempu pengawak kena betul jadi ya kebenarnya ke buah ya mesti ngibun jalong ke ditimang sidak semua malamnya sampai ke pengawak ngertimat nima jalonya
1: tembau
0: ya agak tembau maya pagi maya pagi tadi udah nima jaluan sade ai tua ba jaluannya lalu dia so hirup bala bujang berani ke dia pilih mah sidak mah jadi nya simbol tau ke kelai sidak ngulu ke balas bayan ke ngabangnya tadi ngirup
1: ngirup dia au begini ke pejalai cerita ke dia sebut dalam timan jaluannya kujuan kaget ni mengajar
0: au jadi okey lah di meruan jam Tuhan ya kedeh.
1: Oh.
0: Serta me bala asbayannya tadi nemu orang di menua di tok dekat pegawai dekat ngagak rumah ke bala sida sida lalu begau lalu besau ke pengendiri sida lemadah kurang ke berita tempat lama bekas sida langa-lengan sida niram tu asbayan sida bugai jadi bala sida ke biak-biak ke agi biak tadi cukup kaget cerita indok ke laki dekat ngabang ke Tegal ke ati tak gagal de baik orang denah kurekap makai ngirup tam sida i kaget ati dekat mendak penyiru penyino kaban belayan akan de tinggal ke sida ya sida megak sino sida megak siro ati sida ya leban nemu kebuah leban sampai tekap sarak ngopi nai.
1: Au.
0: Tang nada nemu ngau leban munyek ke dalam mereka sabak.
1: Au.
0: Pengelembau bala semangat kita ninggal ke kita. Ya. Sebaka baka kita kedua di menua tek lembau ditinggal ke sidak ya. Tang semangat nya tadi kaban belayan ke mati nanti mada. Ngai nyadi. Nada tadi ngai nyadi di kengai deh.
1: Au au.
0: Leban nua nua udah nada rumah ge dia udah bak dunia hidup tau. Lepas rumah kini tubuh kita rumah semangat kita yang menyak.
1: Iya.
0: Nanti tubuh kita sudah nadai semangat kita pindah ke menua siti.
1: Iya.
0: Tiada ya boleh hidup bakal penghidup kita ke ada dunia tau kenau kok cerita
1: berceritanya menyak.
0: dalam mengharap lama ibah.
1: Au. Jadi nanti kita minta ada pengajar maya gawaian tu untuk kita berarti ke balakaban belayan ke bawah menua yang tadi berbenar amat sedangnya dia ke mayu macam peringka ya ke dikena sedang tadi dikena sedang break ngakai semangat sedang ke udah mati ni pihak jadi kati ke balas bayan ke datai mansang abangnya bisik nak sedangnya tadi berbaik ke pemerik ke atau diberik sedang tadi ngakai kapan belayan sedang ya ke agak hidup kira kena malas budi sedangnya memang bisik mai utai sedang ke ni
0: nanti keleka sahabat nanti keleka sahabat nanti keleka tema jaluang ya tadi segi nak juga orang dari sebayan din baka kita yang enggak sidak ya baka kita aku berarti ya, belum maya mansik bak menua orang gawaian tu bak ini bak bageran bestumin sebab aku berarti orang din lepas dia tu dahnya ke dia menua ilik namun teriaga sidak ya perahu menegaga perahu mien ya perahu mien sengayungah menegaga penima menegaga sidak ya lepas dia sidak dia enggak mesti berjalan dengan air deh.
1: Au.
0: Jadi kita ke dulu di tau di atas di tau. Kelimpah di tengah agak sungkuap. Mayu macam mau teh kedai nyam orang. Nyam meraga, nyam teman saya, nyam teh. Nah lepas maya lemai pergi lah ilah. Lepas maya orang ngajar sungkuap itu ada baik.
1: Baikin magang.
0: Baikin magang. Ditu min tambah sebayan dia besar, besar. Ya, semua kita kira gagak kita kira break ni tadi.
1: Kati nanti kita minta nya pengajar dia sidak ke hari sebayan yang tadi mai pemerik baka sengaja wah perahu min nya nai. Mungkin ni nya tahu uli ada pedak kita nya.
0: Ya, bak kita medak mai sidak. nama ya kita kemarin sidak ya. Kita nak mendak sidak. Jadi sidak ya dia nitiah ke cerita dalam kata majaluan tadi. Lebih maya sidak ya namanya lebih tuas bayan ya tadi bersetuju nya ngulu ke sidak ya ngau nurun ngabang. Sidak lulu bahum bau mau pandai dulu. Jadi tuas bayan penalu madang agak sidak. Jadi kita dekat musuh bala kaban belayan tengah agak kita rumah ngintu kita ngomana kak ngenah merik kita makai merik kita ngiruap. Jadi kita ritu pun tadi bekas lama mega sama bela bersaut mah kita bega utai kena break ngaga sidak sidak dien menggunakan pengaruh gemar tubuh gunakan ubat terubat ingat jadi sama mau baik mah kita siapa kena ada yang ngiga jadi dia ni lah break kita yang agak bala kaban belayan kita yang agak hidup mah pengaruhnya lalu ngecak ke udah ditinggal kita tajak sidak penghidup sidak ya tau nyadi menyana tau nyadi berberita pihak ke sebayan bersih kita baik dia kita engkah kita bak capak piring capak andi yang sidak dia mah pengaruhnya ialah nak disuana dai mungkin data di menua tu ngadai naik guna dai nya sebayan ucuk kita kira di menua
1: nah lah tu mau lari kita itu si dai
0: lari kita tang dengkah kita dian kadang-kadang bisik orang tetemu ku tanya nyeruga bak pengai-pengai piring sidak ya nyade piringnya tadi bekas piring kedengkah barugan munya ku tadi leleboh remuat piring tadi kadang-kadang bisik temu ke pengaruh dia pengaruh lah pengaruh mata pengerajap mata pengayal ngaso boleh padi ngaso berani jadi jangka aku hanya kaya sahur aku kengainya ya kaya sebut dalam melekat yang menjalu sebut
1: aku kan nyamu cerita dia ni nama sekedar utai ke depan sak sedaknya tadi barang tu jalai pengajaran ni nuju ngakai rumah orang ke pegawai tentu buat pejalai sedaknya tadi mayu utai depan sak ni
0: kadang merauk kadang berdarat jadi dalam leka tema jaluang ke depan saya kami dua cikgu pilih pegawai tu pedah aku balas sebayan dengan jalan darat enggak ada bisik pan bonio sih nama yang darat ya nanti yang merauk nanti nyabak baru main udah sedap darat merauknya menua di depan sak sedapnya depan sak menua pamak menua rawa menua labi
1: nak sama nak
0: tang bak timah jaluang nadai bak nanti ke leka timah jaluang bak batang timah jaluang tau bisik 41 itik menua jadi bak sentang tau aku nak madah ke tau nak ya semua ya leban kadang-kadang bergantung bak bala lemah mampu ke namanya lebat lagi leka timah jaluang mayu agak ke menua ke depan saya nyau tenada tersalah bergantung bak pengelandia ya. 25 bengkah menuanya tadi dia udah sebayan din 16 bengkah menua ke depan saya nya tadi dia menua kita bak menua kita hidup itu jadi nyak gaya teh kada hari ke 41 bengkah menua
1: teh ke depan saya
0: nyada di semak degagak kena di bakal poster ke apa ke hari tentu rindu kita medan kan
1: iya
0: jadi kena ke jalan kita terus kata bisa bisa respon bala kaban
1: bisa itu madah ke diri rindu ninggal ke topik lemai itu aku sedar apa kacar
0: lebih jarang dengar okay, bala pendengar semua jadi terubah yang dah aku untuk ngerintai ke menua di depan sa hari menua nombor satu ngagai ke ujung lah nanti boleh lagi udah nyak lagi tik cukup jam bisik peluangnya aku nyebut siti dua tik 4-5 tik menua nama utai kenyadi dia siapa orang ke dia siapa gelak nama sidak ya meh jadi keterubah ya nah, rumah orang dia sebayan din ya tentulah hari rumah sidak bugai sidak niram sidak sidak niram sidaknya rejas bayan deh sidak sedaluang ni teh gaya menua tang ke disebut aku tahu ya ke selalu disebut bala lemambang ke dia bak menua ke pegai bertuang jadi ku harap ke bala teban ku bala mama din nyak sama bala bisi ninga program tu lumai tau lah nanti semua bisi te salah bisi te nak betul tadi madah selu diari aku ngon nak boleh nyebut nak kau te kena pedak nak kau te kena temu deh serta masih tidak terjun dari rumah tidak menua ti serubah depan sak tidak nyak menua darah ramai guda udahnya udah aku bedau nerangkan ngau panjai bersendang darah ramai gudanya. Udahnya si dia mansak menua nak jauh dari menua darah ramai guda. Saya mansak menua langgan lengan. Udahnya si dia yang mansak menua indah bilai. Udahnya mansak menua siku retuai ke bernama Mesai. Udahnya mansak menua siku orang ke bernama Guram. Udahnya mansak menua mana sebayan yangnya mana gepi. Udahnya nyok lama sida lo pansak ke menua tidak kala nama yang do sida selalu bumai lebih beres bayan do kan nyebesai umai dah. Odenya sida ya baru pansak ke Puranyai. Jadi ba Puranyai nyamai macam tu kan jadi dia leban Puranyai jaga dalam leka sabak dia gantu raya jaga antu dalam leka renung lain lagi ke leban datang berpuranyai nya tu lah sebayan dah begau dia lagi kak nyelai mulih kebuarannya nya dah. Lalu ba 9 tu tadi udah sidak ya mansa puranya sidak mansa bungkuang. Ulah balas bayan. Bungkuk kayu bubungkuang dah. Tinggi kayunya. Bungkuang pada semat. Ya, dia sini ngada buju namanya. Ucik pakai kita buju je ni kau bungkuangnya. Nampak luang bungkuang aku sedak dia. Kalau je kita ingin ngakap terang mentahnya. Nyadanya sedak mansa menua orang cara ketiban mati. Tiap bangsa cara kita mati. Kita dia buat siti menua ke diri. Nanti kita mati tuai matinya. Baru alu terus bugulai ngau sedak bugai ngau sedak niram di tuas bayan din. Nanti kita mati nyelai ya. Nyelai artinya mati beda patut maya kita patut mati banyak kita ke
1: kediri
0: dia so dia buat menua kediri contohnya orang kemati punai dia mulai buat menua orang kemati punai udahnya menua orang kemati lemas mulai dia ke kebuas tidak tahu mulai lebab ngawak sesbaka
1: sama
0: lagi kita dengar orang kemati berbunuh bergulai bergulai dia bersetim menua orang kemati labuh bergulai bersetim menua orang kemati kena tembak senapang tegak saruk dia bersetim menua mati terli udahnya orang kemati kepangkat peti orang kemati ngetah lah ngegak getah dalam kampung puang orang kemati tersat orang kemakai tubai, orang kemakai racun, orang kemati beranak, orang kemati belalak. Hanya dia semuanya, dia mesti setiap menua. Bala sampai ke anak kemati lulus, bala seluak pun dia mesti menua. Bala anak ampang pun dia mesti menua. Udahnya, udah sedap datang buat menua. Namanya menua bala namit tu tadi nyak baru sidak ya datai bak menua antara menua kita yang menua sebayan dia lalu datai bak menua buzu belut jadi buzu belut tu tadi jaga pintu nyak tu pengawak pintu belut tu jaga pintu tanah laban kita iban kepercaya ke kita mati menua sebayan tu dalam tanah dia nyadai nanti ya nama yang usul kita yang mesti pansut ke naga dunia kita kehidup di tu tengah pintu tanah jadi antu tenyaga pintu tanahnya busu belut adanya udahnya sedak lalu gak cara muka pintu tanahnya belas bayan udahnya pansut udahnya nak jauh di pintu tanahnya sedak bertemu orang tuai ke bernama si Biba jadi si Biba antara menua lah antara menua kita yang menua sebayan si Biba agak bisa jangan aku deh.
1: Agak bisa.
0: Udahnya sedap pansut ngaji menua kita kita nyelai gue teh ke pansak sedap ya. Mula-mula sedap mansak menua rengwang. Nan mula ben lekai jaku rengwang kita ke dia dulu lain kerti orang ke dia noile lain kerti rengwang nyak kunan mau bagi ni bagi rengwang ke pansak kiri kita. Jadi ya ke kok kita rengwang tu namu bumbunyi. Kau iban Jadi udahnya sedap mansa tek namanya manua bunsu bunsu langau. Kita nak nama nak buah mesti mansa manua bunsu langau. Langau tu kan tu tebut ni kan?
1: Aw.
0: Udahnya sedap mansa manua zeng jara jara tu bunsu anto tek mata ke bala manua deh mana sabu. Udahnya baru sedap ya jalai harinya sedap terus mansa manua buruh rinang benya angkar adanya sedap jalai mansak menua burung tiup api udahnya sedap jalai mansak burung kuang kebat udahnya sedap jalai mansak menua burung nan angkat air burung menua burung nan sedap datai buat menua burung raya jadi selalu ya burung raya tu ke mai burung raya ngejo panah kok kita yang tidak terbaik udahnya sedap ya mansak menua bunsu bubuat jadi bubuat tau ngasih hidup nanti kita ngasih ke atas selalu ya semangat kita ngai ngasih ke busuk bubuat dalam rumah busuk bubuat kena tentu mengam nyana udahnya kita mansak menua bunsu semalau udahnya mansak menua bunsu sebelangki yang jadi mana menua bunsu burung ke depan sa dito deh tang ya nadai mansak menua burung ke pengarap iban nadai bukan buruk pengarap iban ku aku bekas dan nanda bekas ketupuan nadai dia tak depan sah tang burung ke selalu ya ambil kemudian kita mendak dia tak burung tiup api maka tiup api nama burung keterubah yang dah dengar kita nseng jara burung siang burung siang dulu bangsa kita. Jadi dalam pengarap lama iban burung siang tu petara ke mata ke manuk sabung ke semangat manuk sabung ke mati ialah alah di sabung kita dah. Lepas datang dia apa sah nyabuang pula sebayan. Anda sudah nyaburin burorinang. Kini hendak menemu nama tekir kumairang burorinang. Burung tiapi tu nemu nama buah selalu disebut nah laban burung tiapi tu sino munyi ala lemai hari ya munyi lalu kita sino ati ninga sitiknya kuang kebat jadi kuang kebat selalu munyi malam hari kuang kebat tu ti kuang kebat balat didengar kau kita munyi karena bisi orang nadai laban sebayan tu pengawak kuang kebat tu ngebat tulang sebayan ngebat tulang sebayan kena udahnya kita menua burundan burundan nak temu pengawak ya minang nganjo panah burung raya temu nganjo panah nganjo pesan merti jadi burung bubuat tu tadi nyak burung ke nanya orang semangat orang kemati lalu ke nguji ngiga jalan nyelamat kian awak kena terus ni tiap korang ke mati udahnya jadi burung semalau tu nak aku nemu tujuh ya nama kesemina burus malau kenyak muka sebelangki yang semina ketemu ku sebelangki yang tadi lalu bunyi maya lemai hari lah maya tilok petang udahnya balas bayan mansa tungku napi dan bunyi ku dek tadi tungku napi tenda orang selalu tungku napi udahnya sedak ya lembung maya nikik nuju rumah orang ke pegawai tadi sedak mansa kersa indau udahnya mansa kersa laki udahnya sedak ya mansa temawai ramak rumah sedak ke ditinggal ke sida udahnya baru sida masa habis tunggu pandua udahnya sampai ke sida ianya datai bar rumah orang ke begawai jadi semua menua ke pansa ya di tu tindih teh kerinta di tu ke 41 tempat 44 iti menua hari menua bugai hari menua raja niram dien ngagai menua orang ke begawai bisi 44 bengkah menua ke pansa sida ya
1: ahok ne
0: nah, mesti kena dengar mendak tengah. Laban nak tahu nanti balap dengar ngasai ke targetnya kita yang din ni lah remai ke sekali dah ke
1: jadi ya kebisi tanya nya maka selama ke tahu nanya buat Facebook tu ke bisi live ke malam tu pengajar jadi bayu lah kebenar ya sida tu ke benua mata tu lalu bisi mengak komen bagi tu madah ke rindu mendiang ke topik ke di bantai ke lemai tu lalu siko peninggal kita ke madah ke betul ke utai ke nuannya pengajar ku yang tiba gawai yang tu gawai ke pemaduk besai sikit bunyi ke nuan tadi sepintu biliknya tadi nyambut sekayuk rumah ku ya. hanya peninggal kita ke bisik mendiang ke
0: yang ya. Kita sebut tuan yang tadi ukai tadi umur-umur kan. Nah, amat kalah nyadi maksudnya.
1: Ya.
0: Okey, kita teruskan angka sidak yang kan ingat bahasa sekedaknya.
1: Okey,
0: nuan madah ke aku maya tu anti kak nutup. Pintu pagar kau deh. Jadi rumah orang te pegawai tu dia ban peran nyapa nampu bah kayu masuk ke tiang tengahnya dia tu menua sida ke dia Raja Niram dah tuai sebayan Raja Abu tuai ke dulu pambuknya tadi. Udahnya kita masak darah ramai guruda tu tadi. Ya kebenda darah ramai guruda tu. Bisa orang nyebut ya ngomai ya tau ke keliang kumah sebayan lalu lengan-lengan tu tadi nya keliang sebayan merti ya
1: lengan-lengan
0: jadi sidak tu dia menua tiga kumai lempak beman menyula tanjung madang kecala jadi dia kendal ya dia jadi lengan-lengan tu dia bertebiang nindiang berperinciang pandang sepepat
1: tau ke keliang tu keliang sebayan
0: lengan-lengan tu ini kena lengan-lengan tadi ke keliang sebayan kakunya laki raja nama darah ramai kuda deh udahnya Siti lagi orang ke depan saya indah bilai jadi dia julo dia tu nyelai amat tusu lanjut panjai lempai ke bau jadi dia menua Menurut Saratok Seri Bas ngau betul dia sikit pernah sikit ni macam gawai aku selalu ningat sidak ya sikit mesti disebut sidak ini bila itu teman besar saya kuasa ini bila tahu ngasa tua masam ngasa tai jai ngasa pengawak nak nyadi
1: bukan pemakai kebarik nyari kacau ini bila
0: kacau ini bila kenal jadi ya menua tu dah tua itu tadi tebiang jerimbiang panjang kata jadi ni bila itu begawut madah ke diri kak ngau lebih orang madah madah berbaik ngabang lu begawut aku kak ngau kita wai ya. Kak ngau kita ngabang lama nyawa tu dah tengok wai tengok kemakai salai runtau tu belau lang, belau lengang tengok kemakai telur manuak mengkutu wai telur manuak matau ditejuk ke dalam tansang punya nada tu tai bukai ke tengok telur tengok ke salai belau tengok ke telur matau ditejuk dalam tansang ya benda tu kau nak nyindir sekedar perangai kita man. Tu ramai lalu kaget ke deh tama penyelai kita ke tengok pengadirik nak tu sebakam ke Dengar kita medak menua ungal tuai sebayan tu tadi nama yang misai tuai sebayan kedolok parai mungkal sungai mandai jap jalan ku ya jadinya besai ke kuasa patut orang nyebut misainya orang ke dolok mungkal menua sikok dia orang ke dolok parai lalu mungkal menua di patah mandai jadi tu dah misai tu tadi dia berlempak batu ladak sengkilung tedung ular sawah alai pamak ketawa nusui berita dia berujung batu nakung alai rawung manyung nusui pengeraja jadinya menua tu dah misai udahnya kita dek kita bisik terpansak ke bak menua kenemu lima terpansak balas bayan tu tadi nyak menua guram tu tuas bayan ke pemungkal limban dalam genang jadi nyak menua selalu kita dengar ada sebayan di bisik siti sungai di nama ya sungai limban jadi orang kedolok mungkal menuanya tadi guram udahnya kita medak dengar teh kenyadi bak nyebut manang gepit tadi jadi manang gepit tu dia bak pulau ke madang jarangau kebeketiau lansau rat dia bak bungkuang ngembung bakal ketembuang nanti nempap jadi mana anda leka nama menua mana gepek jadi atau manang sebayan din si manang ngurah din lebang kenitih ke pengarap asal di bandar ke kita iban tujuh kali mati baru kita dia buat sebayan dalam
1: mati
0: dinyak, baru kita berbalik jadi ambun lebang kita jadi ambun kita pulih ke menua ngiga umai kaban belayan kita tamak ngagai padi ke tanam pendai kita namanya balau cuk anak kita ke menua di to hanya dihenti akhirnya kita keliak naik orang pemulih padi maya tahunnya ya tamak bak padi bunga padi kita hanya kita keboleh padi kenokor lah
1: cerita
0: Jadi datang berangkat dari menua bandar kepik, sedang mansak menua tialai orang sebayan bumai. Jadi tunsang menua sebayan dia. Labuh sebenih segantang. Labuh tak boleh padi. Penuh engkabai tiba terentang. Labuh tak boleh. Labuh boleh padi. Mimit. Bisa emang gerinik ke bukai. Udah nyak sedang baru datang berapa ranyai. Datang lebih datang bapak ranyai balas bayar rindang.

0: arwah.
1: Oh.
0: Yang dia ke ubat, ke debrek, saya dengar ke kaban belayan.
1: Mm-hmm.
0: Yang daripada aku ke, kaya jam tuan, saya ke belayan, tak ada tentu mengat.
1: Hanya di nakak peranya peranyanya dulu memang kenang minggu tu dia mengajar
0: peranyanya sini pegalan besar.
1: Ya, au ngetu dia dulu punya ne. Sebenarnya nampung penyalainya kujung kage na pengajar. Au laban jam kita itu nyo serikat benar nyalai aku beri besar terima kasih mega ngai sidak ke bisim kulai ngutu ba Facebook tu mayuh mega sidak ke komen mega pengajar sedentang topik ke debantai ke tua lemai tu. Artinya tadi sidak yang tadi bisim ingat tua lalu bisim berarti ke mega nama utai ke deterang ke nuan. Jadi ngujung ke program tua lemai tu penembuk jakok rinuan pengajar?
0: Aku tu dah puntang kepada aja lebih kita tadi udah berjalan dah baik aku ngerasa menua sebayan tangan air rawan atau sehati leban kita segi bulai degemar manang lambung leban dia nyak kira karap kita udah mai semangat kita ngegay tujuang rabung nama kita berulai jalan di tu semalam-malam tu bisa degemar begiang manang recap nyak orang mai semangat kita celap map dia udah menua selamat gerainya mai kita buat dia udah menua lah perkara kepada dia bantai ke kami dua DJ itu hari yang petara barang perkara kelemik pengurang ke dito nya hari pengurang derempu jadi terima kasih ngagai balap ninga ke udah mendiang ke program tu hari pun sampai ke ujung mulai semangat mulai ke dek
1: kau nya kena kita mulai ke semangat ne kau anang rawan ne pengajar kau nerasa menua sebayang kita mulai ke semangat
0: ya dah semua nak kena memang orang mengap semua mesti berujur ya mulai ke semangat
1: kau nyalai nya meh ujung kenang kita ba program leman budaya iban kita batusun ke 3 untuk tahun 2026 jadi sekali lagi aku beri saya terima kasih ngagai nuan pengajar serta penerang ke bisik sudah dikenang lemai itu jadi utainya tadi pulai ke penemu lebih lagi ngagai bala rebak baru ke dia tu nyurang ke lunga rumuhnya kan nemu ya utai ke begitu deh
0: ni anak harap kesidak ya udah tahu ngiga utai kepada badah dia tahu kena nisik
1: nambah ke
0: TikTok pindah ngagai yakuk ke ketemu semua orang di dunia.
1: Iya, nasik ya matau. Jadi terima kasih ya nyalai bertemu baru kita bawa ke Bukai bawa program Leman Budaya Iban.

manfaat pencapaian KDNK perlu dirasai rakyat. Kadar kesuburan menurun, perkahwinan lewat antara faktor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Manfaat prestasi ekonomi Malaysia yang mencatat pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak 6% pada suku kedua 2026 perlu dirasai secara langsung oleh rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pertumbuhan KDNK, jumlah pelaburan dan perdagangan yang tinggi serta kadar inflasi dan pengangguran yang rendah menunjukkan ekonomi negara berada pada landasan yang betul. Namun pencapaian itu tidak bermakna sekiranya manfaatnya tidak difahami dan dirasai rakyat. Beliau berkata setiap kementerian perlu menjelaskan impak dasar dan pencapaian kerajaan terhadap kehidupan mereka. Dalam pada itu, pertumbuhan KDNK Malaysia sebanyak 6.0% pada suku kedua tahun ini membuktikan asas ekonomi negara kekal kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Mustafa Mansor berkata, prestasi melebihi jangkaan itu disokong struktur ekonomi negara yang pelbagai serta permintaan domestik yang kekal berdaya tahan.
1: Sektor perbuatan yang semakin kukuh dengan adanya permintaan terhadap semiconductors, peralatan

0: proses data AI dan sebagainya. Selain daripada itu, tahap pelaburan yang banyak yang masuk dan mula melihatkan nampak kesannya selepas sahaja berlakunya perjanjian FDI antara beberapa negara dan syarikat besar, terutama dalam data center, digitalization, semiconductor dan sebagainya.
1: Profesor Madya Dr. Mustaza Mansur. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 sedang dilaksana sebagai usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan Lembaga Tabung Haji, TH. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, kementeriannya kini giat melaksanakan proses berkenaan sebelum ia dibawa ke peringkat seterusnya. Tegasnya, kerajaan mengambil serius usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan TH selaras dengan syur dikemukakan Suruhanjaya Siasatan Diraja, RCI, berhubung pengurusan dan operasi institusi berkenaan.
2: Semua kerja-kerja sudah pun dilaksanakan dan akan dipergiatkan lagi, insyaAllah, tetapi kita rasakan ianya akan dilaksanakan sebaik segera yang mungkin. Kita tunggu daripada Perdana Menteri.
1: Dr. Zulkifli Hassan. Perkahwinan lewat, peningkatan kos sara hidup dan penangguhan kehamilan antara faktor menyumbang kepada penurunan kadar kesuburan di Malaysia. Ketua Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, LPPKN, Dato' Abdul Syukur Abdullah berkata, kadar kesuburan jumlah negara menurun daripada 2.1 anak pada 2010 kepada 1.6 anak pada 2022. Beliau berkata kecenderungan generasi muda melambatkan perkahwinan turut memendekkan tempoh pasangan untuk mempunyai anak. Usia perkahwinan wanita kini meningkat sekitar 27 tahun berbanding 24 tahun kira-kira 20 tahun lepas, manakala lelaki sekitar 30 tahun.
3: Jadi kalau nak tanya saya membimbangkan tidak, kita kena melihat tentang berapa pantasnya penurunan kesuburan itu sendiri di negara kita lah. Kalau antara negara ASEAN kita antara lebih pantas menurun, maka kita akan lebih cepat menurun. Jadi kita tak sempat buat persiapan bila negara kita menurun. Dan berdasarkan kepada unjuran Jabatan Perancangan Malaysia, negara kita akan menurun pada tahun 2036.
1: Dato' Abdul Syukur Abdullah. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia, CIDB Terengganu, terus memperkukuh usaha membandras rasuah menerusi program Paksi dan Majlis Ikrar Bebas Rasuah. Pengarah CIDB Terengganu, Muhammad Nursani Katab berkata, komitmen berterusan seluruh warga CIDB amat penting. Ia bagi memastikan tadbir urus organisasi itu kekal telus dan berintegriti.
4: CIDB ABM Wilayah Timur, CIDB Teknologi bersama-sama menolak budaya rasuah dan kita dapat mengekalkan integriti antara staf dan juga antara stakeholder, kontraktor, pembekal dan pada masa sama dapat meningkatkan imej organisasi pada masa sekarang dan juga pada masa hadapan.
1: Muhammad Nursani Katab. Sementara itu, Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM Terengganu, Hazrul Syazrin Abdul Yazid berkata, inisiatif berkenaan mampu memberikan penjelasan jelas kepada warga CIDB akan keburukan rasuah. Beliau turut menegaskan sektor pembinaan merupakan sektor paling berisiko dalam pelibatan rasuah sekiranya tidak dicegah.
5: Pihak SPRM amat menyokong langkah-langkah yang dibuat oleh pihak CIDB dalam memperkasakan agenda anti rasuah dan menyokong bersama pihak SPRM dalam anti rasuah di peringkat Malaysia. Kerana kepentingan CIDB dalam mengawal selia, mengajar dan juga menyediakan latihan untuk program-program melibatkan civil, pembinaan dan sebagainya.
1: Hazrul Syazrin Abdul Yazid. Lebih banyak pokok tong kitar semula tandas awam dan laluan basikal antara cadangan yang dikemukakan kira-kira 100 kanak-kanak untuk menjadikan Kuala Lumpur bandaraya lebih selesa dan mesra golongan itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh berkata, semua input itu akan dikumpulkan dan cadangan yang boleh dilaksanakan akan dipertimbangkan dalam persediaan bajet Kuala Lumpur tahun hadapan.
6: Kita telah pilih 4 kawasan untuk mereka audit: Dataran Merdeka, Bangunan Sultan Abdul Samad, River of Life dan satu lagi Perpustakaan Kuala Lumpur. Mereka banyak berikan cadangan kepada kita mengenai penanaman lebih banyak pokok kerana terlalu panas, tandas awam, tong sampah, mereka nak banyak lagi recycle bin dan bicycle lane. Kanak-kanak, perspektif mereka agak berbeza, jadi aktiviti yang kita rasa, kita kira menarik, tak semestinya menarik untuk mereka. Patriotism itu ada, mereka ada cadangkan untuk letak lirik negaraku, rukun negara di kawasan awam supaya turis datang dan tahu, oh ini lagu negaraku. Jadi akan pertimbangkanlah untuk tahu.
1: Henayo. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM bersedia menyumbang pandangan serta kepakaran dalam usaha membangunkan kerangka perundangan baharu pendidikan tinggi bagi menggantikan cadangan pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Rektornya Profesor Emeritus Datuk Seri Dr. Osman Bakar menyokong penuh usaha tersebut bagi memperkukuh asas pendidikan tinggi negara supaya lebih berdaya saing di peringkat global. Langkah itu di sifatkan penting dalam memperbaharui lanskap pendidikan tinggi negara selain memperluas suara mahasiswa, meningkatkan kebebasan akademik serta memperkasa universiti sebagai pusat ilmu dan penyelidikan.
7: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Luar negara, Iran mengesak Amerika Syarikat bertanggungjawab terhadap pencemaran perairan teluk yang dikaitkan dengan operasi ketenteraan Washington di rantau itu. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Bakhi berkata, kerosakan alam sekitar berpunca daripada kehadiran tentera dan peperangan Amerika sejak 5 dekad lalu dengan kerugian dianggarkan mencecah trilion dolar. Gesakan itu menyusuli tumpahan minyak di Selat Hormuz yang mencemari pantai serta kawasan hutan bakau sensitif di Pulau Kesem. Hampir 13,000 penduduk yang kehilangan tempat tinggal akibat gempa bumi kuat di timur Indonesia masih menunggu bantuan. Gempa bermagnitud 7.7 yang melanda Pulau Flores pada Sabtu meragut 68 nyawa dan mencederakan lebih 100 yang lain. Agensi Bencana Indonesia memaklumkan kira-kira 12,800 penduduk kini ditempatkan di pusat perlindungan sementara. Lebih 1,600 gempa susulan direkodkan menyebabkan penduduk masih belum dapat kembali ke kediaman masing-masing. Wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo kini meragut 2,325 nyawa, menjadikannya wabak paling buruk pernah melanda negara itu. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyifatkan penularan kali ini sebagai paling pantas dalam rekod, dengan seorang mangsa dilaporkan meninggal dunia setiap 30 minit. Hampir 5,000 kes disahkan sejak wabak itu dikesan pada Mei lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana jerita lama Sarawak.
3: Saritu 17/8 dalam tahun 1976 udah diatur pengawak menjadi ke kompleks Petra Jaya di nyerangkum bangunan Tunku Rahman, bangunan Dewan Kunci Negeri Dun serta bangunan Lapau. Kompleks tingunan mayu sejarah tu udah dipenyadi Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dinekan button simbolik ke tanda pengawak rasmi berjadi ke kompleksnya. Projek terdiri nama berserimai dengan nama Tunku Rahman kemegak digelar Bapa Malaysianya digagak dengan belanja RM61 juta. Bisi nyempulang yang di-Pertuan Agong maya pengawak tu ianya tuai pemegai Menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Tuanku Haji Bujang kebelak memata ke pengawak Tabib Basa serta meresa baris pengawal kehormatan terdipasuk 107 ekor Raban Regimen Sedadu Melayu Diraja. Pengudah tembuk pengawaknya rombongan diraja dibaik ngelawak pameran pemansang terdiatur bak bangunan Tunku Rahman. Pengawak berjadi ke kompleks Petra Jaya tu Sita Gipkara ke cukup berguna serta berserti batipan sejarah pemansang Menua Sarawak kelebagi tungak kerendur Petra Jaya.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dikagiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napang.
0: Joli jengah.
2: Lina.

Siko Nembia ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

nak mungkal awak pemerindang malam kita ke malam tu opening lagu kedai baik Stella Philip Sulu ninggal na madah. Selamat malam guys semua bala kita ke malam tu. Terima kasih ya. Megak ngagai Matthew Abu. Udah gulai ngau kita hari pukul 9 hari pukul 6 lemai tadi nyentuh hari pukul 9 malam. Jadi penduduk ya di silih aku kita gulai ngaku Amin Meliza Rayon hari dia tu nyentuh ke tengah malam tu lagi. Ya malam hari 1/17/8/2026 atau se program kami nadai berubah jadi pukul 9:30 malam tu lagi mai kita mendiang ke main asal renuang hari Jamit anak unya ba tusun ke satu. Di pukul 10 malam, andur kami nabur ke berita malam. Jadi pukul 11 malam tu lagi, bakal selama megak merindang kita ngau lagu Retro 15. Pukul 11 malam nyentuk ke ngagai tengah malam tu lagi. Ya, jadi YFM nak ngetu nangkap pukul 12 tengah malam peningah. Ha, git terus merindang kita nyentuk ke tumu pagi pergilah batimang akrabak tawas. Ya, terus ke pengrindu kita segulai sejalan dengan kami bakal ke malam tu lagu ke dipilih aku kena merindang kita sebenarnya mendiang ke main asal renung ke malam tu lagu hari Jones Joniaman dengan Jacqueline Joniaman.

0: Aku Norman Ading. Aku rindu mada orang dikemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mal sigat tak kebajir, nanti mulut nak mana udu bejai orang kulu kile nadai meguna. Sigat tak kebajir makan ikan tipan kita, nanti hati nak mana nadai meguna. Biar gamal nak bajir tang hati mana. Kurang rindu mada tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku Norman Ading ngau YFM.
1: Amalang up, YFM. Satu, dua, tiga.

Lalu turun tunjan darah genggam.

terlalu terengkah dekala sah tengah tikai depan ayak bilik besai dia desa duai terlalu nungok sida manguok ngeringak gawok mangku tangga ridan ta mawai lapo-lapo sedoi tedanak daro telayan caro maka kau nanya kebarita kami barada pulai namuai pengawak

wae. Eh tekena leko sedepa sino sulu amai sedepa bayu tenadeng intu kena darsu garu kirae nyalekan waka kitu demamangku tangkai nai.

sin arwah pucuang kebarang uang dua baut sapa burit jumpit sarang minyak yang konuan sinar gampelu batu nak tahu kena mata si debu jang biak nawak kemang kasa angkat baja lain yang konuan nindai bisi naruah.

pucuang kebarang uang dua basni nyak sarang gampelu batu duri tau kena ngambi sebujang tinggi datai

Terlalu dah pedok. Sida darah ngantok tebeka dungo butul lama mayu wah bari mai terlalu dah batak. Sida inai darah biak butul minyak tegagura nyampura bansut beka berai nyala tu mede lantang buah timang anak andai utek da tanyo pinto saduai nyala tu ai pucuang tu kebarang guang barimaya dua tu kesaraba laba minyak luna oleh hapain minyak dana uai pergi kena ngeri air rupa lebar sulung tuai malayu banda lila nyalai baik ya pulai nepanda luan

Ayahnya lah itu betul sigi unama nyedik naik bangetnya lai. Ayi dua barang uang unyok nada datanya kesedua di lantang buah timang anak umbuang nyak sarang balabak minyak duyung.

menguang nyaletuk menyok di lantang buah timang anak umbuang keman sumbar degelar hati sedemalanyi ayok rangai uang runduang jaja buang tanggal patuang.

ukainya mudah-mudah tunang dagelo kami menyok dia ti sedemalanyi bujang ganggam.

barang uang dua bari mai batensang pasinang rampang bungai pakau kawat karakap dawai nyalainya nadai datanya sedua di lantang buah timang anak tuai yang saran balabak minyak apugai sarang pucuang duyuang pangumbai ai buku metu di anak

lagi alah getulaban butul sigi tudi lentang buah timang anak ngatuai tu genang batu temu aku mpu luok bunsu buruang baragai tu ke batu sedan bulan ngamingkai batu tekang

Tetuk tau dauji seduai debari di anak danai ilok seduai ngangasai nyalin tiang hari ndak tanti kari lemai meduang orang kanun tuang mayuah ngadatai entang anang keseduai ilok anak wai ti orang mayuah ngadatai anang kenyak debai seduai gali jadi ngambai seduai anang ndak ngamiliah kenang tiris nga

Okey, lagu Kedai Baik Mawat Ulat Bulu. Mak jam kita 50 minit dah lepas pukul 9 malam. Jadi pukul 10 malam tu lagi Nur kami nak buat ke Berita Malam Mariwai FM. Kita ke empai tindu angkanya agi pediah ki kat nindu ke diri nada salah ni rendam kakinya tadi ngau ayangan tepuk ke sesuduk garam ni cukup nyamai nanti kaki kita udah direndam ngau air nyiluk kuku ngambi kita tadi ke udah lelak kerja kini udah berjalan jauh kini berasai nyamai serta mudah ke tindu malam. Ya, selalu malam hari berketuk kita nantu kiruah nanti nyudah siang nyudah berkena ke skincare kita tahu ke udah puas ngena lotion kini ngena krim wah jadi malam nantu kiruah kebenar ya mat peninga maya malam hari tu ndur kita nyaga kulit kita nyaga bekeni pengrangkai tahu ke asai kulit mua kita ngau tubuh kita maya malam hari. Jadi malam kebenar kita patut nyaga kulit mua kita sebedau tindu. Kita patut ngena skin care korane atau ke ngena lotion kini sebedau kita tindu ne. Anang kelalu nempaya ke diri taja ari dah jauh malam kita ngai bekena kutai bekenya kebenar ya. Okay bekenya ne kita patut nyaga drimpu datai ke kita tindu malam. Okey. Sebedau mai kita mendiang ke berita malam ke malam tu agi terus merindang kita kembali bagi kita ke benar lengau kini malam tu ne lagu Kedai Baik Fazil dah lengau.

0: nama kini atau ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawak jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badasnal nama kebuahku nyebut cukup badasnal laban mayuh na ruang biliak ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang biliak ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawin

0: Ianya lebih kita nyebut au ngagai pengan diri yang mesti kekal belama-lamanya. So ba kita jaku tanya ditu tadi ianya nama padah Bob Kudus senentang melaki bini itu atau kepelasal terkena kita. Leka jaku selalu terkena aku ianya Bob Episus 5 ayat ke 21 terus ngagai ayat ke 29. Nama utai kedepera kita ba ayat ke 21 dia ngat terus ngagai ayat ke 29 tu bejakuk ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga, bejakuk pasal bebasa ke pangan diri, bejakuk pasal rindu ke pangan diri, lalu baka Kristus ti rindu ke kita, lalu bekenyak megak kita rindu ke pangan diri, nadai siku orang begedek ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri, dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh nakak mah penusah pengrusak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakut Tuhan kita dekat medak rumah tangga tidi diri ke kitainya disebut aku rumahku sergaku
1: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
1: Terima kasih ngagai kita walaupun

Selamat malam pendengar, atau kami nak buat ke berita malam 17/8/2026. Dua projek hari baru, projek transformasi menua pesisir RTP 2026 bakandang menua Jepak Bintulu sudah menerima agih belanja RM300,000 dikena mengangkat ke pemanah perengkah guna Monsia Mayu dengan infrastruktur di Sebiu. Adun Jepak Iskandar Turki Madah, RM200,000 sudah diungkup ke kena mengangkat ke pemanah Dewan RPR Sibiu dengan RM100,000 dikena ngadu ke Jalai Kampung Sibiu. Jalai Kampung Sibiu dekat digagaknya di Jalai Semien ngau diadu tinggi kira 30 cm ngamik nak mudah kena ampuh bah. Dua projek itu dikarap oleh ngangkat ke pengelantang ngau penglikun Monsia Mayu kelimpah hari nentu ke perengkah guna bak kandang menuanya Meruan Mana. Yang maksud ke jago itu pengudah ngabas palan projek di Bintulu. Sektor industri kreatif ngau dagang temuai ukai semina nyedia ke peluang gawak tamega muka peluang ngagai pengawak nempak ekonomi baru di Sarawak. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Datuk Senodan Lawan Mada, dua sektor nyamega nempak peluang ngagai pengawak dagang, innovation serta hasil ti besai. Dengan industri kreatif maya macam hasil menua tu boleh digagak serta dipandang ke bak renggat global. Nyalai ku ia, sektor dagang temuai ndak agi ulah nyingkang ke diri tang patut dikemansang setipak ngak ubah ke maya arito. Ia maksud ke Jakarta maya berjadi ke simposium nembiak gerempuang dagang temuai Asia Pasifik PATA 2026 berserimbai ngak forum keempat pelajar dalam hospitality ngak dagang temuai 2026 di Kuching. Simposiumnya dipasuk lebih 300 ikut orang yang kaum nembiak universiti, menuatu ngau luar, pemegah industri ngau sidak ke Bekawa. Bub Mawar Astana Mekar di Jiwa nyerita ke pejalai penghidup nilai ngau legasi Toh Puan Dato' Patingi Fauzia Muhammad Sanusi yang kaum pengawak ia nyadi induk indai bini ngau kaban komuniti. Menteri Pemansang Orang Induk nembiak mit ngau penglantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah pengawak ngeluar ke bubnya meri awak ngagai komuniti ngelala nama orang ba

ke Bempu gelarnya. Antara ulah ti tampak di pedak bas pemanjai pejalai penghidup Toh Puan Datuk Patingi Fauzia, ianya siku orang ti penuh disiplin, liar ati, taluak, siruk serta lurus. Ia mada, ulah tu megak ulah di pedak leboya berjalai ke pengawaknya di bini tuai pemegai menua Sarawak serta pengibuh ya ngagai rakyat. Pengrinduk ya bak perkara pelajar tumu nembiak miat negap ke orang induk serta ngawa diri dalam pengawak ngintu penglantar megak di Kemeratka. Datuk Seri Fatimah madamunyinya leboya ngelancar ke bub tu bak pengrami ngelancar ke bub khas bak dun Sarawak. Integriti patut dikemeran bat tiap sukut penghidup yang kaum tabir urus, pemansang negeri serta bat bidang lomba ngau main. Panel penyanding penemu politik, ekonomi ngau sosial Perintah Malaysia, Profesor Dato' Paduka Sri Dato' Tuanza Muhammad Ridwan, madaka integriti lomba ngau main dikemeran ari tinitiah ke atur, nerima pemutus ngau ati ti terbuka serta pengeran siang bak lomba ngau main tindak ngira pemutus. Bala orang kenggamik bagi megak patut ngembuan ati ti baruah serta nemu pengeriang ngau penglemik dirimpu. Ia maksud ke jakut tu lebih berjadi ke pekit slingshot tertutup Sarawak 2026 Piala Yang Mulia Profesor Datuk Paduka Sri Industri Spesialis Dr. Tunza Muhammad Ridwan di Seratok ke dipasuk 84 ekor orang. Bapak itu Muhammad Ismail Moner dari SSC Bungin jadi champion bak kategori individu, lalu Daus dari Sniper Bungin boleh champion bak kategori sharpshooter. Bisik 8 tim ngau ngambil bagi bak paketnya. Tenaga kami nabur ke berita malam yang diberita tu tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Alinda Suya dari bilik berita RTM Kuching.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana jerita lama Sarawak.
3: Saritu 17.8 dalam tahun 1976 udah diatur pengawak menjadi ke kompleks Petra Jaya di ngerangkum bangunan Tunku Rahman, bangunan Dewan Kunci Negeri Dun serta bangunan Lapau. Kompleks tingunan mayor sejarah tu udah dipenyadi Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dinekan button simbolik ke tanda pengawak rasmi berjadi ke kompleksnya. Projek terdiri nama berserimai dengan nama Tunku Rahman kemegah digelar Bapa Malaysia-nya digagak mena belanja RM61 juta. Bisi nyempulang yang di-Pertuan Agong maya pengawak tu ianya tuai pemegai Menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Tuanku Haji Bujang kebelak memata ke pengawak Tabibasa serta meresa baris pengawal kehormatan dan dipasuk 107 ikut Raban Regimen Sedadu Melayu Diraja. Pengurah tembuk pengawaknya rombongan diraja dibaik ngelawak pameran pemansang tidiatur bak bangunan Tunku Rahman. Pengawak berjadi ke kompleks Petra Jaya tu Sita Gip Karaka cukup berguna serta berserti batipan sejarah pemansang Menua Sarawak kelebagi tungak kerendur Petra Jaya.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Mesti main ngau ani kebangsaan tu, arameh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Orang Sampau dan Wulu Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village, Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu bergai TV tiga program Bisik Diatur. Bagai pengawak mandang ke barang, workshop. Pekit ngau jakup penerang pasal komentar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti, dagang ngau mai hagi kebukai. Guna AI, jadi kepeluang dur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk anda berbayar. Harang lepas ke peluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.

Okay, lagu Kedai Baik Minggan Adam ke malam tu anak nguji hati aku. Ha, cukup nak berasa ini. Kita sudah bergulai buat jam kedua awak pemerintang malam. Kita ke empai tindu, ingat ke kita peningan, kanya empai berkunci ke pintu kini, kanya get kita empai di kerpau atau abas-abas ne, bayaknya pintu bau jo bilik kita, bilik besar kini. Apa yang mereka tahu giga atau tanya di nindur anak kita jama ke dia tu. Ngarap ke sida ya udah pulai ke rumah, kelebih lagi bala anak kita ke agi baru umur 18 tahun. Kemaya hari dia tu tentu kita akan pindai mayuh pengirau hati ni ukai semina irau ke sida itu tadi pulai laun pian mega kita itu nangi mayuh macam utai ke uliah nyadi ba luar jam ke dia tu. Nanti kita meda di Bandaraya Kuching baka ke Sarito tadi bisi berinsur mana hagi ne bisi hujan bak sekedak kandang dur. Jadi gaya hari ke bersebun pen bisi berinsur mana hagi ne hataja kita itu tadi bisi hujan lama ngarap ke makin hari makin kurang agik meh bersebun neh ngicak ke nyamai indur kita itu tadi ngereja pengawak lebih lagi kita kendang yang berguna ke gaya hari nanti hari kelalu hangat kelalu panas serta bersebun maka tusah maka nanti kita itu tadi deka ngereja pengawak bak sebelah tanah neh. Jadi lagi terus menang kita ke malam tu peninga ngau lagu ku dah ditusun aku nak ngira di nidor kita jam kedia tu banyak kita ke benung kerja atau ke berganti shift kini ke malam tu. Kita terus berperindang ngau lagu ku dah dipilih aku Florence Lo merindang kita malam tu lagu kedia baik ya Renjan.

Kes culi tau kanan miak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain baluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penekak ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagit ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengum panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Okey, lagu ke Dibai Asima, gitar nadai tali. Jadi berkongsi dengan kita ke malam tu peningah Kalai Palan Gastronomi UNESCO di Padungan Kuching di Sadang dekat Tembok kat Tembok Dar dalam ujung tahun tu. Jadi Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang ya mak bisik madah ke jam ke dia tu apalannya udah bisik 80% tembok. Jadi projek atau peningah patut tembok dalam bulan tu ditetap ke lubah berjalai ketegak pengawak ti ngadu ke tukoh projek ngau pengawak ngalus ke ruang dalam bangunannya ti agi benuang diatur. Jadi palan tu dekat endur mantai ke mayuh macam pemakai asal ari menua tu jadi sebengkah hari jalai ke dikenak Sarawak ngangkat ke industri gastronomi menua tu ngagai renggat dunia. Hanya berkawur dengan palan gastronomi UNESCO di Padungan. Ngarap kota itu jampat tembok kita pun nemu neh bak menua kita dia tu andangnya cukup mayuah utai ke narit hati bala temuai ari menua luar datai ngagai menua kita. Ok, sebenarnya orang menua luar aja kita impu pun mega rindu hati serta tertarik hati ngau mayuah macam pemandang kebisi di bantuan tai ke mayari yang kaum pemakai pia mega ba adat ngau budaya asal menua kita lebih lagi di Sarawak itu. Kita terus berperindang ke sekali tu cendi di dalam merindang kita ngau lagu kedua ya bujang berbaju ginggang.

jaku prangsang ke sarito. Belajar mengampun pengandiri. Anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri. Anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Pengerindu tindak disagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermaya ti patut. Ampun meh pengandiri bermaya ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari. Atau layak kita melaki bini. Sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang. Ndak kemaik pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama. Tak ngujung ke kita terberunsak. Ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita nyak baku hukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu. Tau ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri. Ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita. Tau ngerusak tubuh ngau semangat kita. Ia baka duri bercari kita. Semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kita. Ia tau ngasuh isi kita buruk. Bebaik meh ngau pengandiri. Anang nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai. Yang mencuri pengerindu hari kita. Ngasuh kita berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandah. Berkudus madah. Umur kita jampat habis. 970 tahun aja. 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita. Tiagi tinggal bernyanyi-nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati ti berdengki ngaw pengandiri. Ya semina mai pemerinsak ngawati ti tusah. Tiap ikut kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakuk ti salah tibar. Bisik maya jakuk ti kelalu kasar ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita endang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talo ngajar kita penuh ti dalam, julu ati ti mulia agi. Inya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenya di orang ti mana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Laban Allah talo dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa yang beri kita peluang angkat baru nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

Ya lagu kali baik data anang ni teh saya teh ya antinya mau bisi belaya kini sarito ne ampun meh pangan diri lebih lagi kita ke melaki bini ya nantu leh ditunda nantu leh dititih hati ke ringat. Ya, jadi ke sekali itu aku mai kita berhati ke Siti Utai itu ni apa ni nga ke disebut ferritin. Kita itu suah amat berperasa berperasa pengerai yang kaum berperasa berkeni gaya kolesterol kita berperasa berkeni gaya atikas gula bak dalam darah kita yang kaum berperasa berkeni gaya darah kita yang kau mesti kebukai meh ke suah amat dici atau ke diperasa kita about klinik atau ke bertemu ngau bala dutur ne tentu kita megak kelebih lagi sida ke ini induk atau kebenar yang tik malam hari tentu berarti ke gama diri ninyau drempo angkanya berarti ke kukut drempo buat drempo yang kau kulit drempo megak ne kalau ndak kita berarti ke tau ke ngecik drempo lebih lagi becik ferritin. Ferritin tu kebenar ya Siti bangsa protein. Bangsa protein ke bisik dalam darah kita. Nyimpan zat besi bak dalam tubuh kita kendangnya diguna kita bersari-sari. Laban ferritin tu yang nang bangsa protein kenyimpan zat besi kalai iaitu nangnya mansut ke sel darah merah kita ini nanti kita empai kalau nguji berperasa ferritin kita tahu berperasa ferritin tu bak klinik atau ke bertanya ngagai dutur nama utai ke disebut ferritin. Jadi ferritin tu kebenar yang peninga nanti kita bisi ngasai ke drempu sebingau kini suahamat berjalai ta berkeni kita madah ni berjalai tu tadi bisik saya sebingau palaknya nemu kita berkeni asai nanti kita berjalai lebih maya palak kita ke sebingaunya tadi ni tak ayung-ayung kini utai di pedak kita bisik kalak ngasai ke drempu muak kita nya berupa amat pucat lemau nanti yang hari berasai lelak tajak kita tu cukup makai cukup tindu tang angka kita nak kalak berperasa ferritin. Jadi kita tahu nganjung drempu berperasa ferritin angka utai tu tadi protein kebenarnya protein bak dalam darah kita nya tadi ndak cukup ngundan zat besi ngejong ke kita tu tadi anemia atau kekurang zat besi ne nya meh sekedar hari kelai ya tadi kita jampak lelak muak kita pucat serta berasai lemau ninti yang hari tajak kita tu cukup tindu cukup makai cukup semua meh tang nya anti ferritin kita baru ah tang anti ferritin kita tinggi pen megak patut diperasa kita megak neh laban anti tinggi pen nan tu mana megak laban bisi ferritin ketinggi tu suah ngasuh penanggu ba ati kita ati ati ke aku tadi ati meh perengka dalam tubuh kita ke buat hati. Okey-okey penangguh hati kita itu susah hati ndak okey pia ne. Pia mega bisi penangguh ba metabolism kita. Tau ke tikas gaya pengerai kita, pengeriang kita lebih maya kita ke ngelaban penyakit. Nyak tadi ne, nanti nyemak ferritin kita ke lalu tinggi. Jadi kita tahu nganyong drempu atau ke ngecik berkeni gaya ferritin bak dalam darah atau ke dalam tubuh kita. Okey, nyak sekedar tips kemimit malam tu gulai ngu kita bak awak pemerintah malam ke pergilak kini kita akan nanya unama utai ke ferritin tu selalu kita becik becik pengerai ke selalu diperasa kita nya bakal darah kemi nanti kita kak nemu ngau wasilah lagi tu meh patut diperasa kita megak nak ngira umur kita tuai umur kita biak ne laban hari tai ke bakal tu kita nak nemu nama utai kulih nyadi bak dalam tubuh kita. Ok sebenarnya tinu pengerai nya segi nombor satu dipikir ke kita ne lebih lagi kita kendang ya ngemerat ke gama drempu angkanya tadi kak jampat buak bawah nama kebuah buak aku tu suha mararah nak bau-bau nama kebuah kukut aku tu tak
ka amat beketo ka bisa penanggo buat ferritin ke kita ini. Okey, kita terus berperindang sebedau terus mendiang ke retro 15 lagu-lagu retro. Kuda hari tu Sun Ken Michael Ari YFM to lagu Ari Urai Terumpang Pelepak Pengrindu. Jadi pukul 12 tengah malam tu lagi terus mendiang ke timang akrobat tawas nyentuh ke tumu pagi apa gila.

Dying Inside to Hold You, lagu dari Timmy Thomas, Bungkal Retro 15 malam tu dikeluar ke dalam tahun 1990 Azuba. Selamat malam serta bertemu baru Bar Retro 15. Nur kami memayang ke lagu-lagu retro. Meridang kita pin maya kita tindu malam hari satu tu. Boleh ngaku aku Ken Michael malam tu. Nyentuh ke pukul 12:30 malam tu lagi. Mayuh lagu-lagu retro kena merindang kita lebih lagi kita ke benung driba malam tu jalan jauh kini berjimat mehau suraya merindang hati dirimpu malam tu nyangka kita ke bisi ngetu rantu jalannya gigan dua raya keterang giga ke bisi rumah orang malam hari begitu kita sama nak lebu mayuh macam kita tahu nyati kan dah disadang kita jadi sampai ke pengikut bala kita malam tu selamat datai bak nore ke dituju kita. Udah lepas tu lagi kita bisa lagu hari Jamal Abdillah takdir penentu segalanya.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me business kaban, ente ada duit ka meli, tulung share ja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni angga YFM.

kilas mulai ke belakang, lagu Ari Eba, Dancing Queen. Lagu tu Ari album Arrival sudah dalam tahun 1976. Okay, retro gitu, new classic. Tak ada jawapan pihak. Garap kembali kita sama terperindang malam tu mengulai dengan kami bah retro 15. Eba, megat terbilang kau lagu-lagu sudah kebukai bahkan The Winner Takes It All, Mamma Mia, Knowing Me, Knowing You, Gimme, Gimme, Gimme. Kamu yo gimme. Lagu yang ke ngangkat ke nama Raban Eba tu. Malam ini dah kebuka terus. Boleh dengan kami buat Retro 15. Ziana Zen, Kemelut di Muara Kasih. Ngau Michael and Sturok, Breaking My Heart. Dan lepas tu buat Retro 15. Dan sebenarnya tu Stanley Pua, Pengingat Lama, Retro 15.

Bulan Baru Retro 15, malam hari 1 untuk peninggal. Selamat malam ya, kita ke baru mendiang ke kami. Nyangka kita malam tu mendiang ke BRTM. Klik download aja appsnya buat telefon kita, Giga buat Google Play Store, lalu terus download ngagai telefon kita. Kelimpah hari ini dengan radio, kita mega oleh meda program-program TV RTM. Udah lepas tu lagi, Brian nyabak kenuan, Harry Wilson. Kita mega bisit Brian Adams, Everything I do it for you, tang sebenarnya. Tu lagu Aris Spoon, Sepenuh Hati, buat Retro 15.

Retro 15 nama malam yang kita malam tu yang baru meniangkan kami tentu ya lagu-lagu retro ni tengah malam hari satu. Udah lepas tu kita bersih lagu Ari Putra Kain Cinta Putih serta dengar kemegak lagu Ari Michael Bolton tu How Am I Supposed to Live Without You. Nang sebenarnya tu Angela Martin Pengrindu Bepangan Bak Retro 15.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digegak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

0: pagi riwai. Aku kalah betalat ngau ibu sobat eh. Nama aku balaki ketai bantu cukup aburak babasu capak. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu nak cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basu cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin babasu capak. Ujin melaki orang putih cak. Nada lakinya babasu apa enak.
1: Ya aku benda selalu dishwasher.
0: Tak mesti mesti dishwasher eh. Ya yang dia basu capak capak. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu kan masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah gak tuh itu pada ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku kali jauh lebih terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Tiba-tiba ke onya hotel ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datun, aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai, nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, ambil dishwasher dah. Kena ngelempuang ke walau rindut tadi.
0: Entah, pernah dicak. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh beli terus.
2: Nak kena ngelempuang mimit, mai pengawak tu tadi. Nak pihak kan?
0: Aku selalu dikajak aku tu semua.
2: Nah, lapan tu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita yang dapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo petalat nyo belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Lapan sama lelah.
1: Betul. Apa yang bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya? Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nama deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah ambil ketelok di kelsi juaran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kusi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Ana nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
3: Lari, lari.
4: Buhuli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan wan, ulih nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

siku nembiak ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

segulai sejalai ngau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 kali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buuk, ngukir, fashion,

0: Pagi Rewind.
1: Topik 2 Pagi Y ke pagi tu, nama perkara tinggal so kita enda sabar nurun bersekolah baru.
2: The first thing yang memang kak bertemu ngobala kabar, bercerita kaya bakal zaman kita subak dah. Bisa je cerita bertibi nya kak dikunci ngobala kabar. Bukannya ya bertemu pangan
1: nyau sebulan lebih
2: nada. Sebulan lebih nyu lengau ya kak sama kita subak nada telefon.
1: Non kena tangkap cikgu no nyala.
2: Nggak
1: kalau tangkap merti. Dan tadi Dennis buat panjang macam-macam style.
2: Buat panjang. Nanti masalah sikit tiket belum. Ya agak sampai suka. Kak nunda buat Riana. Sepiak panjang, sepiak pandak ya. Anak ya kalau main style.
1: Tangkap cikgu.
3: Kan zaman ku suka ya nak tahu kena ribbon warna merah kan.
2: Ya mesti kalau yang
3: ngau putih aja.
2: Kami biru.
3: Jadi merah sikit dan ambil cikgu.
4: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Kucing 0.3 FM.

0: dengar ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Alat mancar lembaga Indo, ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masak belakang kurang berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
3: Aku memayah keteriba kami yang tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, si. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Mansak aku di tu aja nan.
1: Lawa mai ke diri ni. Spon si.
0: Alam duduk dengan aku di tam.
1: Nah, ada orang dika spon kah?
0: Au nadainya mesek.
1: Iya, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nah patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nak mau proto lapar.
1: Oh, pia ne. Eh, nak mau te kampo aku tu ne. Nak mau te ke bisi ditu si. Salung hero ditu le pia.
0: Kampo.
1: Kampo le tau, nyamai kampo le tu si.
0: Nyamai, kampo le tau nyamai.
1: Kamuji ka? Au. Kamuji kampo merah daging.
0: Eh, Sam. Nama nonton insap itu, Sam?
1: Eh, nada. Nak awak? Nada orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nang insap buat kedai makan itu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nada ke orang lara sih.
0: Nya mayu orang ke ndak mendak nuan. Kini tak ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nama.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai tu makai. Gaya no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin itu jalah duduk itu jangan insap.
0: Patut nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang manar ni.
0: Nya nya.
1: Eh.
0: Anang insap
1: kan? Kumpah luang sih, kumpah luang betul lho.
0: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, palan ke pemadu baru, dipasuk ke bakanan dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Upis Kunsil Negeri Sarawak di Dipedah tampak bebenang hari seberai Pasar Kucing, tebing Sungai Sarawak di Dipedah cukup benar merindu ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu, takut benar undur balap kaban Kunsil Negeri Bawum, melanggur ngomong benar ke rang unang-unang keguna rakyat menak sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit di dirias tuan ke pembelanja arkitek lebih hadir siling akrium kemanah di ayam mata kalau upis bun Sarawak tu limpah bisik Dewan Dur Bawum bisik ke upis untuk balak kaban Kunsil Negeri Dewan Dur Makai Dur Semayan serta galeri di penyadi yang dikutuan agung ke-13 Sultan Mizan Zainal Abidin kena 27 hari bulan 7 tahun 2009 kalai tun temegak tercubah di penyadi yang dikutuan agung di Malaysia di peringkat gagal urung dalam bulan September tahun 2004 bercurak pandang kemenu bengkak etnik kuburan bangsa dengan bumi kenyalan sepian astana negeri Sarawak mantekanan lalu dikepit hubung kereta belah kekibak digagak penyusai lampak tanah 760 meter square nak cukup benar ngemantup ke pengerinduk pala raban temuai ngau semua orang kedatai di Bandaraya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio menyu acara kenatnuan Ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta menyu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Yang ada menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Senyap pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami nanti bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat bandarah itu?
0: Tai ditok besi 19 buah pusat ya. Selalu ya memang kucing ditok lah.
1: Kucing,
0: hospital umum Sarawak ditok. Kadang-kadang besi hari bekamiri, hari serian lunduk. Besi gak bandarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Bekal kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Hanyalah selalu tanya donor ngai kami, nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi ngai 3, plasma, platelet ngai red blood cell. Bekal red blood cell tu bekal orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya?
1: Okey.
0: Bekal plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi ngena platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kai tak beres terus ya. Sebenarnya magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu nak tinggi tik tiup ambil kami. Grouping adanya duit tik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, HIV, AIDS semua bisik. Sebedau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah bekas yang umai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB sistem. Walaupun ia ditok tapi datai dan KL kini klinik ke uji derma darah bila orang kiinya ya memang dah bisik record ya dia memang differ ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah

Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Anak Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

Sebuli ngau kasarnya di bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayuah, semua kitai bempu.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adinya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runiang. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal ancau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Mesanto, Ari YFM.

Influenza, kukerna atau ketadin piaja, tentau meruga pengerai, bau orang tidak tuai, nyiap-nyiap ngau sidak kena berpengerai. Anak turun larunda, lalu pesin dalam dirimpu, kena nyaga hari kena rampir. Pampul mulut ngau hidung, lubuk maya patu atau kengkasi, suah mugar jari ngena air ngau sabun. Semampai kena pampul hidung, ngau nyawa lalu seliah bertungak bau orang kebenung rengak, serta terus nganyung diri berubat untuk nyemak tidak nyamai si. Ketubuh aman, anda tidak bertujuk vaksin influenza ni tahun kelantin pengerai diri. Nagang influenza, nyata diri, ngau diri semenua. Pesan saya hari kami RTM, bukulai ngau bis Menteri Pengerai Malaysia.

Perintah Sarawak sudah setuju memansang ke tanah 1.500 hektar pemesai di Kenangaga Projek nanam padi. Projek itu nang dikenak nyawa perintah nambah ke hasil beras bak menua itu nambah kena bapangai bak beras import aja. Projek nanam padi itu dikemansang ke bak palang jelapang dan nang umai padi ngau nyemai benih padi, bak setumbin, tenyung bijat ngau linga di Suri Aman. Kelimpah 173 juta ringgit agar belanja dari perintah besai kali perintah Sarawak megah nambah ke belanja itu dikenal memansang ke projek nanam padi di Limbang lawas ngau pelilih menua Simunjan. Agar belanja ke besai itu nakak kekena ngakak entali air ngau megah ungkus ngenak perengkau teknologi baru tiginti. Besai benar pengharap bahawa projek nanam padi di Sarawak boleh nambah ke pemayuh beras ke guna menua serta boleh ngangkat ke ekonomi rakyat. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

anda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajale alun ketau nyadi bak sebarang maya. Okay, semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta tali kleda temeka uling mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau ngenak tali kleda ke pengikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

jadi ke Buah Kenan, Pak Muai di Kalak Rembus, ke Bandar Raya Kuching, Jembatan Darul Hana, di Nengkang Sungai Sarawak, Ukai Seminak Nyambung, orang di berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan Megap cukup mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jematan tu di digagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak jematan tu megak disukung dua itik kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Okay, semina ulian dua kita nimpai tebian sungai aja, jematan Darul Hanam gak, ulian dua medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata, empat pemayuk ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makna.

0: Penganta kami subak yang spray harga subak muda harga RM5 na ambil 2 ring na ambil nangkap api ku dek ngok tok tok bekas anggol subak temau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek baka baju serumahnya baik sedek naik bujangnya sedek getuai dek ngkan wal ni kebas anak ngai nyadi kayen to pengantar kami subak nya kami tu subak nadai ano semua ke darah-darah bekenya megang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ka, ngau kami tu pinaya nai lebih hari ino urang silia bajiak megang kurang ya geburea ya gebajiak laki sigat megang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia ke baru, di Nadai sida ia ke lama. YFM, segulai sejalai.

Lintang Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak kebekali yang nanti kaban tu kekali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tu kekaban tua tu tadi pengengkal serta mangnya tua nyangka teruna-runa nitih keperangaya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Amat. Aku nyau nyemeta aku bau utai tabin zato na ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban nuanya mana? Mana membuah ya? Tanti kaban nuanya jai runi yang jai perangai, jai ulah, jai jakut. Jai membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul serta manah bakiah tik matang berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik lekajaku ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi merik madu, madu merik penghidup. Sampah merik penyakit, penyakit merosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi lebuh kita nutu madunya bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang ke udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Tuh, pagi rewind.
1: Mayo kada dari ngelapar utek ke mana-mana. Pun suah ditapat kurang enggak bakal ku beli ke gelah pingai mangku. Mana ya? Antik bakal rada tadi dini deng udal kur dini bisi udal. Tanya ke benda mah kedai 2 ringgit kenyak me ya.
2: Antik bakal di bumen nanti ditambah ge kedai ku bakanya. Kan mah teh kada beli di salu ya.
1: Siginya me bakal pingai mangku anya. Siginya teh suah ke tapat ka ku teh ke perengka barumeh. Lagi tanya mudah quality apa maneh mega? Ya standard quality ya.
2: Antik bakal ku dia nanya aku deh. Antik bakal tambah ya. Aku pun mendak pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tahu. Tiba ke mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku kena lihat hati aku. Audanya tadi Siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih hari satu liternya. Nama aku bawa kemilihnya. Lepas aku tu Siti nanti kebawah banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat milih pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia gila pernah nasihat baru aku ingat. Aku tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana mie lo tasik ke milo ke dia?
2: Kalah dia mudah. Orang nyumai mie campur milo.
1: Engkau meh engkau deh ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang nyalo tasik ke milo sekali aku deh.
2: Sekali bakai ngus sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Rozlina.

Siku Nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuilah dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebalamayuh nage program 9 Nemuai Birami NNB 2026.

0: Program jualan Rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia, berjual Rahmah Berengkah di Penyadi 11 Januari tahun 2023 di Pejalaika Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Penghidup KPDN.

berjaga. Anak si kawal ngerjak nyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngap mereka nak beradat. Tukai seminang lapan undang-undang teng megak nguruka penglikun menua. Nanti bisik ketemu korang di si kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagal ngau penusan nengit 999. Harame belak kita berkuasa ngau penglikun menua. Jakut pesan ngau tangkantu dari Agensi Penerit Undang-Undang Maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

0: Pagi rewind. Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu nak cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
1: Jarang aku benda selalu dishwasher.
0: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup, aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Ya pan, maya aku sesat hingga zaman maya dinam hotel. Terpedak ke, oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datun, aku punya kenuan nyebut tadi, dishwasher tadi. Mak, laki putih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, ambil dishwasher ke. Kena ngelempuang ke, walau rindu tu tadi.
0: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh beli terus.
2: Nak kira kelempuan mimet me pengawak tu tadi nak ya eh?
0: Aku selalu ni kayak kota semua.
2: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena kena kelempuan ke pengawak kita yang berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Kau basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelah.
1: Betul. Apa yang bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi joran murah deh tau. Udah tiba habis macam. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: teh, peda nuan. Penuh uras batis si jalai.
1: Akai, malu medak. Palan piten ti maneh nyonya di palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik de rempau.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kita, tanggung pegawak kita begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke medai.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Bagi tu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runiang. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

tentang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasuh skemanya di kakak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, terengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening uliah ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Pagi rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Breeze Walk, jakuk ya ke Detau. Macam jakuk. Nanti kelihatan adanya berdarat. Kurang kau.
2: Oh, sekian mana tuan tahu nyadi tunjuk mayu macam gelar ya nae. Kira ke kena merangsang kita ge mate sebut kita ke daratnya. Lebau mai ke kita ke nuruan tuan.
1: Oh, leban munyi ke canggih moden lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu nae Breeze Walk ge kebuan.
2: Utai yang sama ke nyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Den apalah tu bil tu minta bayar ke tu. Hei, mayu mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai dah mayu tu gejala skut. Uji kita tinduak nai berumah. Hei, lelak masar itu. Mayu amat pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah gerinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah geri kita. Uji kita berundian ke sidak, ke kejak untuk ya ke bepanas, ya ke bumai, ya ke tempat hujan, bekuli, kena ngiduk ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis lagi pengawak sidaya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawai.

penyeri aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okay, kita

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura de to pudan mo jadi kupurnya buige ya teluk mana waktu kurang besai 5 ringgit ta suba ku mai maranya kemar lu bisa ga kupua kami merahnya jot pakuyo tu apa apa na na ule mayu mah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia maranya suba penuh ku jako 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tu daun nana dan pertas ya ga pertas tu penuh ku jako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tu buat tenyana ya. Dia gemsi kutek yang pun eh. Sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya, marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai ya ti baru enti nadai ya kelama.

Segulai Sejalai Gawa FM, bab program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri music. Pengelaniak jari, ngarang buuk, ngukir, fashion,

dalam City of Peace tentu menyebuah rundiang siko-siko tindak sama tinggal jalan pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Nyaka rundiang orang bukai mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan peserka penemu ingat pengadiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening ngulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.

Tau siku nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai me babala mayuh nage program 9 nemuai birami NNB 2026.

0: Sam, kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Si, puh lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu, mansak aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Aram duduk dengan aku di tam.
1: Nah, ada orang dika spon kah?
0: Aau, nandainya mesek.
1: Yeah, ke diri dika.
0: Kediri, nak patut nabi sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nala mau perut tu lapar.
1: Oh, piak ni. Okay, nama tu kampua, aku tahu ni. Nama tu kebisi di tu sih. Salung hero di tu, piak.
0: Kampua.
1: Kampua di tu, nyamai kampua di tu sih.
0: Nyamai, kampua di tu nyamai.
1: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampua merah daging.
0: Sam, nama nanti minsap itu Sam.
1: Nadai, nak awak, nadai orang muda deh.
0: Ngin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nak nginsap buat kedai makai tu.
1: Anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan, 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au, nyamai aku mai untuk makai. Gaya nak sponsor aku, 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar. Kini tu je lah, duduk di tu je nginsap.
0: Patut nak nginsap, nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya, Sam.
1: Ni?
0: Nyin nya.
1: Ih, yang maknar ni.
0: Nya.
1: Anak ngisap kan? Kalau kamu elok sih, kamu paluang betul elok.
0: Nih, kamu pun orang takut. Namun kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke ngisap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Kita udah ngubah jalera yang lama ke Semina, bisi Siti Arum Jalai Mansan mau pulai, dia tuh udah bisi 4 Arum Jalai. Bukai Semina, bisi digaga Arum Jalai Mulnikal, Ben Brunio Highway Mega, bisi diadu ke perintah Palanduk Lelak ngau ngintu diri R&R. Kelimpah hari itu cukup nguntung kerayak Sarawak oleh nengah Jalai.

0: Waktu Sarawak Maju Makmur.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, rajak ban nak sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Mesti main ngau ari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat ari kebangsaan, ari wajah.

Kes culik tak kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengum panzi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Penggerak pagi, pukul 6, ngagai, pukul 9 pagi, Seminar di Radio Malaysia Sarawak, YYFM.
1: Selamat pagi, Sarawak Tanah Kejalang. Tentu ya, YFM awak penggerak pagi kita ke pagi tu ngemun ke semaya kita 24 jam sehari begulai ngau kita semua. Terima kasih ya, mega ngagai kita ya ke tumu-tumu pagi udah mulas ke Twil Radio kami ba frekuensi FM ke semak ba alai nur kita hadiau ke pagi tu. Lalu pilih stesen YFM nur gas ke mata kita ba pagi area 2 kita area ke 18 kita udah nyingkang ngagai bulan 8 tahun 2026. Tentu ya ba jam ya ke terubah tu kita dekat segulaing sejalai ngau kami terlebih lagi ngau aku Uncle Stone seberau manu engkuku dia aku dulu engkuku pagi tu ngergas ke mata kita semua. Lalu pihak pekan dalam kandang 6 jam seberau tu tadi berengkah hari pukul 12.30 malam untuk ke 6 tu tadi dia tindua malam kita udah di pelandai dia timang kami ngasuh lelanua agi wai bawa timang kerba tawa jadi ngara keboleh kenyap ya ke manah meh bak mimpi kita malam.

kita asuh tadi terang agi bisinya di asuh tindu bisi megang tadi di asuh regas-regas agi tang tajak pihak megang nyakme semuanya kami YFM nang nak ninggal ke kita tajapan sesikian laban ketanda terima kasih kami ke kita semua di milih YFM jadi ke station pemerindang kita 24 jam sehari. Okey. Jadi bakal selama mega sebelah kita yang nyingkang ke mua agi. Mana pagi tu dulu kita ya. Mari terima kasih ya ngagaya petara. Ti udah nampuang seput kita ba dunia injau tu saria ke agi lalu pihak mega ndur kita yang minta berkat lalu ngau embing serta iriang ya dikenal kita yang kerja pengawas sehari-hari itu lagi ngarap ke semua tanya pulai ke pemujur magang lalu bawa penggerak pagi YFM sampai pagi kita ungkup ke pagi itu haram kita sama dia jenuh dulu belak kita itu tadi bersampi dalam hati ya diri diulu ke orang ti megaya pengarap bahaya bawa sampai pagi YFM.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Aptara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi Kitai. Oh Tuhan, bantu ia dengan berkat pengering nuan, kedatai arik perintah nuan tindak dipedak. Sawup ia engkau raban malikat, baka ti dilalai arik mata bala pengasuh nuan. Lalu kemendar kia tahu boleh pengentap bak penatai nuan. Terlebih kedilah ia ngambik ke dikena ngadiang nuan. Lalu kelantang kati ia ngambik ke ngerami ke puji nuan. Terang kemuaya bak perintah nuan. Kemaju ke ia bak dunia di atas. Lalu ngau berkat pengasih tetap ke ia.

gawak ke pengawak Nuan. Nuan meh ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk mulia, ti pemaduk bisa. Abdul Baha. Kitai uleh medak, orang nembiak-biak dia tu, ritu ngagak pemutus ke dirimpu. Sida enggai dikekang, tau kena mendiang ke jaku apa indai. Kebendaria, bak umur 12 ngagai 15 tahun, tu meh maya ubah transition, maya sida, ari sida mit ngagai maya nembiak. Dalam timpuh 3 tahunnya, sida digelar kitai nembiak lanjau. Bak maya tu, sida dekat ngasai ke ubah fizikal, intelektual, ngau emosi ti jampat. Kuasa roh sida ngerembai. Tikas penyedar ti baru, nerenak ke pengerindu bak tanya ti dalam, serta bak penau ngau pengulih sida. Dalam timpuh 3 tahun ti pandak serta kritikal tu, penemu pasal siku-siku, engau mensia mayuah ti tau bendar, nampak penghidup sida. Tajak pihak, pengaga ati kekuasa baru tu, suah begulai engau pengasai ati ti irau, serta nak nyamai ati ti tau nampak ulah ti berbida. Nyadi, penguliah ti baru bak nembiaknya, dikenak gawak ke mensia mayuah amat berguna bak umur tu. Bagi itu, kita dekat berarti ke gaya pendiau nembiak lanjau, kelebih lagi berkawa engau penemu ajar bahai. Lebuh maya nembiak lanjau tu manggai umur 15 tahun, dia sida dikelai kita engau umur ti pemaduk berguna, tau keistimewa dalam penghidup siku-siku mensia, ketegal ia nanda kerundiang sida ti udah tuai. Nya alai, penguliah engau pengelandiak sidak ti baru tu, mesti diberi perhati lebih. Kitai nemu, bala nembiak tu, megai tanggung pengawak ti berguna amat, dalam ngemansang ke jalai pengarap petara, serta berguna amat entik penguliah sidaknya, dituju ke ngagai pengawak, gawak ke mensia mayuah. Arinya, berguna benar mensia mayuah, berarti ke perkara tu, ngambil ke sidak sama buliah ungkup bajalai menasan niri ke pendiau ulah di mana. Bahaulah nyebut, beberkat mi ia tiba maya ia agi biak, serta mulia penghidup ia angkat gawak ke pengarap Tuhan, aripun ngau pengujuang, lalu ngias ati ia ngau pengerinduk ke ia. Pengamat pemeri ti bakanya besai lagi ari pengawak ngagak langit ngau dunia. Beberkat me orang ti Arab serta mujur. Dalam semiang tu, kita dekat minta petara ngiring bala nembiak ngambil kemengkang tegap dalam ajar petara. Oh Tuhan, asuh nembiak tu terang, lalu ciri pemisi nuan bautai tempat ti serantak tu. Sikap bak ia penemu, lalu kemendar ke pengering ti bertambah bak ia tiap terbak tawas, lalu ibun ia dalam lindung jaga nuan, ngambil ke ia lepas ari penyilap, tau ngangkun ke dirimpu, ngerja pengawak nuan. Tau ngiring sidak ti limpang, ngulu ke sidak ti nadedaya, ngelepas ke sidak ti dikurung, lalu ngerak sidak ti nada ibuh. Awak kesemua tahu diberkat, ngau pengingat serta puji nuan. Nuan endang tegap serta berkuasa. Abdul Baha. Oh anak mensia, nuan nyak lampu aku, lalu penampak aku dalam nuan. Ambil nuan arinya penampak, lalu ngigak nadai orang bukai kelimpah hari aku. Nyak aja, terima kasih.

0: Bulan Ogos orang putih, nyak dikumbai bulan tiga Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nyak maya nebang.
1: Nyak dipantun perangsang Kitai, dikenak Kitai ke lelaki maya nebang, nyak munyitu.
2: Aku dekat balagu dia Kitai Dayak. Nampung singalang burung, tuntung mana melarimba. Tuk bulan tiga, jatku orang kaliak. Tahun ga udah nyau anang kita talengga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menyadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kunggu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema kayu ga udah rebahan dan tahu reda kayu manyuh galumu reda oleh kita batang bisi malintang sahak ke oleh kita sungai genadai jalai gagak bakar subak nebang ga anang rindang ila umai mata gunung ganda angus jerak tahun suba umai ke kita angus nyamai kita gawa umai barang alai bukit tanah paya bukit gadulu mimit paya dudi gaga tuk kenaka ajaku dinga adi akak ulai ga aku uai kita duduk dia baduk ga aku nu gawa kita pagilah.

aku perangsang ke sarito. Belajar mengampun pengandiri. Anang nyimpan peringat ngagai pengandiri. Anang bedengki ngau pengandiri. Peringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Perinduk tindak disagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut. Ampun meh pangandiri bermayang ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari. Atau layak kita melaki bini. Sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang, ndak kemai pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama, tak ngujung ke kita terberunsak, ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita nyak baka hukum terletak kita berderimpu, nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu, tau ke penyalah orang bukai. Ampun meh pangandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kitai, tau ngerusak tubuh ngau semangat kitai. Ia bakal duri bacari kitai, semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kitai, ia tau ngasuh isi kitai buruk. Bebaik meh ngau pengandiri, ada nyimpan pengeringat, tau kedendam ngau orang bukai. Yang mencuri pengerindu hari kita, ngasuh kita berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak, berkudus madah, umur kita jampat habis. Seminak 70 tahun aja, 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita, tiagi tinggal bernyanyi-nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati ti berdengki ngaw pengandiri. Ia seminak mai merinsak ngawati ti tusah. Tiap iku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jaku ti salah tibar. Bisik maya jaku ti kelalu kasar ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita nang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam, julu ati timbuli lagi, hanya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri, beri peluang awak kenyadi orang ti mana, beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul, beri peluang mengagai pengandiri, labanalah talau dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa, yang beri kita peluang angkat baru menuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: Samantala, hinali-hari sa dalamay, sa Marindang Malay.
1: Malay FM, Sigulay Sigulay.
2: Duo Pagi Rewind.
3: Berjual kami sobat ku ya. Keliak buah mudah harga buah sobat ku ya pun. Nya hari indai bila mari sungai pelanya pengawa ya nama pemisi dan tahun sobat ne.
4: Nama
3: ngibun berian.
4: Oh ngibun.
3: Ngibun ngawa ke ini ya pemalam balang ke kebun. Oh nyamai man.
4: Very good indai bilam.
3: Jadi kalau bermalam balang ke kebun buat?
4: Ah?
3: Kalau ngau ini bermalam ngau ke kebun?
4: Okay, bermalam ke. Baik langkau kebun rumah pun aku tu kalah.
3: Baik okay bermalam.
4: Oh, aku tu okay lo pasar tu angkat sen.
3: Patut dengan pulai hari langkau kebun ni buat.
4: Ke taban langkau kebun rumah.
3: Taban ni Rino.
4: Tapi rumah siang hari ya ke sen. Mesti ngau. Nya tengah malam benung beribun ke buah.
3: Nama
4: udah lari hujan.
3: Aku nanya di nama langkau udah di rumah.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
6: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhu, dia tu kita dengar program Pengerak Pagi, YFM, manis, angkayang, harapkah kita terperindang, anang stres-stres.
7: Pengerak Pagi,
8: YFM.

Buah hati dirampas orang. Piagul lagu Ari Andrew Bonnie James tau kaya ABJ kita bawa pengarah pagi kita pagi tu jadi antinya mau dirampas orang anang kita nyawa bersebana yang nusah ke hati diri nyangkanya tadi udah ditulis jalan penghidup kita enggak ya buat ya cerita hati di karangnya nak panjai pengerindu nari ngawak bunyi kerja ketua maka patah tumbuh lenyau berganti lepas nanti kita nyau mediah ke diri nyau mawanya merampau ke Tegal kenya siapa kepedia boleh ngagai kita impu orang ke boleh ganti yang kandaknya kembali ke belakang lagi. Okey, jadi lagi ngelalu ke peningat hati pendiam kawan pengerak pagi YFM mengenal channel Astro 871 ya amai YFM boleh didengar kita baru baca channel Astro 871 ke pagi tu. Terima kasih ya naban milih kami ba semua platform yang ke udah disediakan luar kita segala selai ngau FM sekali kerja mega ngena RTM My Click. Okay, jadi berita yang ketika dikunci bahwa penggerak pagi pagi tu berkenan ke pengawal yang mesti diatur kemari ya, ke alainya tadi pengawal endur nyambung struktur jambatan sejingkat udah mujur diaturnya sapit premier bagi menu Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Emas pagi ya, kemari ke alai kalai jambatan ya ke BC 4 Iti Luruang lalu berga 365.737 juta tu tadi Naya City Area Jalai Alternatif diungkup ngagai sidak tia diau ba Kota Semarhan Gau Asa Jaya nuju ngagai Demak Laut serta kandang menua pilih nurnya ngujuang ke Baduk lagi meh sidak tu tadi bertengah ke Jalai nuju ngagai Megeri Kucing tu ia ke cukup bendar berdedat lebuh ke beranda unggau pengeluar berita dia sapit premier madah ke tu Siti Ari Jalai nur ngurang ke agi trafik yang bisi nyadi ba pusat bandar menua Kuching kelimpah hari yang ngurang kagi pejalai sida ngagai nur dia belah utara Sungai Sarawak raban kontrak bandar setuju madah ke dekat nembuk ke projek tu kena satu hari bulan 10 tu lah lalu nak kereta kerja tu enang ya berjalan ya nitiah ke jadual ke udah ditetap ke lalu jembatan singkatnya Siti Ari jajaran Costa Road Sarawak ia kena di jembatan ia ke 12 pemuda 11 Siti jembatan kebukai ti ditembuk ke sebedau tu pansi berkawal henggau trafik dia pelilih menua Kuching nak kereta dekat diatur nur nentu ke infrastruktur yang kebaru ngapain mega upgrade berjalan diharap ke uliah nur ngurang kagi penyekut jalai alun lalu ko sampai premier madah ke sida udah ngasuh JKR ngaga Siti Pansia kelebagi kawal ngau trafik di Kuching bekawal ngau cara pihak mega infrastruktur infrastruktur ya ke patut di gagak baru tahu kenya dibiki ngami ke ngurang ke penyekut jalai alun bandar raya Kuching di tu okey jadi Pansia tarik nang ya berguna benar tinentu ke infrastruktur nang ya nitiah ke pemayuh perengka pengangkut ke majak nambah bak megeri tu lalu ngawak no berambu type pemansang nang ya berguna benar kena mengemanah ke agi tau ke upgrade nitiah ke pengermai ke pemansang ya mesti nyadi di menua Kuching di tu lalu lebuah maya berkenang ke perkara ya ti bukai dia sapit premier Dato' Amar Douglas Ugah Emas madah ke BC 58 iti jematan miat digagak ngena projek Rural Bridge Transformation Program lalu dia tu benuang di pejalai ke lalu program tu hendang ya ditumpu kaki ngagai peliliah ti BC penanggul bak jematan lama ngau pihak mega ngau jalai batang kelimpah harinya program transformasi jematan luar menop sisir kau pihak mega peliliah menua ya ke BC penanggul kelebih lagi bak berkelalan jalan terusan ngau pihak mega jematan ti berkena ke jalai Kim ti mayuh penanggul dekat diatur lalu bak program tu 58 iti nang ya bak proses alai ngagak ya okey ni tadi ya mimiat berita kelebih lagi berkenang ke bak sistem
Jalai Alun di Bunuh Ketaya ke nang berguna benar jematan ti mayuh dekat di gagal. Bagi kita nemu Bunuh Sarawak tu besai lalu pihak mega Siti Ari Negeri ya ke mayuh gembuan sungai atau ke anak sungai dalam menua tu. Au, jadi udah tu lagi dekat matai ke pesan berat ya kemudian dikirim peninggal email tahu ke mega ya bah nombor WhatsApp konti ya kami tahu anjuran terus pesan kita dia udah tu lagi aku dekat macaya tang sebenarnya lagi terus berperinang kita yang gerkas ke mata pagi hari bah awak pengerak pagi.

0: Isay? Oh, Isay.
1: Nama hindi?
0: Bakani kaku ka nulis pesan berat tu ne?
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kau suah ku baca ba radio.
1: Oh, namu ku. Laban ku sanya bisingan juang.
0: Bak, madah kaku me?
1: Au, beketu. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Ba, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngenak fake ya kah?
1: Ih, nada lagi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Datai mi kita iba awak nur datai ke pesan berarti bisa dikirim peninggal kita pagi area 2 sarito jadi terubah datai ke pesan pemati ke dikirim menti ana ubiah jadi pesan tu nuju ke Babelayan ya ke dia bas panjaya jalai area sibu semanjaya jalai area bintulu pemga kebelayan ke diau ba menua Selangor Kucing Jepak Sungai Mas Rana nah jagau ngemah Kenawit ngapem gak bala ke diau ba Ulu Sigu Pedan Binyu Pasar Sebawah ngapem gak kebelayan ya ke gawa ba Bower Selangor ngau bala ya kenalah dia rintai ke ritu ti ngelala layang anak Ubiah jadi pesan tu tadi madah ke layang anak Ubiah layang anak ubiah tau ke apa ambu panda udah nadai kena kemari hari 1-17 hari bulan 8 lalu niang layang anak ubiah niang layang anak ubiah tau ke apa ambu panda tau deka dintu balam mayuah malam tu lagi malam hari 2-18 hari bulan 8 sebrau ke di anjuang pegila pagi hari 3-19 hari bulan 8 kabang belayan ya ke ada pesan peradatai ngesah penusah rabatau ngagai rumah rosma bukit apan sungai Aryab Selangau lalu nanti kita akan nemu sili agib kawal ngawa penusah rabatau tak tanya ngagai menteri anak ubiah tempo bernombor 0-1124-296-501 tau ke ngagai rosma anak jimian bernombor 0-1115-803654 nanda baru pesan pemati ke dikirim menti anak ubiah ke pagi tu jadi pesan tadi madah ke menyadi ya ianya layang anak ubiah tau ke apai ambu panda udah nada ya kemari hari 1-17 hari bulan 8 lalu niang layang anak ubiah niang layang anak ubiah tau ke apai ambu panda tu deka di intu balam mayuah malam tu lagi malam hari 2-18 hari bulan 8 sebedau ke di anjung pagila pagi hari 3-19 hari bulan 8 kabar belayan ya ke dia pesan di minta datai ngesah penusara batu ngagir rumah rosma bukit apan sungai Aryab Selangau lalu kan musih lagi tahu bertanya ngagai menteri yang ubiah tempu bernombor 0-1124-296501 tau ke ngagai Rosma Anajimian banumber 0-1118-03654 lalu pesan ya ti kedua tau setimuga pesan pemati ke datai Arya Dana Ana Garyet yang dipesan tu nuju kabar belayan ya ke dia bapasa atas pasak baruah luban ili luban baruah Jungkal Suri Lalang Opia Mega Bala Kediaba Suri Nanga Dabu Serian Ulu Matuap Jelau Atas Batu Nindiang Mukah Metuang Ruban Panjang Baruah Ruban Nanga Buai Ajuang Udau Paku Opia Mega Bala Kediaba Penyelaniah Kiba Keruun Merunjau Krapos Pa Jamian Anak Jantian Kediau Di Bintulu Rubian Baba Kediaba Miri Ben Abe Kediaba Miri Opia Mega Kebelayan kebagi rumah ya ke Samos Makai ba lubau lama lubau baru nang jalau meribuang layar sekatap gen surai yang kranji ge serudiat A ngau serudiat B lalu piam ga kebelayan kenalah di rintai ke ditu tinggala jawai anak jantin jadi si pesan tu tadi madah ke jawai anak jantin jawai anak jantin tau ke sore udah nadai kena hari minggu tu tadi 16 hari bulan 8 lalu niang jawai anak jantin niang jawai anak jantin tau ke sore tau Deka disenggai bala mayuah baru mah mangat andang ajau betuang malam pegila malam mertiga 19 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tuila 20 hari bulan 8 ke pendama sungai Harungan nanga ajau kabar belayan ke di pesan tak ngelalo dipinta sampalah data yang ngesah penusah rabatu lalu kan musil lagi tau bertanya ngagai nombor 0135577628 yang ngagai lili tau ke ngagai guang bernombor 0198369364 nandu baru isi pesan pemati ke dikirim dana anak gariat ke pagi tu nyari pesan tu madah ke jawai anak jantin. Jawai anak jantin tak ke suri udah nadai kenari minggu tu tadi 16 hari bulan 8 lalu niang jawai anak jantin. Niang jawai anak jantin tak ke suri tu deka di senggai bala mayuah baru mah manggat nanga ajau betuang malam pegila malam mertiga 19 hari bulan 8 sudah ke di anjuang pagi hari 4 tu ila 20 hari bulan 8 ke pendam sungai Rungan nanga ajau kebelayan kanemu masih lagi ngau penusaha batu tau bertanya ke nombor 0135577628 yang nyangga lili tau ke ngagai guang ban nombor 0198369364 lalu pesan kita ya ketiga ke pagi tu ianya pesan pemati ke dikirim Agustin Jilan anak Thomas yang dipesan tu nuju kabar belayan ya ke diau di Miri Haruban Seratu Pemgak Bala di Serikai Brunei Darussalam Betuang Limbang Kuching ngau ya kenalah di rintai ke ditu ti ngelala Thomas anak Francis Lebuang tau ke apai Agustin nyari pesan tu tadi madah ke Thomas anak Francis Lebuang tau ke apai Agustin udah nadai kena hari minggu tu tadi 16 hari bulan 8 lalu niang Thomas anak Francis Lebuang tau ke apai Agustin tau deka di senggai bala mayuah balot 3820 PS2C6E1 Jalai Maigol Desa Senadian Miri malam tu lagi malam area 2 18 hari bulan 8 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3 19 hari bulan 8 kabar layan ke pesan dan datai lalu kanmu sili lagi tau bertanya ngagai Agustin Jilan anak Thomas bernombor 0148930239 tau ke ngagai 0177737852 nandu baru isi pesan ke dikirim Agustin Jilan anak Thomas ke pagi tu nyari pesan madah ke pemati apa ya ianya Thomas anak Francis Lebuang tau ke apa Agustin udah nadai kena hari minggu tu tadi 16 hari bulan 8 lalu niang Thomas anak Francis Lebuang tau ke apa Agustin tau dekau di senggai bala mayuah malam tu lagi malam hari 2 18 hari bulan 8 ba rumah yang pu inya balot 3820 phase 2C 6A1 Jalai Magol Desa Senadian Miri ya sebelah ke di anjuang pagi pegelak pagi hari 3 19 hari bulan 8 ya kita akan mu sili lagi kawal ngau penusah batu kita tahu bertanya ngagai Agustin Jilan anak Thomas tempu bernombor 0148930239 tau ke ngagai nombor 0177738528 lalu nangkan kenyatu pesan ngetas uliat ke dikirim Sudan anak Musang lalu pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau bas manjai batang lijan jalan tabai jalan sangkuang hulu kenawiat balabak meruruan sucuang baluat aranan kenawiat macan lasi ngau semua ya kenalah dia rintai ke ditu tinggalan yang embai anak tindian tau ke indai bangga jadi pesan tu tadi madah ke embai ana tindian pengawak ngetas uliat ke niang embai ana tindian tau ke indai bangga deka diatur kena hari 5 28 hari bulan 8 hanya pengawak nguan uliat lalu uliat adeka di ketas dini hari 6 29 hari bulan 8 bala ya ke pesan sepeda datai ngagai rumah runggul nangas sepayang lijana julau lalu kan musi lagi tak tanya ngagai indai pita bernombor kusung 112518-1261 nando baru pesan ya ke dikirum sudan anak musang ke hapa gitu pesan madak pemawak ngetah sulit ke niang tua ya hanya niang mbai anak tindin niang mbai anak tindin tau ke inai bangga deka diatur kena malam hari 5 tila 28 hari bulan 8 ianya pengawak nguan ulit lalu ulit adeka di kertas dini hari 6 29 hari bulan 8 kabar belayan ke dipesan daripada datai ngulu pengawak tu baru marugul nanga sepayang lijan dan julau lalu kan mesti lagi tau bertanya ngagai indaya pita bernumber kusung 112518-1261 pesan kita ia kelima ke pagi tu ianya pesan ngetah sulit serta muain terbalu ke dikirum juti anak njah tau ke apa ya jimbuan ngari kesedak ya sebiliak jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke diau bak belasui merudik melikat merudik ngepi megak bala ke diau balambir antulang batu niah tatau buluk lubantu ngepi megak kebelayan dia miri ngau ia kenalah dia rintai ke detu ti ngelala niang baji anak tengalai tau ke indai jimbun jadi kita tu tadi di pinta datai nur pengawak ngetas dulu itu ia kedekat diatur kena hari 6 22 hari 8 ianya pengawak anguan ulit lalu ulit dekat di ketas pagi hari minggu tuila 23 hari bulan 8 tembu pengawak ngetas ulit dekat ditangkan kengau pengawak ngupas entah balu kabar belayan ke dipesan pindah datai nguluk pengawak tu balut 1279 lorong perdana 3A-2 Taman Tudan PS6 Miri lalu sila lagi tau bertanya ngagai iti anak tengah laih bernumber kusung 112-251-4622 tau ke ngagai sudah bernumber kusung 111-936-4869 lalu baru pesan ngetas uliat ngau muain terbalu ke datai hari juti ananyah atau ke apai jimbun ke pagi tu ngari kses biliak nyari pesan madah ke pengawak ngetas uliat ke niang binia hanya niang baji anak tengah lai niang baji anak tengah lai atau ke indai jimbun dekat diatur kalai pengawak nguan uliat diatur kena malam hari 6 tu ila 22 hari bulan 8 lalu uliat adekak dia ketas pagi hari minggu 23 hari bulan 8 temuk pengawak ngetas uliat dekat dia tangkan kengau pengawak ngupas antabalu bala ke dipesan minta datai ngulu pengawak tu ia kena diatur balut 1278 lorong perdana 3A-2 Tudan PS6 Miri lalu sila lagi tau bertanya ngagai itu.

Dan ngetas ulit datai area saka ana unggah jadi pesantung ngari kesidaya sebili nuju bala kediaba rumah tawi rumah seli rumah anca megau ngopi megau kabelayan kediaba rumah temusuk atas temusuk baru rumah jubang pengkalang lubang simpang bayan bala barumah mutu rumah inti rumah awien rumah andau bala barumah seruji liwa rumah tanah liwa kabelayan ba sebuluh ngau liwa ulu mukah bala babayan ulu ngopi megau kalui ana buku ba pasai siung ngau kebelayan kenalah di rintai ke ditu pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang dayang ana kalum niang dayang ana kalum deka diatur kena 22 hari bulan 8 hari 6 ianya tadi jam 1 dini hari alai uliat tu deka di ketas ya jadi pengawal tu diatur ba rumah saka ulu tiris adua jalai selangau muka nando baru isi pesan ngetas uliat ke datai area saka ana unggah ke pagi tu ngari ke sidaya sebilia nyari pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang indai sidaya ianya niang dayang ana kalum niang dayang ana kalum deka diatur kena hari 6 tuila 22 hari bulan 8 jam 1 dini hari kalau pengawal tu deka diatur ya jadi kabelayan ke dipesan tau ke ya ke ngelala di pencana tayang ulu pengawal tu ngagai rumah saka ulu tiris 2 calai selangau muka ok jadi pesan ya ke setitik dah gitu ianya pesan ke dikirum Janet Michael jadi pesan tu ianya setiap pesan ngetas uliat ke nuju kabana belayan ti dia batang air sungai mujuak julau batang air kenawit ngau bala ke dia banang ajarangku macan sibu bala ba penipah mukah bintulu kebelayan ke dia di miri bakuang keningau sabah Brunei Darussalam ngau ia kenalah di rintai ke ditu ti ngelala ister amoi anak uncat jadi pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang ister amoi anak uncat deka diatur kena 29 hari bulan 8 yang kena hari 6 jam 8 pagi lalu malam sebedau yang malam hari 5 28 hari bulan 8 pengawal nguan ulit kita akan nemu sili lagi berkawal ngau pengawal tu tahu bertanya ngagai nombor kusung 1687-11536 ianya tadi ngagai Janet Michael Tumpu atau ke nombor ya ke setidak ianya bernombor kusung 1116-09-990 tahu ke ngagai nombor kusung 1137-318-04 nando baru pesan ke dikirum Janet Michael ke pagi tu pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang indaya ianya niang ister amoi ana uncat deka diatur kalai kena malam hari 5 28 hari bulan 8 pengawal nguan ulit lalu ulit deka di ketas pagi hari 6 28 29 hari bulan 8 dalam jam 8 pagi kabar belayan ke hari pesan pindah datang ngulu pengawal tu lalu kan musih lagi tau bertanya nombor kusung 1687-11536 tau ke gaya nombor kusung 1116-09990 tau ke nombor kusung 1133-73-1804 pesan ya ke 8 ngatai ke pesan ngetas uliat ke kirum Widi Luduang ana angkul ngari sirai sebili nyari pesan tu nuju kabang belayan ya ke diau bas kayu batang air gat batang air bali ya ngupi mga kebelayan ba tiau ili tiau ulu lalu kebelayan ya ke diau di Kuching Bintulu Miri Brunei Darussalam kebelayan di Sibu Suang Kapit ngau ya kenalah di rintai ya ke ditu ti ngelala niang siah anak jap tau ke dah boleh nama Indai Bintang jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas uliat ke niang siah anak jap
Niang Siah Anajab tau ke Indai Bintang dekat diatur

kalekna malam hari 6 atau 22 hari bulan 8 pengawal nguan ulit lalu ulit di kertas pagi hari Minggu 23 hari bulan 8 kabelayan ke dipesan di melatai ngulu pengawal tu ketika dia tu warba melatai satu jalai seliria kapit lalu silia lagi tahu bertanya ngagai Winnie Ludung anak angkul bernombor kusung 11-2189-6898 tahu ke ngagai Remi Nyuling anak angkul bernombor kusung 17-8962-092 payau anak angkul bernombor kusung 19-7878-125 tahu ke ngagai Tigang anak angkul bernombor kusung 17-2944-29 nando baru isi pesan ngetas uliat ke datai ari Winnie Ludung anak angkul ke pagi tu ngari kidas pilih madah ke pengawal ngetas uliat ke niang siah anak jab niang siah anak jab tau gentari inai bintang deka diatur kalai kena malam ari 6 atulah 22 hari bulan 8 pengawal nguan uliat lalu uliat adekau di kertas pagi ari Minggu 23 hari bulan 8 bala ke dipesan tapi dah datai nguluk pengawal tu kedekat diatur bak melatai satu jalai seliria kapit lalu kak nemu silia lagi kawal ngapa maktulah kita tahu bertanya ngagai Winnie Ludung anak angkul bernombor kusung 11-2189-6898 Remi Nyuling anak angkul bernombor kusung 17-8962-092 Panyawan angkul bernombor kusung 19-7878-125 tahu ke ngagai tinggang anak angkul bernombor kusung 17-2094429 pesan kita ia ke 9 pagi tu ianya pesan pemati ke dikirim sahabat anak ajai yang dipesan tu menuju kawalayan ke dia bertembung kejemut lipat ili lipat ulu liduang mayang pemga liduang buli bala ke dia ba liduang gemung tanjuang plasu payes buai melanjan memaloi bala ke dia ba baloi sabu ngakablayan ke dia ba tisa tiga berumah entalun skim sekarang ngawi kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala aju anak luang ok jadi pesan tu tadi madah ke aju anak luang aju anak luang tau ke indai sahabat anak ajai udah nadai kemari 17 hari bulan 8 lalu niang aju anak luang niang aju anak luang tau ke indai sahabat tu deka di senggai rumah beruin tabut sekarang malam pagila malam retiga 19 hari bulan 8 sebelah ke di anjuang pagi hari 4 tu ila 20 hari bulan 8 ke pendam Chapel St. Peter Kubu Mali kabar belayan ia ke dipesan kita datai lalu nanti kita akan nemu sili lagi tahu bertanya dengan nombor kusung 10-361-54-29 tahu dengan nombor kusung 14-390-5429 dan baru isi pesan mati ke dikirim sahabat anak ajai ke pagi tu pesan mudah ke pemati indaya ianya aju anak luang aju anak luang udah nadai kemari hari 17 hari bulan 8 lalu niang aju anak luang niang aju anak luang tu deka disenggai bala mayuah ba rumah beruin tabut sekarang kena malam pagila malam hari 3 19 hari bulan 8 sebelah ke di anjuang pagi hari 4 tuilah yang kena 20 hari berlapan ke pendam Chapel St. Peter Kubu Mali kabar belayan ke pesan berlatai lalu kita akan nemu sili lagi tak bertanya ngagai nombor kusung 10-3615-429 tau ke ngagai nombor kusung 10-3095-429 lalu pesan ya ke penduri sempat adik natai ke kami bahawa penggerak pagi YFM kita pagi itu hanya pesan semati ti adik kirim bundan anak balong galusi anak bundan yang dipesan tu nuju rumah ya ke sama semakai lebih lagi bala rumah jilan ulu risau rumah benit buan balai ruai ngau kebelayan ke dia rumah lingwa tinting kubal rumah linggi sungai tapang rumah aji jawang kabar belayan ke dia oba rumah Edward anak rumpang ulus nulau rumah jangan ulus nulau Ida anak luang ke dia oba rumah Nitias Ensawa
rumah Ipa Kranggo ngobala kediau ba rumah Muluk keluar rumah Majid keluar bala ba rumah Sabai Batu Lapan Jalai Pusa rumah Gara Munggu Menggeris Jalai Pusa kebelayan kediau ba rumah Deni Sungai Kelampai rumah Bunsian Jalai Bukut Balangian rumah Migi Jalai Bukut Balangian kebelayan kediau ba rumah Rancak Nyala Ladung Empit Wa rumah Budak Sungai Pauah Nang atau ido berumah ngok kebelayan ya ke dia bos manjai batang awik batang kabo lempak meruji batang sebelah batang kerian lubuk lembah serikai ngau ya kenalah dia rintai ke itu ti ngelala rarai anak banda tau ke hadumpai okey jadi pesan tu tadi madah ke rarai anak bana tau ke dumpai udah nadai kemari hari 1 17 hari bulan 8 lalu niang rarai anak bana niang rarai anak bana tau ke hadumpai tu deka di senggai bala maiwah ba rumah jelian ulu risau awek 1 kena malam pegila malam hari 3 18 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tu ila 20 hari bulan 8 ke pendam Christian ulu risau nado baru isi pesan pemati ke datai area bundan anak balong lalu si anak bundan ke pagi tu jadi pesan tu tadi madah ke rarai anak bana rarai anak bana tau ke dumpai tau ke Lucy udah nadai kemari hari 1 17 hari bulan 8 lalu niang rarai anak bana niang rarai anak bana tau ke dumpai tau ke Indai Lucy tu deka di senggai bala maiwah malam pegila malam ketiga 19 hari bulan 8 baru majelian ulu risau awek 100 sebelah ke di anjuang pagi hari 4 tu ila 20 hari bulan 8 ke pendam Christian ulu risau kebelayan ke di pesan diminta sampalah datai ngesah penusah rabatu jadi hanya deka kami ngatai ke pesan berat ki bisi dikirum ke peringa ba awak penggerak pagi YFM ungkuap pagi tu.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Orang Sampal Gau Gulu Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching. Mayu begai TV tinggal program Bisik Diatur. Bagai pengawak mandang kebarang workshop. Pekit ngau jakut penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Creativity dagang ngau mayu hagi kebukai. Guna AI jadi kepeluang dur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk anda berbayar. Arang lepas ke peluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ila.
2: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik ngau nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
3: Amat, tu mana nak? Now, tanggungjawab laki ti nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nya kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik julua. Pemujul ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluk tu derkumai aku bisik-bisi. Ya, bis ertinya tinjau ti jauh. Jaku Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau ti jauh, kita dekat mati. Erti leka jaku dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ya nak natai ke berkat, ya nak tai ke utai ti mana. Ya disebut yang mati itu, ya nyak kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik cukup berguna mat ya bisik julu ati. Laban lebuh ya bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ya nyak mujul. Dudiari lah. Lalu tadi mega aku nyebut peranan ya, okay, seminak ketua ya jak ti bisik-bisik, peranan ya mega ti jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mai yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Entik nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Entik nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Namau tu kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah ilak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya, nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih lagi lebuah bisik anak na ya. Bala anak tu utama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang kan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depeda ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi juru latih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan nebak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai ku visi, utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang tinggal di pastor, ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Ni yang lepak di luar di DNK lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
4: Plaza Jurai 635. Plaza Endur Berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Tau siku nembia ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh nage program 9 nemuai birami NNB 2026.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti saya rumah nang suah harga krimi tu gift exchange tu ke tukarkan dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak iram nak matang ketebal lagi sila serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya ngicak ke sama boleh perengkal elektrik megang arti rumah punya jenis tu dah mesti karan punya
2: ya
1: tak selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik nama otak ke datai drone ni tiada beli present
2: periuk karan
1: Oh,
2: ngede datun.
1: Aku sekarang ada buka speaker iriat nya meh. Lepas speaker iriat tu tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Yeah. Baik keruai. Maya mangga meluah baik meluah
1: kelima. Tanya maya kita ke gitu besil jani deh. Baik ke penai. Dia kurang nyemleh jani. Sekarang ke penai dia boleh baik penai, boleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan, boleh baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nak patuan pasal lagu apa pendam? Kena semiang apa pendam? Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: dengar ke pengelak pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi segulai sejalai.

0: Selamat pagi begulai hingga waku Melati Badi bak berita pagi YFM pagi hari 2 hari tu 18/8/2026 lalu ke Terubah tu batang berita. Sarawak Bisayati di kegemuan 6 satelit Kediri Empu lebuh datai bak tahun 2030. 441,846 ikut kaban baru register gau upis EPF penyampau semua kaban manggai 18.5 juta ikut. Waterfront Bintangor dikarap kuleh nyungka ekonomi gau dagang temuai. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Sarawak Bisayati di kegemuan konstelasi 6 satelit Kediri Empu lebuh bak tahun 2030 dikenal tentu ke pengulih akses data Timeruan. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Juari Tondo Peng madahkan habis nadai 6 satelit diguna kena nampak konstelasi tibersambung ngau pangan diri lalu ngaunya akses data di bumi boleh dikerja engau nak ngetu. Ia madah ke pengulih ngembuan satelit Kediri Empu Jemaila guna amat kena nentu ke Sarawak oleh guna data gau efektif pagi dikena nyukung pemansang menua. Ia maksud ke jakut tu ngagai media, pengudah pengerami ngelancar ke platform infrastruktur AI berdaulat Sarawak di Kuching. Berbangunnya pengawak negap ke ekosistem data benua Tumegak majak dipenyalaikan dengan pengawak ngemansang ke pelasar data berdaulat. Premier madah ke Sarawak merambu dengan ngemansang ke pelasar data berdaulat dengan puruk ke penerang perintah dalam sitik sistem dikena nyukung pengawak merambu ngap jalai ke pemansang menua. Platform untuk ngemendar kemayuh macam data dikena ngau cara kelebih berstruktur yang kaum dikena merambu pemansang negeri pintar ngau rangkaian infrastruktur. Platform tu begak oleh mantuk orang meranak ke pukuk ngulih ke penerang berkawan dengan dua serta peminta projek di dekat dikemansang ke di Sarawak. Tajak pihak kuya ukai semua data perintah boleh dikunci ngagai mensia mayuah. Kelebih lagi penerang strategik berkawal engau penglikun. Sarawak dia tu bisa dua palan data perintah, ianya di Semarahan, Enggau Santubuang. UPS EPF ngeregister 441,846 ikut kaban baru dalam tempoh 6 bulan nakak 30 hari bulan 6 tu di ujung ke penyampau orang ti udah ngeregister ngau UPS tu manggai 18.5 juta ikut. Nitya ke penerang dari UPS EPF penyampau kaban ke aktif megak nambah ngagai 10.9 juta ngau nisbah kaban ke aktif ngagai kena aktif majak manah ngagai 59 hari 41 ikut. Pengaji ke aktif megak nambah ngagai 645,207 nakak bulan 6 tu berindik hari pengawak ngeregister lebih 37,000 pengaji baru dalam tempohnya. Berbangunnya penyampau duit ke disimpan bak APF bisa nambah 8.5% ngagai 33.87 bilion ringgit bak suku kedua tahun tu nanti dibanding ke ngau 31.21 bilion ringgit ungkup tempoh ke sama tahun yang kemarin. Ditiah ke penerang Rupiah Statistik Malaysia, penyampau orang ke nadai gawak di menua tu ianya 3% nakak bulan 5 tahun tu. Rega market global ekonomi kreatif sudah manggai semak $3 trillion Amerika Syarikat merepluang gagai Sarawak ngemansang ke sektornya dengan pengawak ngawul raban miak. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Snowden Lawan madah ke Sarawak ngemuan potensi besar bawah ekonomi kreatif dengan 19 kategori industri bakal gastronomi, hasil pengelandik jari, media, engau fashion. Raban biak patut medak industri kreatif jadi peluang dikenang mansang ke pengawat dagang ngau innovation kelimpah hari ke mansiak peluang dalam sektor dagang temuai ngau hospitality. Ia madah ke pemansang ekonomi kreatif guna kerjasama antara perintah, institusi akademik, pembekuah industri ngau komuniti dikenang negap ke bakat innovation ngau pemansang ekonomi. Datuk Snowden madah ke munyinya lebih berjadi ke simposium Nembiak Pata 2026 di Kuching. Kita dia tu menemudian ke berita pagi hari YFM. Projek Anjung Usahawan Nur Islam di Kampung Nur Islam Kuala Lawas kebungkus 2.35 juta ringgit di sadang tembok bulan 9 tu. Ia nyak tumu ritim puasal, ia nyak tembok dalam bulan 10 tu. Sapi Premier Dato' Amar Wang Tengah Liasan madah ke perkara praktikal guna engkau peminta palan patut dikemerat ke lebih berjalai ke tiap projek yang kaum Anjung Usahawan. Tiap langgur patut berlalu ke empat batang prinsip, ianya guna, praktikal, penglikun, enggau pemanah. Ia megak dekat ke arkitek kedi ciri kenyak, datai ngabas palan projek sebelum tetap ke gaya langkar. Dato' Amar Wang Tengah madah kemunyinya, pengudah ngabas projek Anjung Usahawan Nur Islam di Kuala Lawas. Ia madah kepalanya oleh mantuk rakyat ngau masuk pengawak dagang miet ngau jalan pemesai serta ngerembai ke market produk menua tu ngagai Brunei enggau Singapura. Ia madah menua lawas ke semak ngau Brunei patut dikenang mansang ke ekonomi serta ngelaku ke produk menua tu. Pemansang Waterfront Bintangor dikarap oleh nyungkak aktiviti ekonomi ngau dagang temuai menua tu dengan pengawak ngangkat ke pemanah perengkat guna serta infrastruktur. Adun Meradung Datuk Ding Kuang Hing madah ke projeknya sebagai hari pengawak dikena negap ke pemansang Bintangor hari baru agensi pemansang Delta Rajang RADA. Projeknya dia tu benung ngantik pemendar ke penudi yang kaum pemendar palan dari upis berkuasa langgur pemansang negeri SPA. Yang madahkan ti semua berjalan dengan lancar, tender dipelabakkan dekat dibuka ujung tahun tu lalu projeknya boleh berengkah di berjalan ke bat tahun sitik tu ilah. Pemansangnya boleh nyari palan nur ngatur aktiviti komuniti ngau pematak temuai lalu ngau nyak muka peluang agai orang dagang ngau orang dagang mit di menua tu. Ya madah munyinya pengudahnya di chairman awam penyelarasan komiti besai Pesta Meradung Baupis Pelilih Meradung. Berbangunnya Pesta Meradung 2026 dikarap kuliah buka peluang ke besai lagi ngagai orang ke bedaja ngagai orang dagang menua tu nambah ke penatai pemisik sida dengan penatai bala temuai bas pemanjai 14 hari pengeraminya diatur. Datuk Ding Kung Hing madah ke orang dagang patut nyedia ke pemakai gau barang ke berkualiti dikena mata serta ngetan ke pengarap hati bala temuai. Pengeram itu dekat diatur kena 24.8 nyentuk ke 6.9 gau main macam aktiviti baru bisa diatur kena mata mayuh agik temuai datai. Yang madah kenyematan Tuanku Haji Bujang tu dah dibuka ngagai mensia mayuh megak dekat ngemuntang ke pejalan Ritanyo Manis Rikai Ngau Sibu ngagai Bintangor. Sekedar batang pengerami yang nyak Bintangor Powerboat dia dekat masuk edisi ke-11 yang kaum sitik kategori baru serta dipasuk sidak dari Brunei Engau Singapura. Program Komuniti Prihatin Aktif Ngau Kompeten Kompak nyadi pelasar dikena ngangkat ke penemu pengelandik ngau pengulih nyadi sikut ketuai komuniti bak kandang menua Seribas. Sapit Menteri Pemansang Pengelantang Komuniti Kebega Adun Seribas Datuk Muhammad Razif Sitam madah ke programnya meri penerang pasal polisi ngau inisiatif perintah ngatur komuniti pengelantang peniau pengerai pengelandik digital ngau potensi dagang temuai menua tu. Balatuai komuniti Bempu Pengawak jadi orang tengah antara perintah ngau rakyat berenggat raban bangsa kalainya guna ke penemu terbetul serta pemaduk baru. Program tu diguluk 120 ke orang hari debak sepauh ngau pusat serta setipat ngau aspirasi perambu strategik pentadbiran bagi menua betung 2026 ngagai 2030. Buat program kesama Grand Project Meet Menua Pesisir RM288,000 sudah disuak ke ngagai komiti pemansang ngau penglikun genturung pendiau bak kandang menua Seribas lalu RM232,000 lagi diberi ngagai masjid enggau surau. Dikenang ujung ke berita ke pagi tu untuk batang berita di Baca Baru. Sarawak Bisiati dekat ngembuan 6 satelit ke Dirimpu lebuh datai bak tahun 2030. 441,846 ikut kaban baru register ngau upis EPF penyampau semua kaban manggai 18.5 juta ikut. Waterfront Bintangor dikarap kuliah nyungka ekonomi dagang temuai. Ya, dekat berita kita ke pagi tu peningat, beritanya tadi di Tusun Saripah Joyah Wan Abdul Rahman, lalu disalin Elinda Suwil, Hari Bilik Berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 18/8 dalam tahun 1991. Orang kediau di Bintulu, bisik sebuah palan ngelantang kati, tu dah lama dikingin ke sida. Lebuah projek ngagak peguang nyemrai mensia mayuh, tidak gagak nak belanja 3 juta ringgit, udah tembu. Projek tu nyerangkum 2 iti peguang nyemrai, Siti Ungkup Orang Besai Tuai, lalu Siti Agi Ungkup Anamit. Peguang tu megak bisi disikap ngau bilik bertukar gari, agu setupis kena mujur ke pejalai prasi kelimpah merip nyamai ngagi orang tidatai. Peguang nyemerai ke digagak sepiak Dewan Suara Bintulunya nyamai dilawak rabat bangsa ke dia bandur tu lalu dekat dibuka ngagai mensia mayuah. Projek tu ngayan ke pengransian ti perintah lebih nyedia kepalan ngelantang kati ti berkualiti kena ngangkat ke pengelantang mensia mayuah kelimpah merangsang gaya hidup berpengerai hari aktiviti nyemrai serta nyukung pemansang ramah ngau melantang kati di Bintulu.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Beradak nyawa merdeka, terayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
4: Genap 51 tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat ke bendera, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang diperintah orang.
5: Berterima kasih kita ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
6: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar keraja keberadat, siru imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
7: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku peradak nyawa, ngenak penyumbuang panggung pengelawar.
8: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu, enggau Cina. Di Sarawak, bak 11 sitak menua, di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawup, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak nembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celak ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
5: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara bertal kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang mama. Perak ke berta semesainya.
9: Merdeka, merdeka, merdeka.
10: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersipeng, berbagi bangsa. Siapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Siapa kebuta, kita berap mak iring berjalan. Siapa kebagas, nulung ke ngelusu. Siapa kepintar, nulung ke isu. Siapa kekaya, nulung ke mensena. Siapa kepemisi, nulung ke merinsa. Siapa kepandai, nulung ke babal. Siapa kebidik, nulung ke sial.
7: Siapa keberani, ngiring ya ketakut. Siapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati papas dan siang kupas buai kerpai. Ati kebedengki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingki yang juk segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam tutup padam padu dikenang.
8: Tudah kejai anang dikemeli,
4: Tudah kebagu, anang di kemelu. Tudah ketimpang, anang di kemenang. Tudah kenadai, anang di kelanyai. Serawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru di pedua.
0: Aram sungai kita terus tandai, gamek kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
7: Kayu terus kita limbu intu siru, gamek kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
4: Tanah terus kita simah, gamek ke seruran amik manah betuah belimpah, mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, nyambi ke seruran beseri, merik penyangat, nyasuh sihat, ngeriang ke semangat.
0: Pancar bulan terus kita pinan, ngambi kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita desat.
7: Kijap bintang terus kita tentang, ngambi kena lelang, saruk tiap, ngasuh kita ilap.
4: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
2: Pemayak penyukung perwal, pengelikun penungkat dunia.
0: Pelasar merdeka,
2: Pak Menua,
0: penanda bangsa, merdeka,
2: merdeka,
9: merdeka.
2: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

Sekalitu YFM mai kita bawa ngagai Bandar Raya Miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julukan Bandar Raya Minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu raban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megah jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa tibukai nya antara pupu raban bangsa tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidekak merik gelar Bandar Raya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tun arit ati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikena ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemuto. Berkat gempung serta megak sukung ari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status Bandar Raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu, pengerami dikena ngelai Miri ternyadi Bandar Raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur, bakal pekit ngintik batasi, pekit main futsal, pekit pelagu, panggau pemerindang, serta mayu hagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri Siti Arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak ngelebu hati bala tidatai, sekali ke dekat bebeli barang, tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di Bandar Raya tu di casual, sempulang palan komersial di modern, serta narit hati tidak tidak beli tanda pengingat penemuai, bisi megap jual ke barang asia pengadik jari kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megap jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megap Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megap jilusiga, Taman Negara di Miri tu, pegak gembuan antara gua asal tiga terubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak tiga terubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu tong minyak sedau ya ti paduk dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri ngakai Icit Wit Kita Ila. Mayuh palan bukai ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak YFM.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikagiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21/22/2008-2026. Mayuh aktiviti dikagiatur ngan kaum konsert bagulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa
0: Joli jengah. Rosalina.

Siku Nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program 9 Nemuai Birami NNB 2026.